0: Ustaz, nah, ini teman saya, ini orang yang apa namanya yang menjualkan itu, meminta uang 5 juta Ustaz untuk apa namanya itu makelar istilahnya di sini Ustaz, yang menjual-jualkan lahan itu. Jadi dia meminta uang 5 juta untuk selaku itu untuk apa namanya dari hasil pembelian itu. Nah, pertanyaan temanku, dia katanya tidak ikhlas yang memberikan 5 juta itu Ustaz karena tidak ada perjanjian dari awal. Nah, pertanyaannya halalkah ini yang 5 juta untuk dia begitu Ustaz?
1: Dari awal apa yang diucapkan oleh pemilik tanah?
0: Waktu di awal itu beberapa bulan yang lalu kan beda harganya Ustaz, katanya masih harga 100 juta lebih. Nah, di situ dia mau dapat.
1: Pertanyaan saya ulangi. Pada saat di awal, apa yang diucapkan kepada broker itu?
0: Afan Ustaz, saya juga kurang apa namanya, kurang jelas waktu perjanjian awalnya itu.
1: Kalau tidak jelas, saya tidak bisa jawab.
0: Oh, nah Ustaz, nanti saya tanyakan ulang.
2: Baik, Ibu. Nanti bisa disampaikan kembali dan bisa diperinci ya Bu ya, dalam bab muamalat perlu diperinci. Baik, jazakallah khair, Umu Abdillah, ditunggu nanti untuk pertemuan berikutnya. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya, masih via telepon dan bagi Anda yang bertanya via chat WhatsApp silahkan di 021-823-6543. Baik, halo, silahkan, sudah masuk kembali.
3: Halo, ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana?
3: Dengan Umu Faik, cerita di Jakarta.
2: Baik, Umu Faik, silakan pertanyaannya.
3: Ini Ustaz, saya kan punya itu apa namanya mbah, tapi mbah agak jauh ya Ustaz ya. Kemudian mbah itu nggak punya anak. Nah, nggak punya anak dan suami juga udah nggak ada.
2: Disebutkan namanya Ibu?
3: Namanya Tarmi.
2: Ibu Tarmi.
3: Ibu Tarmi. Nah, pada waktu beliau meninggal, saudara sekandungnya juga sudah nggak ada semua Ustaz. Nah, sebelum beliau meninggal, beliau menghibahkan kepada beberapa dari ponakan-ponakannya ya Ustaz ya. Jadi masing-masing kalau tanah itu laku, masing-masing 50 juta gitu Ustaz.
1: Nah, hibahnya apa ucapannya dia?
3: Ucapannya itu udah tertulis di notaris ya. Jadi masing-masing dari orang yang dihibahkan itu masing-masing sebesar uang 50 juta rupiah.
1: Tapi dengan syarat kalau laku.
3: Iya, kalau laku, dengan syarat kalau anak itu laku.
1: Terus.
3: Nah, terus ada beberapa ponakan yang lain yang merasa iri yang enggak tercantum namanya gitu Ustaz. Ponakan-ponakannya itu ada yang iri.
2: Pertanyaannya Ibu?
3: Ya pertanyaannya itu nanti kalau misalnya tanah itu laku itu gimana ya Ustaz ya? Misalnya kalau misalnya diambil 50 juta yang ke 20 orang tersebut, itu nanti sisanya apakah dari ponakan-ponakan yang enggak disebutkan apakah akan diberikan juga Ustaz?
1: Itu serahan dia. Ngapain dia iri? Kan dia pamannya ini tidak ada kewajiban menafkahi keponakannya. Yang iri itu kalau antara anak sesama anak. Itu ia harus wajib dia adil memberikan hibah. Atau kepada istri, dia punya istri dua atau lebih, ini wajib dia adil. Karena seorang laki-laki itu berkewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya. Adapun hibah ke orang lain, Anda punya tetangga, ya, yang kanan karena baik hubungannya, Anda sering kasih hibah, kalau setiap masak Anda beri masakan. Yang kiri, ya baik sih baik juga, tapi dia tidak sering memberi dan tidak ngasih, tidak perlu juga lah dia iri. Dan tidak ada kewajiban dia harus menafkahi tetangganya sama semuanya. Tidak ada. Maka dia bebas, begitu juga dalam kasus kepada keponakan tadi. Jelas?
3: Berarti, ya berarti kalau misalnya tanah itu laku dan ada sisanya itu kan tadinya sebelum meninggal mbak itu mewasiatkan kepada tiga keponakannya tuh untuk mengurus nanti kelanjutan dari sisa tersebut, apakah nanti akan
1: itu dibagi waris sisanya?
3: Oh, sisanya itu dibagi waris ya, Ustaz?
1: Iya.
3: Dibagi warisnya itu ke siapa ya, Ustaz? Karena kan
1: sebentar. Siapa nama si mbah itu?
2: Tarmi.
1: Tarmi suami punya. Dia punya suami enggak?
3: Enggak.
1: Ayah ibundanya sudah meninggal.
3: Udah enggak ada semua.
1: Saudaranya masih ada, laki sudah punya saudara laki-laki.
3: Udah meninggal semua sebelum beliau
1: tapi
3: meninggal.
1: Tapi ada apa tidak?
3: Enggak ada.
1: Ada berapa orang saudara laki-lakinya?
3: Saudara laki-laki itu karena
2: Allah, putus. Gimana, Ustaz?
1: Enggak bisa. Iya.
2: Baik, Ibu, ada pembahasan yang terputus sebenarnya, jadi tidak bisa dilanjutkan karena perlu dirinci lagi tadi berapa saudara laki-lakinya dan sejumlah kerabat yang perlu diperjelas. Mungkin bisa disampaikan kembali nanti pada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ibu bisa menghubungi kembali dan sebagainya yang sudah ditanyakan alhamdulillah sudah dijawab. Semoga yang berkaitan dengan hibah tentunya ya, semoga menjadi pencerahan. Baik, kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon nasihatnya berkaitan dengan wakaf, apabila orang tua mewakafkan sebagian lahannya dengan ukuran yang jelas dan diserahkan kepada nadhir yang beliau kenal untuk dibangun lembaga pendidikan, sekolah, dan sudah berjalan kurang lebih 10 tahun tidak kunjung dibangun di atas lahan tersebut, akan tapi malah dijadikan sebagai gudang penyimpanan. Pertanyaannya, bolehkah kami tarik dari nadhir yang sudah disebutkan? Dan apabila di tempat tersebut ada sejumlah sekolahan, apakah boleh dipindah lahan wakaf tersebut di tempat yang lain dengan dijual terlebih dahulu? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
1: Namanya bukan menarik, tapi membuang nadhir. Ya, nadhir itu kan hanya wakil Anda untuk mengelola wakaf Anda. Wakil kapan saja Anda ingin akhiri akadnya, ya boleh. Kecuali Anda mengikat dari awalnya dengan ketentuan sekian dan sekian. Bila tidak ada, pada umumnya kapanpun Anda mewakilkan, memutuskan akad perwakilan tadi berakhir, ya. Ya, bisa Anda gantikan dengan nazir yang lain atau Anda sendiri yang menjadi nazirnya. Adapun untuk dijual tidak boleh, kecuali bila lahan itu memang tidak bisa dimanfaatkan untuk pendidikan. Nah, seperti umpamanya lahan hijau, nah, tidak bisa dibikin bangunan, ya ini hanya boleh untuk ditanam tanaman tua, ya produktif boleh. Ya, dalam kondisi itu bisa Anda jual ke perkebunan, uangnya boleh Anda pindahkan ke tempat yang lain atau ke sekolah yang lain pun boleh. Wabillahi taufiq.
2: Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Ibu yang bertanya, semoga menjadi pencerahan, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya bekerja di perusahaan yang memproduksi dan menjual mesin teknologi serta jasa di bidang pertambangan. Dalam kegiatan penambangan tersebut, para klien kami bisa jadi merusak alam. Namun secara legal mereka adalah perusahaan yang memegang izin. Apakah penghasilan dari posisi saya bekerja di sini halal, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
1: Tidak ada masalah, dia memegang izin, ya. Merusak tentu ada ketentuannya yang sudah disepakati. Ya, wabillahi taufik.
2: Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian Ibu yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon petunjuk perihal waris, Ustaz. Ayah wafat terlebih dahulu, kemudian ibu wafat setelahnya. Anak dari pernikahan ayah dan ibu, ada satu laki-laki dan satu perempuan. Ibu saya sebelumnya sudah menikah dan kami mempunyai saudara seibu dari pernikahan ibu sebelumnya. Harta waris berupa rumah yang diperoleh
4: ayah dan ibu kami menikah. Mohon petunjuknya Ustaz berkaitan dengan pembagian warisnya.
1: Yang meninggal siapa dulu?
4: Yang meninggal ayahnya terlebih dahulu Ustaz.
1: Istrinya masih hidup?
4: Istri masih hidup, saya.
1: Istri.
4: Seperti apa?
1: Istri. Anak berapa orang?
4: Satu laki-laki dan satu perempuan.
1: Ibunya sudah meninggal.
4: Tidak disebutkan saat meninggal.
1: Bagiannya istri 1/8 sisa. Maka 8-nya ini ditarik sebagai pembagi. 8, 1, sisa 7. 7 akan dibagikan ke 2 bagian. Agar bisa dibagi 2 dikali 8 sama dengan 16. 2 dikali 1, 2 per 16. Laki-laki masing-masing 7, 7 per 16. Tanyanya apa lagi?
4: Yang kedua, setelah suami ayah kami wafat, ibu kami wafat. Dan ibu sebelumnya menikah dan memiliki seorang anak. Bagaimanakah ahli warisnya, pembagian warisnya?
1: Ya, warisan istri ini, ya, dia wafat, hartanya 2/16 dan tambah harta yang lainnya.
4: Ya.
1: Ahli warisnya adalah suami, ayah ibu beliau masih ada atau tidak?
4: Tidak ada.
1: Satu anak laki-laki.
4: Suaminya sudah wafat ya sudah.
1: Suaminya kan dia nikah lagi.
4: Dari pernikahan sebelumnya Ustaz. Ibu saya sebelumnya sudah menikah dan mempunyai saudara seibu sebelum menikah dengan yang ini.
1: Jadi saya dengar suami ada suami nikah lagi kalau saya.
4: Ayah wafat terlebih dahulu, kemudian ibu wafat setelahnya.
1: Terus.
4: Anak dari pernikahan ayah dan ibu, satu laki-laki dan satu perempuan.
1: Terus.
4: Ibu saya sebelumnya sudah menikah dan kami mempunyai saudara seibu dari pernikahan ibu sebelumnya.
1: Oh, ya. Suami tidak ada. Berarti nah, ketika dia wafat hanya punya satu anak.
4: Ya.
1: Dan dua anak laki-laki, satu anak perempuan.
4: Nah.
1: Punya dua anak laki-laki, satu anak perempuan. Ya, tinggal dibagi ini 2, 2, 1, ini 2, ini 2, ini 1. Maka warisannya 2/5, 2/5, 1/5. Yang kalau saudara seibu itu, kalau salah seorang anak laki-laki wafat, itu iya, dia punya saudari seibu. Itu saudari perempuan seibu dia, dia dapat 1/6. Lanjut.
4: Jazakallah khair, barakallahu fik. Demikian ibu nanti bisa dilihat dan bisa didengar kembali rekamannya. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di 6. Pada siaran Om Dul Fikir saya ingin bertanya, jika Ibu Aminah dan Ibu Tina melakukan akad pinjam meminjam emas, Ustaz. Jika Ibu Aminah dan Ibu Tina melakukan akad pinjam meminjam emas seberat 60 emas.
1: 60 emas 60 gram.
4: 150 gram atau 150 gram. Dengan sebidang sawah. Lalu Ibu Aminah
1: pinjam dengan sebidang sawah.
4: Iya. Akad pinjam meminjam emas sebesar 150 gram dengan sebidang sawah, lalu Ibu Aminah menyewakan sawahnya kepada orang lain dan hasilnya diambil.
1: Dia pinjam-pinjam dengan sebidang sawah, artinya dia pinjamkan emas 150 gram plus sawah begitu?
4: Iya.
1: Hah? Atau tidak digadaikan?
4: Gadaikan ya.
1: Saya tidak bisa tebak-tebak. Ya,
4: baik. Ibu Rosina mohon
1: skip
4: maaf
1: saja. Apakah sawah itu jaminan atau dia pinjamkan juga? Kemungkinan dipinjamkan kecil.
4: Sahih. Baik, mohon maaf kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Apabila kita mengiklankan di medsos produk baju wanita, home dress atau daster. Iklan itu hanya berupa foto baju yang dipakaikan pada boneka manekin. Meskipun manekin tersebut tidak menampilkan bentuk wajah, tapi dipakaikan rambut palsu atau wig. Bolehkah ini Ustaz? Mohon nasihatnya.
1: Insyaallah.
4: Demikian Umar Abdullah, diperbolehkan. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
4: Kakek saya sudah wafat dan meninggalkan sebidang tanah. Saudara kandung dari kakek sudah meninggal semua. Dan beliau punya seorang istri. Mohon maaf, tidak bisa kami angkat kembali karena belum dijelaskan siapa yang lebih dahulu wafat. Bagi bapak atau ibu yang bertanya terkait dengan ahli waris, mohon diperjelas kembali siapa yang lebih dahulu wafat. Ya, kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika ada harta masuk nisab satu dan sudah berlalu satu tahun, tapi harta tersebut memang direncanakan mau digunakan untuk membangun rumah, namun masih dalam proses desain, apakah tetap wajib dilakukan zakatnya, Ustaz?
1: Kalau masih di tangan Anda, tetap wajib. Tapi kalau sudah Anda bayarkan ke kontraktor, tidak ada zakatnya lagi. Sebelum jatuh tempo, bayarkanlah ke kontraktor.
4: Masya Allah. Demikian, Bapak atau Ibu yang bertanya, jazakumullah khairah. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Ya. Apa hukum mencairkan dana JHT BPJS ketenaga kerjaan, tapi masih diperbolehkan bekerja karena pemilik perusahaan adalah saudara saya. Saya sudah sampaikan mau resign untuk mencairkan dana tersebut untuk keperluan melunasi hutang dan kebutuhan lain. Tapi saya tidak dibolehkan untuk resign. Beliau berkata silahkan cairkan, tapi kamu tetap bekerja dengan saya.
1: Halal yang harta Anda, adapun dana pertambahannya itu riba, berikan ke fakir miskin. Kalau Anda punya hutang juga, boleh untuk Anda bayarkan hutang Anda.
4: Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Saya memiliki dua istri, Ustaz. Istri yang pertama memiliki dua anak. Memiliki dua anak dan anak angkat dan satu anak angkat. Istri yang kedua punya dua anak ada satu anak bawaan dari istri dari suami sebelumnya. Seandainya Ustaz, saya wafat, bagaimana cara membagi warisnya? Dari Abu Umar di Jakarta.
1: Istri dua-duanya masih hidup.
4: Iya.
1: Sebentar, dua istri. Yang anak dari dia berapa orang?
4: Dua dan dua Ustaz.
1: Dua dan dua.
4: Iya, yang pertama dua anak, yang kedua juga dua anak.
1: Laki atau perempuan?
4: Tidak dijelaskan.
1: Tidak bisa kita lanjut.
4: Lanjut saja, kita angkat pertanyaan selanjutnya. Sekali lagi kami sampaikan kepada pemirsa dan pendengar Radio Roja untuk memberikan penjelasan secara rinci terkait dengan pertanyaan waris ya, dan juga jenis kelamin dari ahli warisnya. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon pencerahan terkait dengan zakat yang diwakilkan atau diberikan kepada masjid atau orang per orang yang bukan lembaga resmi. Apakah boleh bagi mereka untuk menunda penyerahan zakat sampai lebih dari satu bulan? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
1: Kalau dia menunda, berarti Anda belum berzakat. Dia tunda satu jam, terlambat zakat Anda satu jam. Dia tunda satu hari, Anda terlambat satu hari zakatnya. Dan Ibunda Aisyah pernah mengatakan, "Ma khalatati zakatul mala illa ahlakat." Bila harta zakat belum lagi dikeluarkan dari harta yang lain, belum diberikan kepada mustahiknya, maka dia akan menghancurkan hartanya yang lain. Kalau melalui wakil seperti itu. Selagi masih di tangan dia, sama dengan di tangan Anda. Belum berzakat namanya. Alhamdulillah itu.
4: Jazakumullah khair. Demikian Bapak atau Ibu yang bertanya, semoga menjadi pencerahan, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya tadi disebutkan terkait dengan dua istri. Yang pertama anaknya laki dan perempuan, Ustaz. Dan yang kedua laki dan perempuan juga.
1: Dua anak laki, dua anak perempuan.
4: Sahih. Kita akan lihat, silakan Bapak yang bertanya mungkin bisa melihat.
5: Istrinya dua tetap juga 1/8. Ini sisa. Maka pembaginya 8 bagi 8 kali 1 sama dengan 1. 8 kurang 1, 7. 7 akan dibagikan dan laki-laki 2 bagian. 2 kali 2, 4 tambah 2, 6. Akan dibagikan 6. 7 dikali 6, bagi 6 tidak bisa. 6 dikali 8 sama dengan 48. Maka dua istri dapat 6/48, masing-masing 3/48. Anak laki-laki dua orang 14/14. Anak perempuan 7/48.
4: Baik, jazakallah khair. Demikian yang bertanya bisa dilihat di layar kaca dan bisa disimak kembali rekamannya, penjelasan terkait dengan bagian warisannya, dan semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Dari Ibu Dona di Cilegon. Orang tua saya memiliki 4 anak, 1 laki-laki dan 3 perempuan. Kadarullah ibu sudah wafat, meninggalkan 2 rumah kosong, yang satu dijadikan kos-kosan dan uangnya digunakan untuk biaya operasional listrik, air, PBB, dan satu rumah dihuni oleh saya. Jika 2 rumah tersebut belum laku terjual, apabila rumah kosan tadi penghasilannya digunakan untuk biaya operasional, dan untuk rumah kedua apakah dikenakan biaya sewa agar ahli waris tetap mendapatkan bagian? Selama ini hanya dipinjamkan untuk hunian sementara, sementara belum terjual.
5: Ya, baguslah disewakan sehingga ahli waris yang lain pun mendapatkan hasil dari harta mereka, waris mereka. Alhamdulillah itu.
4: Jazakallah khair. Apabila ahli warisnya memberikan keriduan untuk dipinjamkan sampai terjual, bagaimana?
5: Boleh juga.
4: Baik. Demikian Ibu Dona di Cilegon, semoga bermanfaat. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa besarkah Ustaz wasiat maksimal yang bisa diberikan kepada selain ahli waris, dalam hal ini anak angkat yang diasuh dan diurus oleh ibu kami yang sudah wafat? Mohon nasihatnya jazakallahu khair.
5: Maksimal 1/3 dari hartanya, sebaiknya 1/5. Alhamdulillah itu.
4: Demikian ibu atau bapak yang bertanya, jazakallah khair, barakallah fi. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan wakaf produktif, Ustaz mohon pencerahan secara syariat, berapakah bagian daripada nazir wakaf yang mengelola lahan wakaf dan selama ini dikelola dengan biaya nazir sendiri tanpa ada bantuan dari muwakif, di mana lahan ini berproduktif menghasilkan hasil panen setiap 3 bulan. Apakah boleh dari hasil tersebut diambil setengahnya dan setengahnya lagi diberikan kepada mauquf alaih? Jazakallahu khair.
5: Tidak, hak dari nazir itu gaji standar. Pengalaman dan pendidikan, background pendidikan, background pengalaman mempengaruhi upahnya.
4: Standar keumuman sih
5: ya. Ya, UMR.
4: Atai, masya Allah. Dan ini setelah dikurangi operasional saja.
5: Itu bagian dari operasional.
4: Ah, masya Allah.
5: Intinya dia bagian dari operasional.
4: Nah, barakallahu fik, jazakallahu khair. Demikian, akhi. Semoga menjadi jawaban yang bermanfaat. Selanjutnya kami angkat pertanyaan via telepon. Silakan bagian yang bertanya di 0218236543 yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan penghalang-penghalang waris. Kita akan kembali. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Akhi di mana?
6: Dari Erwin di Bandung.
4: Nah, silakan Pak Erwin.
6: Saya Ustaz mau bertanya soal warisan, Ustaz.
4: Nah.
6: Itu nenek saya namanya Nuroni, Ustaz. Meninggalkan sebuah rumah warisan untuk anak-anaknya, yaitu ibu saya yang punya 3 saudara. Satu laki-laki namanya Abdu.
1: Sebentar, Nurani wafat.
6: Iya, Nurani wafat.
1: Kapan?
6: Sudah lama, dari tahun 94.
2: 94.
1: Saat dia wafat, suaminya masih hidup kah?
6: Tidak ada, Tuan.
1: Ayah ibundanya masih hidup?
6: Tidak ada.
1: Hanya anak berapa orang tadi?
6: Anaknya 3 orang, 1 laki-laki, 2 perempuan, Tuan.
1: 1 anak laki-laki. 2 anak perempuan.
6: Ya.
1: Yang ini laki-laki hidup saat Nurani wafat?
6: Iya, Tuan. Hidup 3-3-nya, Tuan.
1: Ya. Ini tinggal dibagi anak 2 bagian. 1 orang anak laki-laki dapat 2. Anak perempuan dapat 1 bagian. Mereka jumlah 2 orang, terdapat 1-1. Hartanya dibagi 4. Anak laki-laki 2/4. Anak perempuan 1/4, 1/4. Terus pertanyaannya apa?
6: Yang jadi pertanyaan gini, Ustaz. Kan harta ini belum, sampai sekarang belum dibagi. 3-3-nya sudah meninggal, Ustaz.
1: Maka harta tadi milik mereka 3/4, ya, milik 4 bagian, milik 3 orang, 2/4 milik anak laki-lakinya, 1/4 milik anak-anak perempuannya.
6: Ya.
1: Maka nah, itu ya, milik 4, milik 4 bagian. Ya. Mau dijual, mau tidak, hasilnya 4 bagian, yang laki-laki 2, perempuan 1-1. Bila ada biaya keluar pajak, dibagi 4 juga. Yang anak laki-laki 2/4, perempuan 1/4, 1/4.
6: Ya. Satu dari anak perempuan ini, Ustaz, kakaknya ibu saya itu sudah meninggal, tidak meninggalkan anak, tapi meninggalkan suami pada saat dia meninggal.
1: Suaminya dapat 1/2, sisanya setengahnya lagi untuk saudara laki-lakinya 2, seperti perempuannya 1, dibagi 3. Seperti 2 dibagi 3 berarti 6. Untuk suaminya 3/6, saudara laki-lakinya 2/6, saudari perempuannya 1/6.
6: 1/6.
1: Ya.
6: Terus yang ini, Ustaz, yang laki, yang suaminya ini, Ustaz, sudah meninggal juga, Ustaz?
1: Suaminya sudah meninggal. Ayah ibunya ada?
6: Tidak ada, Ustaz. Ada adik-adiknya aja.
1: Apa? Anak tidak ada?
6: Tidak ada.
1: Terus saudara-saudari dari suami ada?
6: Ada, Ustaz.
1: Ada berapa?
6: Ada 5, Ustaz.
1: Laki.
6: 3 laki, 2 perempuan.
1: 3 laki, 2 perempuan. Ya. Makanya laki-laki dapat 2, 2, 2, 6, tambah 1, 1, 8. Itu saudara laki-lakinya 2/8, 2/8, 2/8. Saudari perempuannya 1/8, 1/8.
6: 1/8, 1/8, saudara laki. Saudara perempuannya, Ustaz, ya?
1: Kenapa?
6: Saudara perempuannya itu 1/8, 1/8, Ustaz, ya?
1: Ada 1/8, saya katakan tadi. Kan saudara laki-lakinya 1. Iya, Akhi.
6: Iya, Ustaz.
1: Dapat 2. Saudari perempuannya 1. Ya, bagi 3, ya. Mohon maaf. Maaf, tadi ada suami, ya. Coba kita, ini wafat. Anggap ini wafat.
2: Iya, Ustaz.
1: Ada ahli warisnya suami.
6: Suami.
1: Kemudian 1 saudara. 1 saudari, begitu kan, ya?
6: Iya, Ustaz, ya, betul.
1: Saudari perempuan, maka suaminya dapat 1/2, ya. Kemudian ini dapat sisa 1/2, ini jadi pembagi 2 pembagi di sini 1, sini 1. 1 akan dibagikan 3 bagian. Ini dapat 2 bagian tambah 1 bagian, 3. 1 dibagi 3, ada pecahan. Maka 3 dikali 2 sama dengan 6. Ya, 3 dikali 1, 3/6. Suaminya 3/6. Saudaranya 2/6. saudarinya 1/6, bukan 8. Jelas?
6: Jelas, Ustaz. Yang ini, Ustaz, yang untuk yang suaminya itu, Ustaz, sudah meninggal juga. Nah, meninggalkan saudara laki-laki 3 dan saudari perempuan 2.
1: Ini meninggal lagi?
6: Iya. Yang suaminya itu sudah meninggal juga.
1: Meninggal, wafat.
6: Ya, nggak punya anak.
1: Ahli warisnya apa tadi?
6: 3 laki-laki, saudara 3 laki-laki dan saudari 2.
1: 3 saudara
6: laki-laki.
1: Saudari 2.
6: Iya, Ustaz.
1: 2 saudari. Ya, ini dibagi. Ini 2 2 2. Ini 1 1. Jadi 8. Jelas?
6: Iya, Ustaz. 1. Cukup Bapak, cukup tes saya ini. Baik, baik, baik.
1: Masya Allah.
2: Tuhan jazakallah khairan.
6: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warisan yang bercabang, Ustaz, ya.
5: Ini namanya munasakat.
2: Munasakat, Ustaz. Alhamdulillah sudah terjawab. Semoga menjadi pencerahan yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat bagi Bapak Erwin. Bisa nanti disampaikan kepada keluarganya, barakallahu fiik. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di pembahasan syarah Omdul Fikih dan sebagai kesimpulan ikhtitam, silakan Ustaz.
5: Ya, ikhwani khawati billah, Allah sudah menjelaskan bila seseorang wafat, harta itu berpindah kepada orang-orang yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya, selagi mereka tidak memiliki hal penghalang menerima waris seperti kondisinya sebagai keluar dari agama Allah atau beda agama atau membunuh, maka dia dapat hak. Kalau tidak, maka dia tidak mendapatkannya. Wabillahi taufiq.
2: Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wani Tirmidzi fidhahullahu taala yang pembahasan atau kesimpulan yang beliau sampaikan menutup kajian di kesempatan pagi ini, pembahasan dari syarah Umdatul Fiqih, dan alhamdulillah kita telah menuntaskan satu bab dari pembahasan penghalang-penghalang waris yang sudah juga beliau jelaskan dan disyarah. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga pencerahan bagi kita semua yang menyimak dan juga mengikuti kajian. Dan juga sejumlah pertanyaan sudah dijawab. Kami mohon maaf ada sejumlah pertanyaan, baik melalui telepon dan WhatsApp, tidak bisa kami hadirkan di kesempatan pagi ini karena keterbatasan waktu. Anda bisa mengikuti kelanjutan dari pembahasan waris di kesempatan Kamis yang akan datang. Silakan disampaikan kembali pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan waris atau yang selainnya dalam bab muamalat. Semoga bermanfaat dan kami akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
8: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
9: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
8: Allah akan berikan kecukupan baginya.
10: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
9: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
10: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh 'amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
9: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
8: Tawakal itu bukan malas. Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
9: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
11: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
9: Intirah.
11: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
9: Merintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
12: Kalau sudah bertekad, lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
13: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
14: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
15: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب متفق عليه.
16: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
17: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, awal ilmu adalah diam, kemudian mendengar, lalu menghafal, kemudian mengamalkan, dan lalu menyebarkan.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Rawah Muslim.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
7: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
8: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
9: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
8: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yahibbu rabbuna wa yarda wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum, para pendengar pemerhati dan sahabat Roja semuanya di manapun antum berada di kesempatan pagi hari ini, yang kita tentunya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan, karunia, dan keberkahan yang Allah berikan untuk kita semuanya. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kembali kita akan menyimak satu kajian ilmiah dari pembahasan kita Fawaidul Fawaid, yang insyaallah akan disampaikan dan dipaparkan secara mendalam bersama guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Abdullah Taslim MA hafizallahu taala. Dan pada kesempatan kali ini beliau membahas tema dengan judul Kehidupan Manusia Lahir dan Batin, satu pembahasan yang menarik untuk kita simak bersama. Dan setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami ajak Anda semuanya untuk bersoal jawab, berinteraksi secara langsung dalam rangka memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau. Dan untuk itu Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda di chat WA di 0218236543. Nah, Mikhotul Islam, tanpa berlama-lama kita akan simak bersama. Ya, alhamdulillah kami telah terhubung dengan Ustadz yang saat ini berada di studio Roja Kendari. Dan kepada Ustadz kami persilakan Faliyata Fadl Maskuran.
3: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik, kebaikan, keberkahan dan rahmatnya bagi antum dan bagi kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga di pagi hari ini kita dimudahkan kembali untuk bertemu di dalam pengajian atau majelis ilmu yang mulia, meskipun secara online, dilanjutkan kajian membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid karya dari Al-Imam Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya, masih di pembahasan tentang Al-Quran dan tafsir. Masih di kelanjutan pembahasan kita di firman Allah Azza wa Jal di surah Al-Anfal ayat ke-24. Tentang ayat yang sudah kita bahas kemarin awal-awalnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah, jawablah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya yang mengajakmu untuk memberikan kehidupan, kebaikan hidup, ya, dan kehidupan yang hakiki bagimu. Jadi sudah kita bahas kemarin makna kehidupan yang disebutkan di dalam ayat ini menurut penafsiran para ulama salaf. Ya, kemudian di sini ada tambahan penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau berkata, wal insanu muttarrun ila naw'aini minal hayati. Manusia itu, ya, secara keseluruhan manusia muttarrun, memiliki kebutuhan yang mendesak, butuh dengan sangat terhadap dua jenis kehidupan. Ya, dua jenis kehidupan yang dengan sebab inilah dia akan bisa merasakan manfaat dan kebaikan dalam hidupnya, yakni bagi orang yang terpenuhi pada dirinya, dua kehidupan ini secara sempurna. Apa itu dua jenis kehidupan di sini? Hayatun badaniyatun lati fiha yudrikun nafi'a wadh-dharra. Pertama, kehidupan badannya. Kehidupan tubuh atau fisiknya, kehidupan lahiriahnya. Ya, yang dengan ini manusia bisa memahami mana yang bermanfaat bagi dirinya, mana yang mendatangkan madharat, mana yang merusak dirinya, merusak tubuhnya, mendatangkan penyakit dan seterusnya. Wa yu'athiru ma yanfa'uhu wa yu'athiru ma yanfa'uhu ala ma yadurruh. Kalau kehidupan badannya sempurna, dia akan selalu mendahulukan, mengutamakan apa yang bermanfaat bagi dirinya daripada hal-hal yang mendatangkan kecelakaan, mendatangkan keburukan baginya. Baik. Wa mata naqasat fihi hadhihi al-hayatu nalahu minal alami wa dha'fi bihasabi dhalik. Dan ketika terjadi berkurang kehidupan badannya ini, yakni tidak sempurna hidupnya, mungkin dia sakit atau ada hal-hal yang lain yang menjadikan tidak sempurna hidupnya, maka dia akan merasakan rasa sakit dan kelemahan sesuai dengan kekurangan dalam hidupnya ini. Hidup lahiriahnya ini, hidup pada fisiknya ini. Walidzalika kanat hayatul maridi wal mahzuni wa sahibil hammi wal ghammi wal khaufi wal faqri wadzulli duna hayati man huwa mu'afa mu'afan min dhalik. Oleh karena itu, hidupnya orang yang sedang sakit, mahzun, orang yang sedang sedih, orang-orang yang sedang ditimpa kegundahan, kekalutan pikiran, rasa takut, ya, al-fakr, kekurangan dan kerendahan, ini berbeda dengan hidup orang-orang yang terjaga dari hal-hal itu, orang-orang yang dihindarkan dari hal-hal itu. Ya, kita bisa rasakan orang yang sakit pasti kehidupannya pun tidak sempurna. Malas dia menjalankan aktivitas karena ada kelemahan yang menimpa badannya disebabkan sakitnya tadi. Berarti hidupnya jelas kurang. Yang menjadi sebab, ya, aktivitas dalam hidupnya pun akan semakin lemah sesuai dengan lemah yang timbul dari sakitnya tersebut. Baik, itu jenis hidup yang pertama yang dibutuhkan manusia. Yang kedua, hayatu qalbihi wa ruhihi allati yumayyizu biha bainal haqqi wal batil wal ghayyi war rashadi wal hawa wal huda wad dalali. Ya, kehidupan hati dan jiwanya, kehidupan ruhnya, yang dengan itu manusia bisa membedakan antara yang benar dan yang batil, antara penyimpangan dan antara penyimpangan dan jalan kebaikan, serta antara petunjuk dan kesesatan. Ya, fayakhtarul haqqo ala diddihi, yang kemudian dengan itu dia mesti akan memilih kebenaran, jalan yang benar, dan meninggalkan jalan yang batil, mengutamakan mengikuti jalan yang benar daripada jalan yang batil. Jadi kehidupan berkaitan dengan masalah penjagaan agama. Sebab Allah menjaga agama kita, sebab Allah menghindarkan kita dari jalan yang menyimpang, sebab utama Allah menjadikan kita istiqomah di atas jalan yang lurus. Kenapa? Hidupnya hatinya, hidupnya jiwanya, hidupnya rohnya, menjadi sebab manusia itu bisa mengenal dengan jelas. Ini jalan kegelapan, ini jalan yang terang. Ini jalan yang lurus, ini jalan yang menyimpang. Ini jalan petunjuk, ini jalan kesesatan. Dan dia akan memilih jalan kebaikan, jalan yang lurus tersebut. Jadi, Masya Allah, ini berarti hidup ini, hidup yang jenis kedua ini lebih kita butuhkan. Karena ini adalah keselamatan dunia akhirat. Meskipun tetap kita butuhkan hidup yang pertama. Hidup anggota badan kita, hidup fisik kita. Tapi kehidupan hati dan jiwa kita, ternyata ini yang menentukan kebaikan agama kita dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fayaktarul haqqo ala diddihi, dengan ini manusia ini, ya, orang ini akan memilih kebenaran dibandingkan jalan-jalan yang menyimpang. Ketika apa? Ketika hidup hatinya sempurna. Ketika hatinya dijauhkan dari berbagai macam penyakit yang menggerogotinya, yang melemahkannya. Ketika hatinya itu bersih, jiwanya itu selalu hidup dengan zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa mempelajari dan mengamalkan petunjuknya. Fatufidu hadhihi alhayatu quwwat at-tamyizi bainan nafi' wadh-dharri fil 'ulumi wal iradati wal a'mali wa tufidu quwwat al-imani wal iradati wal hubba lil haqqi wa quwwat al-bughdi wal karahati lil batil. Maka kehidupan yang kedua ini memberikan faedah, menghasilkan untuk pemiliknya, untuk hamba ini, kuatnya dia membedakan antara yang bermanfaat dan yang mendatangkan keburukan. Dalam masalah ilmu-ilmu yang dipelajarinya atau kehendak, niat-niat dalam hatinya ataupun amal-amal yang dikerjakannya. Semakin kuat hidup hatinya, semakin bersih jiwanya, dia akan semakin mendahulukan kebenaran meninggalkan keburukan. Niatnya untuk ikhlas semakin kuat. Mengharapkan wajah Allah semakin meningkat, semakin sempurna. Amal-amal kebaikannya dan semangatnya mengerjakannya juga semakin tinggi. Masya Allah. Tergantung dari hidupnya hati manusia. Kebersihan pada jiwanya. Ini juga memberikan faedah kekuatan iman. Kuatnya dalam irada, dalam niatnya. Ya, dalam tujuan-tujuan beramal. Serta kuatnya kecintaan dia kepada kebenaran. Ya, juga sebaliknya memberikan kekuatan untuk dia membenci, tidak menyukai kebatilan. Jelas orang yang mencintai kebenaran merasakan nikmat, merasakan mengamalkan ketaatan dengan sendirinya yang namanya penyimpangan-penyimpangan dari jalan yang benar, amal-amal buruk dia akan membencinya. Kita ingat seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, sifat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa'lamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum. Walakinna allaha habbaba ilaykumul imana. Wazayyanahu fi kulubikum. Wakarraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal usyan. Ula'ikahumur rasyidun. Ya, dan ketahuilah bahwa di kalangan kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Seandainya dia mengikutimu dalam kebanyakan dari urusan, itu akan menyusahkanmu. Walakinallaha, akan tetapi Allah subhanahu wa taala dialah yang menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu perhiasan indah di dalam hatimu. Serta Allah menjadikan kalian benci, tidak suka terhadap kekufuran, kefasikan, dan perbuatan maksiat. Merekalah orang-orang yang selalu, ya, rasyidun, mendapatkan kebaikan, meniti jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Jadi, ciri orang yang hatinya hidup dengan kehidupan yang benar seperti ini. Amal-amal kebaikan itu disukainya, bahkan indah, dirasakan perhiasan terindah dalam hatinya. Sekaligus dia sangat benci, sangat muak, sangat tidak suka dengan kekufuran, kefasikan, dan perbuatan maksiat yang melanggar ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Ya, ini kehidupan hati yang seperti ini. Seperti ini keadaannya, menjadikan seseorang itu akan mudah melaksanakan kebaikan, akan berlomba-lomba dalam melaksanakan ketaatan, serta dia akan selalu berusaha dengan sendirinya menjauhi keburukan. Karena itu yang dibenci dan tidak disukai dalam hatinya. Inilah hati yang hidup yang sesungguhnya. Fasyu'uruhu wa tamyizuhu. Baik. Fasyu'uruhu wa tamyizuhu wa hubbuhu wa nufratuhu bihasabi nasibihi min hadhil hayati. Maka perasaan yang dirasakan oleh seorang manusia, kemampuannya membedakan mana yang benar, mana yang salah, kecintaannya kepada kebaikan, dan nufratuhu, berpalingnya dia dari keburukan, ini sesuai dengan bagian yang dimiliki dari kehidupan ini, yaitu kehidupan hatinya. Ya, Masya Allah, di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla itu banyak sekali ayat, di situ Allah menyebutkan, wahyu itu diturunkan untuk sebagai ruh. Ruh, yakni sebagaimana roh menghidupkan badan, maka roh ini yang menghidupkan hati. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ma kunta tadri mal kitabu walal imanu, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina." Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruh dari perintah kami, ruh dari wahyu yang Allah turunkan. Kenapa dinamakan ruh? Karena ini yang menghidupkan hati. Bahkan inilah yang menghidupkan manusia dengan kehidupan yang hakiki, yang menghidupkan jiwanya. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apa itu Alkitab, apa itu iman, tapi kami jadikan petunjuk kami ini nuron, cahaya yang kami berikan hidayah kepada siapa yang kami kehendaki. Memberikan hidup dan memberikan penerangan cahaya. Artinya tanpa petunjuk agama, mati hati manusia. Gelap jalan yang akan ditempuhnya. Dengan ilmu agama dia mendapatkan sekaligus dua hal, kehidupan dan penerangan. Masya Allah, ini agungnya karunia yang Allah Subhanahu wa taala terhadap yang Allah turunkan ke dalam petunjuknya yang sempurna dalam agama Islam ini. Baik. Baik. Kama annal badana al-hayya yakunu syu'uruhu wa ihsasuhu bin nafi'i wal mu'limi atamma. Sebagaimana badan yang hidup dengan fit, dengan sempurna, yang sehat, yang hidup, perasaannya ya, dan ihsas, kepekaan hatinya, kepekaan badannya terhadap hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang menyakitkan lebih sempurna. Jadi tubuh kalau fisik yang kuat, yang sehat, dia akan menghindari dengan sendirinya makanan-makanan yang beracun, makanan-makanan yang tidak membawa kepada kebaikan. Apalagi hal-hal yang menyakitkan, dia akan jauh. Tapi ketika fisiknya lemah, maka itu pun juga perasaan tadi atau kemampuan membedakan tadi pada fisiknya juga lemah. وَيَكُونُ مَيْلُهُ إِلَى النَّافِئِ وَنُفْرَتُهُ عَنِ الْمُؤْلِمِ أَعْضَمُ. Sehingga menjadikan kecenderungannya melakukan hal terhadap hal yang bermanfaat dan berpalingnya dia dari hal-hal yang menyakiti, yang menyakitkan, itu lebih besar. Karena fisiknya sehat, kehidupannya benar-benar sempurna. Baik. Fahadha bihasabi hayatil badani wa dhaka bihasabi hayatil qalbi. Maka ini sesuai dengan kehidupan tubuh atau kehidupan fisik badan manusia, sementara tadi yang berhubungan dengan membedakan jalan yang benar, jalan yang menyimpang, jalan yang lurus, dan jalan yang bengkok. Ini yang itu tadi sesuai dengan kehidupan hati manusia. Jadi bagaimana fungsinya Al-Quran ini benar-benar untuk menyempurnakan kebaikan pada diri manusia. Karena Al-Quran, kemudian hadith-hadith Nabi SAW, sudah kita bahas ayatnya di pertemuan yang lalu, tujuannya untuk lima yuhyikum, memberikan kehidupan yang hakiki bagi kita. Maka binasa dan matilah orang-orang yang tidak belajar pemahaman Islam yang benar, tidak kenal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mempelajari Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW yang sahih berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Nah, barakallahu fikum. Fa idza batalat hayatuhu batala tamyizuhu wa in kana lahu naw'u tamyizin lam yakun fihi quwwatun yu'thiru biha an-nafi'a 'ala ad-dhar. Maka jika hilang kehidupannya, maka hilang juga tamyiz, kemampuannya membedakan yang baik dan yang buruk. Lemah, gampang kena syubhat, gampang terpengaruh. Karena dia tidak menghidupkan hatinya dengan mengenal agama dengan benar, Al-Quran.

jauhi keburukan tersebut. Maka bisa jadi dia menjadikan dia ikut-ikutan, akhirnya ikut terjerumus juga. Na'udzubillahi min dzalik. Kama annal insana la hayata lahu hatta yanfukha fihi al-malaku alladhi huwa rasulullah min ruhihi fayasira hayyan bidzalika an-nafkh wa kana qabla dzalika min jumlatil amwati wa kadzalika la hayata li ruhihi wa qalbihi hatta yanfakha fihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam min ar-ruhi alladhi ulqiya ilaihi. Ini juga perumpamaan yang sangat indah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, sebagaimana manusia itu tidak akan hidup, sebagaimana seorang manusia tidak punya kehidupan, sampai malaikat yang diutus oleh Allah meniupkan padanya ruh. Kita ketahui ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis yang keempat dalam kumpulan hadis Arba'in Nawawiyah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika menceritakan di awal, apa ini, fase-fase, tahapan-tahapan penciptaan bayi dalam kandungan, janin dalam kandungan. Yakni 40 hari yang pertama dalam bentuk nutfah, tetesan air mani yang mohon maaf bercampur air mani laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Kemudian 40 hari berikutnya perlahan-lahan menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya perlahan-lahan menjadi segumpal daging. Kemudian 40 hari berikutnya ya, setelah menjadi 4 bulan usianya, ya, 3 kali 40 hari, 120 hari 4 bulan, kata Ibnu Mas'ud, kata Nabi SAW di hadis ini, ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُهُ فِيهِ الرُّحُ. Setelah itu Allah mengutus padanya malaikat yang meniupkan ruh padanya. Maka janin setelah berusia 4 bulan hidup karena sudah diberikan ruh padanya. Jadi disebutkan di sini oleh beliau, ya, sebagaimana seorang manusia itu tidak ada kehidupan baginya sampai malaikat yang diutus oleh Allah meniupkan ruh padanya, yang jadilah manusia ini hidup dengan tiupan dari malaikat tersebut. Ya, makanya dalam fikih itu dibedakan antara janin yang masih berusia di bawah 4 bulan dan di atas 4 bulan. Karena setelah 4 bulan dia sudah memiliki kehidupan, sudah seperti manusia, yang berlaku padanya hukum-hukum orang yang hidup. Misalnya keguguran setelah 4 bulan beda dengan keguguran sebelum 4 bulan. Meskipun sama-sama dosa besar, tapi ini lebih besar lagi dosanya. Ya, kemudian yang meninggal atau janin yang gugur setelah 4 bulan nanti di, kata sebagian dari para ulama, berlaku padanya di apa ini, disembelihkan sembelihan akikah, ya, dalam rangka syukur kepada Allah, diberikan nama, kemudian ketika dikuburkan juga dimandikan selayaknya orang yang sudah hidup. Inilah kehidupan manusia setelah ditiupkan ruh oleh malaikat dengan perintah Allah Azza wa Jal. Ya, maka jadilah hidup dengan tiupan ruh tersebut, yang mana sebelumnya dia sama dengan orang-orang mati. Wa kadzalika, maka demikian pula tidak ada kehidupan bagi ruh dan hati manusia sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniupkan padanya ruh yang merupakan wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Masya Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa ruh yang menghidupkan hati dan jiwa malaikat yang diutus ketika apa ini, janin masih dalam kandungan setelah berumur 4 bulan ke atas, meniupkan ruh untuk menghidupkan badannya. Ya. Qala ta'ala, lihat firman-Nya. Ayat Al-Qur'an yang menyebutkan hal ini di surat An-Nahl ayat kedua. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala may yasha'u min ibadihi. Allah menurunkan malaikat dengan membawa ruh dari perintah Allah bagi siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa qala yulqir ruha min amrihi ala may yasha'u min ibadihi. Surat Ghafir ayat 15. Allah memberikan ruh, yakni dalam wahyunya, dalam petunjuknya, dari perintah Allah bagi siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Kemudian di surat Asy-Syura ayat 52, ayat yang tadi kita bacakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina.

0: Demikianlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami. Wahyu Allah namakan ruh. Ya, kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami yang sebelumnya kamu tidak mengetahui apa itu Alkitab, apa itu iman. Tapi kami jadikan wahyu itu sebagai cahaya yang dengannya, ya, cahaya yang memberikan penerangan untuk kami berikan hidayah kepada siapa yang kami hendaki dari hamba-hamba kami. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fa akhbaro anna wahyahu ruhun wa nur. Maka di ayat-ayat ini Allah kabarkan bahwa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ruh untuk menghidupkan hati sekaligus cahaya untuk menerangi manusia. Masya Allah, dua fungsi yang sangat besar dan paling besar untuk menyelamatkan manusia dunia akhirat. Falhayatu walistinaratu mauqufatun ala nafkhir rusuli, nafkhir rasuli al-malaki wal-bashari, al-malaki wal-bashari. Maka kehidupan manusia dan cahaya yang meneranginya ini tergantung dari tiupan rasul utusan Allah dari kalangan malaikat ataupun kalangan manusia, itu nabi, ya, rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi yang ditiupkan malaikat untuk menghidupkan tubuh manusia, ya, ini ketika manusia masih di dalam kandungan ibunya, janin 4 bulan ke atas. Adapun tiupan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan manusia itu dengan wahyu yang beliau sampaikan. Siapa yang menerima wahyu tersebut, mempelajarinya, memasukkan ke dalam hatinya, maka itu sebab yang menghidupkan hatinya, sebab yang menghidupkan jiwanya. Faman asabahu nafkhur rasulil malaki wa nafkhur rasulil bashari hasalat lahul hayatani. Maka barang siapa yang mendapatkan tiupan dari rasul yang merupakan malaikat dan tiupan dari rasul, yakni wahyu yang dipelajarinya, ya, rasul dari kalangan manusia, berarti orang ini mendapatkan dua kehidupan. Setelah dia hidup tubuhnya, kemudian dia belajar agama, mengenal petunjuk, ya, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menjadi sebab kehidupan hatinya. Maka berarti dia mendapatkan dua kehidupan yang sempurna, lahir dan batinnya. Wa man hasala lahu nafkhul malaki duna nafkhir rasuli hasalat lahu ihdal hayataini wa fatathul ukhra. Dan barang siapa yang hanya mendapatkan tiupan malaikat, rasul utusan Allah dari kalangan malaikat, tapi tidak mendapatkan tiupan wahyu dari rasul manusia, berarti dia hanya mendapatkan satu dari dua kehidupan tadi dan luput darinya kehidupan yang lain. Ini, ya, hal yang menjadikan, menggambarkan kepada kita betapa pentingnya belajar agama. Itulah sebab kehidupan yang sesungguhnya. Dan bukankah kita tahu kehidupan hati adalah sebab kehidupan semua anggota badan? Ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalbu. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal riwayat Bukhari dan Muslim. Ketahuilah, sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging, yaitu hatinya. Kalau baik segumpal daging ini, baik semua anggota badannya. Kalau rusak, maka rusak semua anggota badannya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati manusia. Baik. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, awa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuray yamshi bihi fin nasi kama mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya mati kemudian kami hidupkan dia, yakni dengan petunjuk yang Allah berikan kepada dia hidup, tadinya mati, dan kami jadikan untuknya cahaya yang dengan itu dia berjalan di kalangan manusia, apakah dia sama dengan perumpamaan orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya. Fajama'a lahu bainan nuri wal hayati kama jama'a liman a'rada an kitabihi bainal mauti wal dhulmati. Maka Allah kumpulkan, ya, bagi orang yang mempelajari agamanya antara cahaya dan kehidupan hatinya, Sebagaimana Allah mengumpulkan bagi orang yang berpaling dari petunjuk Al-Quran, Allah kumpulkan baginya dua, kematian dan kegelapan. Kematian yang sesungguhnya dan kegelapan. Makanya orang-orang kafir disebutkan dalam Al-Quran, amwatun ghairu ahya. Mereka adalah orang-orang yang mati dan tidak hidup sama sekali. Karena kematian yang sesungguhnya menimpa diri mereka, yaitu kematian hati, kematian pada jiwanya. Na'udzubillahi min dzalik. Qala Ibnu Abbas wa jami'ul mufassirin kana kafiran dhalan fahadainahu. Ya, di ayat tadi ya, Al-An'am ayat 122 ya, ayat tadi yang kita baca. Kata sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan semua ulama ahlu tafsir, mereka menafsirkan ayat ini Al-An'am 122 tadi, orang ini adalah orang yang tadinya kafir, tersesat, kemudian kami berikan hidayah kepadanya mengenal Islam, belajar agama sehingga mendapatkan kehidupan yang hakiki dan penerangan dalam langkahnya. Masya Allah, ini penjelasan bagaimana butuhnya kita kepada kehidupan yang sesungguhnya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam petunjuk agama ini. Tapi barakallahu fikum, kelanjutan dari pembahasan ayat ini insya Allah kita akan bahas kembali di pertemuan berikutnya. Cukup sampai di sini apa yang bisa kita jelaskan. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk memotivasi diri kita semakin semangat mempelajari, memahami agamanya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Selanjutnya kita beri kesempatan untuk sesi tanya jawab ya. Mungkin ada hal-hal yang akan ditanyakan. Maka kami persilakan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhtar Islam azani Allah wa iyyakum, di kesempatan berikutnya kami membuka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda semuanya yang bertanya, Anda dapat bertanya secara langsung di 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaannya di chat WA di 0218236543. Nah, kita akan angkat pertanyaan yang pertama ya. Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan kepada Anda yang telah terhubung.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
2: Sekarang Ibu Jujut di Sarangkan, Pak.
1: Ibu Jujut, ya silakan Ibu.
2: Gini Pak, saya kan setiap malam gitu ya, biasanya dari dulu gitu, waktu dulu. Mm-hmm. Masih muda sampai sekarang, kalau salat malam gitu, siapa salah bakal bacaan itu isep itu aja, misalnya witir, tabihis, al-kafirun, ikhlas gitu kan, tiap malam gitu-gitu. Itu gimana hukumnya Pak Ustaz? Apa kata saya sehingga itu gitu, nggak salah gitu misalnya gitu.
1: Kalau witir Bu ya?
2: Tiap malam tujuh itu contoh kalau kan nggak bisa tujuh, kalau duduknya suatnya apa yang dari di kursi gitu. Mm-hmm. Tapi kalau saya yang berdoa gitu, saya tuh sebelumnya salam, saya berdoa, boleh enggak Pak Ustaz gitu.
1: Baik. Ya, terima kasih ya. Bu Jujur.
2: Ya, makasih Pak Ustaz.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Pertanyaannya tadi ringkasnya, barakallah fiq, saya kurang anu, ada berapa yang kurang jelas?
1: Ya, pertama beliau menyampaikan bahwasannya beliau dalam kondisi yang susah untuk melaksanakan sholat, apa untuk melaksanakan sholat ya. Jadi beliau sholat tahajudnya set tidak bisa dilakukan secara biasanya, tidak bisa sujud. Ya, kemudian beliau mengatakan, apakah boleh sebelum salam dia berdoa set? Demikian set.
0: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memudahkan limpahan taufik, kebaikan, keberkahan dan rahmatnya bagi ibu ya, bagi kita semua tentu saja. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memudahkan kesehatan dan kekuatan bagi beliau, utamanya dalam menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibu, jadi ketika ibu ada halangan mungkin dari sisi kesehatan ataupun yang lainnya sehingga tidak bisa melaksanakan salat secara sempurna, ya pertama tentu salat yang wajib yang diutamakan mestinya ya. Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kan pertama kita diperintahkan salat shalli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau tidak mampu maka duduk. Bahkan kalau tidak mampu lagi fa ala jam, sambil berbaring juga bisa. Sekarang kalau seandainya ibu bisa duduk di atas kursi, maka tidak mengapa. Nanti untuk ruku dan sujudnya isyarat saja ibu ya. Rukunya lebih agak di atas, nanti sujudnya agak lebih tunduk lagi tentu saja untuk membedakan ruku dengan sujud. Jadi caranya sama, cuma kita waktu ruku dan sujudnya kita isyarat. Seandainya kita bisa berdiri di awal sejenak untuk takbiratul ihram, maka lebih utama. Kalau tidak bisa takbiratul ihram, kita berdiri baru kita duduk di kursi, maka tidak mengapa. Kalaupun tidak bisa sama sekali, tidak mengapa, dari awal langsung duduk. Yang penting kita menghadap kiblat ya, setelah kita berwudu. 6. Ketika ibu selesai melaksanakan sholat yang wajib 5 waktu, maka silakan. Mau ditambah dengan sholat yang masya Allah, sholat malam ini juga sholat yang sangat utama. Ya, sholat yang paling afdol setelah sholat yang wajib 5 waktu adalah sholat malam. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi ibu bisa melaksanakannya 2 rakaat-2 rakaat. Dengan cara tadi duduk, kemudian nanti ketika ruku dan sujud, rukunya agak turun sedikit, sujud lebih turun lagi dengan isyarat. Ibu bisa setelah membaca doa sujud misalnya subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, memperbanyak doa ketika itu, karena ada hadis riwayat Imam Muslim, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru du'a fihi. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sedekat-dekatnya keadaan seorang hamba dari Allah adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Jadi ibu setelah membaca zikirnya subhana rabbiyal a'la misalnya 3 kali, baru perbanyak doa, minta kebaikan dunia akhirat. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Kemudian doa-doa kebaikan yang lainnya. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmat. Rabbana dzalamna, doa istighfar dan seterusnya. Kita perbanyak waktu itu. Kemudian di sini berlaku untuk semua sujud. Kalau ibu lakukan juga sebelum salam juga boleh, karena ada juga hadis yang menyebutkan anjuran setelah kita membaca tahiyat dan salawat, kita perbanyak doa ketika itu sebelum kita mengucapkan salam. Nanti laksanakan lagi 2 rakaat-2 rakaat, kemudian sesuai dengan kemampuan, setelah itu witir 1 rakaat, boleh. Atau mungkin witir 3 rakaat, boleh. Lebih utama 1 rakaat, witir yang terakhir ya. Kalau ibu laksanakan mungkin sampai 5 kali, sholat tahajud tadi, 5 kali 2, kemudian 1 rakaat witir, maka ini sholat yang terbaik dan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu setelah itu berdoa lagi, misalnya membaca Al-Quran, maka masya Allah itu kebaikan yang luar biasa. Sambil kita menunggu dikumandangkannya adzan subuh, kemudian melaksanakan sholat subuh. Apalagi sepertiga malam yang terakhir ini waktu dikabulkannya doa, karena itu adalah saat-saat Allah turun ke langit dunia. Jadi kita boleh memperbanyak beristighfar, ya, kemudian memperbanyak doa. Orang-orang yang soleh disebutkan dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka banyak memohon ampun kepada Allah beristighfar di waktu-waktu sahur, sepertiga malam yang terakhir, ya ini sebelum masuknya waktu sholat subuh. Itu yang bisa ibu lakukan, dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan ibu dan kita semua untuk senantiasa bersemangat mengamalkan amal-amal ketaatan kepadanya. Barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz. Demikian juga untuk Bu Juju, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Dari kota Islam Azani Allah wa Iyakum, kita angkat pertanyaan kembali di 0218236543. Kami pesan kepada Anda yang telah terhubung, ya silakan. Ya, silakan.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana?
3: Ya, kami dari dari Magetan, Jawa Timur.
1: Ya, dengan ibu siapa ibu?
3: Bertanya, Ustaz.
1: Mohon maaf, dengan ibu siapa ibu? Mohon maaf.
3: Dari hamba Allah. Baik. Dari Magetan.
1: Silakan ibu.
3: Iya, ini mau tanya. Anak saya pernah, saya punya anak yang baru lahir 5 hari, sudah meninggal. Kemudian saya kok sampai saat ini, karena tidak pernah, mungkin belum belajar ilmu agama, ini sampai sekarang kok belum, saya kok tidak mengakekohkan anak saya. Ini bagaimana hukumnya? Karena ini sudah lama sekali, pada saat umur anak 5 hari itu saya masih muda, saya sekarang sudah tua.
1: Baik. Itu saja ibu, pertanyaannya ibu.
3: Bagaimana Ustaz, hukumnya apakah tetap diakekohkan atau bagaimana?
1: Baik ibu, ya. Okay. Terima kasih ibu ya atas pertanyaannya. Okay. Baik, kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab, silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari ibu yang bertanya dari Magetan tadi. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa menjaga ibu dan keluarganya dalam kebaikan, memudahkan taufiknya dalam selalu mempelajari dan mengamalkan agama ini dengan baik. Juga untuk kita semua. Barakallahu fiik. Ibu ketika apa ini lupa untuk menyembelih sembelihan dalam rangka akikah untuk anaknya atau nasikah, ya, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika waktu itu lupa dan sekarang ibu punya kemampuan, lakukanlah sekarang. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, ya, untuk yang perempuan 1 ekor kambing, ya. Dan ini bermanfaat karena berhubungan dengan sebab kebaikan bagi anak tersebut yang untuk juga bagi orang tuanya. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bersabda tentang akikah ini atau nasikah ini, dalam sabda beliau dalam hadis yang dinyatakan sahih oleh Syarh Al-Albani rahimahullah ta'ala, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi yudbahu anhu yawma sabi'ihi. Semua bayi yang baru lahir itu tergadaikan. Rahinah, ya, terhalangi, tergadaikan sampai ditunaikan akikahnya. Kata sebagian dari para ulama, ini terhalangi dia dari kebaikan untuk dirinya dan orang tuanya. Ya, ketika misalnya anak tersebut bisa memberikan syafaat, maka terhalangi dia. Seperti tadi yang ibu katakan, anaknya 5 hari meninggal, baru lahir. Berarti anak ini termasuk anak yang diharapkan ya bisa memberikan kebaikan bagi orang tuanya supaya tidak terhalangi, maka ditunaikan akikahnya. Bagi orang tua yang sudah mampu tentu saja. Maka ibu lakukan saat ini, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai amal kebaikan yang menjadikan kebaikan-kebaikan untuk anak ini bisa didapatkan oleh orang tuanya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka bisa dilakukan saat ini akikah tersebut, ya, dengan menyembelih sembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mensyukuri nikmatnya, dan ini perintah dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi anak yang baru dilahirkan. Nah,
1: Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat satu pertanyaan Ustaz dari pesan singkat Ustaz yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Saat ini saya sedang berikhtiar mencari pekerjaan di Indonesia, tapi kondisi sangat sulit. Saya ada niat untuk merantau ke Jepang, Ustaz. Untuk kerja di Jepang maksudnya. Tapi kendalanya ibu saya tidak mengizinkan karena beliau takut tinggal sendirian di rumah. Saya bingung antara memilih tetap di dekat ibu atau mengejar peluang kerja di luar negeri. Mohon Ustaz memberikan nasihat dan sarannya, Ustaz. Apa yang harus saya prioritaskan dan langkah terbaik apa yang harus saya ambil? Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan kebaikan bagi beliau dan bagi ibunya dan untuk kita semua. Ya, tidak ragu lagi untuk seperti ini adalah lebih baik jelas mengikuti permintaan ibu untuk tetap tinggal bersamanya. Ini kesempatan bagi antum ya untuk berbakti kepada orang tua, meraih kebaikan, meraih surga. Ingat kata Nabi SAW, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Itu hadis sahih, ya. Ketika Nabi SAW ada seorang yang datang kepada beliau minta izin untuk berjihad, bayangkan di jalan Allah. Ya. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, "Ahayyun walidak?" Apakah 2 orang tua masih hidup? Orang ini mengatakan, "Na'am, iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Nabi SAW bersabda, "Fafihima fajahid." Kalau begitu berjihadlah kepada keduanya. Ya, ini berjihadlah, bersungguh-sungguhlah untuk berbakti, berbuat baik kepada orang tuamu. Masalah pekerjaan, dimanapun kita bekerja, ya, Allah akan mudahkan. Rezeki Allah bukan cuma ada di luar negeri. Buktinya banyak orang yang tinggal di Indonesia bisa mendapatkan rezeki yang halal, ya. Dimanapun kita berada, Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki, apalagi bagi hamba yang beriman, bagi seorang yang berusaha mengikuti keridhaan orang tuanya, apalagi dia niatkan untuk bisa menjaga ibunya yang merupakan, ya, ini salah satu sebab yang paling berharga dari sebab-sebab menuju surga baginya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, ya. Jangan ragukan lagi bahwa yang terbaik adalah antum selalu bersama dengan ibu, menemaninya, kemudian tetap tentu saja belajar agama, memahami petunjuk Allah dan Rasulnya, kemudian mengamalkannya. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan itu bagi antum dan kita semua. Barakallahu fikum. Nah,
1: Enam Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pada pagi hari ini. Ustaz, apakah cukup layak bagi seorang muslim yang membaca Al-Quran hanya 2 lembar dalam sehari, namun dia lebih banyak menghabiskan waktunya dengan membaca kitab, ikut kajian offline, dan menyimak kajian online dalam sehari yang bisa menghabiskan waktu 6 jam atau lebih? Apakah harus dikurangi menuntut ilmunya dan menambah bacaan Al-Qurannya, Ustaz? Jika memang harus ada yang dikorbankan. Karena dikhawatirkan ini termasuk perbuatan talbis iblis, yaitu meninggalkan Al-Quran, Ustaz. Mohon Ustaz memberikan nasihat dan jawabannya, Ustaz. Syukuran. Barakallahu fiik. Silakan, Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Sebenarnya dalam pertanyaan ini, apapun yang ditambah tidak ada yang dikorbankan karena semua kebaikan. Ketika dia banyak mengikuti kajian kitab, toh yang dipelajari juga adalah kitab, pasti ada dalilnya. Pasti ada pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti ada nukilan para sahabat, iya kan? Karena kitab yang dibaca mesti kitab-kitab dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Cuman kalau dia memang ingin baik, ternyata pada kenyataannya tidak ada yang lebih mulia, tidak ada ilmu yang lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu Al-Quran. Baca Al-Quran dan renungkan isinya. Lebih bagus kalau dia ingin sekaligus menuntut ilmu, dia baca Al-Quran dan tafsirnya. Karena sebaik-baik cara untuk mengeluarkan keberkahan Al-Quran adalah memahami kandungan maknanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan keberkahan agar manusia merenungkan, mentadaburi isinya, mentadaburi maknanya, ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Maka ketika dia membaca Al-Quran, dia baca tafsirnya, ini kan sudah termasuk belajar, menuntut ilmu. Tentu tetap dia belajar ya dengan para ustaz, dengan para ulama, apalagi mengkaji kajian kitab-kitab. Kalau ada yang dia tidak pahami, dia tanyakan. Tapi kegiatan dia mempelajari Al-Quran mungkin dari tafsir yang mudah dipahami, tafsir As-Sa'di, ya, tafsir-tafsir yang ringkas misalnya, atau tafsir Ibnu Katsir juga dengan bimbingan dari para ulama. Kalau seandainya dia juga sekarang bisa membuka kajian tafsir yang dia di situ bisa mempelajari kitabnya, masya Allah, dia dapatkan ilmu sekaligus ilmu kajian, kemudian ilmu Al-Quran yang merupakan seutama-utama ilmu, dia bisa kumpulkan kebaikan-kebaikan tersebut. Adapun untuk bacaan Al-Quran, ya dia tambah tentu saja. Dia berusaha berijtihad bersungguh-sungguh untuk menambah. Dan ingat, yang ditujukan dalam membaca Al-Quran bukan sekedar banyaknya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita membaca dan bisa merenungkan isinya agar kita dapatkan keberkahan Al-Quran yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Ini jawaban dari pertanyaan yang terakhir di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sampai di sini. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Abdullah Taslim MA Hafizullah Ta'ala yang telah menyampaikan materi kesempatan pagi hari ini dan juga telah memberikan jawaban-jawaban untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, meluaskan keilmuan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau insyaallah. Allahumma amin. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Dan kepada rekan-rekan kami Kru Roja Cilengsi dan Kru Roja Kendari atas kerjasamanya dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dapat kita hadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan bagi kita bisa menghadirkan kembali kajian ini di tengah-tengah kalangan kaum muslimin insyaallah. Allahumma amin. Dan juga untuk para pendengar, pemirsa dan juga sahabat Roja semuanya dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semua yang mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Kamis yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kita Fawaidul Fawaid, buah karya dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala. Akhir kalam, tetap jaga kesehatan. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Roja TV melalui situs www.rojabandung.com dan kajian Islam.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: لي أرجو الله لولا أن
1: dihapuskan semua orang yang mengatakan dosa.
2: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagi yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Salah sobat kompetitif FM Rujabatu menjaga jahatnya sunnah kolam Rasulullah
1: ketika berhutang datangnya dengan merengek-rengek dengan
3: kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tapi begitu waktunya ganti
3: tidak ada,
1: tidak memberi, tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan tidak boleh berhutang, boleh. Tapi hutang ini yang kita bayar wajib
3: terbayar. Orang berhutang katakan
1: dengan rajula idha gharima idha hadda takadaba wa idha wa'ada akhlafa. Kalau sudah hutang, kalau ngomong dusta bohong, kalau janji selalu.
3: وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا
2: وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا
3: وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا رواه البخاري ومسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya. Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'asobakum musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun kecuali akibat ulah perbuatan kita.
5: Musibah itu memaksa
6: لعلهم يرجعون
5: agar
6: mereka kembali kepada Allah.
2: Teras kupingkan Radio Roja. Insyaallah ta'ala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
5: Mutiara
2: salam. Mutiara salam. Balik berdinar.

ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka.

0: Apa yang dikehendakinya?
1: Kursinya meliputi langit dan bumi,
0: dan dia tidak merasa sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan
1: Quran
0: manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
2: Kita tidak akan
1: dibaca
2: pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW secara

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia.
1: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
2: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Mansura.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu
2: alaihi wasallam.
4: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
6: Zadakallahu hirsan walata'a. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan.

0: membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashadu an la ilaha illallah wa daulah syarika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah maba'lu. Ikhwatul Islam, ma'azakumullah, sahabat roja di manapun anda berada. Alhamdulillah di kesempatan hari ini, di hari Kamis, seperti biasa kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan kitab Hadithul Akhlak, sebuah kitab karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Al-Badr Hafizahumullah Ta'ala, yang disampaikan secara langsung di setiap Kamis ini oleh Al-Ustaz Rizal Yuliar Putra Nada Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau yang berada di Magelang. Semoga Allah menjaga Al-Ustaz beserta keluarga, berkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini, dan juga berkahi ilmu yang akan disampaikan. Dan pembahasan kali ini masih mengenai birrul walidain, yaitu bakti kepada orang tua adalah kewajiban sepanjang masa. Tema yang sangat bermanfaat sekali untuk kita simak bersama di semua kalangan. Dan seperti biasa juga, setelah materi kami akan sediakan sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, bisa memberikan pertanyaan baik melalui layanan pesan WhatsApp ataupun melalui layanan telepon secara langsung. Kita simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Al-Ustaz. Kami persilahkan, Pleto Fadl Mashkuro.
2: Baik, terima kasih akhi, barakallahu fikum wa jazakum khairan. Para pemirsa sahabat Roja TV di mana saja berada, rahimakumullah, akhi, ukhti, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak henti-hentinya lisan dan segenap jiwa raga kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia, baik yang kecil, yang besar, bahkan yang seringkali tidak kita sadari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menolong kita, memudahkan langkah kita, memberikan taufiknya kepada kita menjadi hamba yang bersyukur atas setiap nikmat, bersabar atas setiap ujian dan musibah, serta selalu memperindah ibadah kita kepadanya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salawat serta salam semoga tersampaikan selalu berlimpah ruah kepada baginda tercinta yang kita junjung tinggi bersama dan kita ikuti panutan keteladanannya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga salawat dan salam itu juga sampai kepada keluarga dan istri-istri beliau tercinta, kepada seluruh sahabat beliau yang mulia, dan semoga juga sampai kepada umat beliau yang meniti jejak perjalanannya, yang mengikuti tuntunan dan bimbingan sunnahnya hingga akhir masa tiba. Ma'asyiral muslimin, sahabat Roja TV, rahimakumullah, di mana saja berada, kita sambung kembali kajian bersama kitab Ahadithu Al-Akhlaq, karya ilmiah yang luar biasa dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala. Dan apa yang beliau sampaikan di dalam kitab ini sangat implementatif di kehidupan kita sehari-hari. Kajian demi kajian kita rasakan begitu besar manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu dan kebersamaan kita mengkaji kitab ini. Dan kita telah sampai pada pembahasan bakti kepada kedua orang tua yang kesekian, karena memang pembahasan ini begitu panjang beliau jelaskan. Bahkan pada pertemuan mendatang pun kita akan masih bersama dengan pembahasan tentang bakti kepada kedua orang tua dari sisi kedurhakaan-kedurhakaan yang mestinya kita waspadai dan kita jauhi. Adapun pada kesempatan kali ini, mempertegas apa yang telah disampaikan sebelumnya berdasarkan begitu banyak ayat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kewajiban bakti kepada kedua orang tua apapun kondisinya adalah kewajiban yang melekat sepanjang masa seorang anak. Sepanjang masa kedua orang tua tersebut masih berada bersama si anak. Bahkan kita juga sudah kaji bersama bahwa kewajiban bakti kepada kedua orang tua tidak putus sampai pun kedua orang tua telah meninggal dunia. Kita akan melihat apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala. Beliau membawakan riwayat At-Tabrani yang juga dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Pada saat beliau menjelaskan tafsir surat Luqman ayat 15. Dan asal dari esensi riwayat ini termaktub di dalam Sahih Muslim. Yaitu riwayat yang sampai pada Abi Uthman An-Nahdi, beliau berkata, sesungguhnya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu pernah menuturkan sebuah penjelasan tentang sebab diturunkannya ayat, yaitu ayat 15 surat Luqman. Kita coba baca kembali ayatnya yang sesungguhnya juga sudah kita sempat baca pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Al-Ayah. Kata Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala diturunkan ayat ini, yang arti ayatnya adalah, seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat kesyirikan apa yang kau tak berilmu tentangnya, maka jangan patuhi keduanya. Namun, pergaulilah mereka berdua di dunia ini dengan sebaik mungkin. Ayat 15 dalam surat Luqman. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bertutur mengisahkan kisah pribadinya. Kuntu rajulan barran bi ummi. Dahulu aku adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibuku. Ini bukan memberikan keterangan bahwa sekarang tidak bakti, bukan. Tetapi ada kisah menarik yang terjadi dahulu. Ketika banyak orang mengetahui bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas adalah pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Namun kemudian ada dua kondisi berbeda. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dikenal sebagai pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya, waktu itu Sa'ad masih musyrik. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada beliau. Dan ternyata ibunda beliau bersikukuh berada di atas kesyirikan, musyrikah. Dan meminta kepada Sa'ad untuk membuktikan baktinya kepada ibunya sekali lagi. Dalam dua kondisi berbeda, saat yang masih musyrik dan saat yang sudah masuk Islam. Maka saat mengawali tutur kisahnya itu dengan kondisi dahulu di mana beliau masih tidak ada masalah dengan berbakti kepada kedua orang tua, dan beliau pun tidak ada masalah dengan bakti kepada kedua orang tua setelah masuk Islamnya. Beliau berkata, Kuntu rajulan barran bi ummi. Aku adalah seseorang yang sangat berbakti kepada ibuku. Falamma aslamtu, tatkala aku telah masuk Islam, qalat, ibuku berkata kepadaku, Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, ma hadha ad-dinu alladhi qad ahdatha, agama apa ini yang kau baru masuki ini? La tada'anna dinaka hadha, au la akulu wa la ashrabu hatta amuta fatu'ayyara bi. Wahai Sa'ad, kau punya dua pilihan, kata si ibu. Kau tinggalkan agamamu yang baru ini, agama Islam, atau aku tidak akan makan, tidak akan minum, dan aku mati sehingga kau akan dicela oleh setiap orang gara-gara kedurhakaanmu menyebabkan kematianku ini. Ya. Sehingga kau akan dipanggil fayuqalu, Ya qatila ummi, wahai pembunuh ibunya. Ya. Jadi saat mengawali kisahnya ini dengan menyebutkan kondisi sulit, bagaimana beliau memiliki dua pilihan yang sangat berat. Yang pertama adalah meninggalkan agama Islam setelah Allah berikan hidayah kepada beliau, atau beliau yang akan kehilangan ibundanya karena ibunya akan mogok makan, mogok minum sampai mati. Harapan si ibu dengan hal tersebut, kalau kau tetap berada di atas agama baru, yaitu Islam ini, dan aku jadi mogok makan sampai matiku, kau akan dipanggil oleh semua orang, kau adalah pembunuh ibumu. Maka saat melanjutkan kisahnya, fakultu, aku pun berkata, ya ummah, wahai ibunda. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Dalam bahasa Arab, ya ummah atau ya ummatah adalah panggilan kepada ibu dengan panggilan yang paling hormat dengan penuh ketulusan kasih sayang. Ya. Ya ummah atau ya ummatah itu adalah panggilan terindah kepada ibu. Ya ummah, wahai ibundaku, la taf'ali, jangan kau lakukan itu. Jadi bukan kemudian dengan congkak berkata, terserah ibu aja misalnya gitu. Aku sedang memperjuangkan Islam, tidak. Tetap diperlakukan dengan perlakuan yang baik. Tutur kata tetap dijaga. Meskipun saat baru masuk Islam. Namun beliau sangat paham tuntunan Islam menuntun agar kita sebagai seorang anak, sekalipun mendapatkan kedua orang tua kita masih musyrik atau perintahkan kita melakukan kesyirikan, bukan berarti kemudian kita boleh berbuat durhaka atau berkata kasar kepadanya. Ya ummah, wahai ibunda, la taf'ali, jangan kau lakukan itu, ma. Fa inni la ad'u dini hadza li syai. Ma, mama tahu aku tidak akan tinggalkan agama mulia ini untuk apapun. Diganti dengan apapun, aku tidak akan tinggalkan, ma. Famakasat yauman wa lailatan la ta'kul. Ternyata sehari semalam mamanya tidak makan, tidak minum. Fa asbahat qad jahidat. Maka di keesokan pagi mamanya sudah mulai payah. Famakasat yauman akhar wa lailatan, hari berikutnya. Dari pagi sampai malam tidak makan, tidak minum. Wa qad ishtadda jahduha. Semakin payahlah kondisi di hari kedua tersebut. Falamma ra'aitu dhalik, tatkala aku melihat benar-benar kesungguhan ibunya tidak makan, tidak minum, ingin membunuh dirinya, mogok makan minum dalam rangka saat keluar dari agama Islam, kata saat, tatkala aku melihat kesungguhan ibuku memaksaku untuk berbuat syirik tersebut, qultu, aku pun berkata, ya ummah, wahai ibundaku, ta'lamina wallahi law kanat laki mi'atu nafsin fakharajat nafsan nafsan, ma taraktu dini hadha li syai'in, fa in syi'ti fakuli wa in syi'ti fala ta'kuli. Ma, mama sudah tahu, demi Allah mama tahu, kalau seandainya mama memiliki 100 jiwa, 100 nyawa, dan satu persatu nyawa itu keluar, artinya nyawanya hilang, kemudian hidup lagi, hilang, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, bahkan sampai 100 kali, ma taraktu dini hadza li syai'in, aku tak akan gantikan agamaku, kutinggalkan untuk sebuah tujuan apapun. Fa in syi'ti fakuli, semoga mama berkenan mama makan. Wa in syi'ti fala ta'kuli, kalau mama juga hendak tidak makan, maka itu kembali kepada mama. Falamma ra'at dzalika akalat, ternyata tatkala mamanya melihat kesungguhan putranya Sa'ad bin Abi Waqqas dengan perjuangannya bertahan di atas Islam, mamanya yang menyerah, akhirnya mamanya makan. Fanazalat hadhil ayatu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, subhanallah. Jadi bahkan sebelum ayat ini diturunkan, ada kisah yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, barangkali belum pernah terjadi pada siapapun di antara kita. Ada sebuah pergulatan batin. Aku ataukah ibuku? Sebagaimana kisah kemarin yang disampaikan tentang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, aku atau ibuku? Sebagaimana juga disampaikan kisah tentang Juraij, si ahli ibadah, aku, salatku atau ibuku? Ya. Yang ternyata kedurhakaan itu bukan diukur hanya dari ridha atau tidak ridhanya orang tua, tetapi diukur dari ridha tidak ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga mengingatkan kita tentang kesabaran yang akan berujung dengan kemenangan. Wa'lam annan nasra ma'as sabri. Yakinilah bahwa kemenangan akan bersama dengan kesabaran. Kalau kita bersabar mempertahankan kebenaran yang kita ikuti, yang kita jalankan, maka pasti ada kemenangan di balik itu. Wa annal faraja ma'al karbi, dan sesungguhnya jalan keluar akan mengiringi kondisi yang sulit dan menghimpit. Wa anna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama setiap kesukaran ada kemudahan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad menghadapi mogok ibunya bukan cuma rencana. Awalnya ibunya menggertak. Sa'ad tidak goyah. Bahkan ternyata ibunya melakukan hal tersebut. Memaksa Sa'ad untuk berbuat syirik. Memaksa Sa'ad untuk kembali kepada agama jahiliyah, penyembahan kepada patung berhala. Maka siapapun di antara kita, ketika berada di hadapan kenyataan, kedua orang tua kita masih kafir atau musyrik, bahkan keduanya meminta kita untuk murtad atau kafir atau musyrik, demi Allah, sabarlah bertahan di atas agama. Namun, jangan sekali-kali durhaka kepada kedua orang tua. Tutur bicara harus tetap dijaga. Sosial harus tetap baik. Layanan harus tetap prima. Berbakti harus tetap berjalan. Pergauli mereka dengan sebaik mungkin. Layani. Bakti kepada mereka. Lihatlah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu yang menjaga keteguhan agamanya, Islamnya, imannya, dijaganya dengan sepenuh hati. Meskipun dia tahu bahwa itu bisa saja sampai merenggut nyawa mamahnya. Tapi beliau bersabar. Dan dengan kata-kata yang indah beliau sampaikan, demi Allah ma, aku tidak akan tinggalkan agama Islam dan keimananku ini untuk apapun. Tidak kemudian berkata kasar, terserah mama aja. Mama tahu gak sih kalau mama tetap syirik, mama itu akan di neraka. Misalnya begitu, enggak. Tidak pula kemudian dengan aku berkata, ma, aku tuh ingin ke surga. Maka yang aku tempuh ini jalan surga, jalan mama adalah jalan neraka. Misalnya, tidak. Beliau betul-betul berkomunikasi dengan mamanya, tetap dengan adab, tetap dengan tutur kata yang baik, tetap dengan bakti layaknya seorang anak kepada ibunya. Bahkan Sa'ad juga bersumpah, demi Allah ma, seandainya mama masih memiliki, atau mama memiliki 100 nyawa, dan satu persatu nyawa itu keluar, mama berharap aku keluar dan meninggalkan agama imanku ini, aku tidak akan keluar. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan tinggalkan agama ini. Jadi perlu diperjuangkan. Jangan kemudian kita sudah nyerah sebelum berjuang. Wah ini susah Ustaz. Orang tuaku sudah mengancamku begini. Sampaikan dulu. Dengan ketulusan hati dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Ihris ala ma yanfa'uk. Ista'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah untuk semua yang bermanfaat bagimu. Bermanfaat di dunia, terlebih bermanfaat di akhirat. Semangat. Sta'in billah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa, sujud, bersimpuh, memohon kepada Allah. Wala ta'jaz. Dan jangan lemah. Jangan menyerah dulu sebelum kita berjuang untuk menyampaikan. Sampaikan. Minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan aku taufik agar aku bisa menuturkan kata-kata yang baik kepada ibuku. Lihatlah kisah Abu Hurairah yang pada pertemuan lalu kita kaji. Saat ini ada contoh yang lain, yaitu kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dan kejadian Sa'ad bersama ibunya ini sebelum diturunkannya ayat. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menanamkan kepada sahabatnya arti penting berbakti kepada kedua orang tua meskipun kedua orang tua tersebut memaksa mereka untuk meninggalkan agama. Subhanallah. Lalu diturunkan ayat setelah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, wa in jahadaka seandainya kedua orang tuamu itu memaksamu ala an tusyrika bi, untuk berbuat syirik kepadaku, kata Allah, fala tuti'huma, ada larangan, jangan dilakukan, jangan dipatuhi. Berhenti sampai di situ? Boleh berbuat durhaka? Tidak. Ayat tidak berhenti sampai di situ. Ayat tidak membolehkan kita kemudian durhaka kepada orang tua gara-gara mereka memaksa kita berbuat kesyirikan. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah kedua orang tua itu dengan baik di dunia. Dan penyebutan dunia karena memang ketika seandainya orang tua meninggal dunia dalam keadaan musyrik atau kafir, maka sudah tidak bisa lagi kita memohonkan ampun untuk kedua orang tua kita di kehidupan akhirat. Di alam barzakh, nanti di mahsyar, dan seterusnya, sudah tidak bisa lagi. Berbeda dengan kedua orang tua yang sebelum penghujung hayatnya tiba, ternyata dia masuk Islam, menutup usianya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berlaku anjuran untuk memperbanyak istighfar. Maka Allah tegaskan, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَ. Di dunia ini, meskipun mereka musyrik kafir, bahkan mereka memaksamu untuk melakukan kesyirikan dan kekufuran, jangan. Jangan kau patuhi. Tapi tetap berbuat bakti kepada keduanya sebaik mungkin. Allahu Akbar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini yang diriwayatkan oleh At-Tabarani ini, pokok hadisnya, pokok esensinya ada di dalam Sahih Muslim, ya. Di dalam Sahih Muslim di nomor 1748, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu berkata, "Nazalat fiyya ayatun minal Qur'an." Telah turun ayat-ayat kepadaku di dalam Al-Qur'an. Kemudian Sa'ad berkisah, halafat Ummu Sa'din alla tukallimahu abadan hatta yakfura bidinih. Ibunda Sa'ad, maksudnya ibunya sendiri, ibunda Sa'ad bersumpah tidak mengajak bicara Sa'ad sampai Sa'ad kufur kepada agamanya, meninggalkan Islam. Wala ta'kul wala tashrab, bukan hanya tidak mengajak bicara putranya Sa'ad, bahkan ibunya itu bersumpah untuk tidak makan dan tidak minum. Qalat, ibunda Sa'ad berkata, jadi Sa'ad sedang bercerita sendiri tentang ibunya dan dirinya. Za'amat anna Allah wassaka biwalidaik wa ana ummuk wa ana amuruka bihadha. Kau mengaku bahwa Allah berwasiat bakti kepada kedua orang tuamu, ini ibumu, dan aku perintahkan engkau untuk keluar dari agama ini. Jadi ibunya ingin menguji, katanya agamamu perintahkan engkau untuk bakti kepada kedua orang tua. Aku adalah orang tuamu, aku ibumu. Aku minta kau untuk tinggalkan agama Islam. Subhanallah. Dan disinilah pentingnya kita belajar ilmu agama. Disinilah kita pentingnya memahami bagaimana agama kita menuntunkan. Karenanya, kalau pada beberapa pertemuan yang lalu dinukilkan hadis ridhallah fi ridhal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid, ridha Allah ada pada ridha orang tua dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua, dan sudah dijelaskan maksudnya adalah bila ridha dan kemurkaan orang tua sesuai dengan tuntunan syariat agama. Adapun bila tidak sesuai, maka tidak berlaku hadis tersebut. Contoh, ketika seorang ayah atau ibu meminta kepada anaknya, "Nak, bacalah Al-Quran." Perintah untuk membaca Al-Quran baik atau buruk? Baik. Tidak ada buruknya sama sekali. Maka itu bisa menjadi wajib. Ketika ditinggalkan, maka bukan hanya melanggar perintah orang tua yang bukan maksiat, tetapi juga dia tinggalkan baca Al-Qur'annya. Kalau kau tidak baca Al-Qur'an, mama akan tidak suka kepadamu. Misalnya begitu. Pakailah baju ini. menikahlah dengan fulanah selama bukan maksiat, selama bukan pelanggaran syariat, maka penuhi permintaan dan arahan orang tua. Tapi kalau misalnya orang tua, ayah atau ibu perintahkan anaknya, nak curilah, kalau kau tidak mencuri, mama akan marah kepadamu. Berzinalah, kalau kau tidak zina, mama akan benci kepadamu. Ribalah, kalau kau tidak riba, mau usir kau dari rumahku. Misalnya begitu. Maka tidak berlaku dalam keadaan demikian, ridha Allah fi ridha al-walid wa sukhtullahi fi sukhtil walid. Ridha Allah ada pada ridha orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua, tidak berlaku bila permintaan, arahan, perintah orang tua menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada perkataan ibunya yang berkata kepada Sa'ad, "Hei Sa'ad, kau mengaku bahwa Islam perintahkan kau untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Aku orang tuamu, aku ibumu, dan aku minta kau tinggalkan agama ini." Kemudian Sa'ad melanjutkan kisahnya. Famakatsat salasan hatta ghusya 'alaiha minal jahdi. Ternyata ibunya 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, dan tidak ajak bicara Sa'ad sampai terpingsan, ya, sampai pingsan. Saking laparnya dan seterusnya. Faqama ibnun laha yuqalu lahu Umarah. Maka ada anak yang lain bernama Umarah, fasaqaha. Maka Umarah yang berikan minuman kepada ibunya tadi. Faja'alat tad'u ala Sa'din. Maka si ibu doakan keburukan atas diri Sa'ad. Apakah berlaku? Sementara kita tahu bahwa doa orang tua, baik doa kebaikan ataupun doa keburukan berlaku jika itu tertuju untuk anaknya. Apakah berlaku doanya ibunda Sa'ad untuk Sa'ad? Keburukan gara-gara Sa'ad tidak mau keluar dari Islam? Jawabannya tidak. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا dalam surat Al-Ankabut ayat 8. Kami wasiatkan kepada setiap manusia untuk berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي dan juga firman Allah dalam surat Luqman ayat 15, sekiranya kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat kesyirikan, فَلَا تُطِعْهُمَا jangan patuhi. Ushahibuhuma fid dunya ma'rufa, selama mereka masih dalam kehidupan dunia berbuat baiklah kepada keduanya. Ushahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Maka para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, sahabat Roja TV yang semoga selalu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ayah, seorang ibu yang bahkan sampai mogok makan, mogok minum, tidak ajak bicara, sampai pingsan-pingsan, bahkan sampai doakan keburukan, teguhlah engkau di atas agama Allah. Kalau mereka lakukan mogok-mogok tersebut dalam rangka kau tinggalkan kebaikan, terjatuh dalam kesyirikan, tinggalkan tauhid atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dipatuhi, namun sepanjang kehidupan dunia tetap ada kewajiban bakti kepada mereka. Hadhihi syahadatun minha wa hiya musyrikah. Bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min hadhihi al-wasiyyah bi birril walidain. Bahkan ungkapan ibunda Sa'ad ini merupakan persaksian seorang musyrikah bahwa memang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk, bimbingan dan wasiat agar para pengikutnya, kaum muslimin, berbakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Jadi orang musyrikin juga tahu, Nabi SAW mengajak segenap sahabatnya, bukan hanya untuk memperbaiki hubungan diri mereka dengan Allah, tapi juga memperindah hubungan baik mereka dengan manusia, terutama kepada kedua orang tua. Lihatlah bagaimana ketika Sa'ad berkata, "Ya umma, wahai ibundaku, walau wallahi law kana laki mi'atu nafsin wa kharajat nafsan nafsa ma raja'tu an dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li syai'." Demi Allah, ma, seandainya mama memiliki 100 nyawa yang keluar satu persatu memintaku agar aku tinggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tak akan tinggalkan agama Muhammad. Subhanallah. Oleh karenanya, para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, kisah saat ini semoga memotivasi kita setidaknya untuk dua hal. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua sepanjang kehidupan mereka. Sepanjang mereka hidup dan sepanjang kita hidup. Selama kita hidup, selama mereka hidup, berlaku hukum bakti kepada kedua orang tua wajib. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan patuhi orang tua jika mereka meminta kita berbuat maksiat dan ancamannya adalah mereka bahkan sampai mati, mereka bahkan sampai mogok makan minum dan seterusnya. Bahkan mengancam doa keburukan. Seandainya permintaan mereka adalah kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka jangan penuhi, jangan patuhi. Namun bukan berarti kita boleh durhaka kepada kedua orang tua. Kewajiban bakti melekat sepanjang usia kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di kesempatan yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali tiga. Sedekatin jariyah, sedekah jariyah semisal wakaf atau yang serupa. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Au waladin salihin yad'u lahu, anak salih yang berdoa kebaikan untuk kedua orang tuanya tersebut. Maka bakti kepada kedua orang tua juga berlaku meskipun mereka sudah meninggal dunia. Maka berarti sepanjang hayat kita sebagai anak, apabila kedua orang tua kita adalah muslim yang meninggal dunia di atas keislaman, doakan kebaikan. Adapun apabila kedua orang tua meninggal dunia dalam keadaan kafir atau musyrik, maka sudah tidak boleh lagi berdoa kebaikan, istighfar, mohon ampunan untuk mereka. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kisah yang lain dan dengannya berakhirlah penjelasan Syekh Abdul Razak pada poin ini. Nanti insya Allah bisa dibuka sesi tanya jawab. Yaitu kisah tentang Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. Asma binti Abi Bakar adalah putri dari Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang sahabat. Bahkan beliau adalah sahabat terdekat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibunda beliau, Ibunda Asma, adalah Qatilah bintu Abdul Uzza. Ibunda Asma adalah Qatilah binti Abdul Uzza. Asma binti Abi Bakar bercerita, qalat, beliau bertutur mengisahkan, atatni ummi raghibatun fi ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ibuku Qatilah bintu Abdul Uzza datang menemuiku dengan semangat berbakti. Maksudnya dengan semangat sambung silaturahmi, ya, dengan semangat sambung silaturahmi. Sekedar sosial saja. Ya. Ibunya menyambung silaturahminya kepada si anak, si putri. Ya. Di masa Rasulullah alaihi salatu wassalam, fasa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, bertanya kepada Nabi. Kita pun begitu. Kalau kita bingung sesuatu atau tidak tahu tentang suatu hukum, maka kita bertanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bertanyalah kepada para ulama ahlu dzikri, seandainya kalian tidak mengetahui, dalam surat An-Nahl ayat 43. Maka Asma bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, duhai Rasulullah, asiluha? Apakah aku sambung silaturahmi bersamanya?" Jadi terlihat ibunya datang untuk seakan-akan menyambung silaturahmi meskipun ibunya ini sudah tidak lagi menjadi istri Abu Bakar ayahnya. Ya, karena beliau musyrikah, maka Asma sebagai putrinya bertanya, ya, apakah aku menyambung silaturahmi bersama ibuku? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Na'am." Iya, sambung silaturahmi bersamanya. Qala Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah berkata, "Fa anzalallahu ta'ala," maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menurunkan firman Allah dalam ayat ke-8 surat Al-Mumtahanah. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan sanad yang sahih di nomor 5978. Jadi ada ayat yang lain menegaskan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua sepanjang hayat mereka, sekalipun mereka adalah kaum musyrikah atau kaum musyrikin. Apa ayat Allah di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 tadi? Allah berfirman, "La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah tidak melarang kalian untuk tetap berbuat baik bakti dan bersikap adil kepada orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bersikap adil, subhanallah. Karenanya kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, ayat ini menegaskan siapapun orang kafir, termasuk kedua orang tua, kalau seandainya mereka kafir sementara kita adalah seorang mukmin, bukan berarti kita boleh semena-mena berbuat zalim kepada mereka. Selama mereka tidak memerangi kita, bukan kafir harbi, selama mereka tidak mengusir kita dari tempat tinggal kita, maka tidak terlarang dan tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita tetap berbuat baik, antabarruhu wa tuqsitu ilaihim, tetap bersikap adil kepada mereka. Tidak boleh kita kemudian berbuat zalim. Tidak boleh kita kemudian bersikap semena-mena. Mumpung orang ini kafir misalnya, kemudian kita meludahi wajahnya misalnya, ambil hartanya, dicuri hartanya, dibuang sampah kita di rumahnya misalnya. Tidak boleh. Selama bukan kafir harbi yang memerangi kita dan mengusir kita dari rumah tinggal kita, entah kafir zimmi, mu'ahad, musta'man, Islam tidak melarang kita untuk tetap berbuat baik dan bersikap adil bersama mereka. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil, subhanallah. Ibnu Uyainah menjelaskan bahwa ayat 8 surat Al-Mumtahanah ini diturunkan untuk kisah Asma binti Abi Bakar yang menyikapi ibundanya Qatilah bintu Abdul Uzza datang untuk menyambung silaturahim, dan Asma bertanya kepada Nabi, apakah boleh aku tetap menyambung silaturahmi bersamanya? Nabi menyatakan, ya boleh, karena memang Islam tidak melarang kita untuk berbuat baik, bersikap adil kepada orang kafir sekalipun, selama mereka tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari rumah tinggal kita. Fahada fihi anna al-ummal musyrikata tusalu wa tubarru wa yuhsanu ilaiha, kata Syekh Abdul Razak. Hadis ini dengan jelas menerangkan bahwa seorang ibu yang musyrikah sekalipun tetap disambung silaturahminya, tetap diperlakukan baik dan bakti kepadanya, wa tusahabu bil husna, ya, dipergauli dengan cara yang terbaik, kullu dhalika la yatanafa ma'al bara'ati minal musyrikin. Dan ini semua tidak kontradiktif dengan sikap kita berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kita tidak mau mencintai orang musyrikin. Ya. Kita tidak punya kecenderungan hati untuk orang musyrikin. Tapi pada sikap kita kepada mereka, selama mereka tidak mengusir kita, selama mereka tidak memerangi kita, boleh kita berbuat baik dan bersikap adil, bahkan terhadap kedua orang tua, terutama kepada kedua orang tua. fatubra'u minha wa min diniha. Kalau seandainya pun ibu, yang pada pembahasan sebelumnya ibu itu diberikan bakti dari seorang anak 3 kali lipat daripada bakti kepada ayah, seandainya yang musyrikah itu adalah si ibu, bukan berarti kemudian kita berlepas diri dari kemusyrikannya, kita berlepas diri dari kekufurannya, kemudian kita akhirnya tidak berbuat baik. Tidak. Tetap berbuat baik. Sepanjang hayat kita. Tetap berbakti kepadanya sepanjang hayat kita. Selama beliau tidak perintahkan kita untuk syirik, selama beliau tidak perangi kita, tidak usir kita dari tempat tinggal kita sendiri. Lakukan mereka dengan cara yang baik. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Fafiha, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah di paragraf terakhir pembahasannya, annal abal musyrika wal ummal musyrikata bal umumal musyrikin idza lam yakunu muqatilina lil muslimin an yubarru wa yuqsatu ilaihim. Ayat ini menegaskan bahwa seorang ayah yang musyrik atau ibu yang musyrikah, bahkan seluruh keumuman kaum musyrikin, seandainya mereka tidak memerangi kaum muslimin, tidak mengusir kaum muslimin dari tempat tinggal mereka, berhak untuk diperlakukan baik dan disikapi adil bagi mereka. La yanhallahu an dzalik. Allah tidak melarang hal tersebut. Wala syakka annal kuffara idza ra'aw mithla hadhihi al-mu'amalah wal birra wal ihsan wal mulatafah qad takunu sababan lidukhulihim fil Islam. Karena

0: husna mu'amalatihim. Bahkan banyak sekali di antara kaum musyrikin, kaum kafirin, ternyata sebab keislaman mereka adalah mereka melihat keindahan akhlak kaum muslimin. Mereka melihat keindahan adab, etitut, tata krama kaum muslimin. Mereka melihat baik, apik, eloknya hubungan sosial kaum muslimin sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itulah kemudian kalau seandainya di era seperti sekarang ini, ada seorang anak yang mungkin hanya diperlakukan buruk atau bahkan dia nilai jahat dari kedua orang tuanya, bahkan sampai ada yang mau murtad, ini adalah sesuatu yang sangat jauh dari tuntunan. Saya benar-benar pernah dihubungi oleh seseorang, beliau sedang meminta arahan kepada saya untuk memberikan nasihat kepada seorang anak yang katanya mengancam dirinya akan murtad akibat perbuatan buruk kedua orang tuanya. Subhanallah. Ini kondisi yang terbalik-balik. Karena Islam menuntunkan seandainya pun orang tuanya itu bukan hanya sekedar berbuat jahat, menzalimi, bahkan memaksa untuk berbuat kesyirikan, kita wajib bersikap baik kepadanya, kepada orang tua kita. Tetap kita berbakti kepada kedua orang tua kita dalam batasan yang dibenarkan. Meskipun keduanya paksa kita untuk syirik, kita tidak ikut paksaan mereka, tapi kita tetap berbakti kepada kedua orang tua. Dan ternyata ada di zaman sekarang ini, bukan jauh, baru-baru ini, justru dia yang mengancam orang tuanya, kalau bapak dan ibu terus berbuat jahat kepadaku, aku akan murtad. Wala haula wala quwata illa billah. Bahkan dia mengungkapkan katanya, agama lain lebih memuliakan diriku sebagai seorang anak. Subhanallah. Ini karena ketidaktahuan indahnya tuntunan Islam. Ini karena kedangkalan ilmu tentang indahnya bimbingan Islam. Bakti kepada kedua orang tua adalah pintu surga yang tertinggi, pintu surga yang paling tengah. Bakti kepada kedua orang tua adalah salah satu di antara 8 pintu surga yang kelak akan dimasuki oleh para anak yang berbakti kepada kedua orang tua mereka. Wallahu ta'ala a'lam, ini penyempurna penjelasan tentang bakti kepada kedua orang tua yang berlaku sebagai sebuah kewajiban sampai akhir hayat kita. Dan pada pertemuan mendatang insya'allahu ta'ala, kita akan masuk kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu uququl walidain, tentang kedurhakaan kepada kedua orang tua. Sebelum ditutup, sekiranya ada pertanyaan kami persilahkan.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan kita termotivasi semangat untuk terus bisa berbakti kepada orang tua. Selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya di kesempatan hari ini, Anda bisa mengirimkan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau mungkin Anda juga bisa menghubungi kami di layanan yang telepon ya di 0218236543. Namun Ustaz, kami ajukan terlebih dahulu pertanyaan yang masuk di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ayah saya selama hidup sebelum wafat jarang sekali sholat. Ibu saya sudah sering menasihati tapi tidak mempan. Saya dulu hanya bisa mendoakan saja dan tidak ikut menasihati. Sekarang ayah saya sudah tiada dan saya sangat menyesal. Saya sangat menyesal karena tidak ikut menasihati selama beliau hidup. Pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan status untuk ayah saya yang sudah meninggal sedangkan beliau sudah tidak ada? Bagaimana cara saya berbakti kepadanya? Apakah saya bisa memohonkan ampun untuknya?
0: Taufik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan taufiknya berjalan di atas jalan yang diridhoinya. Akhi penanya atau ukhti dan siapa saja yang bersama di majelis mulia ini, sebagaimana diketahui bahwa apabila seorang meninggal dunia dalam keadaan syirik,

0: maka Allah subhanahu wa ta'ala menutup pintu ampunan baginya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam dua ayat sekaligus pada satu surat yang sama, dalam surat An-Nisa ayat 48 dan juga ayat 116. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan, yaitu seseorang yang meninggal dunia dan belum bertaubat dari kesyirikannya, maka tidak akan pernah dibukakan pintu ampunan baginya. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Artinya, seandainya ada seseorang berdosa dengan jenis dosa selain syirik, meninggal dunia sebelum bertaubat dari dosa selain syirik tersebut, maka kemungkinan ampunan masih ada baginya jika Allah berkehendak. 50-50. 50% kemungkinan Allah maafkan, Allah ampuni. 50% yang tersisa adalah Allah tidak ampuni sehingga ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Namun, pada akhirnya, jika ia tercatat sebagai hamba yang mengikrarkan la ilaha illallah, suatu hari nanti dari neraka dia akan dikeluarkan untuk dimasukkan ke dalam surga. Sehingga berdasarkan kedua ayat tersebut, diketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tak akan pernah membuka pintu ampun bagi yang meninggal dunia dalam keadaan melakukan kesyirikan. Dan yang lain adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ditujukan saat itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampun kepada keluarga dekat yang meninggal dunia dalam keadaan syirik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma kana lin nabiyyi walladhina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak dibenarkan bagi nabi, tidak pula bagi kaum mukminin, mereka memohonkan ampun bagi orang-orang musyrikin yang meninggal dunia dalam keadaan syiriknya, meskipun mereka adalah kerabat dekat, setelah menjadi jelas baginya bahwa mereka adalah penghuni neraka jahim. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian ada seseorang yang tidak sholat, apakah beliau itu orang yang dihukumi keluar dari agama Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian yang membedakan antara kita dengan mereka kaum musyrikin adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, ia telah kafir. Dan dari sini, mayoritas ulama menyatakan bahwa meninggalkan salat dengan sengaja, apalagi dengan menyatakan bahwa itu bukanlah sebuah kewajiban, maka ia telah keluar dari zona keislaman. Kita tidak bisa menghukumi apa yang ada di dalam hatinya, tetapi tatkala ia meninggalkan salat, kewajiban yang betul-betul terlihat bagi pada diri seorang muslim, maka dia sangat riskan berada dalam kondisi telah dinyatakan keluar dari batasan Islam. Maka ketika ada seseorang, entah dia keluarga kita, kerabat kita, kedua orang tua kita, yang tidak salat, dan sudah diingatkan, diingatkan, diingatkan, tapi ternyata dia tidak salat juga, maka ini kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Untuk menjustifikasi seseorang itu keluar dari zona keislaman memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Namun, wallahu ta'ala a'lam, ketika kita memang meragukan kondisi keislamannya karena meninggalkan salat yang merupakan pembeda paling prinsipil antara seorang muslim dengan seorang non-muslim, maka ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan dengan baik. Bila pertanyaannya adalah apakah saya boleh mendoakan kebaikan baginya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan beliau yang terbaik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada beliau dengan balasan yang adil. Kalau doa kita demikian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan. Karena kita tidak tahu, kita tidak mudah menjustifikasi orang apakah beliau masih dalam pangkuan Islam ataukah sudah keluar dari zona Islam. Maka kita berdoa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang teradil baginya. Kalau beliau ternyata masih Muslim, semoga Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dia. Dan apabila ternyata beliau sudah dipandang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala keluar dari zona Islam lantaran meninggalkan salatnya, maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan yang paling tepat baginya. Maka ketika bapak sudah selesai, sudah meninggal dunia, ada ibu, berbaktilah kepada ibu. Maksimalkan bakti kita kepada ibu, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu surga dari bakti kita kepada ibu yang masih hidup. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan menjadi nasihat yang berharga untuk kita semua. Dan selanjutnya yang kedua kami ajukan kembali Ustaz, ada pertanyaan, beberapa pertanyaan senada yang kami simpulkan ya Ustaz. Saat ini ada tulisan atau tagar bahwa jika anak-anak atau kenakalan remaja merupakan teguran dari Allah akan dosa-dosa kita, apakah betul Ustaz seperti itu memang, dan apakah memang ada dalilnya? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Fikum wa hafizakumullahu jami'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dalam kebaikan, menjaga anak keturunan kita dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenakalan anak, dan kenakalan ini yang dimaksud adalah kemaksiatan, penyimpangan agama dan lain sebagainya, membawa satu di antara dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah orang tua sudah memberikan bimbingan terbaik bagi anaknya, namun anaknya tetap tidak mengindahkan bimbingan tersebut. Maka dalam keadaan seperti ini, celaan tidak tertuju kepada kedua orang tua karena proses kewajiban mereka telah berjalan. Dan itulah gambaran seperti yang dialami oleh Nabi Nuh alaihi salam, yang satu dari keempat putranya bahkan disapu oleh banjir dalam keadaan meninggal dunia dan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemungkinan yang kedua adalah orang tua tidak mempedulikan bimbingan kepada anaknya, atau belum optimal memberikan pendidikan kepada anaknya yang menjadikan mereka istiqamah. Dia abai, dia lebih sibuk dengan dunia, dia bahkan mungkin lebih sibuk dengan hobi dan teman-temannya. Dia pikir bahwa kewajibannya sebagai seorang ayah atau seorang ibu hanya sekedar pokoknya cari lembaga pendidikan yang katanya bagus, yang katanya bonafide dan lain sebagainya, yang katanya bertaraf internasional atau bahkan memang sekolah internasional. Pokoknya ini sekolah terbaik, selesai kewajibanku. Dia tidak lihat bagaimana perkembangan anaknya, apakah dia salat, apakah dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah dia menjunjung tinggi tuntunan Islam untuk jujur, bakti pada orang tua, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bertawakal, takut, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pikirkan itu. Dia pokoknya kasih uang, itulah pendidikannya. Itu kasih uang, itulah kewajibannya untuk menafkahi anaknya. Nah, tentu saja kenakalan yang timbul dari kelalaian orang tua bukan hanya itu adalah teguran keras dari Allah kepada si orang tua, tapi juga ini bisa menjadi ancaman dosa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang barangkali kita para orang tua sudah sangat sering mendengarnya, bahkan kita menghafalnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Surat At-Tahrim ayat 6. Wahai hamba yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman siksa neraka. Siapa keluarga yang dimaksud? Istri dan anak-anak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini, beliau berkata, "Allimuhum wa addibuhum," ajarkan mereka ilmu tanamkan untuk mereka adab. Dalam kesempatan yang lain, Abdullah ibn Abbas menafsirkan ayat ini dan berkata, perintahkan mereka. Jadi menjaga mereka dari ancaman siksa neraka itu, perintahkan mereka. Kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, larang dan tegur mereka dari keburukan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jadikan mereka berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu artinya kalian telah menyelamatkan mereka dari ancaman siksa. Ada kepedulian, ada aware, ada perhatian terhadap anak. Kalau tidak ada, maka penyimpangan anak menjadi tanggung jawab orang tua, dan itu menjadi teguran keras dari Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus potensi dosa yang juga akan dipikulkan kepada orang tua. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan yang berbeda dengan konteks berlawanan, yaitu bagaimanakah orang tua yang kelak akan dibahagiakan oleh Allah di dunia, serta kelak akan dikumpulkan kembali dengan keluarga tercinta di dalam surga. Dalam surat At-Tur ayat 21, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Orang-orang yang beriman dan diikuti jejak keimanan oleh anak keturunan mereka, kami akan susulkan, pertemukan mereka di surga tanpa mengurangi sedikit pun balasan kebajikan buat mereka di surga. Jadi kalau anak atau ayahnya berbeda tingkatan surga, maka yang di atas tidak akan kemudian dipertemukan dengan diturunkan untuk menemui keluarganya, entah ayahnya atau anaknya di tingkatan yang bawah. Sebaliknya yang di bawah akan diangkat. Karena Allah menyatakan, وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Kami tidak akan kurangi balasan mereka di surga sedikit pun. Jadi kalau mau kita mendapatkan kebahagiaan di dunia serta kelak di akhirat di dalam surga, tanamkan iman, ajarkan iman. Dan demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Ra'd, rangkaian ayat. Ya. وَالَّذِينَ صَبَرُوا والذين صبروا ابتغاء وجههم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لا حول ولا قوة إلا بالله. الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surat Ar-Ra'd, فنعم عقب الدار الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 23, 24 dan seterusnya. Saya coba lihat. Naam, 23 dan seterusnya. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ya. Akan dipertemukan dengan yang salih. Oleh sebab itu, klasifikasinya dua atau kemungkinannya ada dua. Mereka orang tua yang telah berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin menjalankan proses bimbingan, didikan kepada si anak, namun ternyata si anak tidak diberikan hidayah oleh Allah karena dia menjauh, maka celaan hanya tertuju kepada mereka yang menjauh kepada Allah, tidak kepada orang tua yang telah berproses. Sementara yang orang tuanya lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya, proses pendidikan buah hatinya atau pasangannya, maka tentu mereka akan mendapatkan balasan yang serupa. Dosanya akan bersambung dan barangkali diuji dengan kenakalan, penyimpangan dari anak-anaknya tersebut. Wallahu ta'ala alam.
1: Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon, silakan. Kami tunggu di 0218236436. Halo. Silakan. Halo.
2: Halo.
1: Iya.
2: Halo.
1: Iya, halo. Assalamualaikum.
2: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umu RA di Solo, Sumatera Barat.
1: Silakan langsung ke pertanyaannya, Ibu.
2: Umu RA di Solo, Sumatera Barat. Silakan. Izin bertanya ya Ustaz.
1: Silakan langsung pertanyaan Ibu, langsung.
2: Iya. Ini gini Ustaz. Iya ya, oke Ustaz. Oh begini ya Ustaz. Dulu ibu kan sudah tua sekarang ini Ustaz. Udah hampir 70 umur sekarang. Terus ibu itu bakti ibu kepada orang tua kurang sekali. Banyak mendongkol, banyak menjawab-jawab berkata orang tua dan seterusnya. Kadang-kadang buat air mata orang tua saya keluar disebabkan oleh perangai dan tingkah laku saya. Dia kan sudah lama meninggal nih, sudah tua juga kan dah. Apa ya, Ustaz? Terus rasanya saya sangat berdosa, rasanya tidak ada ampunan dari alam saya. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Ustaz? Karena kezaliman kepada orang lain saja tidak diampuni dosa kita sebelum kita minta maaf. Apalagi kepada orang tua sendiri. Nah. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Takut saya sekarang minta takut Ustaz menghadapi kematian Ustaz. Karena perangai nanti kalau aku saya kepada orang tua ya Ustaz. Baik. Tolong carikan solusinya ya Ustaz. Baik. Karena setelah mengenal sumpah ini. Tahu kita bawa duraka kepada orang tua itu sangat-sangat di apalah gitu Ustaz. Takut Ustaz. Ustaz.
1: Iya.
2: Mohon ya Ustaz. Terima kasih Ustaz.
1: Terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang berada di Solok, Sumatera Barat. Nah, silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Ibu yang berada di Solok, Sumatera Barat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kasih sayangnya hingga kita tutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Saya ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada Ibu, rasa-rasanya mungkin saja siapapun di antara kita bersikap tidak baik sehingga jatuh dalam kategori durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Tetapi ada yang indah di dalam agama Islam, Ibu. Di mana seseorang ketika melakukan kekeliruan dan dia masih punya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia segera bertaubat dengan taubat yang nasuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai hamba-hamba yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Dan kita juga diarahkan, diwajibkan untuk tidak berputus asa dari ampunan Allah dan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sampaikan wahai Muhammad kepada umat manusia, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas mereka, dan keterangan melampaui batas itu artinya sudah sedemikian parah dan berat pelanggarannya. Mungkin juga bukan hanya durhaka pada orang tua, tapi dia juga berbuat kesyirikan luar biasa beratnya. La taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad kepada umat manusia, seandainya pun segenap kesalahan mereka itu bertumpuk melambung sampai ke dinding langit, maka jangan mereka berputus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni seluruh dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun lagi Maha penyayang. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam serangkaian penghujung surat Al-Furqan tentang ibadur rahman, Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al'adhabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Ibadur Rahman adalah orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan, mereka tidak membunuh jiwa, dan mereka tidak berzina. Siapa yang melakukan itu, maka akan mendapatkan dosa yang besar yang dilipat gandakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, kecuali yang bertaubat. Jadi kalau dosa kesyirikan yang jauh lebih besar daripada durhaka kepada kedua orang tua masih memiliki peluang ampunan tatkala seorang hamba bertaubat, kemudian beriman kepada Allah dan beramal salih, maka saya pastikan bahwa ibu dan siapa saja di antara kita yang mungkin pernah berbuat durhaka kepada orang tua di masa mereka masih hidup dan sekarang mereka sudah meninggal dunia, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus iringi taubat itu dengan taubat berikutnya, dengan taubat yang lain, dan juga iringi dengan amal salih yang akan menggugurkan dosa-dosa. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Doakan, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Ya, untuk kedua orang tua. Dan ini juga dipertegas oleh hadis yang tadi sempat kami baca, diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya seorang manusia ketika meninggal dunia maka terputus semua amalnya kecuali tiga. Dan yang ketiga Nabi sebutkan, waladin salihin yad'u lahu. Anak salih yang mendoakan kebaikan untuknya setelah ia meninggal dunia. Maka setelah bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, iringi dengan amal-amal salih yang akan menyertai taubat tersebut, dan berdoa kebaikan untuk kedua orang tua. Berdoa kebaikan, bentuk kesalihan diri, dan doakan kebaikan untuk kedua orang tua. Karena Nabi menyatakan waladin salihin, ada sifat salih di sini. Maka tanamkan kesalihan pada diri. Selama hayat masih dikandung badan ibu, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Belum tamat dan belum terlambat. Masih ada kesempatan. Maka raih kesempatan tersebut. Dan saya melihat bahwa rasa takut ibu, penyesalan ibu yang luar biasa di usia sudah cukup lanjut di 70 tahun ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada ibu. Karena berarti selama ibu masih hidup dan ibu menyesali perbuatan tersebut, ingin memperbaiki diri, berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan ibu untuk memperbaiki diri tersebut agar tercapai ampunan dan tergugurkan dosa-dosa. Bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, iringi dengan amal salih apapun yang bisa kita lakukan, salihkan diri ini dan mohonkan ampun sebanyak mungkin kepada kedua orang tua. Sambung silaturahmi yang kita tersambung dengan keluarga dari garis orang tua. Semoga dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kedurhakaan kita sebelumnya. Wallahu taala a'lam.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya yang kedua, masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon kembali. Silahkan, kami tunggu di 0218236543. Nah, halo. Silahkan. Ya, sudah terhubung, bagaimana? Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan siapa, di mana? Dengan
3: ini dari Padang, Pak Ustaz.
1: Ya, dari Padang kembali ya. Silakan, ibu ya. Silakan.
3: Ini Pak Ustaz. Ibu saya udah meninggal waktu saya kecil gitu. Jadi enggak, wajahnya enggak kenal gitu, Ustaz.
1: Belum pernah lihat wajahnya.
3: Sekarang ya foto pun enggak ada gitu, Ustaz. Sekarang umur saya udah 60 tahun. Ya, saya berdoa terus untuk dia, kepingin lihat wajahnya gitu. Kenapa enggak pernah dimunculkan gitu, Ustaz? Wajah orang tua saya. Padahal orang-orang lain dalam mimpi saya tuh sering nampak gitu. Kenapa orang tua enggak nampak? Apakah ini tanda doa saya tidak dikabulkan gitu, Pak Ustaz, untuk mengampuni dosa orang tua saya, Pak Ustaz?
1: Baik, itu saja ya.
3: Mohon penjelasan, Pak Ustaz. Fotonya pun satu pun nggak ada, Pak Ustaz.
1: Baik.
3: Apa ini ada diampuni atau doa saya tidak terkabul, Ustaz?
1: Iya.
3: Cuma saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan, Ustaz.
0: Ibu yang ada di Sumatera Barat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kasih sayangnya kepada ibu, segenap keluarga, yang ibu cintai dan kepada kita semua yang berada dalam kebersamaan ini. Seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doanya terpenuhi syarat untuk dikabulkan, maka pasti akan dikabulkan dengan satu di antara tiga kemungkinan. Saya ulangi. Seorang muslim atau muslimah yang berdoa dan terpenuhi syarat untuk dikabulkan, tidak ada yang menghalangi doanya itu dikabulkan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya dengan satu di antara tiga kemungkinan cara. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari sahabat mulia Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin muslimin yad'u bi da'watin laisa fihi ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu ihda thalath, imma an yu'ajjila lahu da'watah wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa 'anhu su'a mithlaha." Qala as-sahabatu, "Ya Rasulullah, idhan nukthir?" Qala, "Allahu akthar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang muslim pun yang berdoa meminta satu permohonan, di dalam permohonan doanya itu tidak ada permintaan dosa dan tidak ada permohonan diputusnya tali silaturrahim. Ini penghalang terkabulnya doa. Mintanya dosa, mintanya diputus tali silaturrahim. Selama doa seorang muslim bukan kedua hal ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan tiga. Tidaklah seorang hamba muslim berdoa meminta permohonan tidak ada di dalamnya permintaan dosa atau diputusnya tali silaturahim, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan penuhi dengan satu di antara tiga. Yang pertama adalah Allah akan kabulkan sebagaimana yang ia minta di dunia ini. Ini kemungkinan yang pertama. Tapi bukan hanya itu. Allah mengabulkan doa dengan cara yang lain. Yang kedua, wa imma an yadkhiraha lahu fil akhirah. Allah simpan permintaannya itu di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang terbaik baginya. Tapi doanya tidak akan menguap, tidak akan sia-sia. Doanya akan dia dapatkan sebagai sebuah kebaikan yang tersimpan apik, rapi, abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terzalimi sedikit pun, tidak ada yang terluput dari catatan kebaikan siapapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bisa saja tidak mengabulkan di dunia, tetapi menjadikan dikabulkan di akhirat, dan ini bentuk yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba tersebut. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah Allah kabulkan dengan cara Allah selamatkan dia dari keburukan yang senilai dengan kebaikan yang ia minta di dalam doanya. Sehingga ketika para sahabat tahu bahwa tidak ada satu doa pun seorang muslim panjatkan selama tidak ada dosa dan permintaan putus tali silaturahim yang sia-sia, tidak ada yang sia-sia dalam doa, maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau begitu kita akan perbanyak saja doa, karena tidak akan ada yang sia-sia di dalam doa. Selalu dikabulkan dengan salah satu di antara tiga cara." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut, "Allahu akthar." Allah lebih banyak dari apa yang kalian bayangkan. Allah lebih banyak bisa mengabulkan lebih daripada yang kalian bayangkan. Maka ibu, sekalipun ibu sudah berdoa ingin melihat wajahnya, tapi ibu juga belum pernah melihat wajahnya, tidak dalam mimpi dan seterusnya, maka tidak perlu berkecil hati. Doa ibu doa kebaikan, ingin bertemu dan melihat wajah ibunda tercinta, bukan berarti doa ibu tidak dikabulkan dan bukan berarti ibu melakukan satu kesalahan besar ini atau itu, tidak. Dengan ibu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberikan yang lebih baik daripada yang ibu minta di dunia ini, kelak akan Allah berikan di akhirat. Dan kita sama-sama tahu kerinduan itu akan menjadi lebih besar, lebih membuncah tatkala semakin mendalam. Semakin dalam kerinduan, kemudian kerinduan itu terlepas, maka dia akan semakin nikmat. Sebagaimana kaum mukminin, kita semua saat ini, termasuk ibu penanya, Bukankah kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sementara kita tidak bisa melihat Allah di dunia? Kita tidak mendengar suara Allah sedikit pun di dunia? Kita beriman kepada yang ghaib, yang tidak terjangkau oleh nalar indera kita. Nanti di hari kiamat, siapa saja di antara kita yang kelak menjadi penghuni surga, akan Allah perlihatkan wajahnya yang mulia, dan itu kenikmatan tertinggi bagi para penghuni surga. Lilladzina ahsanul husna uziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, beriman, mereka akan mendapatkan husna, yaitu surga, waziyadah, dan lebih daripada surga, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Maka ketika sesuatu itu tertahan, kita tidak pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kita beriman dengan keberadaannya, beriman dengan ketuhanan dan keesaannya, beriman dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang indah lagi mulia. Kita beriman dengan sesuatu yang bahkan tidak pernah terjangkau dengan nalar kita di kehidupan dunia, Allah akan perlihatkan wajahnya yang mulia kelak di hari kiamat sebagai nikmat terpuncak di dalam surga. Mungkin ibu akan diperlihatkan dengan ibunda tercinta dalam keadaan terbaik di kehidupan akhirat. Bersangka baikkah, berprasangka baiklah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan putus asa untuk terus berdoa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayangnya kepada ibunda ibu dan kepada kedua orang tua kita, siapapun yang menyimak kebersamaan ini. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian, dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan WhatsApp Ustaz. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana caranya saya berbakti kepada ibu yang masih sering melakukan ritual di luar syariat Islam Ustaz, dan hal tersebut rutin di beliau lakukan baik setiap bulan ataupun setiap tahun, dan setiap melaksanakan ritual tersebut mereka mengambil atau meminta kepada anak-anaknya untuk iuran atau patungan. Nah, saya sudah beberapa kali menasihatinya, salah satunya dengan menyetel radio atau setel Roja TV di rumah, namun Allah belum tunjukkan hidayah kepada beliau. Lalu apakah saya berdosa Ustaz jika sewaktu-waktu saya tidak memberikan iuran kepada ibu saya karena untuk melakukan ritual tersebut Ustaz? Mohon jawaban dan nasihatnya.
0: Barakallahu fikum wa hafizakumullahu wa ra'akum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan taufik dan kasih sayangnya kepada kita semua. Dalam kondisi seperti itu dan mungkin dialami oleh sebagian kita, maka hendaklah kita mengoreksi diri, muhasabah. Sekiranya mungkin niat kita kurang ikhlas, sehingga ajakan kita belum sepenuhnya diterima. Atau mungkin ada urutan dan tahapan yang tidak kita lalui dengan baik. Kita belum menanamkan tauhid. Kita belum meningkatkan kualitas sami'na wa ata'na beliau terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah masuk kepada hukum boleh, tidak boleh, perintah atau larangan, padahal kita belum menanamkan fondasi yang kuat bagi beliau untuk menjadikannya mengagungkan Allah, menskala prioritaskan setiap perintah dan larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka tahapan itu yang barangkali kita perlu perbaiki. Tanamkan tentang tauhid. Karena boleh jadi seseorang yang belum mendengar nasihat kita adalah kekeliruan kita di dalam tahapan-tahapan beramar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin bisa jadi tauhidnya belum kuat. Loyalitas al-wala dia kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam belum kuat, belum kokoh. Sehingga ketika disebutkan ini perintah Allah, ini larangan Allah, ini tuntunan Rasulullah, ini bukan tuntunan Rasulullah, dia masih belum terlalu mengabaikannya atau belum terlalu memperhatikannya. Cenderung mengabaikannya. Nah, barangkali kita perbaiki itu. Allahu a'lam. Kita tidak tahu, barangkali itu sebabnya. Nah, sekarang kalau pertanyaannya apa yang bisa saya lakukan? Maka konsistenlah dengan terus menampakkan keindahan Islam pada diri beliau. Tidak selalu dengan kata-kata, tetapi dengan akhlak yang mulia, dengan bakti kita kepadanya, dengan respon yang tetap positif, tetap teduh, tetap sejuk bagi kedua orang tua sekalipun mereka menyelisihi kita. Setidaknya kita bersyukur beliau sudah atau masih dalam keadaan Islam, iman, namun ada sesuatu yang beliau lakukan keluar dari tuntunan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita bersabar, terus doakan kebaikan, terus ajak lagi kebaikan yang lebih fundamental, yang lebih prinsipil, tentang bagaimana menanamkan akidah yang kokoh. Sehingga setiap kali ada perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, ada ayat dibacakan, ada hadis disampaikan, ucapannya adalah sami'na wa ata'na, tidak punya pilihan yang lain. Itu yang ditanamkan. Dan dengan akhlak yang mulia, dengan tata krama yang semakin indah, dengan bakti kita kepadanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi. Kemudian solusi ke yang berikutnya terhadap pertanyaan bagian terakhirnya adalah bukan apakah saya berdosa tidak memberi, tetapi Allahu a'lam, berilah, tetapi tidak harus ketika beliau meminta hal tersebut. Jadi beri. Kalau tadi disebutkan misalnya sekian waktu sekali atau setahun sekali masih melakukan hal tersebut dan beliau minta sumbangan misalnya, maka jangan memberi nunggu ketika beliau minta sumbangan. Terus kasih. Di luar konteks permintaan untuk melakukan hal tersebut. Bu, ini silakan, barangkali ibu punya keperluan. Semoga yang diberikan ini mendatangkan keberkahan dan mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu, ini silakan. Semoga dengan sejumlah yang saya berikan, meskipun tidak banyak ini, akan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah karena sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan seterusnya. Ya. Jadi bukan hanya menyoroti apakah berdosa kita ketika tidak memberikan hal tersebut, tetapi bagaimana kita berkomitmen memberi sebelum beliau meminta untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi ilmu kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Banyak pertanyaan yang perlu kami ajukan Ustaz, namun waktu yang disediakan telah habis dan kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan sesi tanya jawab di kesempatan pertemuan kali ini Ustaz. Dan mungkin ada pesan yang dapat disampaikan sebagai penutup di kesempatan hari ini Ustaz, silakan.
0: Barakallahu fiikum akhi, jazakallahu khairan. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, sahabat Raja TV, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Usia kita belum tentu panjang. Ada banyak sekali ujian kita di kehidupan dunia ini. Tapi kalau kita menyusunnya dengan skala prioritas, maka kita akan tahu bahwa prioritas pertama kita adalah menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid. Itulah jalinan hubungan terbaik kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Patuhi Allah. Patuhi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tunaikan sebisa mungkin apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tuntunkan di dalam agama, dan apa yang Nabi SAW teladankan bagi kita sebagai umatnya. Kemudian skala prioritas yang kedua adalah menjalin hubungan baik diri kita dengan sesama manusia, yang ranking satunya adalah kedua orang tua. Berbaktilah kepada mereka. Sadarilah dan jangan sampai terluput dari ingatan kita bahwa durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa yang sangat besar. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Bertuturlah dengan bicara yang baik, indah. Bersikaplah dengan sikap yang menjadikan mereka melihat betapa kita adalah anak tercintanya. Jangan sampai kita lupa bahwa bahkan seandainya mereka itu masih musyrik dan meminta kepada kita melakukan kesyirikan, tetap berlaku kewajiban bakti kita kepadanya sepanjang usia kita. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari hari ini, sebelumnya, atau ilmu lain di masa mendatang, di majlis seperti ini, atau di majlis bersama yang lain, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi ilmu kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ilmu kita berbuah manis berupa amal yang salih, yang akan menjadi tabungan, pemberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Demikian saja yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kita akan sambung lagi kebersamaan kita mengkaji kitab Ahaditsul Akhlaq karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Salam hormat kami untuk segenap keluarga di rumah. InsyaAllah kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi untuk Al-Ustaz, terima kasih banyak. Syukran jazakumullah khair barakallahu fiik. Semoga Allah menjaga Al-Ustaz beserta keluarga, memberkahi ilmu yang telah disampaikan dan juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Semoga Allah tetap memberikan kesehatan kepada Al-Ustaz untuk terus memberikan faedah-faedah kepada kita semua, dan sampai jumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Dan demikian ikhwatal Islam, azakumullah, sahabat Raja di manapun Anda berada, jazakumullah khairan atas perhatian untuk semua dalam menyimak acara kami di kesempatan siang hari ini. Dari pembahasan kitab Ahaditsul Akhlaq ini bersama Ustaz Rizal Yuliar Putranada hafizahullah dari Kota Magelang. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji,
9: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
10: dan Sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
11: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
12: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
13: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal min al-kabair shatmu ar-rajul walidayhi. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
14: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya." Muttafaqun alaih.
15: نور من القرآن.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anak-Nya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anak-Nya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anak-Nya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anak-Nya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera, letih dan duka karena sikap kita anak-anak-Nya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anak-Nya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anak-Nya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anak-Nya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anak-Nya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anak-Nya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anak-Nya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami. Ampuni kami, ya Rabb, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka, dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin. Ya Rabbal Alamin.

kalian, tidak pula rupa-rupa kalian. Akan tetapi, Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.

0: meninggalkan sholat. Itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu. Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
1: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
0: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, fawailul, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

0: wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat besar di zaman ini dengan banyaknya dai-dai, dengan banyaknya para pendakwah, orang-orang yang mengajak kita kepada kebaikan dan orang-orang yang memperingatkan kita dari keburukan. Namun ada hal yang perlu kita sadari. Di sana ada dai-dai yang tenar. Di sana juga ada dai-dai yang tidak demikian. Saya ingin mengingatkan bahwa tenar bukan berarti benar. Tenar belum tentu benar. Oleh karenanya, kita harus berhati-hati dalam mengambil maklumat-maklumat yang datang dari para da'i tersebut. Maklumat-maklumat tersebut harus kita sesuaikan dengan dalil. Lihatlah di zaman Fir'aun, bagaimana tenarnya Fir'aun. Fir'aun sangat tenar di zamannya. Dia adalah raja, tapi dia menjadi pemimpin kesesatan. Menjadi pemimpin kesesatan di zamannya. Lihat juga bagaimana Abu Jahal. Abu Jahal sangat tenar di kaumnya. Bahkan di kaumnya, Abu Jahal dijuluki sebagai Abul Hakam. Orang yang mempunyai kebijaksanaan. Orang yang sangat bijaksana sekali. Tapi lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya. Dia adalah Abu Jahal. Orang yang bodoh. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dalam sebuah hadis, hadis yang sanadnya hasan, bahwa Abu Jahal adalah Fir'aunu hadhil ummah. Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat ini. Padahal dia tenar. Dan dia tenar dengan julukannya Abul Hakam. Orang yang bijaksana. Tapi ternyata itu bukan tolak ukur kebenaran. Tolak ukur kebenaran adalah dalil. Dalil yang benar. Dalil yang difahami dengan benar dan dalil yang diterapkan dengan benar. Ketika kita melihat dalil, kita lihat dahulu apakah dalilnya sahih ataukah tidak. Kemudian ketika dalilnya sudah sahih, apakah dalilnya tersebut difahami dengan benar sebagaimana pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau sudah difahami dengan pemahaman yang benar, apakah pemahaman tersebut diterapkan dengan penerapan yang benar? Itulah yang menjadi tolak ukur kebenaran, bukan ketenaran. Memang orang yang tenar belum tentu tidak benar. Orang yang tenar belum tentu tidak benar. Lihatlah para nabi. Mereka juga tenar, tapi mereka benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenar dan beliau benar. Lihatlah para imam. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Mereka tenar, mereka juga benar. Oleh karenanya, untuk mencari kebenaran, untuk melihat sesuatu itu benar, tolak ukurnya bukan ketenaran, tapi tolak ukurnya adalah dalil. Apabila perkataan tersebut sesuai dengan dalil, maka kita terima sebagai kebenaran. Kita terima sebagai kebenaran dan kita jalankan. Seorang yang tenar belum tentu berilmu tinggi. Ada orang yang ilmunya sangat tinggi, tapi tidak tenar. Karena memang mungkin tidak mempunyai retorika yang bagus. Mungkin tidak mempunyai gaya bahasa yang menarik. Tapi ilmunya sangat tinggi. Sebaliknya, orang yang tidak tenar, belum tentu perkataannya tidak benar. Ya. Ada banyak orang yang berilmu tinggi, dan dia menyampaikan ilmunya kepada masyarakat, tapi tidak dikenal oleh masyarakat. Kecuali hanya orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karenanya, ya, kalau kita mendengar ada seorang da'i yang tenar, menyampaikan sesuatu yang ganjil, menyampaikan sesuatu yang menyelisihi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menyelisihi ayat di dalam Al-Qur'an, maka hati-hatilah. Hati-hatilah, jangan sampai kita menjadi melenceng karena ketenaran seseorang. Apalagi di zaman ini. Banyak orang yang mencapai tampuk pimpinan dengan cara yang tidak baik. Akhirnya dia menjadi sangat tenar. Padahal keilmuannya tidak bisa dibuktikan. Keilmuannya tidak mendalam. Padahal keilmuannya melenceng. Oleh karenanya, berhati-hatilah dalam menerima pengetahuan tentang agama dari orang lain. Agar agama kita ini benar-benar sesuai dengan dalil. Agar agama kita ini benar-benar sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah perkataan yang sangat masyhur dari seorang ulama yang sangat tenar, Ibnu Sirin. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambilnya. Dari siapa kalian mengambilnya dan sesuaikan perkataannya dengan dalil yang ada. Demikian para pemirsa yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata pengingat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berkahi dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah. Bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn Adam yunfaq alayk. Muttafaqun alayh.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
7: Nazartu ila al-wujuh alaysa minhum man sayufdini.
8: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku? Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Maka bagaimana aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku? Aduh, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku? Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu?
9: Yasin, wal-Qur'anil-Hakim.
7: يسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين.
8: Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
7: Alam asma' munadi al-maut yad'uni yunadini.
8: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: Maka wahai Robku, akulah hambamu yang ingin bertaubat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
1: Ataitu ilayka farhamni wa thaqqil fi mawazini.
0: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
1: Wa khaffif fi jazai anta arja man yujazini.
0: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alif.

0: يا أهل الكتاب.
1: راديو رجا بندونغ 104.3 FM منبر cahaya sunnah.
2: Selama dua hari kita menyimak berbagai sesi pembelajaran dan faedah ilmiah yang disampaikan oleh Fadhil Basyekh. Hari ini rangkaian daurah telah memasuki hari terakhir. Pada pagi hari ini kita akan menyaksikan ringkasan dari sesi pembelajaran yang telah disampaikan oleh Fadhil Basyekh. Berbagai faedah ilmiah yang telah disampaikan akan dirangkum dan diterjemahkan oleh Ustadz Hasyim Ahmad Faiz LC Hafizahullah. Kepada Ustadz kami persilakan untuk menyampaikan ringkasan dan faedah-faedah ilmu dari sesi kali ini. Tafadhal Masykura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada sesi sore hari Rabu ini, ya, Syekh Abdul Malik Ibn Ahmad Ramadhani Al-Jazairi, beliau melanjutkan pembahasan dari kitab karya beliau, Tamyizu Dhawil Fitan Baina Syarafil Jihadi Wa Syarafil Fitan, di mana kitab ini membahas tentang perbedaan antara jihad dan fitnah. Apa itu jihad yang benar? Apa itu jihad fitnah? Kemudian pada sore hari ini beliau membahas tentang dawa'u al-fitan, ya, obat atau kiat-kiat agar kita bisa terhindar dari fitnah, yang mana fitnah ini banyak sekali tersebar di zaman kita sekarang ini. Kemudian pada sore hari ini beliau mulai membahas poin yang ketujuh dari kiat-kiat agar terhindar dari fitnah. Beliau menyampaikan bahwa di antara kiat tersebut adalah menjauhi fitnah tersebut dan tidak mengikuti arus dari fitnah tersebut, karena fitnah itu apabila seorang tidak berhati-hati maka dia akan terbawa olehnya. Bahkan beliau menyebutkan sebuah kisah dari murid beliau. Ada seorang yang cerita ke beliau bahwa ketika terjadi demo, orang tersebut hanya melihat, ya, awalnya hanya berniat untuk melihat, ya, dan tidak berniat untuk mengikuti, karena dia meyakini bahwa demo tersebut bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tanpa terasa tiba-tiba dia sudah mengikuti arus dari demo tersebut. Kemudian beliau menceritakan lagi bahwa dia melihat ada demonstran di bawah, ya, dia berada di lantai 5 gitu ya. Lalu tanpa sadar dia meyakini bahwa demo tersebut bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tanpa sadar dia sudah memegang minyak yang berisi api lalu melemparkannya kepada petugas. Itu bahayanya fitnah. Oleh karenanya di sini beliau menyebutkan menjauhi fitnah tersebut dan tidak mengikuti arus dari fitnah tersebut. Maka kemudian beliau menyebutkan hadis dari Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innas sa'ida laman junnibal fitan, innas sa'ida laman junnibal fitan, innas sa'ida laman junnibal fitan wa laman ibtuliya fa sabar fawaha. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Dan ketika dia diuji, kemudian dia bersabar, maka sungguh sangat menakjubkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, satakunu fitanun alqa'idu fiha khairun minal qa'im. Akan terjadi banyak fitnah. Maka seorang yang duduk ketika terjadi fitnah tersebut, itu lebih baik daripada orang yang berdiri ketika terjadinya fitnah tersebut. Walqa'imu fiha khairun minal mashi. Dan orang yang berdiri itu lebih baik daripada orang yang sedang berjalan ketika terjadinya fitnah. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Dan orang yang sedang berjalan lebih baik daripada orang yang sedang ya, menuju kepada fitnah tersebut. Yang sedang menyongsong, yang sedang ya, menghadapi fitnah tersebut. Wa may yusyrif laha tastasyrifhu. Dan barang siapa yang berani-berani menampakkan diri untuk menghadapi fitnah tersebut, maka dia akan terseret. Akan ya, terseret pada ombak fitnah tersebut. Wa man wajada malja'an aw ma'adha. Maka barang siapa yang dia memiliki tempat untuk berlindung, falya'ud bihi. Maka hendaknya dia berlindung pada tempat tersebut. Oleh karenanya, diriwayatkan oleh Tawus dalam isnad yang sahih, beliau mengatakan ya, bahwa pentingnya agar kita menjaga diri dari fitnah. Ketika terjadi fitnah, ya, lama waqa'at fitnatu Utsman, ketika terjadi fitnah, ya, Utsman dikepung, ya, dituduh, kemudian dibunuh. Gitu ya. Qala rajulun li ahli, ada seorang berkata kepada keluarganya, ausiquni bil hadid, ikatlah, kerangkenglah aku dengan besi. Fa inni majnun, sungguh aku sudah gila. Falamma qutila Utsman, kemudian tatkala Utsman radhiyallahu anhu terbunuh akhirnya, maka orang ini mengatakan, khallu anni, lepaskan aku sekarang. Alhamdulillahilladzi syafani minal junun, alhamdulillah yang telah menyembuhkan aku dari penyakit gila. Wa afani min qatli Utsman, dan telah melindungi aku dari ikut untuk membunuh Utsman. Maka betapa bahayanya fitnah ini. Ya, seorang Utsman radhiyallahu anhu ya terbunuh. Ya, kemudian para sahabat, para tabi'in, mereka berusaha sekuat mungkin untuk menghindar dari fitnah tersebut. Ya, sehingga memerintahkan keluarganya untuk mengkerangkeng kakinya. Kemudian obat yang berikutnya ya, yang bisa menghalangi, yang bisa menghindarkan seorang dari fitnah adalah tarkul qital. Ya, menghindari peperangan, menghindari keributan yang menyebabkan ya, terjadinya peperangan. Karena ketika fitnah terjadi, ya, apalagi fitnah tersebut, fitnah di sini yang dimaksud bukan peperangan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, akan tapi ketika terjadi peperangan antar sama muslim, ya, atau peperangan yang terjadi yang di dalamnya tidak jelas siapakah yang berperang, apakah antara kaum muslimin dengan kaum muslimin atau bercampur baur di dalamnya, maka hendaknya dia tidak ikut-ikut dalam keributan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Maka hati-hatilah kalian dari sebuah fitnah, la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Maka berhati-hatilah kalian dari fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Makanya hendaknya kita semua ya, ketika terjadi fitnah tidak ya, tidak tergesa-gesa untuk menghukumi, kemudian tidak berbaur di dalamnya dan berusaha untuk menghindari fitnah tersebut. Maka dalam sebuah hadis dengan sanad yang hasan diriwayatkan dari Mutarrif, beliau mengatakan setelah terjadinya pembunuhan Utsman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kepada Az-Zubair, ya Aba Abdullah, ma ja'a bikum, wahai Aba Abdullah, apa yang membuatmu datang? Dayya'tumul khalifata hatta qutil, engkau membiarkan khalifah Utsman sehingga beliau terbunuh, kemudian sekarang engkau datang untuk meminta haknya, menuntut darahnya. Maka Zubair radhiyallahu anhu mengatakan, inna qara'naha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Utsman, qawlahu ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, dulu ketika zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, zaman Utsman, zaman Umar, yang kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dan yang artinya, dan hati-hatilah kalian terhadap fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Kami tidak menyangka ya bahwa itu akan menimpa kami, sehingga terjadilah apa yang sudah terjadi dengan terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Maka kami mengetahui bahwa fitnah tersebut ternyata bisa menimpa kami. Maka bahkan dikatakan ketika terjadi fitnah, orang yang terbunuh karena tidak ikut-ikutan fitnah itu lebih baik daripada orang yang membunuh. Oleh karenanya, hendaknya kita benar-benar menjauhi fitnah tersebut. Kemudian jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan agar kita selamat tidak ikut terbawa oleh arus fitnah tersebut, hendaknya seorang luzumul buyut wa taksirus silah, hendaknya seorang ketika sedang terjadi fitnah dia menetap di dalam rumahnya dan merusak, memecahkan semua senjata yang dia miliki. Karena takutnya ketika dia masih memiliki senjata, ketika terjadi fitnah, fitnah itu sungguh dia akan menghasut seorang sehingga dia tanpa sadar akan terbawa ke dalamnya. Maka ditakutkan ketika masih ada senjata, dia akan menggunakan senjata tersebut, terlebih ketika ada kemungkinan ya, misalnya ketika melawan pemerintah lalu ada kemungkinan untuk menang, maka ketika dia masih memiliki senjata, ditakutkan dia akan menggunakan senjata tersebut untuk ikut andil dalam fitnah tersebut. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kasiru isiyakum, ya, pecahkanlah, patahkanlah ya busur-busur kalian, wa qatti'u awtarakum, dan putuskanlah tali-tali busur itu, yakni fil fitnah, ketika terjadi fitnah, walzamu ajwafal buyut, dan tetap tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian, wa kunu fiha kal khayri min bani adam, dan jadilah kalian sebaik-baik ya dari salah satu anak Adam, ya sebaik-baik dari salah satu kedua anak Adam, yang satunya dibunuh, yang satunya membunuh, maka jadilah kalian yang terbaik di antara keduanya. Gitu. Oleh karenanya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, inna lil fitani au inna lil fitnati waqafatin wa ba'ath wa ba'athat, ya. Fitnah itu punya, ada kalanya dia redup, ada kalanya dia berkobar. Qila ma waqafatul fitnah wa ma ba'athatuha, kapan fitnah itu redup dan kapan fitnah itu berkobar? Beliau mengatakan, ba'athatuha sallus suyuf, ya, atau sallus saif. Fitnah akan berkobar ketika pedang-pedang terhunus. Maka ketika seorang mengeluarkan senjatanya, masing-masing memiliki senjata, maka fitnah akan semakin berkobar, fitnah akan semakin menyala. Wa waqafatuha igmaduh, dan fitnah akan redup tatkala pedang disarungkan kembali. Oleh karenanya hendaknya ketika terjadi fitnah, ya, ketika terjadi keributan antar kaum muslimin, ketika terjadi sesuatu hal yang tidak bisa seseorang membedakan di dalamnya mana yang hak, mana yang batil, sehingga akan berdampak pada, atau ya akan berdampak pada terjadinya pertumpahan darah, terjadinya apa namanya penghinaan terhadap kehormatan satu sama lain antar kaum muslimin, maka hendaknya dia mematahkan senjata-senjata yang dia miliki di dalam rumah. Kemudian yang selanjutnya yang beliau sebutkan di dalam kitabnya adalah ya tarku bai'is silah, ya sebagaimana kita disuruh untuk mematahkan ya senjata-senjata yang kita miliki, ya, beliau juga menyebutkan tarku bai'is silah, dilarang untuk menjual senjata-senjata. Di saat terjadi fitnah tidak boleh seorang muslim kemudian menjual senjata, hal-hal yang bisa dijadikan senjata ya untuk menjadikan fitnah tersebut semakin berkobar, maka tidak boleh seorang menjualnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan ya saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan saling menolong dalam dosa dan permusuhan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah Maha pedih ikabnya. Oleh karenanya banyak sekali para ulama memasukkan pembahasan ini ke dalam pembahasan tentang fitnah. Di antaranya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau menyebutkan dalam sahihnya, babu bai'is silahi fil fitnati wa ghairiha, bab tentang menjual senjata di zaman fitnah dan selainnya. Wa kariha Imran bin Husain bai'ahu fil fitnah, dan Imran bin Husain sangat membenci untuk menjual senjata ya ketika terjadinya fitnah. Beliau juga menyebutkan ya bahwa Al-Baihaqi rahimahullahu taala menyebutkan sebuah bab yang judulnya adalah babu karahiyati bai'il 'asiri mimman ya'sirul khamra was-saifa mimman ya'sillaha 'azza wa jalla bihi, bab tentang dibencinya menjual sirup, ya asir, sirup yang digunakan untuk atau yang dijadikan untuk khamr, was-saif, dan menjual pedang yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah taala, hifdzul lisan fil fitnah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting menjaga lisan ketika sedang terjadi fitnah. Ya. Karena lisan, lidah ini sangat berbahaya. Dia bisa memporak-porandakan barisan kaum muslimin. Ya. Di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, innamal fitnatu bil lisan wa laysat bil yad. Sesungguhnya fitnah itu banyak terjadi disebabkan karena lisan, lidah, bukan disebabkan karena tangan. Maka betapa banyak ya kehormatan yang dihilangkan, yang dihinakan, yang dirampas karena lisan. Betapa banyak darah yang ditumpahkan karena lisan. Maka lisan ini sangat berbahaya. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, khairun nasi fil fitnah ahlu sya'in sudin. Orang yang atau sebaik-baik orang yang berada atau sebaik-baik orang ketika sedang terjadinya fitnah adalah mereka orang-orang yang memiliki kambing hitam untuk digembalakan. Yur'aina fi sya'fil jibal wa mawaqi'il qatr. Ya. Yang digembalakan di puncak-puncak gunung dan di tempat-tempat turunnya hujan, yakni tempat-tempat yang jauh dari keramaian manusia. Wa syarrun nasi fiha kullu raqibin mudhi', dan seburuk-buruk orang yang menghadapi fitnah adalah mereka kullu raqibin mudhi', ya, orang yang sangat cepat ya untuk mendatangi fitnah tersebut, orang yang gercep dalam mendatangi fitnah tersebut, ya, orang yang ya mungkin dengan apa namanya atas nama loyalitas, atas nama kemanusiaan dan lain sebagainya, akhirnya dia cepat untuk bersegera datang menuju fitnah tersebut. Wa kullu khatibin musqi', dan setiap ya, atau wa kullu khatibin misqa', ya, dan setiap orang yang pandai bicara, dia tidak bisa memilah apa yang dia sampaikan, ya, apalagi dia maftun, ya, dia terfitnah, dia tertipu dengan omongan manusia. Ayo, ya, kita tunggu fatwamu, kita tunggu apa namanya pendapatmu tentang apa namanya demo ini, ya. Maka biasanya orang-orang seperti itu akan mudah untuk berfatwa, ya, di mana dia adalah ya, orang yang menggerakkan manusia untuk saling menumpahkan darah antar sama muslim, sedangkan dia hanya duduk di belakang mimbar. Kemudian yang selanjutnya adalah yang tidak kalah pentingnya, yaitu tarkul istikhbari ayyam al-fitnah. Kita tidak sibuk scroll ya update kabar terbaru ketika sedang terjadinya fitnah, dan ini ya mungkin bisa kita apa namanya kita amalkan, ya kita aplikasikan di hari-hari saat ini, hendaknya kita tidak menyibukkan diri dengan membuka HP, tidak menyibukkan diri dengan scroll berita-berita, yang mana berita-berita tersebut kita belum tahu tentang kebenarannya, yang mana berita tersebut kita tidak tahu siapa yang memberitakannya, kita tidak tahu siapa yang menulisnya, kita tidak tahu siapa yang mengatakannya. Bahkan dengan teknologi canggih saat ini, dengan adanya AI, kita tidak tahu apakah itu buatan manusia atau buatan AI dan lain sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya, telah memerintahkan kita semua agar kita tabayyun, agar kita berhati-hati. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang seorang yang fasik kepada kalian membawa sebuah kabar, fatabayyanu, maka ya takutlah, maka tabayyunlah, maka koreksilah, maka periksalah kabar tersebut tentang kebenarannya. Dikhawatirkan kalian mencelakai suatu kaum bijahalah karena kecerobohan, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, akhirnya kalian akan menyesal kemudian. Dan kita tidak tahu yang memberitakan hal tersebut siapa. Ya, apalagi sekarang berita-berita tersebut ya dikuasai oleh media-media yang mereka membenci Islam. Mereka berusaha untuk membuat kegaduhan di tengah-tengah kaum muslimin. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik ini. Mereka sebagaimana yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yabghunakumul fitnata wa fikum sama'una lahum. Ya, mereka itu sungguhnya ingin menebar dan menyebarkan fitnah di antara kalian. Wa fikum, dan di antara kalian ada orang-orang yang suka mendengar dari mereka dan mudah terbawa, terpancing oleh mereka. Oleh karenanya hendaknya kita di zaman fitnah ini kita benar-benar menyadari. Mutarrif Ibnu Abdullah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ketika terjadi fitnah Abdullah bin Zubair, ya, labistu fi fitnati bin Zubair 9 aw 7 ma akhbartu fiha bi khabar wala istakhbartu fiha an khabar. Ketika terjadi fitnah Abdullah bin Zubair, aku berdiam diri, ambil keputusan, tidak mudah emosi dan juga tidak tergesa-gesa, karena itu semua adalah hal-hal yang bisa di tengah terjadinya fitnah.

Kemudian yang selanjutnya, ya, beliau menyebutkan hendaknya seorang menyibukkan diri dengan urusannya sendiri, tidak sibuk dengan urusan orang lain. Ya, ada seorang yang dia, ya, mungkin dibilang ekstrovert atau mungkin dibilang humble, mungkin selalu peduli dengan lingkungan sekitarnya, maka ketika terjadi fitnah hendaknya dia lebih bisa menahan diri, dia sibukkan dirinya dengan urusan dirinya sendiri, dengan memperbaiki diri, ya, dan tidak sibuk dengan urusan orang lain, sehingga nanti akan terjadi rasa, ya, tidak enak ketika dia tidak ikut andil dalam membela masyarakat untuk meminta hak mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah at-tafarrugh lil ibadah, ya, menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Menyibukkan diri dengan ibadah di masa-masa terjadinya fitnah, di masa-masa terjadinya keributan antara sama kaum muslimin, itu seperti berhijrah kepadaku. Hijrah adalah ibadah yang pahalanya sangat luar biasa. Kemudian beliau menyebutkan mungkin hikmah di balik perintah untuk menyibukkan diri dengan ibadah di tengah terjadinya fitnah adalah yang pertama, bahwa fitnah itu, ya, mudah untuk menghasut manusia. Ya. Fitnah itu mudah untuk menghasut orang-orang terjerumus ke dalamnya tanpa dia sadari, sebagaimana yang sudah disampaikan di awal tadi. Maka tatkala seorang menyibukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan membuat jiwanya, hatinya tenang sehingga dia tidak ikut-ikut ke dalam fitnah tersebut. Kemudian yang kedua, fitnah yang terjadi itu bisa jadi disebabkan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Maka tatkala seseorang menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan salat, dengan zikir, dengan istighfar, maka saat itu dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu fitnah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk, ya, menggugurkan dosa-dosa tersebut akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fal ibadatu ilajun lil fitan, maka ibadah adalah obat, ya, untuk sembuh dari fitnah-fitnah. Kemudian ikhwani, jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan di antara hikmah dari kita menghindar dari fitnah adalah bahwa agama Islam ini memang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk menjaga lima perkara. Yang pertama adalah harta, yang ketiga adalah menjaga harta, yang keempat adalah menjaga keturunan, yang kelima adalah menjaga menjaga agama, kemudian menjaga akal, kemudian menjaga harta, ya, menjaga keturunan, dan menjaga kehormatan, ya, menjaga kehormatan, hifdzuddin, hifdzul aql, ya, kemudian hifdzul nasl, hifdzul mal, ya. Maka itu adalah lima hal yang dijaga, hifdzuddima, hifdzul a'rad, hifdzul amwal, ya, kemudian ditambah dengan hifdzuddin wa hifdzul aql. Itu adalah lima hal yang dijaga oleh syariat ini. Oleh karenanya, ya, hendaknya ketika seorang mendapati fitnah sedang terjadi, maka dia benar-benar, ya, menjauhi fitnah tersebut agar kelima hal tadi terjaga. Kemudian dalil tentang bahwa agama menjaga agama seorang atau agama itu menjaga seorang, ya, dari fitnah agar agamanya terjaga. Syariat ini menjaga seorang agar agamanya, ya, tidak terkorbankan, agar dia tetap terus berada dalam agama Islam, ya, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajul mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Maka bersegeralah kalian untuk melakukan amalan-amalan saleh, ya, sebelum terjadinya fitnah. Kita

0: Lail al-Mudlim, ya, seperti ya, malam yang sangat gelap gulita, di mana seorang yusbihur rajulu mu'mina, paginya dia menjadi seorang mukmin, sorenya dia sudah menjadi seorang kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, atau sorenya dia sebagai seorang mukmin lalu tiba-tiba paginya dia menjadi seorang kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, ya, karena saking gelapnya fitnah ini sehingga dia tidak tahu mana yang hak mana yang batil, dia mudah terjerumus ke dalamnya, dia menjual agamanya hanya demi dunia. Kemudian syariat menjaga seorang dari fitnah agar akalnya terjaga, ya, agar akalnya terjaga, ya. Maka sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan inna baina yaday sa'ati laharjan, qala qultu ya Rasulullah mal harju, qala al qatlu, sungguhnya nanti ketika mendekati hari kiamat terdapat al harju. Beliau ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, apa itu al harju? Beliau mengatakan al qatlu, al qatlu, ya, peperangan, pembunuhan, ya, saling bunuh. Ini bukan antara orang muslim dengan orang kafir, tapi antar sesama muslim. Faqala ba'dul muslimin, ya Rasulullah, inna naqtulul an fil 'amil wahid min al musyrikin kada wa kada. Wahai Rasulullah, kita saat ini juga berperang, ya, kita berperang dengan kaum musyrikin, dalam setahun ada beberapa kali peperangan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa biqatlil musyrikin walakin yaqtulu ba'dukum ba'dha. Bukan peperangan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, akan tapi kalian saling membunuh satu sama lain. Hatta yaqtular rajulu jarahu wa ibna ammihi wa dha qarabatihi, sampai seorang membunuh, ya, tetangganya, membunuh sepupunya dan membunuh kerabatnya. Faqala ba'dul qaum ya Rasulullah wa ma'ana 'uquluna dhalika al-yawm. Wahai Rasulullah, kita semua memiliki akal saat itu. Beliau mengatakan la tunza'u 'uqulu aktsari dhalika az-zaman, ya, tidak ada, ya, orang-orang saat itu mereka tidak memiliki akal, ya, mereka akal mereka hilang disebabkan apa? Karena fitnah yang terjadi. Fitnah bisa menghilangkan akal seseorang sehingga orang yang tadinya berakal, orang yang tadinya cerdas, orang yang bisa berpikir, dia seolah-olah tidak bisa berpikir. Wa amma hifdzun nafsi wal 'irdi wal mal, adapun, ya, agama Islam syariat itu menjaga seorang dari fitnah agar, ya, jiwanya, kemudian kehormatannya, kemudian hartanya terjaga, adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hajjatul wada'. Beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, berkhutbah ketika hajjatul wada', dan khutbah ini, ya, disampaikan berkali-kali dan berhari-hari, ya, ketika hari Arafah, kemudian ketika hari Idul Adha, kemudian hari kedua dari Yaumut Tasyrik, diulang lagi khutbah ini. Ini menunjukkan betapa pentingnya khutbah, isi khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan atadruna ayya yaumin hadha, ya, kalian tahu hari apa ini? Para sahabat mengatakan Allah wa Rasulullah a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian beliau mengatakan alaysa biyaumin nahri, bukankah hari ini adalah hari Idul Adha? Qalu bala, tentu ya Rasulullah. Kemudian beliau bertanya lagi fa ayyu syahrin hadha, bulan apa ini? Mereka mengatakan Allah wa Rasulullah a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian beliau menjawab bukankah ini adalah bulan Dzulhijjah? Kemudian mereka mengatakan tentu ya Rasulullah. Kemudian beliau bertanya lagi fa ayyu baladin hadha, ya. Kemudian mereka menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab alaysa bil baldah, ya. Kemudian mereka menjawab bala ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram, sungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian, ya, haram atas kalian. Kahurmati yaumikum hadha, haram untuk kalian tumpahkan, untuk kalian rampas, untuk kalian rebut. Kahurmati yaumikum hadha, sebagaimana, ya, sucinya, haramnya hari ini. Fi syahrikum hadha, pada bulan yang suci pula. Fi baladikum hadha, di kota yang suci ini pula. Falyuballighush shahidul ghaib, ya falyuballighu asyahidul ghaib, maka hendaknya orang yang hadir saat ini menyampaikan tentang ya kehormatan darah, harta ya, dan darah kalian ya, harta kalian dan kehormatan kalian kepada orang-orang yang tidak hadir pada hari yang besar ini. Syekh Abdul Malik Ibn Ahmad Al-Jazairi, beliau menyampaikan bahwa hadis ini sangat penting ya, karena disampaikan oleh Rasulullah SAW di momen yang sangat penting, yang seluruh umat manusia banyak berkumpul di dalamnya, yaitu pada musim haji. Kemudian beliau juga menggunakan apa namanya, cara penyampaiannya menggunakan istifham ya, dengan cara bertanya agar para sahabat ini ya mereka perhatian apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga setelah bertanya, beliau berhenti sejenak agar mereka memerhatikan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa hadis ini diulang berkali-kali ya, selama beberapa hari, pada hari Arafah, kemudian pada hari Idul Adha, kemudian pada hari kedua Yaumut Tasyrik. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaknya ya orang-orang yang melihat terjadinya fitnah, hendaknya dia benar-benar ya mempelajari tentang bagaimana cara untuk menghindari fitnah dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Ibn Ahmad Ramadhani Al-Jazairi Hafizahullah Ta'ala. Dan ini insyaAllah kitab yang sangat bermanfaat sekali bagi kaum muslimin ya. Oleh karenanya baik, nasihat saya bagi kaum muslimin adalah untuk mempelajari kitab ini dengan benar dan memahami maknanya, dan membaca dalil-dalil serta amalan para sahabat tabi'in dan atba' tabi'in yang telah ditulis oleh Syekh Abdul Malik Ibn Ahmad Ramadhani Al-Jazairi Hafizahullah Ta'ala dalam kitab ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya, khususnya di zaman banyak terjadinya fitnah ya. Dan semoga kita semua dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari fitnah-fitnah yang bisa mencelakakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Barakallahu fikum jami'a. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hadir untuk melaporkan secara langsung. Kita ikuti laporan selengkapnya.
2: Jadikan hari-hari Anda penuh manfaat.
1: Simak
2: siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.
4: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.
5: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
6: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
3: Masalah hati orang menerima atau tidak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
6: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
7: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada Engkau, ya Allah, akan kecukupan.
6: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
8: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas tapi harus dipegang, karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas namun harus segera ia pegang, karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
9: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
10: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
11: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم.
12: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu, melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya, tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
13: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
14: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
15: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ziarah yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi Kamis 13 Agustus diantaranya mengenai pencurian di tempat ibadah berulang kali resahkan warga Bogor. Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Sukabumi diduga karena tanang jahil. 18 hektar lahan perhutani ludes. Misteri hilangnya seorang warga Tanjung Jaya, Tasikmalaya selama 12 hari berakhir tragis. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Aam Amelia, 45 tahun, warga kampung Cilolohan, Desa Cilolohan, Tanjung Jaya, Tasikmalaya, ditemukan meninggal dunia di dasar sumur kering sedalam 15 meter Rabu pagi kemarin. Jenazah pertama kali ditemukan keluarga bersama ketua RT setelah mencium bau tidak sedap dari sumur yang hanya berjarak 10 meter dari rumah korban.
3: Kapolsek Tanjung Jaya Ibda Hendi Hardiansah membenarkan korban terlihat setelah sumur diterangi senter. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR gabungan harus menghadapi seekor ular kobra berbisa yang berada di dalam sumur bersama jasad korban. Kepala Pos SAR Tasikmalaya Bagus Prayogo mengatakan ular harus diamankan lebih dulu demi keselamatan petugas.
4: Berbahaya, hewan berbisa itu sudah bisa diidentifikasi adalah ular kobra. Jadi memang fokus Basarnas dan tim SAR gabungan itu adalah keluarkan dulu bahaya itu, evakuasi ular tersebut baru dievakuasi jenazah yang ada di bawah. Kedalaman kurang lebih kemungkinan antara 10 sampai 12 meter, Pak. Informasi yang tim dapat di lapangan untuk hilang ini kurang lebih sekitar 12 hari atau lebih, tapi untuk jatuh ke sumur juga tim masih belum bisa memastikan kapan-kapan.
3: Ular berhasil dievakuasi jelang jam setengah satu siang. Jenazah Aam kemudian berhasil diangkat pukul 15 menit kemudian. Polisi menyebut tidak ada luka pada tubuh korban dan keluarga menolak autopsi. Menurut keluarga, korban sebelumnya menjalani pengobatan jalan karena gangguan jiwa.
2: Aksi pencurian kembali meresahkan warga di Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Masjid Mutakin menjadi sasaran pencurian. Pelaku membawa kabur satu unit ampli speaker setelah mencongkel lemari penyimpanan di dalam masjid. Warga menyebut pencurian itu sudah beberapa kali terjadi. Sebelumnya, pelaku juga pernah mencuri kotak amal atau koropak di masjid itu.
5: Aksi pencurian kembali meresahkan warga di Kampung Situberem, Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Masjid Mutakin di RT 04 RW 01 menjadi sasaran pencurian. Pelaku diduga masuk ke dalam masjid setelah tengah malam, kemudian mencongkel lemari dan mengambil satu unit ampli speaker. Sejumlah ruangan lain di dalam masjid juga diduga sempat dimasuki pelaku, terlihat dari beberapa pintu yang dalam kondisi terbuka. Warga menyebut aksi pencurian di tempat ibadah tersebut bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya kotak amal atau koropak di masjid tersebut juga pernah dicuri.
6: Salat Isya masih ada ampli. Tadi pas subuh itu mau ajan, MP-nya nggak ada gitu. Ya diperkirakan sekitar jam 2-an, ya 1-an gitu ya hilangnya. Ini bukan satu kali dua kali ini kehilangannya. Pertama keropak hilang. Subuh tadi MP-nya mau ajan nggak ada gitu.
5: Warga kini meningkatkan kewaspadaan dan berharap aksi pencurian tidak kembali terjadi serta keamanan di lingkungan tempat tinggal dapat lebih terjaga.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin

0: perlu dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Penanganan dilakukan dengan mengerahkan petugas untuk mengendalikan api sekaligus memantau area yang terdampak. Langkah tersebut penting untuk memastikan tidak terdapat titik api yang berpotensi kembali menyebabkan kebakaran. Kondisi lahan yang kering menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Perhutani KPH Sukabumi sebelumnya telah memetakan sejumlah kawasan yang dianggap rawan karhutla sebagai langkah antisipasi menghadapi ancaman kemarau panjang. Menurut Kepala KPH Sukabumi, Dedi S., kebakaran seluas 18 hektar ini kembali menunjukkan pentingnya kewaspadaan masyarakat selama musim kemarau. Aktivitas manusia di sekitar kawasan hutan perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan agar tidak meningkatkan risiko kebakaran. Perhutani bersama pihak terkait diharapkan terus memperkuat pemantauan kawasan rawan. Koordinasi antara pengelola hutan, petugas pemadam, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah karhutla meluas.
1: Sangat merugikan, jadi kita tidak hanya rugi yang di atas ledakan, tapi juga di tanahnya.
2: Masih terkait kebakaran, tempat pembuangan sampah akhir di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan terbakar hebat Rabu pagi. Kencangnya angin serta tumpukan sampah kering membuat api dengan cepat membesar. Petugas gabungan yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman.
3: Petugas gabungan, mulai dari damkar, BPBD, TNI dan polisi, berjibaku memadamkan api yang kian membesar. Petugas menyemprotkan air di beberapa lokasi guna mencegah api terus meluas. Sementara itu, kepulan asap serta luas TPA sekitar 5 hektar menyulitkan petugas memadamkan api.
4: Sekitar 5 subuh, ini juga mungkin perlu penanganan yang berkelanjutan karena saya pikir ini berbeda perlakuan kebakaran lahan dengan sampah ini sendiri karena khawatirnya apalagi dengan dipicu dengan angin yang cukup kencang saat ini serta kedalaman daripada potensi yang terbakar ini juga masih banyak. Nah makanya ini juga perlu penanganan yang berkelanjutan, mitigasinya berkelanjutan supaya tidak meluas.
3: Sampai saat ini, belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang melanda tempat pembuangan sampah akhir ini. Hingga siang, petugas gabungan masih melakukan pemadaman TPA Ciniru.
2: Aksi pembakaran misterius terjadi di sejumlah lokasi di Kota Bandung dalam waktu sepekan terakhir. Aksi teror tidak hanya menyasar sejumlah kios di Kecamatan Astana Anyar, namun juga ada pembakaran bendera merah putih di kawasan Kecamatan Andir.
5: Terbaru, aksi pembakaran terjadi di kawasan perumahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, di mana pelaku terekam jelas kamera pengawas melakukan pembakaran terhadap sepeda motor, jemuran warga, hingga cover penutup mobil. Polisi kini tengah menyelidiki dugaan teror pembakaran berantai karena ada kemiripan dengan aksi pembakaran misterius sebelumnya. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Selain kasus pembakaran bendera di Kecamatan Andir, pihaknya juga menyelidiki kasus pembakaran sejumlah kios di Kecamatan Astana Anyar, apakah ada kaitannya atau tidak.
6: Diduga pembakaran bendera dini hari yang terjadi di wilayah Polsek Andir, saat ini sudah dilakukan penyelidikan, ada kemiripan, tapi kami lagi pastikan apakah memang sama pelakunya atau tidak. Untuk di Astana Anyar, dia membakar warung sehingga merambat ke sebuah bangunan di sebelah.
7: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssndijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
2: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat bersama Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi STIKOM Bandung sukses menggelar kuliah umum bertajuk 5+1 Broadcasting Perspective Digital Era di Bandung Creative Hub Senin 10 Agustus lalu. Selain mempererat kerjasama antar lembaga, kegiatan ini dikemas sebagai bentuk inovasi ujian akhir semester berbasis praktik bagi mahasiswa. Melalui pendekatan ini, mahasiswa STIKOM Bandung tidak hanya mengikuti ujian teori di dalam kelas, tetapi juga terlibat langsung dalam pengelolaan acara serta penyusunan makalah ilmiah. Forum ini menjadi ruang diskusi inklusif yang mempertemukan akademisi, praktisi media radio dan televisi, serta regulator KPID Jawa Barat guna memetakan masa depan penyiaran di era konvergensi khususnya bagi Gen Z. Wakil Ketua 1 STIKOM Bandung, Muhammad Farid, menjelaskan esensi dari transformasi pembelajaran itu.
8: Tiga kelompok besar unsur akademisi, kedua dari unsur praktisi industri media, dan yang ketiga dari regulator, yaitu KPID Jabar. Kami dari STIKOM Bandung.

0: lalu ada dari radio, televisi, lalu dari regulator, yaitu KPD Jabar. Ini ruang di mana kita harus menatap ke depan, masa depan industri dan masa depan aspek-aspek dari industri ini seperti aspek sosial itu seperti apa yang akan terjadi. Masa depan Jawa Barat, masa depan dunia penyiaran Jawa Barat, masa depan generasi muda Jawa Barat juga tergantung dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar, terutama juga dari unsur penyiaran.
1: Kegiatan ini sekaligus membuktikan integrasi dunia akademik dan industri mampu menciptakan metode pembelajaran berbasis proyek yang relevan guna membekali mahasiswa dengan pengalaman praktis sebelum diterjunkan ke dunia kerja.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alas salat.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
4: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
8: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
9: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ziarah yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar kaum dangu Radio Roja Bandung di 104,3 FM menebar cahaya sunnah. Berikut kami hadirkan program kajian Islam ilmiah ke ruang dengar Anda bersama pemateri Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa TV Roja atau para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini kita akan membacakan sebuah ayat atau dua ayat dari surat Ali Imran ayat yang ke-70 dan 71 tentang celaan Allah terhadap ahlul kitab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada kita semua. Kita membaca Al-Qur'an dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka mencari bimbingan dari Allah. Karena Al-Qur'an ini merupakan petunjuk. Allah berfirman di surat Yunus ayat 57, Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian dan obat bagi apa yang ada di dada, dan dia sebagai petunjuk juga rahmat untuk orang-orang yang beriman. Qul, katakanlah, bifadlillahi wa birahmatih, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Maksud karunia Allah dan rahmatnya itu apa? Maksudnya dengan Islam dan dengan Al-Quran. Ini tafsiran Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Fabidzalika falyafrahu. Dengan itu hendaknya mereka bergembira, bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, ya. Islam dan Al-Quran, ya, ini sebuah hal atau dua yang tidak bisa dipisahkan. Islam, Al-Quran, ini merupakan karunia Allah dan rahmat Allah. Jadi, ikhwah sekalian yang Allah muliakan, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kalau seorang itu, ya, sudah senang, sudah merasa bahagia dengan dijadikan muslim oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Al-Qur'an ini rahmat sebagai petunjuk. Nah, dalam kesempatan yang mulia ini, Al-Qur'an, ya, akan kita baca dari surat Ali Imran ayat 70 dan 71. Bagaimana petunjuk Al-Qur'an? Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ahlul kitab? Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-70 dan 71, Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani, ya. Lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah? Wa antum tashhadun, padahal kalian menyaksikan, ya. Padahal kalian mengetahui, padahal kalian menyaksikan. Ya ahlal kitab, wahai ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima talbisunal haqqo bil batil. Kenapa kalian mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan? Wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun. Dan kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahui. Ayat yang mulia ini merupakan khitab dari Allah kepada ahlul kitab ala sabilit tawbih. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah tujukan kepada ahlul kitab ala sabilit tawbih, dalam rangka celaan. Ya, taubih ini celaan kepada siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wabil akhas, dan secara khusus adalah kaum Yahudi. Allah berfirman, lima takfurun. Kenapa kalian mengingkari? Ya, mengingkari apa? Ayatillah, ayat-ayat Allah. Lima takfurun bi ayatillah. Ya, ayat Allah. Ya. Setiap ayat yang dimaksud di sini yang menunjukkan sifat-sifatnya. Ya. Orang-orang Yahudi itu mengkafiri ayat-ayat Allah, mengkafiri Taurat. Orang-orang Nasrani juga kafaru bi ayatillah, mengingkari ayat-ayat Allah, yakni wahyul Injil, Injil. Di hakikatnya mereka mengingkari Taurat dan mengingkari Injil. Karena apa? Karena Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi." Mereka-mereka orang-orang yang mengikuti rasul, nabi yang ummi, "alladzi yajidunahu maktuban innahum fit Taurati wal Injil." Yang mereka dapati tertulis dalam kitab Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Memerintahkan mereka untuk berbuat baik, melarang mereka dari kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. Wa yadau anhum israhum wal aghlala allati kanat alaihim, dan menghilangkan beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Di dalam surat Al-A'raf ayat 157 ini Allah menghabarkan mereka itu tahu, ya, tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pada kitab Taurat dan Injil, tapi mereka ingkari. Juga dalam surat Al-Baqarah ayat 146, Allah berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Ya. Orang-orang yang kami anugerahkan kepada mereka Al-Kitab, mereka mengetahuinya, mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi, di sini disebutkan abna, kata Syuthain. Tidak disebutkan banat. Ya? Karena biasanya orang tua sangat kenal dengan anak laki-lakinya. Ya? Falamma ja'ahum ma'arufu kafaru bih. Ya, ketika datang kepada mereka, apa yang mereka ketahui, mereka mengingkarinya. Ya, mereka kufur. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah dalam surat Ali Imran ayat 70 ini? Maksudnya adalah Taurat, Injil, dan Al-Quran. Jadi, ayat-ayat yang ada dalam Taurat, yang ada dalam Injil, dan yang ada dalam Al-Quran. Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah, wahai ahlul kitab, kenapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah yang ada dalam Taurat, ada dalam Injil dan Al-Quran. Wa antum wa antum tashhadun. Ya. Lam yakul wa antum ta'lamun. Allah berfirman tashhadun di sini, tidak mengucapkan ta'lamun. Terjemahannya, Anda baca dan kalian mengetahui. Ya. Tetapi sebenarnya syahadah itu lebih kuat, ya, daripada hanya sekedar mengetahui. Orang yang mengetahui, ya, alim, ya, orang yang musyahid, maksudnya musyahid ini lebih kuat daripada sekedar mengetahui. Musyahid lebih kuat daripada mengetahui, ya, karena menyaksikan langsung. Jadi wa antum tashhadun, menyaksikan langsung aqwa minal musyahada bizihn. Jadi wahai ahlul kitab, kenapa kalian ingkar terhadap ayat-ayat Allah sedangkan kalian menyaksikan, lihat langsung, ya. Ya ahlul kitab, lima talbisunal haqqa bil batil. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan? Ya, maksudnya apa? Maksudnya khalat al-haq bil batil, mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Mereka mendatangkan kebatilan, kemudian mereka, ya, menghias-hiasinya seakan-akan itu kebenaran. Ya, jadi kebatilannya tidak dikatakan ini batil. Itu kalau orang didatangi oleh seseorang, ini batil, akan jelas langsung. Tapi ketika menyampaikan kebatilan, kemudian dengan kalimat yang mujmal, dengan kalimat yang global, ya, orang yang enggak ngerti akan tertipu. Ya, lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa, dan kalian menyembunyikan kebenaran, ya, menyembunyikan kebenaran. Maksudnya tukhfuna al-haq, ya, di mereka menyembunyikan kebenaran yang jelas, ya, kemudian mereka mendatangkan kebatilan yang dicampur adukan dengan apa, dengan kebenaran. Nah, wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui, padahal kalian mengetahui. Nah, para pemirsa dan para pendengar, kita bahas faedahnya, ya. Ayat yang mulia ini mengandung beberapa pelajaran, ya, atau dua ayat yang mulia ini mengandung beberapa pelajaran. Yang pertama adalah taubihu ahlil kitabi ala kufrihim bi ayatillah. Jadi celaan Allah kepada ahlul kitab atas kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, anna hadha at-tawbiha waqi'un mawqi'ahu annahum kafaru bi ayatillahi wa hum yashhadun. Ya. Jadi celaan ini betul-betul pada tempatnya. Karena mereka mengkufuri, mengingkari ayat-ayat Allah, padahal mereka menyaksikan. Yang ketiga, al-hukmu as-sarih alladhi la yaqbalu at-ta'wil 'ala ahli al-kitab alladhina lam yu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil kufri. Ya. Jadi yang ketiga dari ayat yang mulia ini, ayat yang ke-70-nya, ini merupakan hukum yang tegas, ya, yang tidak menerima penakwilan lagi, tidak ada takwilan kesana kemari lagi. Hukum terhadap ahlul kitab yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekufuran, bil kufri. Ahlul kitab yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad itu kafir. Allah berfirman, ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah. Wahai ahlul kitab, ya, kenapa kalian ini mengingkari ayat-ayat Allah, kafir terhadap ayat-ayat Allah? Wa antum tashhadun, sedang kalian melihatnya. Ya. Jadi Jelas, sangat jelas sekali di sini. Hukumnya sharih. Allah menghukumi mereka dengan kufur. Lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kalian kufur terhadap ayat-ayat Allah? Wala yuwabbikhu illa ala amrin waqi'. Ya, dan Allah tidak memberikan taubih, celaan, lainkan perkaranya nyata. Wal kufru bi ayatillah kufrun billah. Mengkafiri ayat-ayat Allah merupakan pengkafiran terhadap Allah. Wabihi na'lamu annahum wa in za'amu annahum mu'minuna billahi fahum kafiruna bihi kufran sarihan sarihan khalisa. Dengan hal ini maka kita mengetahui bahwasanya mereka, walaupun mereka mengklaim mereka itu beriman kepada Allah, hakikatnya mereka itu kafir dengan kekafiran yang nyata, yang jelas, yang murni kafirnya itu. Ya, terlepas dari klaim mereka bahwa mereka beriman kepada Allah, atau terlepas dari perkataan sebagian orang-orang yang mengatakan semua agama sama, ya, mereka juga beriman. Terlepas dari yang mengatakan bahwa orang Islam itu tidak juga masuk surga misalkan begitu, ya. Ini perkataan-perkataan yang tidak kita gubris, ya. Karena apa? Karena kita punya pegangan adalah firman Allah Jalla wa'ala, ya. Terlepas dari orang yang membela mereka bahwa mereka itu juga nanti masuk surga, atau mereka orang yang beriman, ya. Di sini Allah berfirman, lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kalian kufur terhadap ayat-ayat Allah? Ya. Kita harus yakin dengan ayat yang mulia ini. Kalau baca hanya sekedar membaca, tidak ada keyakinan, sama dengan munafik. Wal'iyadzu billah. Ya. Lihat di sini, وَبِهِ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ وَإِنْ زَعَمُ أَنَّهُمْ مُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ فَهُمْ كَافِرُونَ. Dari sini kita tahu bahwa mereka itu, walaupun mereka mengklaim diri mereka beriman kepada Allah, فَهُمْ كَافِرُونَ. Mereka kufur. Mereka adalah orang-orang kafir. Yang bilang itu siapa? Ayat ini. Yang bilang Allah subhanahu wa ta'ala, لِمَا تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. Kenapa kalian kafir terhadap ayat-ayat Allah? Ya. Faedah yang keempat, anna haula'il kuffara kafaru an ilmin wa syahadatin. Bahwa mereka yang kafir tersebut, mereka kafir, mereka kufur, mereka ingkar dengan dasar ilmu dan syahadah dan persaksian. Karena Allah berfirman, wa antum tashhadun, kalian menyaksikan, padahal kalian menyaksikan, ya, ini lebih dahsyat lagi. Faedah yang kelima, anna haula'il kuffara min ahli alkitabi kanu yukhadi'una wa yamkuruna bilabsil haqqi bil batil. Orang-orang kafir itu dari kalangan ahli alkitab, mereka melakukan penipuan, membuat makar dengan cara apa? Mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. وَمَا أَكْثَرُ مَا يُمَوِّهُونَ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ عَلَى بُطْلَانِ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ. Nah, jadi banyak sekali mereka membuat apa tuh, ya, mencampur adukan antara Quran yang mulia dengan kebatilan yang mereka yakini, ya. Seperti mereka mendatangkan syubhat. Syubhatnya di sini dua. Mendatangkan syubhat. Syubhatnya mereka bilang di surat Al-Maidah 69 di Al-Baqarah, ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan-nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini syubhat yang dibawakan oleh mereka, bawa dari Quran. Ya, lihat nih di Quran kata mereka, Allah sesungguhnya orang-orang yang beriman orang-orang Yahudi, Sabiun, orang-orang Nasrani yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya, orang yang mendatangkan subhat ini pakai ayat ini, dia berkata, ya, bahwa yang disebutkan di sini, ya, dalam satu saf, fi saffin wahid, ya. Jadi mereka juga orang Yahudi, Nasrani akan dapat pahala, ya, akan dapat pahala. Kemudian syubhat yang kedua, mereka bilang di surat Ali Imran ayat 144, Al-Fath ayat 29, itu disebutkan namanya Muhammad. Wama Muhammadun illa Rasul. Ya. Kemudian di surat Al-Fath 29, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ah. Ya. Nah, mereka katakan Isa bin Maryam basyara bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Isa bin Maryam itu mengabarkan bahwa yang nanti datang itu bukan Muhammad tapi namanya Ahmad. Nah, ini ya. Jadi mereka bilang kami nunggu nabi yang namanya Ahmad. Nah, mereka mencampur adukan antara apa? Kebatilan ya dengan kebenaran. Tapi jawabannya gimana? Jawabannya ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala kalau kita perhatikan ya ayat yang disebutkan tadi Allah mengikat dengan kalimat man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shaliha. Siapa saja orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, ya. Nah, sedangkan antum, kalian itu tidak beriman kepada Allah dan hari akhir dengan nas ayat yang mulia ini, ya. Tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jawaban yang kedua, bahwa perkataan atau firman Allah wa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad, ya, fa Ahmad ja'akum wa la na'lamu anna nabiyyan ja'a ba'da Isa illa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Ahmad sudah datang, ya, tidak kita tahu, kita tidak mengetahui seorang nabi yang datang setelah Isa melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, dan biasalah mereka ingin mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan, membuat syubhat, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjawab ya subat-subat yang dilontarkan oleh mereka dengan kitabnya Al-Jawabu As-Suhih Liman Baddala Dina Al-Masih, bantahan terhadap kaum Nasara, ya. Nah, jadi sekali lagi di sini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan pada kita bahwa ahlul kitab ini di antara sifat mereka ini mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Faedah yang keenam, annahu yajibul hadaru min ahlil batili idha labisul haqqa bil batil. Ya? Jadi wajib berhati-hati dari ahlul batil ketika mereka mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Wa alla naghtar bihim, ya, tidak boleh kita tertipu, ya, walaupun mereka menghias-hiasinya dengan perkataan yang indah. Wa min hadha ma hasala lil mubtadi'ati min hadhihi al ummah. Diambil dari faedah ini juga apa yang dilakukan oleh orang-orang ahlul bid'ah dari umat ini, ya, yang mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Kemudian yang ketujuh, at-taubihu liman salaka hadzal maslak. Jadi celaan bagi orang yang berjalan dengan jalan ini. Ya. Jadi orang yang melakukan mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan, ya, ini juga dicela. Ya. Yang terakhir, wujubu bayanil haqqi ala man alimahu. Wajib bagi orang yang mengetahui kebenaran untuk menyampaikan kebenaran. Karena Allah berfirman, wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahui. Ini celaan Allah. Ya, celaan Allah terhadap orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Ya. Adapun orang yang tidak mengetahui, maka ada uzur. Ya. Nah, ini saja barangkali yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silahkan, untuk bisa Anda bertanya langsung kepada Ustaz Tawila Kurniadi Asi via telepon di 021-823-6543 atau pesan singkat di 0819896543. Yang pertama kami angkat dan berikan kesempatan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon. Silakan, halo. Halo.
4: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana ini?
4: Bapak Buraji di Jakarta.
3: Silakan Bapak, pertanyaannya.
4: Ustaz, saya mau tanya tentang pencampur adukan kebenaran dengan kebatilan.
3: Yeah.
4: Apakah fenomena saat ini banyak beredar itu tentang seseorang yang dia mengucapkan ayat-ayat Al-Quran untuk bisa apa namanya mengikat para calon
2: apa?
4: Penampilan seperti kiai, ustaz, itu mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran tapi dengan praktek-praktek yang menyimpang meramalkan yang hal-hal yang goib yang sebenarnya kita sendiri itu masih ragu dengan apa yang mereka sampaikan gitu. Apakah itu termasuk mencampur adukan kebenaran dan kebatilan, ustaz?
2: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Iya. Apakah hal tersebut masuk dalam mencampur adukan antara kebenaran mencampur adukan kebenaran dan kebatilan? Jawabannya iya. Ya, sangat jelas sekali. Dan makanya di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di faedah yang keenam tadi beliau berkata, wa min hadza ma hasala lil mubtadi'ati min hadhihi al ummah. Ya, dari hal ini ya kita juga harus hati-hati dari apa yang dilakukan oleh kaum mubtadi'ah, orang yang membuat bid'ah dari umat ini. Ya, apabila engkau mendengar perkataan mereka, ya, yaitu membingungkan. Kita pakai ayat Allah, pakai hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka sisipi dengan apa? Dengan hal-hal yang tidak benar, gitu. Macam-macam. Di antaranya tadi, ya, menerka-nerka hal yang gaib, ya. Dan banyak gitu. Seperti misalkan sekarang ya ada dukun, ya dukun ngakunya ustaz gitu. Padahal dia dukun gitu. Padahal Allah jelaskan tentang roh, misalkan roh itu ya Allah bilang, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan tentang pengetahuan tentang roh kecuali sedikit. Ya. Dan dalam hadis Al-Bara' bin Azib, orang yang meninggal itu berada di alam barzakh. Barzakh itu artinya apa? Barzakh itu artinya yang apa? Yang dibatasi. Dia enggak bisa ke dunia, dia enggak bisa dah. Ya. Dan roh itu dalam pegangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dia membawa orang kemudian ke tempat tertentu, kemudian bilang ini rohnya si fulan ada di sini, ya, rohnya lagi nangis, rohnya lagi gini. Dari mana dia tahu? Ya, dia memakai beberapa ayat atau hadis, ya, itu nggak pas, ya, gitu. Ada nggak pakai ayat, nggak pakai hadis, cuma pakai penampilan doang. Penampilannya, gayanya adalah gaya, misalkan ustadz atau kiai, padahal ustadz dan kiai nggak seperti itu. Baca Al-Quran saja, maaf, itu salah-salah. Ya, baca Qurannya salah-salah. Ya, makhrajnya juga nggak jelas, kelihatan, sangat kelihatan. Ya, nah ini nafsirkan Quran seenaknya, begitu ya. Oh, jelas masuk ke dalam ini. Ya, masuk ke dalam apa yang kita sedang bahas, ya, lima talbisunal haqqo bil batil. Kenapa kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan? Nah ini, ya, wallahu a'lam.
3: Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali masih di layanan telepon 0218236543. Silakan telepon yang selanjutnya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan hamba Allah di Bangka Belitung, Ustaz.
3: Silakan. Alan.
5: Yang saya mau tanyakan, Ustaz, apakah yang dinamakan kaum sekuler atau liberal, mereka juga termasuk dikatakan Yahudi dan Nasrani, atau juga mereka dikatakan orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah?
3: Iya.
5: Ustaz, terima kasih. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik.
2: Wa fiik barakallahu fiik. Nah. Baik, tentang kesesatan itu bertingkat-tingkat, ya. Nah. Jadi ketika mereka mengatakan semua agama sama, kemudian semua agama orang-orang yang masuk surga, jelas sekali berarti apa? Berarti mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah alaihi wasallam mengirim surat kepada Raja Heraklius agar mereka agar Heraklius masuk Islam. Azimur Rum, pembesarnya kaum Romawi itu, ya, Bani Asfar. Ini menunjukkan bahwa mereka itu berada dalam apa? Kekafiran. Kalau misalnya mereka itu tidak dalam kekafiran, Rasul enggak ngirimkan surat pada mereka. Kepada Raja Heraklius. Ketika ada yang mengatakan agamanya seperti agama orang Islam, padahal Nabi Muhammad SAW mengirim surat ke Raja Heraklius untuk agar masuk Islam, aslim taslam, kata Rasul. Ya kan? Masuklah kau ke dalam Islam, niscaya engkau selamat. Berarti kalau misalkan tidak masuk ke Islam, tidak selamat. Ya kan? Nah, jadi kalau misalkan mengatakan semua agama sama, padahal Allah berfirman inna dinna indallahi al-Islam, berarti apa? Mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita menghukumi ta'yin, itu lain lagi, lain masalah, ya. Pembahasannya juga tidak seperti ini. Ya, jadi ada hukum, ada menghukumi. Hukum jelas bahwa orang yang mengatakan demikian masuk dalam kekufuran. Tapi ketika menghukumi orang, nah, mesti ada dua hal yang terpenuhi. Harus yang pertama syarat-syaratnya terpenuhi, yang kedua intifa'u al-mawani, ya, ada penghalangnya tidak, gitu, ya. Wallahu a'lam.
3: Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya masih kami persilakan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon, dan ini pertanyaan terakhir bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 823 6543. Halo, silakan.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
6: Erwin.
3: Silakan.
6: Saya mau menanyakan Ali Imran ayat 70 sampai 71 yang Allah mencela para ahli kitab ahli kitab yang dicela itu adalah ahli kitab yang kayak mana itu, Ustaz? Apakah mereka itu yang termasuk yang meyakini tentang kerasulan para nabi seperti Nabi Musa dan atau yang meyakini Nabi Isa sebagai rasul? Jika mereka meyakini tersebut, mereka adalah rasul utusan Allah, kenapa Allah mencela mereka? Mohon arahannya Pak Ustaz. Jazakumullah khairan.
2: Wa jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Akhi, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi yang dimaksud dengan ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani, orang-orang yang telah mengubah-ubah kitab mereka, mengubah-ubah Taurat dan Injilnya. Tapi kalau pengikut setianya Nabi Musa dan Nabi Isa yang tidak mengubah-ubah agama Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk dalam ayat ini. Ya. Jadi kita harus tahu ya, Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam, Allah turunkan kepada Nabi Isa Injil, kepada Nabi Musa Taurat. Ya. Nah, di antara umat Nabi Musa, kan ada yang beriman kepada Nabi Musa. Itu Nabi Isa. Dan mereka tidak mencampur adukkan. Ya, mereka beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada kitab Taurat, begitu juga pengikut Nabi Isa. Nah, kemudian sepeninggal Nabi Musa dan Isa, orang-orang yang mengubah-ubah dengan tangan mereka sendiri kitab Taurat dan Injil, kemudian juga mereka mengingkari ya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya padahal Nabi Muhammad ada dalam kitab mereka, ya kemudian mereka mengkafiri, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih, kata Allah kan begitu. Ketika datang kepada mereka apa yang mereka ketahui dari kitab mereka, tentunya mereka kufur. Ya. Nah, ini yang tercela. Setelah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tidak beriman, ini yang tercela. Wallahu a'lam bisawab. Ini saja barangkali yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, program kajian Islam ilmiah telah kita simak bersama di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Semoga apa yang telah kita simak semakin menambah keimanan kita dan menjadi motivasi untuk beramal soleh. Dan semoga apa yang telah kami sajikan bermanfaat untuk kaum dangu. Kami ucapkan

0: وكان الله غفورا رحيما.
1: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
2: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
1: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
2: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima, demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia, jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta, jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan dirimu.
1: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك. Rawahu Muslim.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra, didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua gelas, masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat. Hadis riwayat Muslim.
5: Al-Qur'an.

Cahaya Sunnah Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."

0: orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
1: khususnya pada sholat isya dan subuh.
0: Sangat berat sekali.

0: seberat berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah perempuan, antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'ala an-nas amwalahum takathura fa innama yas'alu jamra فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
6: نور من القرآن
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
8: وقضى

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Radio Roja, kakoncara di Jomantara, katresna di Marcapada. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
2: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Tangani persoalan sampah, Pemkot Bandung siapkan pel jelekong. Jabar kekurangan lebih dari 4.000 guru. Polisi tangkap pelaku begal di Majalaya. Inilah kilas Bandung selengkapnya. Untuk menangani permasalahan sampah, pemerintah Kota Bandung bersama ITB sedang membahas sejumlah teknologi baru pengelolaan sampah berkapasitas kecil menengah untuk ditempatkan di wilayah kelurahan dan kecamatan. Pada saat bersamaan, pihaknya juga merespon arahan dan diskusi bersama Wakil Ketua MPR RI dan Pimpinan Komisi 12 DPR RI agar Kota Bandung mengusulkan satu titik lokasi baru untuk fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PEL di wilayah Kota Bandung dengan anggaran pembiayaan dari Danantara. Farhan mengatakan, untuk pembangunan PEL sudah disiapkan lahan seluas 9,3 hektar milik pemerintah Kota Bandung, namun berada di wilayah Kabupaten Bandung, sehingga aksesnya harus diperbaiki. Nantinya, fasilitas PEL di Jelekong tersebut hanya digunakan khusus untuk Kota Bandung.
3: Sesuai dengan arahan dan diskusi bersama Wakil Ketua MPR RI dan juga pimpinan dari Komisi 12 DPR RI, Mas Edi Suparno, ada baiknya Kota Bandung mengusulkan juga satu titik baru untuk PSEL di wilayah Kota Bandung yang akan masuk ke batch ketiga Danantara. Lokasinya mah di Jelekong, tapi kan Jelekong itu aksesnya mesti diperbaiki, jadi kita akan ngobrol dulu, lakukan studi kelayakan. Dalam sebulan ini selesai studi kelayakan ya. Jelek kok punya kita 9,7 hektar. Cuman aksesnya punya orang lain, jadi kita mesti bikin akses jalan baru sendiri. Khusus Bandung aja, nggak mau kota lain. Kan satu-satunya kota di Jawa Barat yang tidak punya TPA, hanya Kota Bandung.
2: Provinsi Jawa Barat saat ini masih kekurangan sekitar 4.600 guru untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto mengatakan, untuk menambah jumlah guru tersebut secara permanen, pihaknya masih menunggu kebijakan pemerintah pusat dalam pengadaan guru. Menurutnya, upaya yang saat ini dilakukan adalah mengoptimalkan guru yang sudah ada dengan menambah jam
4: mengajar.
2: Selain itu, Dinas Pendidikan juga meminta perguruan tinggi di Jawa Barat yang memiliki program studi kependidikan agar mahasiswanya melakukan praktek kerja lapangan atau PKL di sekolah-sekolah di Jawa Barat.
5: Pelajaran di sekolah harus tetap berjalan. Kita optimalkan guru-guru yang sudah ada, yang PNS, yang P3K, yang P3K paruh waktu, atau yang statusnya belum paruh waktu juga kan masih ada tuh. Perguruan tinggi kan banyak kita. Nah, kita sudah kerja sama-sama UPI, kita punya sekolah, mereka punya calon guru, kemudian kita optimalkan mereka PKL-nya terintegrasi dengan bagaimana pemberian layanan pembelajaran kepada anak-anak kita. Nanti bukan hanya dengan UPI saja, di wilayah Priangan misalnya kan ada Usil, daerah Karawang, sana ada Usika.
2: Upaya penambahan guru di Jawa Barat harus menunggu tahun 2027 mendatang karena mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Yomanius Untung mengatakan, tahun 2027 mendatang akan ada kebijakan baru tentang pengadaan guru di Indonesia. Untuk menangani persoalan kekurangan guru, maka para guru yang ada mendapatkan jam mengajar lebih banyak dan tidak linier. Artinya guru mata pelajaran harus bisa mengajar mata pelajaran lainnya.
6: Itu akan
4: logikanya terbit keputusan baru, regulasi baru tentang proses pengangkatan guru, baik guru ASN, PNS maupun P3K. Kalau misalkan kita lihat memang saat ini secara umum kita menghadapi problem PBM, proses belajar mengajar. Karena gurunya kurang, maka bisa berpotensi guru mengajar tidak linier. Lulusan keilmuannya kimia terpaksa dianggap biologi karena sudah nggak ada gurunya.
2: Tingkat literasi keuangan dan inklusi masyarakat Indonesia tahun 2026 terus meningkat, bahkan sudah melampaui target yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2029. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLK tahun 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik BPS, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS, menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57% dan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61%. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friederica Widyasari Dewi mengatakan, SNLK tahun 2026 menjadi salah satu rujukan utama dalam menyusun kebijakan, strategi, serta merancang produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan dan kemampuan konsumen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6: Tentunya sangat baik memberikan gambar yang lebih tajam atas kondisi antar wilayah. Indeks literasi dan inklusi ini tidak hanya di level nasional, tetapi juga sampai ke level provinsi dan bahkan nanti ke depan di level kabupaten kota. Kemudian yang kedua, cakupan survei yang lebih luas tentunya menghasilkan data yang semakin komprehensif, representatif dan andal dalam mencerminkan kondisi masyarakat. Kemudian nilai tambah yang ketiga yang kita dapat dari SNLK 2026 ini adalah tentunya akan menjadi baseline baru yang lebih kuat untuk memantau kemajuan literasi dan juga inklusi keuangan sekaligus menjadi landasan untuk perumusan kebijakan dan program yang semakin tepat.
2: Polisi menangkap seorang pemuda berinisial MA 42 tahun, tersangka kasus perampasan disertai kekerasan atau begal yang terjadi di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Kapolresta Bandung, Komisaris Besar Polisi Aldi Subartono mengungkapkan, kronologis kejadian bermula ketika korban seorang perempuan berinisial L pulang, kerja dengan berjalan kaki, dihampiri oleh tersangka yang mengendarai sepeda motor. Tersangka tiba-tiba memiting korban, lalu mencoba merampas secara paksa tas milik korban. Namun korban melakukan perlawanan sehingga mengalami luka-luka. Tersangka ditangkap di kawasan Majalaya dan saat ini menjalani pemeriksaan secara intensif di Mapolsek Majalaya.
7: Kami dari Polres Bandung di-backup oleh RSM Polda Jawa Barat dan Polsek Majalaya melakukan serangkaian penyelidikan. Tadi malam pelaku berhasil diamankan di daerah Majalaya juga. Ini inisialnya MA, umurnya sekitar 24 tahun. Sekarang dalam proses pemeriksaan.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
9: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
11: Ayatun min al-Qur'an.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
13: Wa laqad kadzdzaba ashabul hijri mursalin.
14: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
13: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
14: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
13: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
14: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
13: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
14: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
13: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
14: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
11: Ayatun minal Quran.
15: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka solat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
1: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Adi salat kama amarullah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
2: Ala salat, ala salat.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meledakkan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak.
1: Waktunya tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat, amal ini tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera setobat.
4: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري

0: لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri asy-syaitani wa syirki. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
0: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih,
1: Maha Suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa'.
5: Al-qira'at al-qira'at al-qur'aniyya.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
5: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
7: Ayatun min al-Qur'an.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
10: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
9: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
10: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
9: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
10: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha pencipta lagi maha mengetahui.
7: Ayatun minal Qur'an.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Menyia-nyiakan waktu lebih bahaya dari kematian. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, menyia-nyiakan waktu lebih bahaya dari kematian, karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya akan memutuskanmu dari dunia dan penghuninya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwata al-Islam, para pendengar di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Kembali kami menyapa Anda di ruang dengar Anda untuk menyiarkan sebuah kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung bersama pemateri dan juga guru kita semua, Al-Ustaz Abu Haidar As-Sunnawi Hafidhullahu Ta'ala. Semoga nantinya kita bisa mengambil faedah apa yang akan disampaikan dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kami ucapkan selamat mengikuti dan menyimak. Barakallahu fikum.
2: Maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillah fala mudillalah wa mayudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. حاضرين جماعة مسجد أغون الأخوة بندون يا الله مليكن. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota, dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian khusus muslimah yang diadakan oleh Radio dan TV Roja tapi bertempat di Bandung setiap hari Kamis kedua. Tapi tidak terlarang bagi ikhwan untuk menghadirinya. Kitab yang kita bahas adalah Nasihati Linnisa. Wah, nasihatku untuk para wanita. Salah satu yang harus diperhatikan oleh para wanita dan juga para laki-laki adalah bahaya dari berkhalwat. Berkhalwat maknanya berdua-dua antara laki dan perempuan yang bukan mahram. Dan ini terlarang dengan larangan yang ditekankan. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam At-Tabrani dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna syaitana thalithuhuma. Janganlah salah seorang di antara kalian berkhulwat dengan seorang wanita, karena setanlah yang ketiganya. Ini larangan yang ditekankan karena ada huruf nun taukid thaqilah di akhirnya. Asalnya la yakhlu ahadukum bi imra'atin. Masuk huruf nun taukid, jadi la yakhluwanna ahadukum. Benar-benar jangan sampai berkhulwat salah seorang di antara kalian. Dan larangan yang ditegaskan ini menunjukkan kepada keharaman yang sangat. Lalu Nabi SAW memberi illat, memberi sebab terlarangnya hal itu dengan mengatakan fa inna syaitana tsalitsuhuma, karena setan yang ketiganya. Makna setan yang ketiganya adalah setan itu akan menggoda, membujuk, merayu mereka berdua sehingga terjerumus ke dalam larangan yang jauh lebih besar, sampai kepada perzinahan. La taqrabu zina, innahu kana fahishata wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina. Mendekatinya terlarang, apalagi berbuatnya. Salah satu bentuk mendekati zina adalah khulwat. Ini larangan dari Quran yang menekankan terlarangnya mendekati zina termasuk khulwat. Innahu kana fahishata wa sa'a sabila, karena hal itu merupakan perbuatan fahisyah, keji, dan gaya hidup yang sangat buruk. Berkhulwat termasuk salah satu tanda minimal berkurangnya iman, bahkan bisa hilang keimanan. Kalau orang itu beriman, imannya akan mendorong dia untuk menjauhi khulwat. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diterima dari Jabir radhiyallahu an, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bi imra'atin laisa ma'adhu mahramin minha fa inna tharithahuma syaitan." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia berkhulwat dengan seorang wanita tanpa adanya mahram, karena syaitanlah yang ketiganya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dan sanadnya sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam kitab Irwaul Ghalil. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan berkhulwat. Menunjukkan salah satu wujud dari iman kepada Allah dan hari akhir adalah menjauhi berkhulwat. Menunjukkan khulwat mengurangi keimanan. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'adhi mahramin." Janganlah seseorang laki-laki berkhulwat berdua-dua dengan seorang wanita kecuali ada mahramnya. Faqala rajulun, ada orang yang berkata, "Ya Rasulullah, imra'ati kharajat hajah waktu tabtu fi ghazwati kada wa kada." Ya Rasulullah, istriku mau keluar untuk menunaikan haji, sedangkan aku sudah mencatatkan diri, mendaftarkan diri untuk ikut dalam sebuah peperangan. Aku perang, istriku haji. Apa kata Nabi SAW? Irji fahajja ma'i imra'atik. Kamu pulang, hajilah kamu bersama istrimu. Lihat, jihad fi sabilillah yang amat sangat agung, dahsyat, kemuliaannya, keutamaannya harus dibatalkan untuk mencegah istrinya keluar sendiri walaupun untuk haji. Karena itulah maka keharusan menemani istri untuk menghindarkan khulwat atau safar juga sendirian, maka itu lebih didahulukan. Hajinya pun dibatalkan. Salah satu penyebabnya adalah syaitanlah yang ketiganya. Berkata Imam Al-Munawi rahimahullah ketika menerangkan syaitanlah yang ketiganya. Maknanya kata Al-Munawi, syaitan akan membisikkan kepada mereka untuk melakukan kemaksiatan. iman mendorong atau membisikkan dalam hati mereka. Kata Imam Al-Qurtubi, waswas syaitan, bisikan syaitan yang isi bisikannya langsung masuk ke dalam hati, ke dalam pikiran tanpa ada suara apapun di telinga, ujug-ujug tiba-tiba. Terlebih bahwa kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab Nailul Awtar, disebabkan karena laki-laki menyenangi wanita dan sebaliknya wanita diciptakan untuk memiliki kecenderungan-kecenderungan kenyamanan terhadap laki-laki. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dihiasi hati laki-laki dengan hubus syahwat, mencintai syahwat terhadap para wanita. Wal banin, dan kepada anak-anak. Terus disebut kepada harta, emas, perak, dan seterusnya. Dari kesenangan dunia. Orang laki-laki semuanya suka. Tapi didahulukan wanita. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Didahulukan disebutkan wanita, menunjukkan kecintaan syahwat terbesar laki-laki adalah wanita. Semua yang lainnya, baik harta kekayaan, jabatan, pangkat, popularitas, itu dikejar untuk mendukung ikhtiar dia untuk memikat kaum wanita. Dan wanita disebut sebagai sesuatu yang lebih dahulu di dalam ayat tadi, yang memiliki fitnah terbesar. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibanding kaum wanita, dibanding fitnah terhadap wanita. Bahkan usia tua pun tidak menghalangi fitnah tersebut. Sebagaimana Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullahu ta'ala, usianya sudah sepuh, sudah tua, sudah lebih dari 80 tahun. Beliau menyatakan, laqad balagtu thamanina sana wa ana akhwafu ma akhafu 'alan nisa. Usiaku sudah sampai 80 tahun, tapi hal yang paling aku takutkan adalah para wanita. Sehingga dalam riwayat lain, Sa'id bin Al-Musayyib menyatakan, ma khiftu 'ala nafsi syai'an makhafatan nisa. Aku tidak pernah merasa takut atas diriku terhadap sesuatu pun seperti takutku kepada para wanita. Maksudnya fitnah yang ditimbulkan oleh para wanita. Ada sahabat-sahabatnya yang bertanya, ya Aba Muhammad, inna mislaka la yuridun nisa wala turiduhun nisa. Wahai Abu Muhammad, orang sepertimu sudah tua, sudah renta, sudah 80 tahun lebih, kan tidak memiliki keinginan kepada wanita, dan wanita pun tidak juga berhasrat kepadamu. Nyaris tak ada wanita yang punya hasrat syahwat kepada aki-aki yang usianya sudah 80 tahun. Tapi kenapa Sa'id bin Al-Musayyib ini amat sangat takut terhadap fitnah wanita? Beliau menyatakan, huwa ma'akurulakum. Seperti yang sudah aku katakan kepada paling takut. sampai seorang yang amat sangat menjaga diri namanya Imran Atha bin Abi Rabah berkata, lawi tumintu ala baiti malin lakuntu aminan wala amunu nafsi ala ala amatin syuha. Seandainya aku diamanati untuk menjaga baitul mal, harta umat, aku yakin bisa amanah. Tapi aku tidak akan merasa aman kalau aku harus menjaga seorang budak wanita yang cantik. Berkata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala ketika mengomentari perkataan Atha ini, shadaqa rahimahullahu ta'ala. Fil hadith, ala yakhluwanna rajul bi imru'atin fa inna thalithahuma syaitan. Benarlah Atha rahimahullah. Karena dalam hadis Nabi selalu menyatakan tak boleh laki-laki berdua-dua dengan wanita karena yang ketiganya adalah syaitan. Berkata Ahmad bin Aksam al-Antaqi rahimahullah, man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Siapa orang yang lebih mengenal Allah, maka dia akan lebih takut kepada Allah, takut terhadap larangan, termasuk larangan berdua-dua dengan wanita. Sampai Atha pun seperti itu, Atha itu lebih baik diberi amanah berupa baitul mal dengan harta yang sangat banyak, tak ada orang yang tahu apabila dia mau mengambil di luar sepengetahuan orang lain. Tapi dia yakin, aku bisa amanah. Menjaga ada harta haram yang masuk ke dalamnya, ke dalam badannya. Tapi ketika diamanati menjaga wanita yang cantik, maka aku tidak merasa aman dari fitnahnya. Siapa Atha? Atha ini disebut oleh Imam Ibnu Jurayj, kana mas kanal masjid firasyu Atha 20 sana wa kana min ahsanin nasi salatan. Atha itu orang yang tinggal di masjid sampai selama 20 tahun dan dia orang yang paling bagus salatnya. Paling rajin. Kenapa dia tinggal di masjid? Ingin memperbanyak sholat. Tidak hanya yang fardu, yang sunnah pun dia lakukan. Orang yang menjaga sholatnya disebut min ahsanin nasi sholatan, orang yang paling bagus sholatnya. Dari segala segi, ya rajin, dari segi kuantitas, semua sholat ditataan. Artinya dilaksanakan, tak ada yang kelewat sholat sunat, apalagi yang fardu. Dan kualitas dari sholatnya diakui sebagai orang yang paling bagus kualitas sholatnya. Kekhusyuannya sesuai dengan sunnahnya dan lain-lain. Orang yang amat sangat menjaga sholatnya, menjaga agamanya, menjaga iman, otomatis akhlaknya juga mulia. Dia menyatakan, kalau saya diberi amanah menjaga baitul mal, maka saya akan bisa amanah. Tapi ketika saya diharuskan di menjaga wanita yang cantik, maka saya tidak yakin merasa aman akan fitnahnya. Karena itu, maka enggak boleh seseorang merasakan kepedian terhadap imannya. Saya mah imannya terjaga, enggak akan tergoda dengan wanita. Enggak boleh. Enggak akan tergoda dengan fitnah. Semua jenis fitnah wajib dijauhi, baik fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat. Kalau fitnah syahwat tadi terhadap wanita, dilarang berkhulwat, nanti ada pembahasan ikhtilat dan seterusnya, termasuk fitnah syubhat. Artinya Syubhat itu kerancuan dalam agama. Jaga kemurnian kebenaran pemahaman agama kita, jangan sampai terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran yang membuat pemahaman agama, keyakinan agama kita melenceng. Dengan cara bergaul dengan orang-orang yang agamanya menyimpang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum ayy khalil." Seseorang itu agamanya amat sangat akan dipengaruhi oleh agama kawannya, termasuk pemahamannya dipengaruhi, termasuk pengamalan dari agamanya dipengaruhi. Kalau bergaul dengan orang yang agamanya buruk, baik pemahamannya menyimpang ataupun pengamalan agamanya buruk, melalaikan sholat, melalaikan ibadah, melanggar larangan, bergaul dengan dia, bisa terpengaruh kita kebawa lalai, kebawa menyimpang. Apalagi berguru kepada orang yang agamanya, pemahamannya menyimpang. Oh, ini luar biasa. Para ulama menyatakan, al-ilmu dinun fanduru min aina akhaltum dinakum. Ilmu ini adalah agama. Maka perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Termasuk, kata Nabi SAW, nanti kelak ketika Dajjal keluar, ada pemuda yang teramat sangat kepedean atas imannya dan pemahamannya. Ketika mendengar Dajjal keluar, dia mencari untuk bertemu dengan Dajjal untuk dilawan, dan dia ingin menjadi orang yang mati syahid dengan syahid yang paling agung, memerangi Dajjal biar Dajjal membunuhnya. Apa yang terjadi? Dia menyimpang dari wasiat Nabi SAW. Siapa yang mendengar berita tentang Dajjal, lari menjauh. Ini malah mencari. Setelah ketemu yang tadinya awalnya mau memeranginya agar dia terbunuh di tangan Dajjal, ternyata akhirnya menjadi pengikut setia Dajjal. Ada dulu pemuda yang menjadi ulama. Dia ahli di dalam membongkar penyimpangan kaum Khawarij. Berdebat dengan kalangan Khawarij tak pernah kalah. Menang sampai banyak yang bertaubat. Sampai ada seorang wanita, masih ada kerabat Khawarij, dia ingin meluruskan dengan cara menikahinya. Karena dia yakin ilmunya lebih tinggi daripada istri nanti perempuan tersebut. Akhirnya dinikahi dengan niat yang bagus. Niatnya mau meluruskan penyimpangan akidah dia. Apa yang terjadi setelah dinikahi? Dia berubah lebih khawarij daripada istrinya. Jadi gak boleh merasa aman dari fitnah, baik syubhat ataupun syahwat. Yang merasa saya sudah tua, sudah loyo, baterainya sudah soak, gak akan terfitnah oleh fitnah wanita. Enggak. Termasuk Atha tadi, termasuk Sa'id bin Al-Musayyib yang usianya sudah 80 tahun. Syekh Al-Albani rahimahullah 90 tahun, beliau menyatakan, di usiaku ini aku tidak merasa aman dari fitnah wanita. 90 tahun lebih. Karena itu wajib dijauhi semua hal yang bisa menyeret kita kepada perzinahan. La taqrabu zina, salah satunya berkhulwat dengan wanita berdua-dua, termasuk bersalaman. Ah, saya mah sudah tua, sudah sepuh, sudah aki-aki, boleh bersalaman, bersentuhan dengan para wanita. Maka hati-hati, ini hal yang terlarang. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau berdua-dua dengan wanita karena ada keperluan, tapi di hadapan orang banyak, orang-orang melihat. Apakah itu termasuk khalwat yang dilarang? Ngobrol agar obrolan, isi obrolan kita tidak terdengar oleh yang lain, tapi yang lain melihat kita. Karena melihat, kita bisa jaga diri. Karena melihat, tidak mungkin melakukan sesuatu yang terlarang di hadapan pandangan banyak orang. Apakah dibolehkan hal tersebut? Seperti mungkin di rumah makan, berdua gitu ya, sambil makan, sambil ngobrol, orang banyak ada. Ada CCTV, segala macam. Dengan tetap menunduk, tidak menatap. Dengan wanita itu tetap menutup auratnya. Dengan nada bicara yang normal, wajar, tidak digenit-genitkan. Tidak, isi omongannya tidak sesuatu yang terlarang secara syariat. Konsul, apakah itu dibolehkan? Ya, itu boleh dan itu termasuk kepada khalwat yang dibolehkan. Dan pernah itu dilakukan oleh Nabi SAW. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, ja'at imra'atun minal ansar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa khala biha fa qala wallahi innakum la ahabun nasi ilayya. Ada seorang wanita bangsa Ansar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkhulwat dengan wanita ini. Makna berkhulwat bukan berdua-dua tanpa ada orang lain. Minimal Anas yang meriwayatkan hadis ini melihat, orang-orang melihat, tapi agak jauh. Isi pembicaraannya tidak tahu. Ini hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya ketika membahas hadis ini memberi judul dengan bab ma yajuzu ayyakhlu ar-rajul bil imrah indan nas, bab bolehnya seorang laki-laki berdua-dua di hadapan banyak orang. Kalau di hadapan banyak orang bukan berdua-dua lagi lah. Ya artinya berdua memisahkan diri dari orang tapi semua orang melihat kepada mereka berdua. Berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, ketika mensyarah hadis ini beliau memberikan komentar bahwa kata Imam Ibnu Hajar disebutkan Nabi berdua-dua dengan wanita itu di hadapan orang banyak, maknanya di sebuah jalan yang disebut dengan sebutan sukak. Sukak itu jalan tempat lalu lalang orang. Orang-orang semuanya lewat ke sana. Maka di jalan itulah Nabi berdua-dua dengan wanita dan para sahabat banyak yang melihatnya. Ada lagi hadis riwayat Imam Muslim masih dari Anas radhiyallahu an. Anna imra'atan kana fi aqliha syai. Faqalat ya Rasulullah inna li ilaika hajah. Ada seorang wanita yang pikirannya agak terganggu. Lalu berkata, wahai Rasulullah, aku punya keperluan kepadamu, ingin curhat, ingin konsul, ingin ngobrol. Tapi orang lain jangan tahu, jangan melihat, jangan mendengar isi obrolannya. Apa kata Nabi SAW, ya umma fulan unduri ayyus sukak syi'ti hatta aqdialak laki hajatak. Wahai ummu fulan, terserah di jalan mana kamu inginkan pertemuan kita, aku akan penuhi keinginanmu. Makna sukak di jalan ramai, tidak mungkin berdua-dua. Orang lalu lalang di sana. Fa khalla ma'aha fi ba'di turuq hatta faraghat min hajatiha. Lalu Nabi berkhulwat bersama wanita itu di pinggir jalan sampai hajatnya, curhatnya, konsulnya terpenuhi. Anas melihat dan meriwayatkan hadis ini, para sahabat juga melihat. Kata Imam Ibnu Hajar, hadis ini riwayat Imam Muslim, dan beliau mencantumkan hadis ini dalam bab tadi, bab dibolehkannya berkhulwat dengan wanita di hadapan orang ramai. Beliau menyatakan Nabi dan wanita itu tidak berkhulwat yang tersembunyi dalam pandangan manusia. Karena itu tidak dibolehkan. Di sebuah ruangan berdua orang enggak lihat. Atau mungkin di tempat terbuka tapi enggak ada orang lain di sana, hanya berdua. Maka ini tidak dibolehkan. Adapun di bawah pengawasan dan penglihatan banyak orang, maka itu dibolehkan. Imam Ibnu Hajar menerangkan ada khalwat yang diharamkan dan ada khalwat yang dibolehkan. Kata beliau, amma al-khalwatul mubahah. Adapun khalwat yang dibolehkan adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Yaitu berdua, suaranya tidak terdengar oleh orang lain, tetapi semua orang yang ada di sana melihat kepada mereka berdua. Suaranya tidak terdengar karena jauhnya. Dan ini aman bagi rahasia yang ingin dipegang oleh wanita tersebut. Dengan syarat tidak ada syariat yang dilanggar, berupa saling menatap. Karena Allah menyatakan qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. An-Nur ayat 30. Katakan kepada wanita mukmin, kepada laki-laki mukmin, tundukkan pandangan. Ayat 31-nya qul lil mu'minati yaghudna min absarihinna. Katakan kepada wanita mukminat, tundukkan juga pandangan. Dua-duanya saling menundukkan. Ini syariat, tidak boleh dilanggar ketika berkhulwat di hadapan orang banyak. Saling menunduk atau saling melihat ke arah yang lain, tidak saling melihat antara keduanya. Kedua, nada bicara wanita itu tidak boleh digenit-genitkan. Yang menarik perhatian laki-laki yang mendengarnya. Ini juga larangan syariat. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab 33, kata Allah Azza wa Jalla, "Fala takhdha'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad." Janganlah kalian hai para wanita menggenit-genitkan suara kalian, sehingga lelaki yang dalam hatinya ada penyakit merasa terpesona dengan suaramu. Gak boleh dimanja-manjakan, digenit-genitkan, ada desahannya, ada yang lain-lainnya yang memikat, menggoda kaum laki-laki, maka itu diharamkan. Adapun kalau bicaranya normal, wajar, boleh. Allah menyatakan setelah mengatakan fala takhdha'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Jangan kalian genit-genitkan suara kalian sehingga lelaki yang ada penyakit di hatinya merasa terpesona. Wa qulna qawlan ma'rufa, tapi berkatalah kalian dengan perkataan yang ma'ruf, yang baik. Menunjukkan wanita boleh ngobrol dengan laki-laki. Wanita di zaman Nabi ngobrol bersama Nabi, para sahabat ngobrol dengan istri-istri Nabi, gitu ya. Dan ini tidak terlarang selama rambu-rambu syariat ketika ngobrol diperhatikan. Seperti tidak bertatapan, seperti omongannya normal, nada bicaranya boleh, maka dibolehkan. Boleh enggak laki dan perempuan saling telepon? Ya boleh, apalagi telepon lebih aman. Karena tidak mungkin saling bertatapan. Tidak mungkin saling melihat, kecuali kalau video call ya. Bisa saling bertatapan. Tapi ini mah tidak saling bertatapan. Jauh, boleh bicara. Dan isi pembicaraan yang baik, yang bagus, tidak ada penyimpangan suara. Nada bicaranya juga tidak digenit-genitkan, lumrah, wajar, maka dibolehkan. Jadi berkhulwat di hadapan banyak orang dengan memperhatikan rambu-rambu syariat dibolehkan, dan Nabi SAW melakukan itu. Itu yang dibolehkan. Kedua, amal khulwatul muharramah. Adapun berkhulwat yang diharamkan antara laki-laki dan perempuan adalah khulwat yang tidak ada orang lain yang melihat. Baik di sebuah ruangan tertutup atau di ruangan terbuka tapi tak ada orang lain di sana. Tak ada yang melihatnya, tak ada yang memperhatikannya. Maka ini tidak boleh. Syekh Saleh Al-Syekh menyatakan wal khulwatul muharramah hiya ma kanat ma ighlaq

gorden kain atau berupa kayu gitu berdua-dua. Orang-orang tidak melihat seperti umpamanya di masjid ini. Di masjid ini banyak orang, tapi dua orang mojok dihalangi oleh hijab umpama. Orang tidak melihat, maka tidak boleh. Laki dengan perempuan berdua-dua di sana. Karena itu termasuk khulwat di luar pengawasan banyak orang tentang hal itu. Nah, ini semuanya merinci rincian dari kalangan para ulama, fahadhi khalwah muharramah wa kadza dawabatuha al-fuqaha. Ini khalwat yang diharamkan dan ini dawabit atau batasan keharaman berkhalwat yang ditetapkan oleh para fuqaha berdasarkan nas hadis-hadis yang ada tentang hal itu. Jadi kita melihat ada khalwat yang dibolehkan dan ada khalwat yang dilarang, ya. Jadi umpamanya kalau umpamanya seorang laki perempuan ada pembicaraan berdua, terus umpamanya bertemu di sebuah restoran makan, tapi orang banyak ada, dua-duanya bertemu untuk konsul, untuk curhat yang ada solusi, untuk membicarakan kegiatan tertentu, dan tidak memungkinkan banyak orang, maka selama di hadapan banyak orang, maka boleh jaga pandangan, jaga sikap, jaga pembicaraan. Itulah yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Adapun khulwat berdua-dua di suah ruangan tak ada orang lain haram dan dosanya besar, walaupun tidak sampai berlanjut kepada perzinahan. Tapi larangan awal perzinahan saja sudah terlarang. Dan itu adalah khalwat yang terlarang. Lalu Nabi menyatakan ketiganya adalah setan. Maknanya setan masuk kepada hati kedua-duanya, menghiasi kedua-duanya. Awalnya orang yang dilihat dari pasangan di pertemuan itu tidak terlihat istimewa. Tapi setan memasukkan kecenderungan kepada lawan jenis yang lebih besar daripada sebelumnya, sehingga terlihat menjadi indah. Laki-laki memandang, aduh wanita ini kok jadi cantik banget, tadinya biasa-biasa aja. Demikian juga wanita melihat laki-laki ini gak ada istimewa, tapi setelah ngobrol kok menjadi menarik ya. Nah, itu adalah keterlibatan setan untuk lebih mendorong mereka melangkah kepada yang lebih terlarang lagi daripada sebelumnya. Maka ini yang disebut dengan saddud dari'ah atau menutup pintu-pintu keburukan. Dari awal langkah yang menuju kepada keburukan sudah dilarang secara tegas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satunya berkhulwat karena bisa menjerumuskan orang kepada penyimpangan yang lebih jauh lagi. Makanya beliau menyatakan, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin. Benar-benar jangan sampai berkhulwat seseorang laki-laki dengan seorang perempuan, fa inna syaitana tsalitsuhuma. Karena setanlah yang ketiganya. Ingat, jangan sampai dijadikan bahan guyonan. Kita enggak berdua, ada orang ketiga kok setan jadi aman. Dia husnuzan kepada setan, setan menemani untuk memberi keamanan. Bukan. Wajib suudzan kepada setan. Setan ada pasti untuk menggoda. Sama dengan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika shaf salat rapat. Jangan renggang, karena nanti setan nyelip-nyelip. Jangan sampai husnudzon, biarkan setan datang nyelip ikut sholat. Ibadah. Ini ada kasus nyata suatu saat dulu, mungkin lebih dari 10 tahun lalu sebelum COVID. Saya diundang oleh sebuah kantor untuk memberi tausiah ba'da sholat duhur sampai jam 1.
Pas datang panitianya

0: ngomong, Ustaz, tolong bahas keutamaan merapatkan saf. Kenapa? Ustaz yang kemarin, hari kemarin datang ke sini, bilang, kalau sholat jangan rapat, biarkan renggang. Karena kata Nabi, setan datang nyelip di antara renggang itu. Jadi biarkan sholat, biarkan tempat renggang agar setan datang ikut sholat bersama-sama kita. Dan ada banyak orang terpengaruh dengan omongan, benar juga ya. Nah itu kan keliru besar. Husnudzon kepada setan. Kata Nabi, jangan renggang, rapatkan. Kata dia, renggang, jangan rapat, biar setan ikut sholat. Dia mengira setan datang nyelip di tengah-tengah saf yang renggang itu untuk sholat. Keliru, setan datang bukan untuk sholat, tapi untuk mengganggu orang di dalam sholat. Makanya Nabi SAW melarang merenggangkan, menyuruh merapatkan biar setan tidak nyelip untuk mengganggu, biar sholat kita lebih bagus, lebih berkualitas tanpa godaan setan. Dengan tanpa godaan setan aja susah khusyuk, apalagi dengan adanya godaan setan. Jadi jangan husnuzon kepada setan. Wajib kita suudzon kepada setan, karena setan musuh yang nyata bagi kita dan sangat amat ingin menjerumuskan kita. Inilah larangan pertama yang kita bahas hari ini, larangan berkhulwat berdua-dua antara laki dan wanita di tempat yang tidak ada orang lain yang melihatnya. Adapun kalau ada orang lain melihat atau wanita itu ditemani oleh mahramnya, atau umpamanya boleh enggak seorang laki-laki bertemu dengan wanita tapi beberapa orang, ya tentu saja lebih boleh lagi. Atau seorang wanita bertemu dengan beberapa laki-laki dengan menjaga pandangan, tidak berkhulwat dan seterusnya, ya itu juga dibolehkan karena ada beberapa riwayat tentang hal itu. Di mana seorang wanita datang kepada Nabi yang sedang berkerumun dengan laki-laki yang banyak. Di antaranya Asma binti Yazid. Dia seorang pemberani. Wanita lain pemalu. Dia sering disuruh oleh wanita-wanita untuk datang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sedang ngumpul dengan para sahabat, datang Asma. Asma binti Yazid. Bukan Asma binti Abi Bakar. Lalu berkata, ya Rasulullah, inni rasulu mawwaroi minan nisa yaqul nabi qawli. Ya Rasulullah, aku utusan para wanita yang ada di belakangku itu. Mereka berbicara dengan pembicaraanku, aku mewakili omongan mereka. Lalu bertanya, innallaha ba'athaka ila rijali wan nisa fa'amanna bik wa taba'naka. Allah mengutus engkau kepada laki juga wanita. Kami para wanita juga beriman dan mengikuti engkau. Wa innar rijala fuddilu bi salatil jum'ah wa syuhudil janazah wa jihad fi sabilillah. Para laki-laki diberi kemuliaan dengan disyariatkannya sholat Jumat, mengurus jenazah sampai ke pemakaman, jihad fisabilillah. Tiga ini tidak disyariatkan bagi laki-laki. Bagi wanita. Wanita enggak sholat Jumat, wanita enggak boleh ngurus sampai ke pemakaman, wanita juga tidak disyariatkan jihad. Para tiga-tiganya amalan utama. Wa idza jahadu fisabilillah rabbaina amwalahum wa auladahum. Ketika para wanita, laki-laki jihad di jalan Allah, kami para wanita yang menjaga anak mereka, harta mereka. Afanusyarikum fil ajr? Apa kami memiliki pahala yang sama dengan para laki-laki yang jihad? Itu Asma datang sendirian ke kerumunan Nabi dan para sahabat. Nabi tidak mengusirnya, sana. Enggak. Dilayani, didengarkan, dan direspon. Kata Nabi, hal sami'tum maqalata imra'atin tas'alu an amri diniha ahsan min hada. Apakah kalian, hei para sahabat, pernah mendengar enggak pertanyaan seorang wanita yang bertanya tentang agama yang lebih baik daripada pertanyaan wanita ini? Para sahabat menjawab, tidak. Lalu beliau menjawab, insarifi ya Asma, pulang kamu Asma. Wakhbari mawaraik minan nisa, kabarkan, beritahukan kepada wanita di belakangmu bahwa usaha bagusnya sikap kalian kepada suami-suami kalian dan ikhtiar kalian di dalam mencari keriduan suami kalian, ta'dilu kullama dzakarti, itu sebanding dengan keutamaan amal-amal yang kamu sebutkan tadi, pahalanya. Lalu Asma pun pergi dan menyampaikan. Dan ini menjadi dalil kalau ada seorang wanita bertemu dengan banyak laki-laki, ya ini dibolehkan. Asal sekali lagi, rambu-rambu syariat berupa ghadul basar, kemudian menjaga nada bicara dan sikap selama bertemu tetap dijaga. Ya, inilah pembicaraan kita di sore hari tentang khalwat, nanti tentang tentang ikhtilat. Ada pembicaraan khusus yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sore hari ini cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walaupun ini kajian roja, tapi pertanyaan untuk khusus hari Kamis dipersilakan untuk jamaah yang hadir, tidak melalui host yang ada di sana. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau kita berfoto berdua dengan lawan jenis, apakah berdosa? Bagus, boleh, asal suami istri. Kalau bukan suami istri ya jangan, nanti fitnah. Tapi ketika difotonya orang-orang melihat, ya ketika itunya dibolehkan. Tapi setelah jadi foto kan cuma berdua. Dan itu bisa digoreng oleh orang-orang yang tidak suka untuk menjadi bahan fitnah, ya. Hindarkan. Apa hukumnya berkhulwat? Saya sering naik Gojek kalau ke kajian, sedangkan datang ke kajian dianjurkan. Yang jadi masalah bukan berkhulwatnya, tapi Pak Antolnya. Pak Antol itu apa? Nempel ya? Antara si sopir dengan penumpangnya. Itu yang harus dihindarkan, ya. Tidak boleh. Atau mobil, nah, kalau mobil khulwat karena orang-orang tidak melihat, kacanya ditutup gitu. Kemudian kalau toh dibuka terlalu cepat orang tidak melihat jelas, maka tadi termasuk khulwat kalau dalam mobil berdua-dua. Kalau motor tidak dianggap berkhulwat yang diharamkan karena semua orang melihat, cuma nempelnya itu. Nah sekarang kan ada ojek online yang supirnya wanita, ya pilih saja. Kalau di Jakarta ada komunitas supir ojek online yang khusus wanita, aplikasinya ada. Di Bandung wallahu alam saya belum tahu apakah ada apa tidak, tapi khusus sudah ada aplikasi ojek online khusus wanita dengan supir wanita, ada ya. Semoga di Bandung nanti ada. Bagaimana hukumnya seorang ojol laki-laki membawa penumpang perempuan? Tadi bukan masalah khalwatnya. Kalau khalwatnya tidak, karena dilihat oleh banyak orang. Tapi tadi ada Pak Anto. Dan bagaimana sebaliknya wanita sopirnya laki-laki, penumpangnya, dan tidak ada pilihan lain. Ah, banyak pilihan lain. Ada sopir ojol yang laki, ada yang perempuan, ada angkot. Bisa juga jalan sendiri, ya. Saya kadang dari jalan jurang ke sini jalan kaki, dan sebaliknya dari sini ke jalan jurang jalan kaki. Ada banyak pilihan, tapi lebih memilih jalan kaki karena ada unsur geraknya, olahraganya, dan seterusnya. Jalan aja sudah, sehatlah, ya. Bolehkah saudari akhwat membuka kaos kakinya di depan saudara ikhwan yang bukan mahram seperti sepupu? Nggak boleh. Kaki tumit aurat. Berdasarkan nas ayat dan hadis yang banyak. Di antaranya Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Di kalimat terakhir, Allah menyatakan wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah para wanita menghentakkan kaki-kaki mereka ketika berjalan untuk diketahui perhiasan yang ada di kakinya. Para wanita kadang memakai perhiasan juga di kaki. Gelang kaki. Bahasa Arab namanya khol-khol. Bahasa kitanya mungkin gengge, ya. Gelang kaki itu tertutup oleh pakaian, oleh jilbab. Agar diketahui bahwa di sana ada perhiasan, dihentak-hentakan ketika berjalan. Itu aja terlarang. Wala yadribna bi'arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Kalau memberitahukan bahwa di sana ada perhiasan terlarang, apalagi memperlihatkan perhiasannya, apalagi memperlihatkan tempat perhiasannya, yaitu kakinya. Kaki adalah aurat. Itu ayat. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ketika Nabi SAW menyatakan man jarra thawbahu khuyala lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah wala yukallimuhum wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Siapa orang yang mengulurkan pakaiannya karena sombong? Karena sombong nih, ada lafaz sombong. Dia akan memperoleh empat sanksi. Allah tidak akan berbicara kepadanya, tidak akan memandangnya, tidak akan mensucikannya, dan baginya azab yang pedih. Jadi kalau laki-laki mengulurkan pakaiannya, menutupi dua mata kaki karena sombong, empat azabnya. Kalau tidak ada sombong, cuma satu, yaitu neraka aja. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Di sini enggak ada lafaz sombong. Semua pakaian yang diulurkan melebihi dua mata kaki itu tempatnya di dalam neraka. Enggak ada lafaz sombong. Itu hadis Nabi yang sahih riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat Imam Abu Daud, Nabi memanti-manti iyyakum wal isbal fa innal isbala minal makhilah. Hindari oleh kalian isbal karena isbal itu bentuk kesombongan. Sombong menurut Nabi itu isbal. Jangan dibantah, menurut saya mah tidak isbal. Menurut saya mah tidak sombong, jadi isbal. Perkataan Nabi dibantah oleh menurut saya. Saya mah tidak ada sombong dalam hati, gitu. Kata Nabi, fa innal isbala minal makhilah. Isbal itu salah satu bentuk kesombongan. Sombong menurut Allah dan Rasulnya dalam hal berpakaian, ya gitu, jangan dibantah, gitu. Ketika mendengar hadis itu, Ummu Salam berkata, fa kaifa tasna'un nisa'u bidhuyulihin. Lalu apa yang harus dilakukan oleh para wanita dengan ujung-ujung pakaian mereka? Disangkanya isbal juga untuk wanita. Tapi ini khusus laki-laki. Kata beliau, yurkhina shibron. Ulurkan sejengkal. Agar tertutup. Idzan tankashifa aqdamuhunna. Kata Musul, kalau begitu tumit-tumit mereka masih kelihatan. Yurkhina dhira'an falam yazidna 'alaih. Ulurkan lagi satu hasta, jangan lebih. Tetap harus tertutup itu kaki, tumit. Karena itu, maka tumit termasuk bagian dari aurat yang tidak boleh terlihat. Sepupu, sepupu itu kan anak pamannya. Anak paman, anak uak gitu. Itu bukanlah mahram. Boleh nikah? Boleh. Karena itu tidak berlaku kebolehan yang diperuntukkan untuk mahram. Gak boleh berkhulwat, gak boleh membuka aurat gitu ya. Sama dengan orang lain, bahkan boleh menikah dengan sepupu. Walaupun tidak afdol, tapi boleh. Karena itu maka wajib menutup aurat di hadapan sepupu, termasuk kaki. Maka gak boleh buka kaos kaki di hadapan itu sehingga kakinya terlihat, apalagi tolong bukain. Oh, lebih tidak boleh lagi ya. Allahu a'lam. Kalau berdaun dengan berduaan. Kalau berduaan dengan perempuan yang seperti laki-laki, tomboy, itu bagaimana? Dan membuka aurat atau terbuka aurat di depan perempuan tomboy, apakah itu boleh? Iya. Pertama, tomboy disebut dengan sebutan al-mutarajjilah birrijal, wanita yang menyerupai laki-laki. Dan itu terlaknat. Pertama untuk si tomboynya itu sendiri ya. La'anallah al-mutarajjilah minar rijal. Allah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Dan juga laki-laki yang menyerupai laki-laki. Istilah sekarang boti laki-laki tapi melambai-lambai. Laki-laki tapi kemayu gitu ya. Berperilaku seperti wanita. Pertama itu terlaknat. Yang kedua, wanita tomboy tersebut ada dua jenis. Ada yang memang penyuka sesama jenis. Dia sukanya kepada sesama laki-laki. Dia wanita tapi penyuka sesama wanita gitu ya. Tidak suka kepada laki-laki. Ada juga wanita yang hanya tomboy dari segi penampilan, tapi dia masih suka kepada laki-laki dan tidak suka kepada sesama wanita. Ya. Nah sekarang boleh enggak kalau ada wanita yang seperti itu? Boleh membuka aurat? Tidak boleh, karena syahwat. Justru itu yang membuat syahwatnya menjadi bergejolak melihat aurat sesama jenis. Kalau memang betul dia itu orang yang memiliki penyakit psikis seperti itu, menyakiti sesama jenis, maka tidak boleh berkhulwat berdua-dua. Tidak boleh menampakkan aurat. Karena bisa mengobarkan syahwat dia kepada sesama jenis tersebut. Jadi kalau dia wanita itu penyuka sama jenis, jauhi. Tidak boleh. Adapun kalau wanita itu masih normal, hanya penampilannya aja jalingkak kata orang Sunda, tomboy seperti laki-laki, tapi masih dia itu kalau melihat orang laki-laki ganteng masih merinding, gemes gitu, suka dan tidak suka kepada wanita, maka dihukumi sama dengan wanita pada umumnya. Boleh menampakkan aurat, boleh berdua-dua gitu ya. Kalau wanita tomboy itu masih normal, hanya potongan rambutnya sependek laki-laki dicukur gitu, suka pakai kemeja laki-laki kalau di hadapan sesama wanita. Tapi kalau begitu keluar, pakai jilbab biasa. Menutup auratnya dan masih suka kepada laki-laki secara normal, maka dia dihukumi wanita biasa, ya. Apa pendapat Pak Ustadz terkait mutawif saat umroh yang memegang lengan dan memeluk erat jamaah perempuan dari belakang dengan alasan membantu untuk bisa mencium Hajar Aswad? Apa ini diperbolehkan? Tidak boleh. Apakah ini? Karena mutawif merasa bahwa yang dilakukannya benar dan merasa bukan pelanggaran. Ini talbis iblis. Pertama, al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan yang baik, caranya harus baik. Memegang wanita yang bukan mahram haram secara mutlak. Dan itu tidak baik. Untuk tujuan apapun tidak boleh. Kecuali kalau darurat. Yang mengancam nyawa. Sampai seorang wanita mau nyebur ke kolam yang dalam dan wanita itu tidak bisa berenang. Kita ada, boleh kita langsung samr. Itu mah nyawa taruhan. Atau wanita mau jatuh dari atas. Kalau jatuh ke bawah bisa mati, kita ada di sana, disamr. Nggak mungkin mengandalkan wanita lain di sana. Boleh kalau itu darurat. Karena taruhannya nyawa. Adapun ketika tawaf pertama, mencium Hajar Aswad sunnah. Yang sunnah tidak boleh diraih kalau caranya haram. Seperti untuk mencium Hajar Aswad sampai nyikut orang. Mendorong, mukul, didorong sampai tercengkang. Itu enggak boleh. Untuk mengejar yang sunnah sampai melanggar yang haram, maka tetap dosa, tidak boleh. Wanita tak perlu memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad. Karena dipastikan melanggar yang haram. Berkholwat, berikhtilat, berdesak-desakan dengan kaum laki-laki. Padahal itu bisa dihindarkan. Kecuali yang tidak bisa dihindarkan seperti selama tawaf bareng-bareng sama laki-laki, kadang bersentuhan tak sengaja. Pertama tak sengaja, kedua itu memang tidak bisa dihindarkan. Adapun mencium Hajar Aswad bisa kita hindarkan. Enggak perlu mencium kalau karena itu sunnah. Tidak menjadi bagian rukun, wajib, syarat sahnya tawaf, tidak, sunnah saja. Kalau bisa menyentuh tanpa madarat silakan, menyentuh, cium, kalau enggak sentuh dengan tangan, cium tangannya, kalau enggak isyarat dari jauh, sudah. Kalau isyarat dari jauh enggak perlu dicium tangan yang berisyarat. Itu yang pertama. Kedua, aneh kalau ada mutawif menyempatkan jamaahnya untuk mencium Hajar Aswad. Pertama lama, kedua susah, ketiga kan banyakan. Dia mencium Hajar Aswad satu orang, yang lain apa? Dia menunggu atau ngantri semua. Gak mungkin kalau ngantri. Bisa jam-jaman dan belum tentu berhasil. Jadi fokus saja tawaf sudah. Setelah itu sa'i, setelah itu tahallul. Gitu. Sudah. Besoknya kalau wanita boleh tawaf di tempat di areal Ka'bah. Kalau laki-laki harus memakai kain ihram sekarang. Tapi jangan pura-pura umroh agar bisa tawaf di areal Ka'bah, enggak boleh. Membohongi diri sendiri, membohongi para petugas, mengambil hak orang-orang yang sedang tawaf umroh, maka tidak boleh, ya. Sudah, pasrah dengan kondisi yang ada, dengan mematuhi aturan yang ada, sudah. Jadi enggak boleh mutawif memegang jamaah wanita untuk mencium Hajar Aswad yang hukumnya sunnah tapi melanggar syariat dengan alasan darurat. Enggak, itu enggak darurat. Apakah kalau enggak mencium Hajar Aswad mati? Kan enggak. Kecuali kalau begitu, saya kalau enggak mencium Hajar Aswad mati, ah itu beda lagi. Tapi enggak mungkin ada kasus itu. Tidak boleh, ya. Mutawif memegang tubuh wanita yang bukan mahramnya hanya karena ingin mencium Hajar Aswad. Apalagi ada suaminya atau mahramnya yang menyertai. Kalau mau mahramnya aja, jangan si mutawifnya. Jadi tidak ada alasan bagi mutawif untuk memeluk jamaahnya hanya karena agar bisa mencium Hajar Aswad. Tetap dosa dua-duanya ya. Mutawif merasa benar yang dilakukannya itu benar, bukan pelanggaran. Ini talbis iblis. Iblis itu setelah menggoda manusia untuk berdosa, tidak dibiarkan. Dibisiki argumentasi yang membenarkan kesalahannya tersebut. Akhirnya tidak tobat. Akhirnya terus menerus. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat tentang ciri-ciri orang bertakwa dalam surah Ali Imran, orang bertakwa salah satunya alladzina walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang bertakwa orang yang apabila mereka berbuat perbuatan keji atau zalim kepada diri sendiri, mereka cepat ingat kepada Allah dan minta ampun atas dosa-dosanya. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus di atas dosa itu, padahal tahu itu dosa. Ini orang bertakwa. Begitu terjerumus dalam dosa langsung tobat. Kata Imam Ibnu Katsir, ada satu riwayat Nabi menyatakan qala iblis, iblis berkata, ahlaktu an-nas bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illa wal istighfar. Aku binasakan manusia dengan dosa-dosa, digoda agar manusia berdosa, dengan itu mereka binasa. Wa ahlakuni bila ilaha illa wal istighfar, tapi sayang manusia menghancurkan upayaku dengan mengatakan la ilaha illallah dan istighfar. Setelah berdosa, tobat, terhapus dosanya, dapat pahala dari tobatmu. Falamma ra'aitu dzalik, ketika aku melihat hal itu, ahlaktuhum bil ahwa, aku binasakan mereka dengan hawa nafsu, aku bisikan kepada mereka hawa nafsu yang membenarkan apa yang sudah dilakukannya, fayahsabuna annahum minal muhtadin, lalu mereka menyangka bahwa mereka itu melakukan kebenaran sesuai dengan petunjuk. Jadi mengap benar terhadap kesalahannya itu jebakan iblis. Akhirnya tidak bersalah, tidak tobat, terus menerus. Modus itu. Akhirnya ditawari, ayo siapa yang bisa, yang mau mencium Hajar Aswad, saya pegangin. Modus itu. Memanfaatkan kesempitan dalam kesempatan. Terbalik. Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Nggak boleh ya, jangan. Terakhir, Ustaz, apakah perbuatan nusyuz istri kepada suami seperti tidak taat, bernada tinggi, bisa menjadi penyebab doa-doa suami tidak diijabah oleh Allah? Iya. Ada hadis yang sahih hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun idza da'aw Allah lam yastajib lahum." Tiga golongan manusia. Kalau mereka berdoa kepada Allah, Allah tidak akan kabulkan doa mereka. Sekali lagi, ini hadis Nabi yang sahih. Jangan sampai ada di komentar video nanti, emangnya yang mengijabah doa itu Ustadz sotoy pisan. Ada yang begitu tuh. Ini perkataan Nabi SAW. Saya pernah menyatakan tiga golongan manusia yang sholat-sholat mereka tidak akan diterima oleh Allah. Tiga-tiganya saya terangkan. Itu perkataan Nabi. Di komentar ada, emangnya Ustadz tahu diterima atau tidak sholat seorang, itu urusan Allah, jangan sotoy Ustadz, ada yang gitu. Padahal saya bilang itu kata Nabi, dan Nabi mengatakan itu atas wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW menyatakan salah satu ide da'awullah alam yastajib lahum. Tiga golongan manusia bila mereka berdoa tidak akan diijabah. Salah satu di antaranya adalah rajulun lahu imra'atun sayyatul khuluq wa lam yutalliqha. Seorang lelaki yang punya istri sayyatul khuluq, akhlaknya bejat. Nusuz durhaka wa lam yutalliqha, tapi tidak diceraikan juga. Maka selama itu doanya tidak akan dikabul oleh Allah SWT. Makanya kalau ada istri yang akhlaknya buruk, ada tiga tahapan dalam Al-Quran. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan akan berbuat nusyuz, durhaka, didik mereka, bina nasihati. Kalau sudah dibina, dinasihati tidak berubah, wahyuruhunna fil madaji, tingkatkan lagi pembinaannya. Pisah tempat tidur. Jangan tidur bareng. Kata Ibn Abbas, la yukallimuha wa la yuhadditsuha. Tidak ditanya, tidak diajak bicara, dibiarkan. Itu namanya hajar. Hajar itu bukan dihajar, hajar itu didiamkan, dibiarkan. Wahjuruhunna fil madaji. Pisah tempat tidur, tidak tidur bareng dan biarkan. Jangan ajak ngomong. Itu tahapan kedua. Kalau tahapan kedua ini juga tidak berubah, si wanita itu durhaka, malah lebih keenakan, asik, sekarang gak ada yang bawel. Apapun yang dilakukan istri, dibiarkan. Maka tahap ketiga, wadribuhuna, pukul mereka. Al-Quran membolehkan suami memukul istrinya. Asal tahapannya terakhir ini, jurus-jurus pamungkas. Setelah dididik dengan dua tahapan pendidikan sebelumnya. Dibina, dinasihati, diajari, durhaka. Pisah tempat tidur, dibiarkan, gak ditanya. Masih begitu selama berapa lama. Baru pukul. Tapi gak boleh pukul wajah, gak boleh pukul kepala, gak boleh meninggalkan bekas. Ada tapak jari di pipinya atau di ini. Maka itu bisa kena undang-undang KDRT. Wanita itu ke polisi, mana buktinya? Nih, ada. Nah, bisa diproses. Tapi kalau gak ada bekas, gak bisa. Nanti polisi itu, kalau mau bertanya, mana buktinya? Ayo divisum. Gak ada bekas apa-apa. Naik ke pengadilan, hakim bertanya, mana buktinya kamu dipukul? Ada bukti visum? Gak ada. Gak bisa diproses langsung. Kalau ternyata setelah tiga tahapan, begitu dipukul, dia nangkis. Terus pasang kuda-kuda. Wah, ini sudah bejat. Maka ini wanita bejat. Lebih utama cerai. Kalau dipertahankan awet tapi rajin. Dan selama itu doanya tidak akan dikabul. Ini yang menyebabkan Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya. Pak Ibnu Umar itu masih sayang ke istrinya. Ibnu Umar bingung. Ini bapak yang nyuruh. Wajib birrul walidain. Ceraikan istrimu, tapi masih mencintainya, bingung dia. Datang kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Ati' abaka, taati bapamu, ceraikan istrimu. Dan Nabi yakin Umar menyuruh anaknya menceraikan istri, pasti alasannya syar'i, bukan sentimen pribadi. Pasti ada sisi-sisi syariat yang menjadi alasan lebih baik. Diceraikan, ceraikan istri, diceraikan. Jadi kalau alasannya syar'i, ya setelah dididik, dibina, enggak berubah-ubah, maka silakan. Selama istrinya bejat, nusyuz, durhaka, selama itu doa suami tidak dikabulkan. Thalathatun idza da'a Allah lam yastajib lahum. Tiga golongan manusia bila berdoa, maka Allah tak akan kabulkan doanya. Salah satunya rajulun lahu imra'atun sayyatul khuluq wa lam yutalliqha. Laki-laki yang punya istri yang durhaka, nusyuz, akhlaknya buruk, tidak diceraikan juga. Adapun kalau wanita itu tidak nusud, nurut, kemudian tiba-tiba diceraikan, zalim, ini enggak boleh ya. Kalau tidak ada alasan syar'i untuk menceraikan lalu diceraikan, maka itu zalim, maka tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita akan jumpa kembali besok di tempat yang sama, waktu yang sama, membahas masalah tauhid yang disiarkan oleh radio dan TV Roja secara nasional. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, sebuah kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung bersama pemateri guru kita Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafidhullah taala. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada para pendengar yang selalu setia mendengarkan kami di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Kami yang bertugas pamit undur diri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
5: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
10: An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana an-nas khuluqa. Muttafaqun alaih.
11: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
12: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama ini. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
13: Hadil hayatul dunia illa lahu wa la'ib الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
12: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih. Dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.

0: Rawahu Muslim.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
2: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
3: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada sholat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng ngalaksanakeun sholat maghrib berjamaah. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Hai
3: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli," salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
4: Adi salat kama amara Allah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
9: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
10: Kehidupan ini akan berakhir jauh.
11: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
12: Ba idza jaa ajaluhum.
13: Innaka mayyitun wa innahum mayyitun.
12: Ba idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
14: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
15: Kullu nafsin
16: mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
17: Enggak yakin kalau dia akan mati.
18: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
17: Semua mati.
18: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
17: Kalau engkau orang yang beriman yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan qaddimuni qaddimuni, segerakan aku ke tempatku sana.
16: Dunia ini bukan tempat tinggal jemaah.
18: Qul innal mauta alladhi tafirruna

0: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rob kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari apartemen di Logia Antapani Kota Bandung. Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan kali ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di kebersamaan kali ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidihi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah, umaitunahu falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan belajar bersama dalam majelis ilmu, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwan fil din, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq karya Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, dan pada malam hari ini kita masih melanjutkan pada bab hukukul ummal, yaitu masih dalam bab pembahasan hak-hak para pekerja. Pada hadis terakhir kita bahas tentang tiga orang yang mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka ada tiga orang yang terkepung dalam sebuah gua tertutup. Salah satunya dia berdoa bertawassul dengan amalan solehnya. Amalan solehnya itu adalah dia amanah dengan harta pekerjaan yang dia kembangkan. Artinya hartanya, pekerjaannya dia kembangkan akhirnya jadi banyak. Kemudian semua itu dia serahkan kepada pekerjaannya. Maka ini adalah bentuk keamanah yang dilakukan oleh seorang bos kepada pekerjaannya. Kita lanjutkan pada hadis selanjutnya. Hadis selanjutnya ini dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razzaq berkaitan dengan teladan Nabi SAW tentang kepada bawahan. Jadi akan disebutkan tentang hadis-hadis bagaimana sih muamalah Nabi SAW kepada orang-orang di bawahannya. Hadis selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala, Anas berkata, lama qadima Rasulullah SAW al-Madinata, kalau Nabi SAW sampai di kota Madinah, Nabi kan hijrah di kota Makkah menuju kota Madinah. Tatkala sampai, akhadha Abu Talhah biyadi, maka Abu Talhah pun memegang tanganku. Fantalaqa bi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia bawa saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Abu Talhah pun berkata, ya Rasulullah, inna Anasan gulamun kayyisun, wahai Rasulullah, ini Anas anak yang pintar atau anak yang cerdas. Falyakhdumka, kata Abu Talha, biar Anas ini dia jadi pembantumu atau dia yang menemanimu atau yang melayanimu. Qala, maka Anas pun berkata, khadamtuhu fil hadar was safar, maka saya pun akhirnya jadi pembantu Nabi SAW. Saya menemani Nabi, membantu Nabi tatkala beliau tidak safar, dalam keadaan mukim atau dalam keadaan safar. Fa wallahi, ini kesaksian dari Anas, demi Allah, ma qala li syai'in, Nabi tidak pernah berkata kepadaku atas apa yang melakukan, lima sunata hada hakada, kenapa engkau melakukan seperti ini, kata Anas. Jadi saya melakukan sesuatu, kemudian Nabi tidak pernah mengatakan lima sonata hada hakada. Kenapa kau melakukan begini? Wala li syai'in lam asna'hu lima lam tasna' hada hakada. Kala Anas juga tidak melakukan sesuatu, Nabi tidak pernah mengatakan kenapa kamu tidak melakukan seperti ini. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Secara muttafaqun alaih. Wa akhrajal Bukhari nomor 2911 dan Muslim 2309. Ikhwan fil din, jamaah yang semoga dirahmati Allah, ini hadis menakjubkan. Hadis pengakuan dari seorang pembantu terhadap majikannya. Mungkin kalau ada suatu majikan yang baik kemudian dicerita sama orang lain kan belum tentu benar. Bisa jadi mujamalah, apa namanya, dihias-hiasi, ditambah-tambahin. Tapi ini yang bersaksi langsung siapa? Pembantunya. Itu Anas bin Malik radhiyallahu taala. Kita ambil kesimpulan di sini jamaah. Nabi tatkala memerintahkan para sahabat untuk berbuat baik kepada siapapun, bahkan kepada para pekerja, ini pun dilakukan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tidak hanya nyuruh orang aja. Tidak kayak kita kan pintar ceramahin orang. Pintar nyuruh orang tapi kita tidak lakukan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau perintahkan, beliau lakukan. Itulah bukti keimanan. Lima taqulu nama la taf'alun. Di antara ciri-ciri orang yang bermasalah, dia mengatakan sesuatu hal tapi dia tidak lakukan. Dia mengatakan orang yang bertakwa, bertakwa, bertakwa, dia sendiri tidak bertakwa. Nabi SAW banyak hal diperintahkan oleh Nabi SAW. Nabi lakukan, salah satunya seperti ini. Nabi perintahkan hendaklah kalian berbuat baik kepada para pekerja, bayar apa namanya? Upah mereka sebelum keringat mereka mengering. Lakukan mereka sebagaimana saudara-saudara kalian. Ternyata pun Nabi praktekkan. Buktinya Nabi tidak pernah menegur Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Saya tanya sekarang, kalau ada kita punya pembantu, dia salah kita tegur, boleh tidak? Sangat boleh. Kenapa tidak sesuai dengan keinginan kita? Tugas dia kan membantu kita. Kalau tidak sesuai, maka kita arahkan. Ini tidak sama sekali sama Nabi SAW. Nabi membiarkan. Kalau dia bekerja sesuatu, Nabi tidak mengatakan, kenapa kok begini? Nabi, tatkala Anas tidak melakukan sesuatu, Nabi tidak pernah mengatakan, kenapa kamu enggak begini? Luar biasa. Artinya Nabi bermuamalah dengan cara yang baik. Mungkin husnul itu nanti diarahkan dengan cara yang pelan-pelan, tidak ditegur langsung. Allahu Akbar, ini benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau semua orang muslim bermuamalah seperti ini. Kira-kira ada demo tidak? Tidak ada. Semuanya akan bermuamalah dengan cara yang baik. Cuman kita ini jauh dari namanya akhlak seorang muslim. Maka kalau mau kita benar, mau kita lurus, tidak ada ribut-ribut, sebenarnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau semua bermuamalah dengan akhlak Nabi, selesai. Kehidupan akan nyaman, tentram, dan bahagia. Ya, tapi itu di surga. Hadis selanjutnya masih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qal, dia berkata, qadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashra sinin. Saya membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Wallahi, demi Allah, ma qala li uffan qat. Demi Allah, Nabi tidak pernah mengatakan, berkata kepada saya uff. Uff itu apa? Uff itu adna kalimat tadajjur, yaitu ungkapan kejengkelan yang paling rendah. Ungkapan kejengkelan yang paling rendah. Mungkin kalau kita bukan uff, kita mungkin atau misal paling tidak kita gitu biasanya. Mungkin seperti itu. Itu mungkin paling rendah. Kalau dalam bahasa Arab, uff. Makanya Allah mengatakan fala taqul lahumah uffin. Tidak boleh kita mengatakan demikian kepada orang tua. Dan itu dianggap sebagai durhaka. Nah, Nabi SAW tidak pernah berbuat demikian kepada orang di bawah dia. Orang yang bekerja kepada dia. Allahu Akbar. Wala qala li syai'in lima fa'alta kada. Anda juga bilang, Nabi tidak pernah berkata kepada saya, kenapa kau begini? Kenapa kau lakukan ini? Enggak pernah. Wa halla fa'alta kada. Harusnya kamu begini. Nabi juga tidak pernah. Muttafaqun alaih. Allahu Akbar. Ada tidak orang di sini? Ya begitu. Enggak mungkin. Bisa satu hari, dua hari bisa, tiga hari meragukan. dia udah tahan itu, udah nggak kuat bisa menahan seperti seperti ini. Sekali lagi, kita kalau lihat akhlak Nabi yang seperti ini, Allah, kita nggak bisa bakal niru akhlak Nabi. Tapi sekalian tidak, saddidu wa qarribu. Kalau bahasa kita tipis-tipis. Ikut aja, nanti lama-lama akan terbawa dengan, akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Halim. Apa itu Al-Halim? Maha lembut. Kalau seorang dia berbuat kebaikan, Allah itu akan menggiring dia terus kepada kebaikan, kebaikan, kebaikan, akhirnya sampai kepada surga tanpa dia terasa. Itulah maha lembut. Lembutan Allah sampai orang tidak terasa. Sebaliknya, kalau kita berbuat buruk, berakhlak buruk, Allah juga maha halim. Allah akan tarik dia terus, pelan-pelan, pelan-pelan, sampai nanti pada ujungnya neraka jahanam tanpa dia sadari. Ini yang bahaya. Maka kalau antum sudah tahu Allah begini yang punya maha, punya nama Al-Halim, maka hati-hati, jangan sampai coba-coba buat buruk, akhlak yang buruk, kita nanti akan terbawa terus tanpa kita terasa. Maka mulailah dengan kebaikan sedikit demi sedikit. Hadis selanjutnya, ikhwan fiddin, masih dari Anas. Apa? Anas ini saksi nyata. Saksi nyata, saksi fakta. Anas mengatakan, radhiyallahu ta'ala qala, khadamtu Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra sinin. Saya membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Fama amarani bi amrin fatawanaitu anhu aw dayatuhu fala mani. Beliau tidak pernah memberitakan aku sesuatu lalu aku mengabaikannya dan melupakannya. Kemudian beliau marahi saya. Ya, ada perintah Nabi, kemudian Anas lupa atau mengabaikan, kemudian Nabi marah, itu enggak pernah. Nabi tidak pernah marah. Fa in la mani ahadun min ahli baitihi, kalau ada ahli bait yang marah kepadaku, apa kata Nabi? Da'uh, biarin. Walau quddira aw qala law qudiya an yakuna kana. Itu biarin. Ini sudah berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bahasa kita apa? Qadarullah. Sudah begini jadi terjadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang qadarullah itu usnudun kepada siapa namanya? Anas bin Malik. Menginginkan kebaikan. Kalau kita kan enggak. Qadarullah buat nipu orang. Iya tidak? Bikin kesalahan, bikin sesuatu hal, kita yang salah, langsung kita jadikan qadarullah sebagai apa? Sebagai alasan. Padahal memang qadarullah semua tahu, itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekarang orang menjadikan itu sebagai alasan sehingga tidak mau bertanggung jawab. Tapi Nabi SAW mengatakan demikian itu demi untuk husnudzon kepada orang bawahannya, demi kebaikan. Hadis selanjutnya jemaah. Ana Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, Aisyah berkata, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi khadiman lahu qattu." Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah tidak pernah memukul pembantunya. Sama sekali enggak pernah. Wala mar'atan, tidak pernah juga mukul wanita. Wala daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi syai'an qat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pun tidak pernah memukul orang sama sekali, illa an yujahida fi sabilillah, kecuali dalam medan jihad, dalam peperangan. Hadis riwayat Ahmad, qala al-Albani fi sahihi fi sahiha isnaduhu isnadus sahih ala syartus syaikhain. Ini hadis sahih ala syartus syaikhain. Jadi hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi tidak pernah memukul pembantunya sama sekali, tidak pernah memukul wanita, bahkan tidak pernah pukul orang kecuali dalam medan jihad. Allahu Akbar. Kalau kita kan pembantu kan paling tidak kita plak dikit apa gimana? Refleks manusiawi. Lagi kalau salahnya fatal. Di sini tangan main. Nabi SAW tidak pernah demikian. Tidak pernah juga pukul perempuan, juga tidak pernah memukul siapapun kecuali dalam medan jihad. Ada takliknya Syekhul Islam di sini. Syekh Abdul Razak menukil. Saya bacakan. Oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam berkata, wa khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Akhlak Rasulullah itu Al-Qur'an. Akmalul akhlak, akhlaknya paling sempurna. Wa qad kana min khuluqihi annahu la yantaqimu li nafsi. Di antara kesempurnaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu tidak pernah membalas hanya untuk dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang cela Nabi, "Wahai Muhammad, kau begini," Nabi tidak pernah balas. Nabi tidak pernah balas. Wa idan tahakat maharimullah lam yakum li ghadabihi syai'un hatta yantaqima lillah. Sampai kehormatan Allah yang dilecehkan, yang dihina, barulah Nabi balas. Itu pun Nabi balas karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fa ya'fu an haqqihi wa yastawfi haqqo rabbih. Nabi itu lebih memilih memaafkan berkaitan dengan haknya, tapi kalau hak Allah Nabi SAW penuhi. Artinya begini, Nabi kalau dalam diri dia ada yang cela dia, urusan fisik dia, beliau tidak peduli. Beliau lebih memilih untuk apa? Memaafkan. Tapi kalau sudah kehormatan yang dilecehkan, baru beliau marah. Itu pun beliau marah atau balas bukan karena dirinya, tapi karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wan nas fil bab arba'atu aqsam. Dari sini kata Syekhul Islam, beliau mengatakan manusia itu ada empat macam. Coba antum kira-kira antum yang mana dari empat ini? Kata beliau yang pertama, minhum man yantasir li nafsihi wa li rabbih. Itu orang yang membela dirinya sendiri dan juga membela hak Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi yakunu fihi dinun wa ghadab. Orang seperti ini berarti orang yang punya agama dan juga punya rasa marah. Rasa marah terhadap untuk membela dirinya. Dan dia juga punya agama. Agamanya bagus. Kenapa? Dia memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Syekhul Islam, minhum man la yantasir la li nafsihi wa li rabbih. Ini orang yang tidak membela dirinya dan juga tidak membela hak Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Syekh? Wa huwa alladhi fihi jahlun wa dha'fu dinin. Orang seperti ini orang jahil, orang bodoh, dan agamanya juga lemah. Agamanya apa? Lemah. Yang ketiga, wa minhum man yantaqimu li nafsihi la li rabbih. Ada orang suka bela dirinya tapi tidak pernah membela hak Allah Subhanahu wa taala. Syekh, wa hum syarrul aqsam. Ini golongan yang paling buruk. Yang keempat, wa ammal kamil. Inilah yang sempurna kata Syekh, Syekhul Islam. Fa huwa alladhi yantasiru li haqqillah ya'fu an haqqihi. Itu orang yang membela hak Allah Subhanahu wa taala dan dia memaafkan berkaitan dengan haknya. Saya ulang biar kita paham. Yang pertama kata Syekh, orang yang bela dirinya dan juga membela hak Allah Subhanahu wa taala. Membela dirinya dan membela hak Allah. Jadi kalau dia dilecehkan dia marah juga. Dan kalau Allah dilecehkan dia juga bela. Kata Syekh, di sini berarti orang yang punya agamanya ada, tapi dia punya sifat amarah. Tapi dia punya sifat apa? Amarah. Yang kedua kata Syekhul Islam, ada orang yang bela dirinya sendiri, tapi dia tidak bela hak Allah. Jadi kalau dia dicela, dia balas. Tapi kalau Allah yang dihinakan, dia tidak pernah balas, dia tidak pernah membela. Maka kata Syekh, ini adalah orang bodoh dan lemah agamanya. Orang bodoh dan lemah agamanya. Bodoh kenapa? Dia membela dirinya. Dia marah-marah. Kemudian yang ketiga, ada orang yang membela dirinya tapi bukan untuk hak Allah. Saya ulang. Yang kedua tadi, orang yang membela dirinya sendiri maupun hak Allah. Minhum man la yantasir la li nafsihi wa li rabbih wa huwa alladhi jahlun fihi dha'fun din. Yang kedua tadi, mana tadi? Minhum man la yantasir la li nafsihi wa li rabbih wa huwa alladhi yakunu fi dinin ghafun. Wa minhum man la yantasir li nafsihi wa li rabbih wa huwa alladhi fihi jahlun wa dha'fu dinin. Yang pertama tadi apa? Coba ulang. Dia bela dirinya dan dia juga bela Allah. Berarti ini orang yang punya agama dan tapi dia juga punya amarah. Yang pertama. Yang kedua, minhum man la yantasir la li nafsihi wa li rabbih. Tidak bela Allah, tidak bela dirinya. Maka kata Syekh di sini berarti ini orang bodoh dan agamanya lemah. Orang bodoh dan agamanya lemah. Kemudian yang ketiga, wa minhum man yantaqimu li nafsihi la li rabbih Man yantaqimu li nafsi la li rabbi. Ini ada orang cuma bela dirinya doang, tapi tidak pernah bela Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah syarrun nas, syarrul aqsam, orang yang paling buruk. Kemudian yang keempat kata Syekh, alladhi yantasiru li haqqillah wa ya'fu an haqqi. Itu orang yang membela hak Allah Subhanahu wa taala dan juga tetapi kalau ada orang mencela dia, dia maafkan. Jadi inilah orang yang paling sempurna. Ikhwani fiddin, jamaah Subhanahu wa taala. Intinya kalau kita pengen jadi orang yang sempurna, poin yang keempat, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau dicela tidak pernah balas. Kata Aisyah radhiyallahu taala, "Man taqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam li nafsihi li syai'in yu'ta ilaihi qat." Kata Aisyah radhiyallahu taala, Nabi SAW itu tidak pernah membalas ejekan celaan yang tertuju kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin ya'fu wa yasfa. Nabi lebih memilih untuk memaafkan dan berlapang dada. Kapan Nabi marah? Hatta tuntahaka hurumatullah. Sampai kehormatan Allah dilecehkan, barulah Nabi marah. Fayantaqimu lillah. Itu pun Nabi marah karena siapa? Bela hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang, mudah-mudahan bukan kita, dia seakan-akan membela Allah, padahal pada hakikatnya dia sedang bela dirinya sendiri. Ada tidak yang seperti itu? Ada. Mungkin dia dalam suatu, mungkin ada suatu permasalahan tentang bidang agama, kemudian dia dilecehkan, dia marah pun itu bukan karena Allah, tapi dia marah karena orang tertuju pada diri dia. Tapi seakan-akan mengesankan dia sedang membela siapa? Allah Subhanahu wa taala. Talbis. Yang seperti ini ya mungkin hanya dia sama Allah Subhanahu wa taala yang tahu, tapi dari indikasi terlihat. Dan intinya jemaah semua taala, jadilah karakter seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang lebih memaafkan kalau dia apa? Dihina, dilecehkan seterusnya. Kita mau balas boleh, cuman balas itu butuh effort juga, capek. Dia balas. Dia bikin salah sama kita, kita balas. Dia bikin lagi, kita balas lagi. Gitu terus, kapan selesainya? Capek. Asal dia bikin kita masalah, udah nanti terserah, saya maafkan. Nanti dia pusing sendiri. Kita nyenyak tidur. Lebih nyaman. Daripada kita debat-debat, nggak jelas. Lebih bagus kita maafkan. Khonifidin Syekh Abdurrazzaq, dia mengatakan Nabi itu sangat mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, khudil afwa. Allah Subhanahu wa taala, jadilah pemaaf. Jadilah apa? Pemaaf. Apa maksud pemaaf di sini? Ini perkataan paling bagus kalau antum pahami. Syekh Abdurrazzaq, wal afu ma'afa min akhlaqin nas. Itu memaafkan perilaku manusia. Khon, manusia itu pasti tidak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, tidak. Karena watak kita pasti berbeda-beda. Persepsinya A, orang persepsinya B.

Ya, sekeliling kalian, apa yang mudah bagi mereka, itu namanya memaafkan. Dan jangan nuntut orang sesuai dengan kemauan kita. Itu namanya afu. Memaafkan, saya ulang. Memaafkan itu apa? Maksudnya adalah kita memahami karakter orang. Jadi, kita bermuamalah sama dia yang mudah bagi dia. Yang mudah bagi dia. Dan jangan kita nuntut dia apa yang kita mau. Mau saya? Misalnya, kita mau ke mana? Bogor. Kita maunya lewat Jonggol. Mungkin dia maunya lewat apa? Lewat Puncak ya. Kita mau Cianjur misalnya. Beda jalan satu tujuan. Maka orang yang memaafkan itu dia dia lebih lebih cari jalan tengah. Meskipun mungkin ada agak ada apa namanya? Agak berat sedikit. Tapi demi persatuan, demi apa namanya jalin ukhuwah, maka dia akan bermuamalah sama temannya tersebut sesuai dengan mudah apa yang mudah bagi dia. Yang penting tidak sesuai, tidak keluar dari namanya syariat, tidak apa namanya bertentangan dengan syariat. Itulah namanya memaafkan. Ikhwan fiddin, Syekh Abdul Razak mengatakan, "Wa kana sallallahu alaihi wasallam li syiddati hayaihi la yuwajihu ahadan." Ulang sebelumnya Syekh mengatakan wa man arada an yakuna an-nas lahu ala ma yurid fi kulli syai'in fatahu kullu syai'. Perkataan antum harus catat. Barang siapa yang ingin orang lain selalu sesuai dengan keinginannya dalam segala hal, maka ia akan kehilangan semuanya. Saya ulang bahasa Indonesianya. Barang siapa yang ingin orang lain selalu sesuai dengan keinginannya dalam segala hal, maka dia akan kehilangan segala hal. Dan itu enggak mungkin. Walakin ya'khudhu ma tayassar. Maka hendaknya dia mempermudah urusan orang sesuai dengan kemudahan orang yang dia muamalahi. Fa in ja'ala ma yuhib. Kalau dia akhirnya orang yang kita muamalahi dia berperilaku sesuai dengan kita inginkan, alhamdulillah. Wa in ja'ala khilafihi fala yaqdab. Tapi kalau dia bermuamalah tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka jangan marah. Hakadza kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam. Inilah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini kalau kita bisa kasih kesimpulan, kita harus sering-sering berikan udzur sama orang. Ya tidak? Harus sering-sering berikan udzur sama orang. Udah janjian nih. Besok ya. Kumpul ya. Atau enggak jadi, ya sudah. Mungkin dia ada urusan lain, mungkin dia kasih udzur. Tapi sakit. Besok lagi. Janjian lagi. Hamin satu kurang satu jam batal lagi. Sudah. Khudhu ma tayassar. Mu'amalah dia dengan apa yang mudah bagi dia. Maafin. Mau dia apa? Kita mau marah-marah juga dia juga enggak bisa datang, percuma. Mending kita maafin, hati lebih lapang, urusan dia. Mau dia bohong atau enggak itu kan urusan dia. Tapi kita kasih udzur, kita berikan maaf sama dia, kita husnul sama dia, inilah yang terbaik. Kalau hidup kayak begini enak tidak? Gak ada suudon-suudon sama orang. Nanti bohong aja kan, nanti gak datang kan. Nanti ada urusan lain kan. Kan begitu kalau kita tuh. Udah janjian gak datang. Lebih dahulukan orang lain daripada saya. Ada begitu-begitunya. Apalagi setan bisik-bisik. Makin jadi. Nah kalau pakai praktek akhlak Nabi, khudz ma tayassar. Mu'amalahilah dia sesuai yang mudah bagi dia. Sudah kalau gak jadi sekarang, nanti kita janjian besok lagi. Besok gak jadi lagi, besoknya lagi. Begitu terus. Daripada kita marah-marah, mending kita maafkan. Allahu Akbar. Syekh Abdul Razak mengatakan, wa kana li syiddati hayaihi la yuwajihu ahadan bima yaqra. Saking mulianya akhlak Nabi, Nabi itu orang yang sangat pemalu. Sampai-sampai Nabi itu tidak pernah marah sama orang di depannya. Bal tu'raful karahatu fi wajhi. Syekh Abdul Razak, tapi Nabi itu kalau enggak suka sama orang, kelihatan dari wajahnya. Tapi Nabi tidak pernah ungkapkan. Tidak pernah marah-marah depan orangnya langsung. Tapi kalau Nabi marah, biasanya kelihatan dari apa? Wajah. Ini syiddati hayaihi. Saking tingginya akhlak mulia, sifat pemalu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama fi sahihain, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam,
syadda haya'an minal

0: Tara. Kata siapa namanya? Abu Said. Nabi SAW itu adalah orang yang paling pemalu. Asyadda haya'an minal adara fi khidriha. Bahkan lebih malu dari wanita pengitan dalam rumahnya. Fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi. Nabi SAW kalau tidak suka sama sesuatu, maka itu akan tampak pada apa? Wajahnya. Akan terlihat dari wajahnya. Allahu Akbar. Ada nggak antum punya teman seperti itu? Nggak pernah marah. Kalau dia nggak, dia kalau dia lagi marah cuma kelihatan aja. Biasanya kan terungkap saking nggak kuatnya biasanya seperti itu. Tapi Nabi SAW ternyata tidak pernah seperti seperti itu. Allahu Akbar. Allahu Ta'ala a'lam. Ikhwan fillah, jamaah sekalian, hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza ata ahadakum khayadimuhu bi ta'amihi fa in lam yujlishu ma'ahu falyunawilhu luqmatan aw luqmatain aw uqlatan aw uqlatain fa innahu waliya ilajahu." Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah satu dari kalian didatangi oleh pelayannya bawa makanan, artinya ini pembantunya mungkin habis masak, udah masak, kemudian dia hidangkan di meja kita. Kemudian, fa in lam yujlishu ma'ahu falyunawilhu luqmatan aw luqmatan. Kemudian kalau kita ngajak dia untuk duduk sama kita, kemudian dia nggak mau, maka kata Nabi SAW, maka hendaknya kalian memberikan satu dua suapan kepada dia, atau satu dua potongan kepada mereka. Kenapa kata Nabi? Fa innahu waliya ilajahu. Karena pembantu kalian itulah yang berusaha menyajikan makanan kepada kalian. Ini akhlak jamaah. Sekarang saya tanya, ada orang pembantu kita nyiapin makanan di meja kita. Kita nggak kasih, dosa tidak? Dosa tidak? Enggak. Ya, tugas dia kan. Dia kan perintahkan tolong masak. Dia masak, terus dia hidangkan di meja. Kita nggak panggil dia makan. Dosa tidak? Tidak. Secara dosa tidak. Tapi saking tingginya akhlak Nabi SAW, coba panggil dia duduk. Panggil dia duduk makan sama sama majikannya. Kemungkinan besar dia nggak mau. Kenapa? Kemungkinan besar pertama, dia malu. Tidak biasa, bagaimana dia mau duduk sama majikannya, sama bosnya. Kan orang juga punya malu lah. Dia tidak mungkin mau. Yang kedua, bisa jadi dia yang tidak mau si majikannya. Majikannya mungkin risih apa gimana. Tapi kata Nabi SAW, maka kalau dia tidak mau atau kau tidak mau, kasih dia makanan itu. Kasih? Ya, ini akhlak jamaah semata. Maka ini akhlak Nabi SAW berkaitan dengan pembantu. Hadis selanjutnya. Dari Miqdam radhiyallahu ta'ala anhu, qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Miqdam, dia mengatakan, saya mendengar Nabi SAW bersabda, ma at'amta nafsaka fahuwa sadaqah. Apa yang kamu makan untuk dirimu, maka itu sadaqah. Apa yang kau makan dari dirimu, itu adalah sedekah. Wa ma at'amta waladak, dan makanan yang kau berikan kepada anakmu, wa zaujatak, kunjungan kepada istrimu, wa khadimak, dan juga kepada pembantumu, fahuwa sadaqah. Fahuwa sadaqatun, fahuwa sadaqatun. Maka itu juga sedekah. Saya ulang hadisnya. Nabi mengatakan, apa yang kau makan, itu sedekah. Apa yang kau berikan, makanan yang kau berikan kepada anakmu, kepada istrimu, dan juga kepada pembantumu, maka itu juga apa sedekah. Khawani fitin jamaah semua ta'ala, Syekh Abdul Razak, tatkala beliau menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan kalau kita ingin mendapatkan pahala sedekah dari perbuatan seperti ini, maka harus diniatkan. Harus apa di? Niatkan. Kita kerja. Kerja, dapat duit, kita makan. Kita makan, kita niatkan. Mudah-mudahan ini apa sedekah buatnya. Maksudnya, inali rabbika alaika haqqa wa li nafsika alaika haqqa, kata Nabi SAW. Tuhanmu itu punya hak, dirimu juga punya hak. Diri kita ini butuh dikasih suplai makanan, dikasih suplai keimanan, seterusnya lah. Tatkala kita makan, coba niatkan mudah-mudahan ini jadi nilai sedekah. Maka itu akan nilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tatkala kita kasih makan anak kita, kasih makan istri kita, pembantu kita, kalau kita niatkan itu sedekah, maka itu ada nilai pahalanya. Lain hal kalau Syekh Abdul Razak mengatakan dia tidak niat sama sekali. Dapat sedekah tidak? Tidak. Hanya sebatas menghilangkan kewajiban. Seorang kan punya kewajiban untuk menafkahi orang anaknya, istrinya. Tatkala dia beri makan kepada istrinya, kasih uang bulanan. Tidak ada niat sedekah. Itu cuman hanya sekedar apa namanya pengguguran kewajiban bagi seorang suami kepada keluarga. Maka di sini jamaah pentingnya apa? Ilmu. Pentingnya apa? Ilmu. Ikhwan, orang kalau berilmu, amalannya terlihat sedikit, tapi pahalanya banyak. Beda hal dengan orang yang tidak punya ilmu. Kelihatan amalannya banyak, tapi pahalanya belum tentu lebih banyak daripada orang yang berilmu. Saya contohkan misalnya contoh kecil seperti ini. Antum, nafkahi istri. Sama dengan orang nafkahi istri. Tapi hanya gara-gara beda niat, antum bisa dapat dua pahala. Pahala menafkahi istri dan juga pahala sedekah. Nah ini tidak. Ini tidak dapat pahala sedekah. Yang beda kan apa? Niat. Niat itu dari mana? Ilmu. Antum pulang nih sebentar. Pakai sendal. Antum pakai kiri apa pakai kanan? Kiri apa kanan? Kalau keluar pakai kanan. Pakai kanan. Antum niat. Nabi disebutkan idan ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin. Kata Nabi kalau kalian pakai sendal dahulukan yang kanan. Antum pakai. Ingat Nabi suruh. Pahala tidak? Pahala. Ada orang keluar cuma sak-sak jalan keluar, enggak pakai apa namanya? Enggak pakai istihdhar niyah, tidak pakai ada rasa hadir bahwa ini sunnah Nabi. Dapat pahala tidak? Pahala tidak jamaah? Tidak. Kenapa itu kebiasaan dia memang seperti harus pakai kanan. Bahkan keseharian yang biasa-biasa yang mungkin tidak berpahala, orang yang berilmu bisa dapat pahala. Itulah makanya keutamaan orang menuntut ilmu jamaah. Kayaknya antum jangan bosan-bosan menuntut ilmu. Banyak faedah yang belum kita ketahui. Banyak sekali, ilmu itu luas. Semakin kita belajar, kita merasa semakin bodoh. Semakin kita mendalami ilmu, kita aduh. Semakin tidak mau semakin berat sepertinya, semakin kok gak habis-habis namanya ilmu ini. Begitulah ilmu. Tapi ingat, selain kita belajar, kita juga minta sama Allah agar dimudahkan untuk beramal. Karena ilmu itu tidak melazimkan amal. Ya tidak? Sekarang saya katakan, orang punya ilmu tidak memberikan konsekuensi, dia akan beramal. Enggak, belum tentu. Karena hidayah itu dua. Hidayatul taufiq dan hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad itu ilmu. Hidayatul taufiq itu dihidayah beramal. Orang yang punya ilmu belum tentu beramal. Maka minta semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafal. Kalau kita doa itu kita sedang minta ilmu dan juga minta amal. Kalau tidak beramal sama kayak orang Yahudi. Orang Yahudi tahu Nabi SAW itu ada seorang rasul, seorang nabi, tapi mereka tidak mau beriman. Ikhwan fillah, hadis selanjutnya. Hadis terakhir. An Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Dari Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala qaal, dia berkata, "Kuntu akhdamu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah melayani Nabi SAW, menjadi pembantu Nabi SAW. Faqala lin-nabi, maka Nabi pun berkata kepadaku, "Ya Rabi'atu, ala tatazawwaj?" Wahai Rabi'ah, kau enggak mau nikah? Biasa Nabi ngomong sama siapa? Bantunya. Rabi'ah, kok enggak mau nikah? Kata Rabi'ah, "Faqultu la wallah ya Rasulullah." Saya enggak mau ya Rasulullah. "Ma uridu an atazawwaj." Saya tidak mau menikah. "Ma indi ma yuqimul mar'ah." Saya enggak punya duit buat nikah. Nikah kan butuh mahar, butuh apa namanya? Butuh acara walimah. Dia bilang saya enggak punya. "Wa ma uhibbu an yashghalani anka syai'." Dan saya tidak mau sibuk dengan yang lain. Saya hanya mau sibuk membantu engkau wahai Rasulullah. Karena dia pembantu. Saya mau sibuk sama engkau aja Rasul. Kalau saya nikah nanti saya tersibukkan dengan keluarga. "Fa'aradu anni." Maka Rabi'ah mengatakan akhirnya Nabi pun pergi dari saya. "Tsumma qala li," tiba-tiba Nabi balik lagi. Nabi mengatakan, "Ya Rabi'ah, ala tatazawwaj?" Kenapa kau enggak mau nikah? Kau enggak mau nikah? Kalau kau entah yang dijawab, Nabi yang tanya lagi. Kalau Nabi yang nanya kan pastinya ada solusinya biasanya. Kini dia mengatakan, "La, ya Rasulullah, saya belum mau nikah." ما أريد أن أتزوج وما إني ما يقيم المرأة وما أحب أن يشغلني عنك شيء فأعرض عني. Jawabannya sama, kata Abu Rabi'ah. Nah, saya enggak punya harta untuk saya mengadakan pernikahan, dan saya juga enggak mau sibuk. Saya mau sibuk sama engkau aja Rasulullah. Saya mau berkhidmat sama engkau. Kedua, Nabi pergi. Nabi balik lagi yang ketiga. Nabi mengatakan, ya Rabi'ah, kau enggak mau nikah atau belum belum? Yang kedua, kemudian Rabi'ah ini sadar. Rabi'ah mengatakan gini, thumma raja'tu nafsi. Kemudian saya cek lagi diri saya. Oh, Nabi ngulang ya, dua kali, udah dua kali nih. Ya kan? Maka dia berkatakan, wallahi ya Rasulullah anta a'lamu bima yuslihuni fid dunya wal akhirah. Qala wa ana aqulu fi nafsi la in qala li tsalitsa la aqulanna na'am. Dalam hati dia mengatakan, demi Allah, Rasul ini tahu yang terbaik buat saya di dunia dan juga di akhirat. Kalau Nabi ngajak lagi sekali ini, saya bilang iya nih. Dia bilang gitu. Maka akhirnya Nabi benar, Nabi datang lagi. Ya Rabi'atu, ala tatazawwaj? Wahai Rabi'ah, kenapa kau tidak mau menikah? Kata dia apa? Bala. Saya mau menikah wahai Rasul. Allah, langsung mau sekarang. Murni bima syi'ta au bima ahbabta. Ya Rasulullah, kau perintahkan saya apa yang kau inginkan. Saya pasrah sekarang, kau mau suruh saya apa terserah, kata siapa? Rabi'ah. Azan ya.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala tabmani ala kemalani ala al-mabu'uthi rahmatan alamin wa ala alihi wa ashabi ajma'in.
0: Kita lanjutkan, masih terpotong tadi hadisnya, sampai bahwasanya ketiga kalinya sebelum ditawarin ketiga tadi, Rabi'ah mengatakan kalau Nabi tawarin lagi saya bakal mau. Dan benar, dan Nabi, ya Rabi'atu ala tatazawwaj, wa Rabi'ah, tidakkah kamu menikah? Kata Rabi'ah, ya saya mau. Murni bima syi'ta au bima ahbabta. Ya Rasulullah, kau perintahkan apapun kepada saya sekarang pasrah, saya ngikut. Apa saya? Ngikut. Allah, Nabi pun berkata, intaliq ila ahli fulan. Kau pergi ke rumahnya si fulan. Kau pergi ke keluarganya si fulan. Ila hayyi minal ansar. Fihim tarahi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada suatu suku dari ansar, di sana mereka adalah orang-orang yang berbuat baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya diarahin kok ke sana. Faqul lahum, kata Nabi, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'ukumus salam. Kau sampai sana, kau bilang, Rasulullah mengucapkan salam kepada kalian. Wa ya'murukum an tuzawwiju Rabi'ata fulana imra'atan minhum. Allahu akbar. Kau datang ke sana, kau bilang, Nabi kirim salam. Kemudian sampaikan, Nabi suruh kalian menikahkan Rabi'ah dengan fulana. Jadi sebutkan fulana ini siapa? Allahu akbar. Bayangkan dijodohkan sama siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah menolak? Enggak mungkin. Akhirnya dia datang. Rabi'ah. Fa ataituhum, saya datang pun kepada mereka, faqultu lahum dzalik, saya sampaikan apa yang tadi Nabi sampaikan, Rasulullah kirim salam, Nabi sallallahu juga kirim pesan, tolong nikahkan saya dengan fulana. Qalu marhaban bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka mengatakan, marhaban, selamat datang kepada marhaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bi rasuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga marhaban kepada utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rabi'ah ini kan diutus sama Nabi. Jadi mereka mengatakan marhaban li Rasulillah, marhaban li rasuli Rasulillah. Marhaban kepada Nabi dan juga marhaban kepada utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, kata mereka, la yarji'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bihajatihi. Demi Allah, ini orang utusannya Nabi, enggak boleh pulang sebelum apa yang tadi Nabi sampaikan. Qala fa akramuni, kata Rabi'ah, demi Allah, tatkala itu mereka langsung memuliakan saya. Wazawwajuni, akhirnya mereka pun menikahkan saya dengan wanita fulana tadi. Wa altafuni, dan mereka pun berbuat ramah, berbuat baik kepada saya. Ini rezeki nomplok akhirnya. Tidak punya duit. Terus apa? Dia tidak mungkin di benak dia tidak ada kesadaran pengen nikah mungkin saat itu. Kenapa tidak memungkinkan? Apa namanya? Dia pembantu, dia pengen khidmat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat, Nabi perhatikan pembantunya. Ini yang kita bisa ambil catatan, Nabi perhatikan pembantunya. Antum pernah enggak perhatikan pembantu antum, sopir antum? Dia galau terus kayaknya butuh nikah nih. Tidak cuma bilang nikah, nanti nikah sama ini kan luar biasa. Langsung dikasih, nanti kesana. Ya kalau Nabi, wajar. Kalau kita minimal, kita kasih duit. Nanti udah punya calon belum? Udah. Kenapa nggak nikah? Karena mulai kasih duit. Kita nggak punya syafaat. Syafaat kita nggak diterima. Kalau Nabi syafaatnya diterima sama semua orang. Artinya yang kita ambil pelajaran dari sini, lihat. Nabi perhatian sama siapa? Pembantunya. Disuruh nikah. Mungkin Nabi lihat gerak-geriknya mungkin. Saya nggak baca syarahnya seperti apa. Tapi di sini kita bisa ambil pelajaran. Nabi sangat perhatian sama pembantunya. Dan Syekh Abdul Razak juga menariknya, beliau tidak jelaskan kenapa sampai beliau datangkan hadis ini. Beliau datangkan hadis ini, kemudian beliau tutup. Sudah tidak ada lagi pembahasan berkaitan dengan hak-hak para pekerja. Wallahu ta'ala jamaah sumat ta'ala. Intinya kita ketika bermuamalah sama siapapun, bahkan kepada siapa? Orang yang kerja sama kita, maka kita harus berbuat terbaik kepada mereka. Wallahu ta'ala jamaah sumat ta'ala. Yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan juga jemaah sekalian. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya saya mohon maaf. Ini murni dari kesalahan saya dan saya siap rujuk dari kesalahan tersebut. Saya tutup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Terima kasih kami sampaikan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredekan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat, tapi dia riak.
1: Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un, Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
4: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya Sunda.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alai.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu ma qama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
7: ilmu yang terpuji,
8: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
6: dan sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."

0: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama di dunia. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku. Hanil hayatul dunia illa lahu wa la'ib.
1: الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
0: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamut فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
6: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
7: Nurun minal Qur'an.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Wa qadha

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. بعد معشر الحضور الكرام، إننا حمدنا الله تعالى على ما أولاه من هذه النعمة لنجتمع بهذه الوجوه الكريمة، بأننا بعد ذلك نشكر الذين تسببوا في هذا اللقاء وسهلوه، بدءا من الدولة الإندونيسية جزاهم الله خيرا إذ يسروا لنا هذا اللقاء، وتثنية بكم معشر الحضور الكرام إن حضرتم هذا المجلس الأخوي العلمي الدعوي. عسى الله تبارك وتعالى أن يجعله في موازين حسناتنا جميعا.
2: Setelah saya mengucapkan salam kepada kita semua, beliau berkata, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, kita meminta pertolongan kepadanya, dan kita meminta ampunan kepadanya, dan kita berlindung kepadanya dari kejahatan diri-diri kita dan keburukan amal-amal kita. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, niscaya tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak akan ada yang bisa memberikannya petunjuk. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah semata tanpa ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Semoga salawat dan salam tercurahkan atas beliau, keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Selanjutnya, beliau mengucapkan bahwasanya di antara kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kita bisa berkumpul di tempat ini, dan sungguh sudah selayaknya kita mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang menyebabkan atau menjadi sebab kita berkumpul di tempat ini, mulai dari

0: disakiti oleh musuh. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian perlindungan dan Allah membantu kalian dengan pertolongannya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian rezeki berupa perkara-perkara yang halal. Perhatikan di sini hadirin rahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para sahabat, yaitu di saat mereka berjumlah sedikit, mereka takut pada musuh. Mereka juga tidak memiliki makanan yang bisa meneruskan hidup mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua ujian tersebut, menghilangkan semua perkara sempit tersebut. Maka ingatlah wahai para sahabat, semua nikmat itu ketika antum sedikit dan seterusnya.
1: Tsumma ata 'alaihim zamanun ba'da dzalik. ذهب جيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى جيل بعده بلغت بهم العزة لما تمسكوا بدينهم أعزهم الله حتى إنه كان في دولة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بعث جنده من الدعاة إلى بلاد الصين فلما وصلوا هناك حاول ملك الصين أن يحول بينهم وبين الدعوة وأن يطردهم ويمنعهم لكنه خاف على نفسه فاستنجد بجيرانه من ذوي الملك الدول الأخرى والملوك وطلب منهم النجدة فكل الملوك اعتذر وقال ملك الصين لا أدعهم في هذه البلاد يدعون وقال رئيس جيش المسلمين أرسلوا بهذا إلى أمير المؤمنين فأرسلوا به بالخبر فحلف أمير المؤمنين لا يطأن بقدميه أرض الصين هو بنفسه حلف أنه سيأتي يدخل أرض الصين ويطأها بقدميه فلما سمع ملك الصين بذلك وعلم أن القوم إذا حلفوا بالله حلفوا بأعظم معظم عندهم سيحققون ذلك فبحث يمينا وشمالا فما وجد من ينصره فقال لقائد المسلمين قل لملككم لا يأتينا ولكن خذ هذه الصحفة وأخذ صحفة من ذهب صحفة كالقصعة كبيرة من ذهب وجعل فيها تربة الصين وقال خذها إلى صاحبكم وليبر بيمينه فليضع قدميه عليها حتى لا يحنث في يمينه ولاحظ تلك العزة قال وأنتم هنا في بلدنا ضيوف تفعلوا ما شئتم
0: demikian seterusnya berlalu waktu sungguhnya mereka berada di atas kemuliaan ketika mereka berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan sebuah sejarah yang terjadi di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Dia mengirim pasukannya termasuk di sana para dai untuk sampai ke negeri Cina. Ketika mereka sampai di negeri Cina, raja Cina waktu itu berusaha untuk menghalangi kaum muslimin, menghalangi dakwah, jangan sampai masuk ke negeri Cina. Tapi dia takut dengan kekuatan kaum muslimin. Akhirnya dia mengirim surat-surat ke raja-raja di negeri sekitarnya, meminta bantuan. Namun semua negara-negara yang dia mintai bantuan, tidak ada yang berani. Maka salah seorang orang-orang dekatnya berkata kepada raja tersebut, kenapa engkau tidak mengutus utusan untuk berbicara dengan Amirul Mukminin?
2: Maka ketika disampaikan kepada Amirul Mukminin agar tidak usah masuk ke negeri Cina, maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan sambil bersumpah, demi Allah, saya pasti akan menginjakkan kedua kaki saya di negeri Cina. Dia bersumpah atas nama Allah, pasti akan menginjakkan kakinya di negeri Cina. Ketika sampai berita tersebut kepada raja Cina tersebut, dia mencari cara untuk supaya itu tidak terjadi. Namun dia tidak punya apa-apa, tidak punya kuasa. Akhirnya dia berkata sambil mengirim sesuatu. Apa yang dia kirim? Dia mengirim satu nampan emas dan di situ ada tanah negeri Cina. Dia mengatakan, ambil emas ini dan bayar sumpah Anda, wahai mu'minin, cukup injakkan kaki Anda di tanah yang ada di nampan ini, tidak usah masuk ke negara kami. Kemudian dia berkata, antum semua, kalian semua adalah tamu bagi kami, silahkan lakukan apa yang Anda mau.
1: وإذا رأيتم معشر الحضور الكرام رحمني الله وإياكم أن الأمن والرزق بدأ يقل في بلاد ما فاعلموا أنه علامة قلة الدين. إذا قل الدين في الناس فإن أمارة ذهاب الرزق والأمن قريبة. قال الله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لباس الجوع الذي يدل على ذهاب الرزق, لباس الخوف يدل على ذهاب الأمن, هكذا ذكر ربنا عز وجل.
2: Kemudian beliau mengatakan, hadirin dimuliakan Allah, jika Anda memperhatikan bahwa sesungguhnya keamanan dan rezeki di suatu negeri, ketika keamanan dan rezeki tersebut mulai berkurang, itu merupakan pertanda bahwasanya negeri tersebut mulai menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika agama mulai menipis, itu merupakan pertanda keamanan dan rezeki akan berangsur-angsur hilang. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan sebuah negeri yang dulu sebelumnya dia adalah negeri yang aman, tenang. Datang rezekinya dari banyak tempat. Kemudian negeri tersebut kufur kepada nikmat-nikmat Allah. Maka Allah timpakan kepada mereka pakaian, yaitu musibah yang menyeluruh berupa rasa lapar dan rasa takut, balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Demikian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Antum ya kiram, ihmadu Allah ta'ala ala al-aman. Kullukum kharaja min baytih, waqad taraka fi baytih man tarak min du'afai bani Adam min zawjatin wa awlad. Wa ata hadha al-masjid bayt Allah, wa huwa aminun an yarji'a ila baytihi فيجد الجميع في أمان الله. وهذا نعمة من الله, وأنتم آمنون أن ترجعوا لتجدوا رزقكم, عشاءكم جاهزا لتتناوله بسم الله. فهذه نعمة من الله عز وجل, ولا ريب أن هذه البلاد قد تعب عليها رجال حتى ذقتم أمنها, وهي نعمة من الله تبارك وتعالى. تسافر من قرية إلى قرية, من مدينة إلى مدينة, وأنت آمن على نفسك وعلى أهلك. فأحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعم.
2: Kemudian beliau mengatakan, kita semua, antum semua, hadirin rahmati Allah, hendaklah memuji Allah Subhanahu wa taala atas keamanan yang diberikan kepada kita
0: Perhatikan kita yang hadir saat ini. Bagaimana kita meninggalkan rumah kita. Kita tinggalkan di rumah kita hamba-hamba Allah yang lemah. Istri kita, anak-anak kita yang masih kecil. Dan kita keluar dengan aman. Pulang juga dengan aman. Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita pulang, kita mendapati makan malam kita sudah siap. Lalu kita makan dengan tenang, dengan mengucapkan bismillah. Tidak diragukan lagi, ini merupakan nikmat Allah. Bagaimana seseorang di negeri ini, dia pindah dari satu kampung ke kampung yang lain. Dia berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan dia tidak perlu mengkhawatirkan keamanan dirinya, keamanan keluarganya.
1: لما سافر إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام من بلاد الشام إلى بلاد مكة، كانت مكة لا أنيس فيها، لا أحد. عند موضع الكعبة، موضع البيت الحرام في أصله، وترك هنالك زوجته هاجر وابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، تركهما في بلاد لا أحد فيها. وكان من دعائه وهو يفارق زوجه وولده بأمر من الله أن قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هذه في سورة البقرة. في سورة إبراهيم قال الله تعالى: إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إلى أن قال: ربي إني تركت ذريتي في بيت غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فدعا بهذين الأمرين لأنه ترك زوجته وولده ولا أحد معهما، ولذلك لما تبعته هاجر تسأله: إلى من تتركنا في هذه البلاد؟ لا أحد، إلى من تتركنا؟ فلم يلتفت إليها، ثم قالت كلمتها، كلمة الإيمان، كلمة المرأة المؤمنة، قالت: الله أمرك بهذا؟ فالتفت إليها قال: نعم. ماذا قالت؟ بلسان اليقين والوثوق: إذن فلن يضيعنا، لن يضيعنا ربنا. تصوروا هذا، كيف تتخيلوا أنت هذا في بلاد ليس فيها شيء، حتى الماء ما كان فيها، لولا أن الله تعالى ألهم إسماعيل عليه الصلاة والسلام بينما هو يبكي شدة الجوع أن يضرب بقدميه على الأرض حتى ينفجر بئر زمزم. هذا شأن عظيم. فاستجاب الله لدعاء إبراهيم فرزقوا وأمنوا.
0: Kemudian beliau menyebutkan sejarah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam musafir meninggalkan negeri Syam menuju negeri Makkah, yang saat itu tidak ada orang di sana, tidak ada manusia. Di dekat Ka'bah, di sana dia meninggalkan istrinya Hajar, kemudian meninggalkan putranya Ismail, tanpa ada manusia seorang pun di sana. Dan di antara doa yang beliau panjatkan ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya di sana, yaitu sebagaimana dalam surah Al-Baqarah yang artinya: Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Kemudian berikanlah orang-orang yang tinggal di sana rezeki berupa buah-buahan. Kemudian dalam surat Ibrahim, dia mengatakan, yaitu doa Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim yang artinya: Ya Allah, sungguhnya aku meninggalkan keluargaku di tempat yang tidak ada pepohonan di sini. Maka Jadikanlah hati-hati manusia merindukan tempat ini, mencintai tempat ini, dan berikanlah mereka rezeki berupa buah-buahan. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa meminta dua perkara ini, yaitu apa? Rezeki dan keamanan. Sementara di situ tidak ada seorang pun. Dia hanya meninggalkan istrinya dan anaknya. Lalu istrinya mengejarnya dan mengatakan, "Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau serahkan kami?" Tapi Nabi Ibrahim tidak menoleh sedikit pun. Istrinya kembali bertanya kepadanya, "Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau tinggalkan kami, engkau serahkan kami?" Kemudian ketika dia dapati Nabi Ibrahim tidak menoleh sedikit pun, Hajar mengucapkan kalimat yang menunjukkan keimanannya. Ucapan seorang wanita yang beriman. Dia mengatakan, "Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Ya." Kemudian di situ Hajar mengatakan, "Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Bayangkan hadirin rahmati Allah, sebuah tempat tidak ada sesuatu apapun di sana. Sampai air pun tidak ada. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Ketika Nabi Ismail kecil mulai menangis dan menangis, Allah perintahkan supaya dia menendang atau menggeserkan kakinya di tanah, lalu keluarlah mata air zam-zam yang terus mengalir. Ini semua adalah bentuk ijabah Allah. Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang meminta dua hal untuk anak dan istrinya, yaitu keamanan dan rezeki.
1: لما ضرب إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو رضيع برجليه على الأرض وفار الماء ماء زمزم وقالت له هاجر زمزم لأنه كان فائرا إلى السماء فغار الماء في الأرض لكنهم يستطيعون يشربوا منه والماء يجلب أهله كانت مكة لا يسكنها أحد وليس فيها ماء فكانت قبيلة تسمى قبيلة جرهم قبيلة جرهم رأوا من بعيد طيورا يترددون على مكان ما أي مكان هذا جاءت الطيور فوق رأس إسماعيل عليه الصلاة والسلام لأنها رأت الماء ورأت القبيلة من بعيد تلك الطيور فعلموا أنه سيكون هناك شيء فذهبوا فوجدوا الماء وقد أصبحت هاجر وهي من أضعف الناس جسدا أصبحت هي المسؤولة عن ذلك الماء حتى إنهم إن القبيلة كلها استأذنوها في الماء فأذنت لهم فيه وعمرت مكة وسكنها من سكنها والقصة المتبقية تعرفونها هنالك أنزل الله تبارك وتعالى سورة قريش حيث قال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت شوف كيف لماذا الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع الرزق وآمنهم من خوف الأمان فذكر الله تبارك وتعالى هذين الأمرين قد حققهما لهم فعليهم أن يعبدوه وحده لا شريك له
0: Kemudian beliau melanjutkan ketika Nabi Ismail menendangkan kakinya di bumi kemudian keluar air zam-zam. Saat itu, sebagaimana kita ketahui, Mekah tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Karena menjadi orang yang menjaga mata air zam-zam tersebut. Sehingga semua suku yang lewat dan ingin mengambil air, mereka meminta izin dulu dari dia untuk mengambil air tersebut. Kemudian Mekah mulai ditinggali oleh banyak orang dan ditinggali oleh manusia, dan antum semua tahu bagaimana kisah selanjutnya. Dan karena sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Quraisy yang insyaallah kita semua menghafalnya, yang artinya yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebiasaan Quraisy yang melakukan perjalanan ketika musim panas dan musim dingin. Dan Allah Subhanahu wa taala merintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka dua hal. Yang pertama yaitu dalam firman-Nya, yang Allah yang memberikan mereka makan, itu adalah rezeki. Yang kedua, Allah memberikan mereka keamanan dari rasa takut, dan itu jelas adalah keamanan. Dan dua nikmat ini yaitu rezeki, makanan dan keamanan, harus mereka syukuri dengan cara beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan.
1: أتت هذه الأسرة الكريمة مكة وهي أرض قاحلة لا شيء فيها، وما عندها سوى جراب تمر وشيء من الماء وشيء من الماء، ونفد الماء وانتهى. وماذا يكون الأمر؟ ترزق الأسرة المتوكلة على الله، المؤمنة الواثقة بما في يد الله، ترزق أفضل مياه الأرض زمزم، ثم بعدها تأتيها ثمار الدنيا. وأرض مكة ليست ذات زرع، تأتيها ثمار الدنيا كما ترون اليوم. الثمار التي ترونها في مكة كثير منها لا يوجد بها، ولكن الله تعالى جلبها لهم لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. لاحظوا، ما في زرع ذلك الوادي، لما أسكنهم ما في ماء ولا زرع. عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وقد هوت الأفئدة إلى مكة، وفي ذلك الوقت شعرت هاجر وابنها بالأمان.
0: dan air. Kemudian ketika air tersebut habis, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada keluarga yang begitu berserah diri kepada Allah ini. Allah Subhanahu wa taala berikan mereka air yang merupakan air yang paling afdol di dunia ini, yaitu air zam-zam. Dan kita semua tahu bagaimana penduduk Mekah bukanlah petani. Mereka tidak bercocok tanam. Namun sampai hari ini, sebagaimana kita saksikan, datang ke Mekah buah-buahan yang ada di seluruh penjuru dunia. Allah Subhanahu wa taala datangkan berbagai macam buah-buahan tersebut dari seluruh penjuru dunia demi untuk mengabulkan doa nabinya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika dia berdoa kali lagi, yang artinya: ya Allah, ya Rabbi, sesungguhnya aku meninggalkan dan menempatkan di antara keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada satu pohon pun di situ, di dekat rumahmu, di dekat Ka'bah, agar mereka mendirikan salat. Maka jadikanlah hati-hati manusia condong kepada mereka. Lalu Allah kabulkan. Tadi kita menyebutkan bagaimana orang-orang datang dan tinggal. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, dan berikanlah mereka rezeki berupa buah-buahan agar mereka bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengabulkan doa ini untuk keluarga yang mulia ini.
1: والسؤال الذي يطرح: لماذا يقرن ربنا عز وجل في مثل الآيات السابقة يقرن والأمن، يقرن ويجمع بين الشيئين؟ أهم مطالب الشعوب في هذه الدنيا، فكل دولة لها وزارة الدفاع لتؤمن أمرها، ولها وزارة الاقتصاد لتأمين رزقها. آيات في هذا كثيرة. لما كان الأمن لا يكون إلا بجند، قال الله تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. لاحظوا، ذكرهما متواليين مقترنين. أمن هذا الذي هو جند لكم، لأن الأمن يكون بالجند، هذا السبب.
2: Beliau mengatakan jawabannya adalah kedua perkara ini, yaitu rezeki dan keamanan, dia merupakan kebutuhan utama, tuntutan bagi sebuah negara. Setiap negara jika kita perhatikan memiliki dua kementerian pasti, yaitu kementerian keamanan, ini untuk menjaga keamanan. Kemudian Kementerian Ekonomi, ini untuk menjamin rezeki, menjamin ekonomi. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua perkara ini. Dan keamanan itu tidak akan mungkin tercipta kecuali dengan adanya pasukan. Dan ini beliau sebutkan tadi, dua perkara ini, yaitu menyebutkan keamanan dengan adanya pasukan, kemudian menyebutkan rezeki, ini Allah sebutkan dalam dua ayat yang beliau baca tadi dalam surat Al-Mulk.
1: وكذلك علم الناس جميعا أن لا أمن بلا قوة، لا أمن بلا قوة، إذ الأمن يتبع وجود القوة. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فجمع الله تبارك وتعالى بين الأمرين، وصف نفسه بالرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالرزق عرفناه، وأما القوة ذكرت هنا بدلا عن الأمن، لأن القوة متسببة عن الأمن، فلا أمن بلا قوة. وهذا من بديع ترتيب القرآن الكريم، وذكر العبادة من قبل: إلا ليعبدون، للدلالة: يا معشر الكرام، ما دمتم أمنتم ورزقتم فاعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا.
2: Kemudian beliau menyebutkan demikian pula perkara yang lainnya yang manusia mengetahuinya, bahwasanya keamanan tidak akan tercipta kecuali adanya kekuatan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka. Sesungguhnya Allah, Dialah yang memberi rezeki dan Dialah yang memiliki kekuatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan mengumpulkan dua perkara. Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rezeki dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan. Sesungguhnya kekuatan ini akan memberikan keamanan. Karena keamanan tidak akan tercipta kecuali dengan kekuatan. Perhatikan di sini bagaimana Al-Quran menyebutkan perkara-perkara ini secara runut. Yaitu Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita, selama kalian mendapatkan keamanan dan selama kalian mendapatkan rezeki dari Allah, maka beribadahlah hanya kepada Allah.
1: في هذا المعنى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. رواه الترمذي وهو حديث حسن من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه. السرب فسر بإحدى ثلاث، قيل في نفسه آمنا في نفسه، وقيل آمنا في بيته، وقيل آمنا في طريقه. قال بعض أهل العلم ولا مانع منها كلها، فكلها تفسر السرب أن يصبح المرء في أمان في نفسه هو، إذ لا يعتدي عليه أحد، آمنا في بيته، يخرج من بيته ويرجع في أمان، لا خيانة في البيت ولا خداع من خارج البيت، فيجد أهله آمنين سالمين. آمنا في طريقه حيث مشى،
2: kemudian beliau mengatakan semakna dengan ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya barang siapa di antara kalian aman pada tiga perkara, karena fi sirbihi disebutkan oleh para ulama, beliau menyebutkan ada tiga maknanya. Yang pertama pada dirinya, kemudian kedua pada rumahnya, kemudian ketiga di jalannya. Dan beliau mengatakan sebagian ulama bahwasanya ketiga makna ini mungkin menjadi makna hadis tersebut. Sehingga jika kita terjemahkan berdasarkan tiga makna tersebut, artinya hadis itu barang siapa di pagi hari dia mendapatkan keamanan pada dirinya, tidak ada orang yang mengganggunya. Kemudian dia mendapatkan keamanan di rumahnya, dia keluar, pulang, aman, tidak ada orang-orang yang mengganggunya. Kemudian dia juga aman di jalannya, kemanapun dia pergi, dia aman. Kemudian dia selamat pada diri, mendapatkan kesehatan. Kemudian dia memiliki makanan di hari itu. Maka seolah-olah dunia ini dikumpulkan baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang hasan.
1: Qala sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits mu'afan fi jasadihi yusbihu fi 'afiyatin min al-amrad. Wa al-'afiyah kama yuqal in al-'arab al-'afiyatu tajun 'ala ru'us al-ashihha la yarahu illa al-mardha. العافية تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، فإن المريض إذا رأى من هو أشد مرضا منه حمد الله على أنه لم يكن مثل فلان. ولهذا قال بعض السلف إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض عينيك وانظر كيف يعيش الأعمى وأنت تبصر.
2: Kemudian sabda Nabi SAW, yaitu barang siapa yang pada pagi hari dia mendapatkan kesehatan, yaitu kesehatan tidak memiliki penyakit. Dan orang-orang Arab mengatakan sehat itu adalah sebuah mahkota yang dipakai oleh orang-orang yang sehat. Namun tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang-orang yang sakit. Orang yang sakit, jika dia melihat orang yang lebih parah dari dia penyakitnya, apa yang dia lakukan? Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagian salaf kita jika ingin melihat nikmat Allah, dia memejamkan kedua matanya, lalu dia merasakan bagaimana rasanya hidup sebagai orang yang buta tidak melihat.
1: Qala sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalik mu'afan fi jasadihi 'indahu qutu yawmihi. Subhanallah, qutu al-yawm. Idza asbahta aminan mu'afan 'indaka qutu al-yawm. أنت أصبحت قد ملكت الدنيا. هذا بكلام الرسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم من عنده قوت يومه فقط الناس عندهم أقوات الشهر والشهرين والسنة والسنتين يدخرونها في بيوتهم ضامنون أرزاقهم. وكان سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم ربما دخل بيته فسأل زوجاته واحدة واحدة أثم طعام؟ فإن قالوا لا قال إني صائم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لو فعل هكذا لجاءت جبال مكة كلها ذهبا، حولها الله له ذهبا استرزق منها. لو قال لأصحابه إنني محتاج لماتوا هم جوعا ليشبعه عليه الصلاة والسلام، ولكنه رضي بما كان عليه وعالج الجوع بالصيام فصام عليه الصلاة والسلام. هل تتصورون بيتا لا يوجد فيه ولا خبز ولا تمر؟ سبحان الله العظيم.
0: Kemudian sabda Nabi SAW, barang siapa di pagi hari memiliki makanan di hari itu, beliau mengatakan subhanallah. Jika seseorang memiliki tiga ini, dia aman, kemudian dia sehat, ada dimakan hari itu, sesungguhnya antum adalah raja dunia. Ini Nabi SAW bersabda seperti itu. Tapi coba kita perhatikan. Sekarang ini, siapa di antara kita yang hanya memiliki makanan untuk hari ini saja? Orang-orang sekarang memiliki makanan untuk sebulan, dua bulan, bahkan satu tahun ke depan. Sudah terjamin makanannya. Sementara dulu, Sayyidul Khalq, Rasulullah SAW, terkadang beliau pulang ke rumahnya, kemudian ditanya istrinya satu persatu, apakah ada makanan? Ternyata tidak ada. Lalu beliau hanya mengatakan, kalau begitu saya puasa hari ini. Subhanallah. Beliau, seandainya beliau mau meminta kepada para sahabat, bisa. Tapi beliau ridho, menerima kondisi tersebut. Dan beliau mengatasi rasa laparnya dengan puasa. Subhanallah.
1: وبعد معشر الحضور الكرام، هذا أمان ورزق الدنيا، فكيف بأمان الآخرة ورزقها؟ هذا أمان ورزق الدنيا الذي نحن قد تحقق لنا الحمد لله على هذا، الحمد لله حمدا كثيرا، فكيف بأمان الآخرة؟ كن موحدا لله تعالى في عبادتك، لا تشرك به أحدا، فإن الله تعالى ضمن لك أمان الآخرة كما ضمن لك أمان الدنيا. فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. من يأتي آمنا يوم القيامة من هو؟ لن يكون إلى الموحد.
0: Kemudian hadirin rahmati Allah, Syekh mengatakan seperti inilah keamanan di dunia ini jika telah diberikan oleh Allah. Lalu bagaimana jika Allah memberikan lagi keamanan di akhirat? Maka keamanan di dunia yang telah terwujud ini menuntut kita untuk bersyukur, mengucapkan alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Maka kita membutuhkan lagi keamanan yang lain, yaitu keamanan di akhirat. Oleh karena itu hadirin rahmati Allah, jadilah orang yang bertauhid. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Niscaya antum akan mendapatkan keamanan di akhirat. Simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya, orang-orang yang beriman
2: dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan di akhirat dan mereka mendapatkan petunjuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain yang artinya, apakah orang yang dilemparkan ke dalam api neraka lebih baik dari orang yang datang di hari kiamat dalam keadaan aman?
1: Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alladhi 'asha shay'an min al-khawf wal-fasa' fi awwal ad-da'wa kama sami'tum هو الذي أكرمه الله تعالى برسالته وبلغها حق التبليغ حتى قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر. والحديث رواه البخاري ومسلم. نصرت بالرعب مدينة مسيرة شهر الذي كان عليه الصلاة والسلام لا يأمن على نفسه وهو بين قومه ولا يأمن. صار إذا كان بينه وبين قوم عداوة فإن أولئك الأعداء يضرب على قلوبهم الرعب ولو كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر. قال العلماء كما يكون بين بلاد الشام مثلا سوريا ومكة مسيرة شهر والعدو خايف فزع من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الأمان الذي رزقه الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام لما تمسك به حقق العبودية على التوحيد.
0: Hadirin mati Allah, Syekh melanjutkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melewati kondisi-kondisi yang mengecam, yang menakutkan di awal-awal dakwah. Ketika beliau menyampaikan dakwah ini dengan sebenar-benarnya, dengan sesempurna-sempurnanya. Dan ketika beliau telah menyebarkan agama ini, beliau bersabda yang artinya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, aku diberikan kemenangan oleh Allah dengan rasa takut yang dimasukkan atau yang ditimpakan kepada musuh-musuhku sejarah perjalanan satu bulan. Berarti kan di sini, ketika Nabi SAW dimenangkan oleh Allah, musuh yang jauh seperti itu, yang jaraknya dengan Rasulullah SAW perjalanan satu bulan, itu sudah merasakan takut dan gentar kepada Nabi SAW. Dan para ulama kita menjelaskan, perjalanan satu bulan itu kurang lebih jarak dari Suria ke Mekah. Musuh sudah takut dengan jarak seperti itu. Dan ini merupakan hasil berpegang teguh kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan.
1: Jafi sahih al-Bukhari. Ma yadullu ala anna ahlat tauhid aminun fi dunia wal akhirah. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وهم في الطريق نزلوا ليستريحوا وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبحثوا له عن أفضل شجرة ظلا واسعا وارفا ليتركوا له مكانها فوجدوا له شجرة ذات ظل فنزل تحتها عليه الصلاة والسلام وعلق سلاحه بشجرها في أغصانها فبينما هو نائم إذ أتى أعرابي جلد قوي جلف في أخلاقه فمسك السيف سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان معلقا وقال يا محمد من يمنعك مني رجل ضخم واقف والرسول صلى الله عليه وسلم مطروح على الأرض نائم فقال عليه الصلاة والسلام كلمة خرجت من قلبه واثقا بالله قال الله يمنعني منك فرجفت يد الرجل وسقط السيف وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني ثم عفى عنه عليه الصلاة والسلام بكلمة واحدة خرجت من قلب مؤمن آمن كأنها رصاصة ضربت يد هذا الرجل وسقط السيف من يده وهذا من نصرة الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وتأمينه إياه
0: Kemudian beliau menyebutkan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang bertauhid adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat di sebuah perjalanan singgah di sebuah tempat untuk beristirahat. Dan kebiasaan para sahabat yang menunjukkan adab mereka, mereka mencarikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pohon yang besar agar bisa menjadi tempat bernaung. Ketika mereka mendapatkan pohon yang besar, Nabi sallallahu alaihi wasallam istirahat di bawahnya dan menggantungkan pedang beliau di cabang pohon tersebut. Ketika beliau sedang istirahat, datang seorang lelaki Badui yang nampak kekar dan kuat. Dia ambil pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia hunus ke arah beliau sallallahu alaihi wasallam dan lelaki itu berkata, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bisa menghalangiku untuk membunuhmu sekarang?" Lelaki itu berdiri menghunuskan pedang sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sebuah kalimat. Kalimat yang keluar dari hati orang yang beriman kepada Allah. Beliau mengatakan, Allah. Allah yang akan menjagaku. Lelaki itu langsung gemetar dan pedang itu jatuh dari tangannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pedang itu balik dan menghunuskannya ke arahnya dan berkata, "Sekarang engkau siapa yang akan melindungimu? Siapa yang akan menghalangiku untuk membunuhmu?" Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan lelaki tersebut. Perhatikan satu kalimat yaitu Allah. Satu kalimat yang keluar dari hati yang beriman itu seperti

0: فيتجه إلى قبر ويقول يا فلان اشفني أو اسأل الله أن يشفيني. بينك وبين الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا هو الموحد الذي ضمن الله له الأمن في الدنيا والآخرة، لأن ما دام الله قد أمننا فكيف نعبد غيره؟ ما دام الخير كله بيد الله فكيف نطلبه من غيره؟ لله ملك السماوات والأرض، الذي يملك السماوات والأرض تتركه وتذهب إلى غيره؟ سمع رجل، أو بعد ما يترجم الأستاذ نذكر لكم ما أريد ذكره. نعم،
1: hadirin rahmati Allah. Saya memberikan nasihat kepada kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal hak Allah dan bertauhid. Jangan ada seorang pun di antara kita yang datang kepada sebuah kuburan lalu dia berdoa kepada isi kuburan tersebut, wahai fulan, berikan aku. Jangan pula ada seorang wanita yang datang ke sebuah kuburan dan dia berkata, wahai fulan, tolong berikan aku anak, tolong berikan aku kesehatan. Mintalah semua itu kepada Allah. Mintalah kesehatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, wahai Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku. Hendaklah mereka beriman kepadaku. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertauhid dialah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, bukan yang lain. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan lain.
0: Is'alillahu basharatan, qul ya Allah a'tini. Falimadha taj'al bainaka wa bain Allah 'azza wa jall ha'ilan والرب تبارك وتعالى يجيبك إذا دعوته.
1: Ada bagian orang dia berdoa, ya Allah, berikanlah fulan dan fulan agar mereka memberikan. Maka dia ditegur dan mengatakan, "Bang, kenapa engkau meminta seperti itu? Kenapa engkau tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala langsung? Ya Allah, berikanlah aku." Kenapa kita harus menjadikan perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala?
0: Al-maqsud min hadha barakallahu fikum anna al-muwahhid amin. Wallahu tabaraka wa ta'ala ma adina li ahadin an ya'tadi 'ala haqqihi alladhi huwa at-tauhid. Wa yuridu an yukrima 'ibadah بأن يرجعوا إليه لا إلى غيره. فهل يكون موحدا من يذهب إلى حجر من الأحجار التي يقال مر بها رجل صالح فيتمسح بهذه الأحجار؟ أيكون موحدا؟ أيكون موحدا من يعلق مستقبله بحديد يربطه في عنقه أو جلد في زنده أو يده ثم يرى أنه محفوظ مؤتمن أو مأمون الجانب ما دام هذا الشيء معلقا به؟ هذا حال كثير من المسلمين مع الأسف، تركوا التعلق بالله وتعلقوا بخلقه طمعا في الأمن.
1: Beliau mengatakan, maksud kita bahwasanya orang yang bertauhid itulah orang yang merasakan keamanan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan seseorang untuk melampaui haknya, yaitu tauhid. Apakah bisa disebut bertauhid orang yang datang ke sebuah batu

0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan, niat yang baik tentu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu, ikhwan.
0: Ilmu.
2: Man taraka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran,
1: utul ilm,
0: orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Janganlah kalian saling membelakangi. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling hasad. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
5: Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu. Hati ini terasa semakin usang dan kusam. Terjebak hidup dalam kegelapan.
6: Ya Allah!
5: Andai aku bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun, itu hal yang paling mustahil. Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh?
7: Jalan apa yang harus aku tempuh?
8: Jalan apa yang harus aku tempuh?
5: Untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini, apakah taubat bisa menjadi solusi?
9: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya impas, selesai. 0-0, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan. Seorang bertaubat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Dan tahukah antum bahwa bertaubat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun."

0: Bertaubatlah semuanya, wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu, di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal?

0: كانت مستقرا ومقاما.
1: Dan hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Khuduhu faghulluh خذوه فغلوه وهي فلان ابن فلان. رسول الله صلى الله عليه وسلم برخطبه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
4: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan ingatlah ketika Rabbmu para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam, dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra, teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra, akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
5: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanatil qadiya.
4: Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithli hadza fa'iddu, ay ikhwani limithli hadza fa'iddu.
6: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
7: Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli minha dimaghi, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
6: Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
4: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
6: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau toh pun ada, illa hamiman wa ghassaba,
7: Kalau toh pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
8: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
9: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
10: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya, dan berselawatlah kepadaku, karena selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
11: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
12: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
13: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ziarah yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan.
0: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
4: Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'da. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Di kebersamaan kali ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan dalam format rekaman. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Kita lanjutkan pembahasan dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer yang masih kita membahas tentang aplikasi dari riba al-bay'. Aplikasi dari riba al-bay' yang sampai pada pertemuan yang lalu tentang permasalahan awraq tijariyah, beberapa surat niaga, di antaranya cek, dan telah kita bahas. Dan sekarang kita akan membahas tentang kartu pulsa telepon prabayar, bagaimana pandangannya dalam Islam, apakah ini termasuk uang ataukah tidak. Karena kalau dilihat dari kartu ini kan ada tertulis sisa nominalnya mulai dari berapa? 10.000 ada ya. 10.000, 20 ada, 50, kemudian 100 ada, di atas 100, 200 ada? Tidak ada. Baik. Ini tentu tidak sesuai antara nilai kartu ini dengan nilai uang yang tertera. Maka dari satu sisi, ini memang memiliki nilai uang di sini. Nilai sebagai uang. Dan ini diterbitkan menurut Dr. Hussein bin Ma'lawi Syahrani dalam disertasi beliau, yaitu At-Taswiq At-Tijari Wa Ahkamu Fi Fikri Islami, atau Marketing dalam tinjauan fikih Islam. Beliau menjelaskan bahwa ini salah satu bentuk cara perusahaan besar menjual jasanya dia atau menjual barangnya dengan membuat kartu berisi jasa yang bernilai senilai uang. Ini untuk pertama memudahkan perusahaan untuk mendapatkan uang tunai. Ya. Karena ini dibayar sebelum jasa atau barang diberikan. Berarti uang dahuluan baru jasa atau barang. Begitu kan? Diuntungkan perusahaan dalam hal ini. Dia tidak perlu lagi menyediakan pegawai untuk menerima uang tunai, ya. Cukup dia jual kartu-kartu ini, dia mendapatkan uang tunai dengan jumlah yang besar dan sebelum jasa dan barang digunakan oleh orang. Ya. Ini tujuan mereka untuk membuat cara marketing dengan cara ini. Yang menjadi permasalahan kita dalam permasalahan riba al-bay', ya, sekarang tertera nominal uang dalam kartu tersebut. 10.000, 20.000 atau 50.000 atau 100.000. Apakah ini adalah betul-betul uang? Dan bahkan nanti akan kita coba tinjau yang lain. Ini mumpung ada dalam buku, nanti ada seperti umpamanya sekarang ada kartu tol, ada kan ya. Ada lagi yang kartu tol yang imani yang diterbitkan oleh beberapa minimarket, dan antaranya Indomaret mengeluarkan ini. Ya, bisa pembayaran tol, bisa juga untuk membeli barang-barang di jaringan toko tersebut. Apakah kartu ini uang? Dan biasanya ini dijual dengan harga yang berbeda atau sama biasanya? ya, pulsa tadi, kartu pulsa handphone tadi dijual dengan harga yang sama atau berbeda, lebih mahal lebih murah. Aneh memang. Harusnya Anda bayar di depan terus lebih murah harusnya kan. Ya, makanya saya waktu di Riyadh itu biasanya harganya lebih murah daripada yang tertera di kartu. Bahkan untuk beberapa pada musim-musim diskon tertentu sampai 10%. Kalau harga kartu itu 100 real dijual dengan harga 95 atau sampai 92 real. Dijual langsung ke khalayak ramai karena dia diuntungkan karena dapat uang di depan. Bila dengan menggunakan cara pasca bayar, dia rugi duluan kan? Dia berikan jasa dahulu, kemudian baru didapatkan uang. Kalau ini didapatkan uang dari depan. Dan biasanya, kalau Anda beli barang, uang di depan, barang belakangan, atau barang di depan, uang belakangan. Barang di depan, uang belakangan, lebih mahal atau lebih murah, atau sama harganya dengan cash, tunai. Lebih mahal kan? Ya. Kalau uang di depan, barang belakangan sebulan lagi, lebih mahal atau lebih murah? Lebih murah. Ya. Tapi tidak masalah, ini yang kita hadapin. Uang di depan, jasa nanti-nanti, tapi tetap lebih mahal. Yang menjadi permasalahan kita, kalau ini adalah uang, 10 ribu ini uang, nominalnya 10 ribu. Kemudian ini 20 ribu adalah uang. Ini 50 ribu uang, 100 ribu adalah uang. Ditukar dengan harga yang sama, uang yang sama, 10 ribu dengan 10 ribu, ya, 10 ribu dengan 10 ribu, maka tentu tidak jadi masalah, kan? Ya. Tapi bagaimana kalau ditukar dengan harga yang berbeda? Kemudian terkadang tidak tunai. Terkadang tidak tunai. Sebagian para ulama, ini permasalahan yang dinamakan dengan nazilah. Anda cari di kitab Al-Mughni. Al-Mughni Ibnu Qudamah yang ditulis pada abad ke-7 Hijriah, pasti tidak akan dapatkan ini. Tidak akan dapatkan. Anda cari di kitab Kifayatul Akhyar dalam mazhab Syafi'i atau Tuhfah Al-Muhtaj Ibn Haytami pada abad ke-12 Hijriah, ditulis ulama besar mazhab Syafi'i, ya, pasti tidak ada temukan ini. Ya. Tidak ada temukan. Bahkan Syekh Rahman bin Nasir Sa'di dalam buku-buku beliau tidak pernah beliau bahas ini. Padahal beliau baru meninggal wafat tahun 1978. Guru dari Syekh Saimin. Rahimallahu jami'. Ini dinamakan permasalahan ini dengan permasalahan nazilah, kontemporer. Tidak Anda temukan perkataan para ulama sebelumnya. Di sini dituntut para ulama Islam, para thullabul ilm, untuk memberikan hukum ini, karena ini terjadi. Bila para ulama Islam dan thullabul ilm tidak mempelajari ini, ya, orang mengatakan bahwa akan menyebabkan kepada beberapa hal, diantaranya orang beramal tanpa ilmu. Bertanya kepada para ustaznya, oh, maaf, tidak ada dalam Fathul Bari. Tentu tidak ada dalam Fathul Bari ini. Saya tidak temukan ini dalam Al-Mughninya Ibn Qudamah. Tidak mungkin. Di sini berijtihad. Tentu dengan menggunakan kawain-kawain syariah, ya, kemudian mengerti permasalahannya ini dan tanda permasalahan muamalah dalam hal ini. Bila dibiarkan begitu saja, akan menyebabkan kaum muslimin beramal tanpa ilmu. Dan orang-orang yang membuat produk ini, ketika mengatakan, oh, tidak ada hukum dalam Islam, mereka mengira bahwa Islam agama yang tertinggal, tidak bisa mengikuti zaman. Karena tidak ada dalam Islam pembahasan ini. Maka di sini dituntut para thullabul ilm yang menulis, ya, yang punya konsentrasi dalam bidang ini untuk menulis ini. Alhamdulillah, di beberapa universitas internasional, ya, hal-hal seperti menjadi perhatian mereka dalam menulis karya ilmiah seperti risalah magister, risalah doktora, tesis dan disertasi mereka. Ini diantara ditulis oleh Dr. Husain Syahrani dalam disertasi beliau. Kemudian sebelum dia, sekitar 1 atau 2 tahun sebelum beliau, Dr. Yusuf Syubaili dalam disertasi beliau Al-Khadamat Al-Istithmariyah Fil Masarif Islamiyah juga menyinggung permasalahan tentang hal ini. Sebagian para tulabul ilm, para ulama ini mentakhrij, mereka namakan, ini kan tidak ada pembahasannya dahulu, lalu bagaimana mengeluarkan hukumnya? Langsung dengan Quran dan Sunnah. Kemana Anda cari? Kemana Anda cari? Maka mereka dinamakan, metoda para ulama dinamakan qiyas al-fura' al-fura' atau takhrijul furu' al-fura'. Mereka cari permasalahan yang sama dalam masalah fikih dengan permasalahan ini, kemudian dianalogikan. Jelas? Tidak langsung membahasnya langsung kepada Quran dan Sunnah. Karena bila langsung bahas kepada Quran dan Sunnah, dia akan mengatakan otomatis wa ahallallahul bai'a. Dalam Al-Quran Allah menghalalkan jual beli, berarti ini halal, sudah halal, enggak ada haram-haramnya, halal sudah. Maka yang dipentingkan dalam hal ini adalah mengetahui ilmu al-furu', kemudian ilmu takhrij. Ilmu takhrij ini dipelajari oleh para dan ditulis oleh para banyak ulama mu'asirin tentang hal ini. Takhrij dalam masalah fikih, bukan takhrij masalah hadis. Takhrij al-furu' ala al-furu', mengkiaskan al-furu' ala al-furu'. Dan ilmu ini berkembang dari masa ke masa. Kenapa fikihnya mazhab para ulama, Imam Syafi'i berkembang, Imam Malik berkembang, Imam Hanafi berkembang, Abu Hanifah berkembang, kemudian Hambali berkembang, Maliki berkembang? Karena ada para ulama yang dinamakan dengan mujtahidut takhrij. Dia mencari permasalahan dalam mazhab yang sama dengan permasalahan yang kasus terbaru ini, kemudian dikiaskan. Jadi tidak mengkiaskan langsung, dan ini dibolehkan. Dibolehkan, tapi memang tidak bisa dinisbahkan kepada ulama tersebut, tidak bisa dikatakan bahwa ini perkataan Imam Syafi'i. Bisa dikatakan mazhab Syafi'i atau muqtada qaul Syafi'i atau dinamakan lazimul qaul. Ya, lazimul qaul Imam Syafi'i dalam masalah ini, dia tidak mengatakan dalam hal ini, tapi bisa lazimul qaul. Kalau umpamanya yang bercerita dalam hal ini adalah mazhab seorang ulama mazhab Syafi'i, bisa dia keluarkan fikih mazhab Syafi'i dalam hal ini. Bisa. Tapi dia tidak boleh mengatakan menurut Imam Syafi'i menjual pulsa itu umpamanya boleh. Tidak mungkin Anda katakan demikian. Karena Imam Syafi'i tidak pernah hidup mengalami pulsa-pulsa ini. Tapi berdasarkan qa'id beliau dalam istinbatul hukum syar'i dan masalah furu' beliau, bisa. Bisa. Dinamakan ini dengan takhrij atau istilah mahasin yang mereka namakan takyiful fiqhi. Bagaimana mengurai ini, permasalahan yang baru ini diurai dalam pandangan ilmu fikih. Ilmu fikih kita katakan ada mazhab-mazhab tertentu, sehingga lebih dekat dengan takhrij kita namakan. Sebagian mereka mengkiaskan, menganalogikan permasalahan ini dengan permasalahan uang. Mereka mengatakan bahwa di sini adalah unsur nilai uangnya besar. Karena memang tertulis, apa yang tertulis di pulsa tersebut, di kartu itu tersebut? Rp sekian kan begitu? Ada kan? Rp 50 ribu. Sama nggak dengan dalam uang? Sama. Kemudian mereka melihat, ini sama dengan cek, kata mereka. Sama dengan cek. Uang. Ya. Ya. Konsekuensi dari mengatakan bahwa ini sama dengan uang, berarti sekarang tukar uang 50 ribu atau 100 ribu dengan uang 100 ribu, rupiah dengan rupiah. Persyaratannya apa? Harus tunai dan sama. Boleh dijual lebih murah, lebih mahal? Tidak. Kalau dijual lebih mahal terjadi apa? Riba fadl. Jual lebih murah terjadi apa? Apa? Riba apa? Lebih murah, lebih murah. Lebih mahal iya riba fadl. Dijual 103 ribu atau 102 ribu riba fadl. Kalau lebih murah? Sama riba fadl juga. Sama. Berarti 100 ribu ditukar dengan 97 ribu. atau 100 ribu ditukar dengan 98 ribu. Riba fadl atau tidak namanya ini? Riba fadl. Sama-sama tidak sama. Jelas berlebih. Kalau tadi yang berlebih dari uang si pembeli, kalau sekarang yang berlebih dari uang si penjual, tetap berlebih. Riba fadl. Persyaratan yang kedua haruslah tunai. Serahkan uangnya, terima kartu pulsanya. Tidak boleh Anda bawa pulsanya, besok sore saya bayar ya. Kalau Anda terima gaji baru saya bayar. Terjadi riba apa namanya ini? Riba nasiah. Jangan berhenti mendengar sampai di sini. Bila Anda berhenti mendengar di sini, galau Anda. Tidak bisa hutang pulsa. Kita lanjutkan. Apakah pendapat ini kuat atau tidak? Yang jelas pendapat ini ada referensinya. Mereka mengatakan sama dengan uang. Tertulis di sana memang uang. Ya. Pendapat yang terkuat mengatakan bahwasanya ini bukan uang. Ini bukanlah uang. Kenapa bukan uang? Karena bila adalah uang, ya, bisa menjadi saman nilai barang yang lain. Seperti layaknya uang. Anda dengan uang yang 100 ribu akan Anda beli pulsa ini, Anda bisa naik angkutan umum, bisa makan, bisa apa lagi beli makanan, bisa apa lagi, bisa beli sayuran, bisa beli baju, bisa beli lain-lainnya. Baik. Dengan kartu pulsa tadi, bisa beli apa Anda? Hah? Makan sate bayar pakai ini mau dia? Oh. Berarti ini bukan uang. Ini bukan uang. Berarti pendapat pertama tidak kuat. Pendapat kedua mengatakan, ini kan kita memberikan uang pertama kepada orang ini. Wasit ini atau kepada si penjual kartu pulsa ini. Ya, hakikatnya kita adalah meminjamkan uang kepada dia dan kepada perusahaan yang menerbitkan kartu ini. Bila kartu yang diberikan oleh Telkomsel, meminjamkan uang kepada dia. Meminjamkan uang nanti akan kita ambil dalam bentuk jasa telekomunikasi. Di awal kita minjamkan uang. Ya. Bila kita minjamkan uang, berarti akadnya di sini dan tujuan fikih apa namanya? Qard. Qard memberikan pinjaman. Memberikan pinjaman. Kalau kita pinjamkan 103 atau kita pinjamkan lebih murah, kita pinjamkan 97, nanti kita terima dalam bentuk pulsa ini 100 ribu rupiah. Ini apa namanya? Hah? Riba. Riba apa namanya? Riba den, riba jahiliyah. Anda pinjamkan 98, 97, nanti ambil 100 ribu. Jelas? Kalau Anda pinjamkan 102 ribu, kemudian Anda terima 100 ribu. Makanya aneh memang, kalau lebih mahal itu aneh memang. Anda pinjamkan 102 ribu, kemudian Anda ambil nanti 100 ribu. Kalau ini apa namanya? Hah? Apa namanya? Memotong hutang Anda kan? Ya, memotong hutang Anda. Memotong hutang ini, kalau tidak disyaratkan dari awal, namakan dengan do'wa ta'ajjal boleh bila Anda ridho. Do'wa ta'ajjal boleh bila Anda ridho. Potong sebagian hutang kamu, nanti Anda dapatkan. Ya. Tetapi bila kartu ini dijualkan, boleh menjualkan hutang. Anda beli tadi kartu, kemudian Anda jualkan, boleh. Karena tadi kan ini utang. Berarti ini, kartu ini sekarang surat hutang. Artinya wasiqatud dain. Surat hutang. Ya. Kalau harganya sama-sama 100 ribu, berarti Anda utang 100 ribu dan dijualkan hutang. Surat hutang ini. Saya memberikan pinjaman kepada beliau 100 ribu. Ya. Ya, selalu saya minta tolong catat di sini. Bahwa saya Fulan bin Fulan berhutang kepada Erwandi, 100 ribu rupiah akan dibayar pada tanggal sekian. Baik. Saya pegang suratnya ini. Saya jual, saya ingin uang. Saya jual kepada beliau. Boleh? Boleh menjual surat hutang? Boleh atau tidak menjual surat hutang? Menjual hutang tidak boleh. Bi'udain tidak boleh dijual. Tapi kalau saya minjam uang kepada beliau lagi, dengan ini jaminannya, boleh. Sebagai jaminan. Tapi kalau saya jual, saya tidak ada urusan lagi, tidak boleh. Jelas? Maka menjual pulsa dalam pendapat yang kedua ini, boleh atau tidak? Tidak boleh sama sekali. Jangan berhenti dengar di sini. Nanti Anda berarti tidak boleh membeli pulsa prabayar, kalau begitu. Pendapat ini pun tidak lemah, tidak kuat. Karena ini bukan surat hutang, dan akadnya bukan memberikan hutang kepada lembaga atau kepada perusahaan tersebut yang menerbitkan kartu tersebut. Bukan. Bukan. Karena hutang apa? Akhdhu syai'in wa raddu badalihi. Mengambil suatu barang, uang atau barang yang lain, kemudian nanti dikembalikan gantinya. Dan gantinya ini imma mithliyat au muqawwamat, bila qimiyat, bila sesuatu ini ada semisalnya. Anda berikan rupiah, rupiah Anda terima. Anda berikan emas, emas Anda terima. Bila tidak ada semisalnya, Anda berikan umpamanya rupiah, ternyata negara Indonesia bubar, tidak ada rupiah lagi beredar, tidak ada nilai lagi. Maka ketika tidak ada, baru diberikan mithliyat, pengganti dari rupiah. Bisa dengan dolar dibayar ke utang pada waktu itu, atau dengan emas dengan konversi nilai pada waktu itu. Jelas ini? Ini yang Anda berikan adalah rupiah. Jelas? Apa yang Anda terima? Pulsa. Jasa. Bukan. Adapun yang kertas, kartunya tadi kan kita katakan sebagai surat dokumen hutang. Tapi yang dibayarnya nanti uang yang dibayar oleh perusahaan telkom yang menerbitkan kartu ini, bukan kan? Tapi yang dibayar oleh dia jasa, maka bukan namanya qard. Maka orang yang mengatakan ini adalah qard adalah pendapat yang salah. Pendapat yang terakhir, dan ini pendapat yang terkuat dan pendapat hampir seluruh para ulama, thullab al-ilm, mereka mengatakan bahwa ini bentuknya adalah bentuk kartu ini. Pertama, kartu ini isinya adalah jasa. Isinya apa? Jasa. Jasa telekomunikasi. Jasa Anda untuk melakukan percakapan. Jasa dalam tujuan fikih apa namanya? Jual beli jasa. Jual beli barang apa namanya? Bay'. Jual beli jasa? Ijarah. Ijarah. Tamliku manfaatin ma'lumatin bi'iwadin ma'lum. Yaitu memberikan kepemilikan jasa yang jelas, jasa yang tersebut dengan imbalan yang jelas. Baik. Tapi jasa ini, apakah ketika Anda bayar uang, langsung dapat jasa telekomunikasi? Langsung atau tidak? Tidak, Anda ada kartu baru. Kan belum langsung digunakan. Jelas? Maka di sini Anda berikan uang di depan, jasa Anda terima belakangan. Ya, Anda terima belakangan. Apa namanya ini dalam jual beli? Uang di depan, barang belakangan. Apa namanya? Salam. Tetapi karena ini bukan barang, adalah manfaat atau jasa, dinamakan dengan salam fil manafi'. Jual beli salam dalam bentuk jasa. Ya. Sama dengan Anda beli tiket pesawat. Anda beli 3 bulan sebelum keberangkatan. Uang diserahkan tunai di awal, jasa memindahkan Anda dari satu kota ke kota yang lain. Setelah 3 bulan lagi Anda terima, ya kan? Ini namanya salam. Salam fil manafi'. Karena uang di depan, jasa 3 bulan lagi harga lebih murah atau lebih mahal biasanya? Hah? lebih murah kan? Memang begitu yang masuk akal. Maka enggak masuk akal kalau harga pulsa ini di depan kemudian tetap lebih mahal. Tapi ini yang terjadi, yang tidak masuk akal. Bila salam, ya, bila akadnya adalah salam jasa, sebagian mereka yang berpendapat dengan pendapat pertama, yang kedua mengatakan ini enggak mungkin dinamakan dengan salam, karena persyaratan jual beli salam berdasarkan hadis Ibn Abbas bahwa Rasulullah mengatakan man aslafa fi syai'in fal yuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Bila ajalin ma'lum, kalau anda membeli barang dengan salam, harus jelas timbangannya, kapan diserah terimakannya, jelas semuanya. Anda membeli tiket pesawat 3 bulan yang akan datang baru menggunakan jasa, tapi kan jelas kan jam sekian, tanggal sekian, berangkat dari Jakarta menuju kota tujuan. Sampai pada tanggal sekian, jam sekian di kota tujuan. Ini jelas kan? Kelasnya ini, ekonomi atau eksekutif, jelas. Atau bisnis, jelas. Tapi yang pulsa tadi jelas atau tidak? Jelas. Jasa Rp100.000 telekomunikasi, ini jelas ini. Tidak jelas. Kalau Anda gunakan jasa ini untuk saluran sambung internasional, telepon ke luar negeri, telepon saudara lagi di Mekah, lagi umroh haji atau umroh, cuma berapa menit ini? Sebentar, bisa 1/4 jam. Wallahu alam, mungkin bisa sampai 1/4 jam sampai kali ya. Kalau Anda gunakan untuk yang menelpon dalam negeri dengan nomor yang sama, maksudnya dengan nomor provider yang sama seperti sama Telkomsel, bisa berapa jam, berapa ratus jam bisa? Banyak kan? Bila dengan provider yang lain yang berbeda perusahaannya, mungkin akan berkurang. Ya, berarti jelas atau tidak ini? Jelas atau tidak? Persyaratan salam bahwa harus jelas akadnya. Ini sekarang jelas atau tidak jasanya? Tidak jelas. Tidak boleh berarti. Memang tidak jelas untuk apa Anda gunakan, tetapi kan sudah dijelaskan oleh dia daftarnya. Ada kan daftarnya sama dia? Antum cek kan bisa cajar kan daftar digunakan untuk sambung ke negara mana, bisa berapa menit kan bisa ada. Ada. Atau dengan yang berbeda providernya, jelas berapa jamnya juga ada. Ya. Maka ini memang pada saatnya tidak jelas, tetapi kembali kepada yang jelas. Dinamakan dalam hal ini ya'ulu ilal ilmi, dan ini boleh. Ya'ulu ilal ilmi, dan ini boleh. Ya. Berarti ketika Anda memberikan uang untuk membeli pulsa ini, akadnya adalah akad salam fil manafi', jasa. Karena itu boleh lebih, seharusnya lebih murah. 100 ribu tadi boleh dengan 97-98 ribu, ya, lebih mahal pun tidak masalah, asal Anda mau beli lebih mahal tidak masalah. Sama, kalau sama 100 ribu dengan 100 ribu, menurut pendapat yang pertama boleh atau tidak? Boleh, salah dengan cara tunai. Pendapat yang kedua boleh, karena jual beli hutang yang sama jumlahnya, hanya tinggal dialihkan hutang, berarti namanya ini. Ya, kalau berbeda tidak boleh, mengalihkan hutang namanya. Menurut pendapat yang ketiga boleh. Kalau berbeda nilainya, Anda beli dengan harga 103 atau 102, menurut pendapat yang pertama boleh? Tidak. Yang kedua? Tidak. Pendapat yang ketiga? Boleh. Dan pendapat yang ketiga ini pendapat yang terkuat dalam hal ini. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian permasalahan selanjutnya, bagaimana tadi dengan kartu tol tadi? Bagaimana? Sama dengan kartu yang ini? Hah? Atau lebih dekat kepada permasalahan yang kedua? Atau kartu Indomaret yang bisa digunakan untuk bayar tol, atau beli barang juga Indomaret bisa? Mungkin lebih dekat kepada yang kedua. Kalau yang kartu tol tadi sama dengan pulsa tadi, jasa yang diberikannya kan? Ya. Diterbitkan oleh bank konvensional umpamanya, boleh? Tidak ada masalah. Anda bila menerbitkan ini, ya, jasanya jelas, Itu jasa untuk masuki jalan tol, ya, dengan jumlah uang sekian. Ya. Jasanya jelas, jual beli jasa dengan pihak yang kebanyakan transaksinya riba, yang transaksi Anda dengan yang ini tidak riba, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kan Rasulullah, transaksi dia Anda dengan dia halal. Dia melakukan riba, banyak melakukan riba. Tapi Anda dengan dia dalam kasusnya ini halal, karena transaksi Anda dengan dia tidak mengandung unsur riba. Seperti Allah mensifati Yahudi. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ بِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ. Dan orang Yahudi tersebut, mereka mengambil riba padahal mereka telah dilarang. Dan Allah mensifati mereka akaluna lisuh, sama'una lilkadhibi akaluna lisuh, bahwa mereka mendengar ucapan dusta, persaksian yang dusta, dan memakan makan harta yang haram. Dan banyak katakan akal sigha mubalaghah. Kalau akil itu makannya dikit baru orang itu. Kalau akal ini orang makannya banyak. Ya. Banyak memakan yang haram. Sifat makannya banyak. Kalau al-akul, ini yang dimakan yang banyak. Jelas antum ini? Jelas ini bentuk dalam bahasa Arab. Akal, sering memakannya. Sering memakan. Tapi kalau al-akul, banyak yang dimakannya. Siapa ini al-akul? Dalam sejarah ada namanya Maisarah Al-Akul. Dijelaskan oleh Al-Zahabi dalam Syarah Al-Mubala, sekadar istidrar. Maisarah Al-Akul. Pernah dia tanding dengan gajah, menang satu roti. Gajah makan 99 roti, dia 100. Masya Allah. Ini jangan ajak orang ini ke rumah Anda. Ini namanya al-akul, dinamakan dengan Maisarah al-akul. Yang dimakannya yang banyak. Kalau al-akal, sifat memakannya sering, makan ini haram, ini haram, ini riba ini dimakan, ini haram, ini gharar dimakan, ini uang curian dimakan. Ini sifatnya makannya, jelas? Bisa dibedakan? Makannya mungkin sama dengan orang yang lain yang dimakannya dia. Allah sifati Yahudi seperti itu. Akaluna lisuht. Karena Allah mengatakan wa akhdhihimur riba, mereka mengambil riba. Allah sifatkan ini. Ini sifat ini pasti benar atau ada setengah benar setengah salah? Pasti benar kan? Lalu Rasulullah bermuamalat atau tidak dengan Yahudi? Padahal Allah sifati Yahudi ini pemakan riba, pemakan harta haram dan mengambil riba dan melakukan riba. Boleh Rasulullah bermuamalat dengan dia? Boleh, buktinya Rasulullah bermuamalat dengan mereka. Tapi muamalat Rasulullah dengan mereka, apakah yang riba atau tidak? Tentu tidak. Jelas ini. Anda bermuamalat, jual beli, bertransaksi, bersewa menyewa dan lain-lain dengan non-muslim. Yang Anda tidak tahu kehidupan dia, mau riba, mau apa, bagi dia semuanya halal. Tapi Anda dengan dia halal, atau Anda sebagai orang gajian dia. Orang gajian dia. Akad antara dia dengan dia halal. Boleh bekerja seperti ini? Boleh atau tidak? Kalau tidak, banyak yang keluar dari perusahaan. Karena perusahaan jarang milik orang muslim. Sebagaipun muslim pun banyak melakukan yang haram, melakukan yang riba. Jelas? Ya, akan banyak pengangguran. Boleh, yang penting akad Anda dengan dia tidak ada masalah. Jelas tadi ini membeli kartu tol tadi yang dikeluarkan oleh bank konvensional tidak ada masalah. Karena untuk akadnya tadi adalah akad yang boleh, sekalipun sebagian besar dari produknya adalah produk yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup waktu, saya khawatir enggak cukup waktu untuk melanjutkan permasalahan yang baru. Atau kita cukup-cukupkan sajalah waktunya, ya. Tanggung. Bentuk yang kedua, kartu yang lain, seperti kartu yang tadi, kartu yang digunakan untuk bisa berbelanja, seperti kartu Indomaret tadi, bisa digunakan untuk belanja di sini, di situ ada uangnya dan bisa diisi. Ya, bisa diisi, kemudian bisa berkurang sejumlah itu. Alhamdulillah di negara kita yang benar diterbitkan oleh kartu Indomaret ini kartunya kosong, beli kartunya sendiri 20.000 gitu kan, kemudian diisi. Ya. Kalau umpamanya Anda sudah beli kartunya atau isi atau seperti yang lain voucher belanja. Ya. Di sana jelas isinya Rp200.000. Anda mengatakan ini baru saya isi Rp200.000. Rp200.000. Lalu kemudian Anda jual kepada teman karena Anda butuh uang tunai, Anda jual atau Anda mendapatkan voucher dari sebuah supermarket atau hipermarket atau apa namanya. Kemudian Anda jual, tertulis di sana umpamanya Rp100.000. Atau seperti tadi baru Anda isi Rp200.000. Anda jual dengan harga Rp195.000 atau yang tadi Rp100.000 Anda jual dengan Rp95.000. Boleh atau tidak? Kalau tadi yang pertama yang memang jasa, sekarang dalam hal ini ada dua pendapat para ulama ma'asirin dalam hal ini, menyikapi ini. Sebagian mengatakan ini sekarang yang ini berbeda dengan yang sebelumnya. Ya ini jelas ini ada uang tunainya. Bahkan dimasukkan pertama di 200. Masuk ke dalam kartu ini. Ketika dia ingin uang cepat, satu lain hal butuh ini, saya jual kepada kamu ini baru saya isi 200, cek ke sana ada, saya jual 195, 197. Ya. Pendapat yang pertama menguatkan bahwa ini adalah uang. Bahwa ini adalah uang. Sama dengan cek. Tertulis di sana. Dicek tertulis sana, ini tertulis sana. Bisa dicek di Anda bawa ke toko yang nomor. Tadi bisa Anda cek berapa pulsanya ada. Bisa. Mereka mengatakan ini pernah terjadi di masa pemerintahan Marwan bin Al-Hakam. Ya, di masa itu sebagian para sahabat masih ada, di antara Abu Hurairah ada, kemudian Ibn Abbas masih ada, kemudian Zaid bin Thabit masih ada. Apa yang terjadi di masa Marwan? Marwan menulis sukuk. Jadi untuk orang-orang yang diberikan honor oleh negara seperti para qadhi, kemudian para sahabat besar yang pernah berjasa, ya, kemudian para pegawai negara, dituliskan sukuk surat. Namanya sukuk, tapi jangan Anda ambil hukumnya ini sama dengan sukuk yang terbit oleh negara sekarang. Nanti ketika kita mengatakan ini haram, berarti sukuk sekarang haram, karena dalilnya ada dua. Ini nama sama namanya, tapi berbeda hakikatnya. Sukuk yang dimaksud di sini adalah diterbitkan surat oleh Marwan bin Al-Hakam Khalifah, dia tanda tangan oleh beliau bahwa pemegang ini berhak mengambil

sebagian orang, dan banyak sukuk ini dijual belikan. Kemudian Zaid bin Thabit dan Abu Hurairah datang kepada Khalifah Umar bin Al-Hakam, mengatakan kepadanya, "Atuhillur riba, wahai Marwan, apakah engkau menghalalkan riba?" "A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Apa yang terjadi?" Lalu Zaid bin Thabit dan Abu Hurairah mengatakan, ini diriwayatkan dari Muslim, bahwa orang-orang menjual sukuk yang diberikan oleh khalifah. Tentu dijual dengan harga yang sama atau berbeda? Berbeda tentu. Lebih murah kan? Lebih murah. Ya. Kemudian Marwan mengumumkan kepada para pegawainya untuk menarik sukuk kembali dan dikembalikan ke tangan orang yang pertama. Sana ada nama untuk si fulan-sifulan. Ya, silakan mengambil jatah untuk di sana. Ya, ditarik semuanya oleh Marwan dan dikembalikan ke tangan yang pertama. Berarti dia menghalalkan ini atau tidak? Tidak. Dan dua sahabat ini, Zaid bin Thabit dan Abu Hurairah, menganggap ini riba atau tidak? Riba. Jelas ini. Bisakah Anda katakan berarti kalau gitu kartu Indomaret ini bila dijual dengan harga di bawahnya, menurut Abu Hurairah riba? Bisa? Tidak ada di masa Abu Hurairah Indomaret. Tidak ada di masa Indomaret. Tapi ini namanya takhrij. Takhrij bisa. Ya, dinamakan namanya takhrij. Mengkiaskan, menologikan, tapi tidak bisa dinisbahkan bahwasanya ini diharamkan oleh Zaid bin Thabit atau Abu Hurairah. Tidak bisa. Paham saya maksud? Karena tidak ada di masa mereka. Ini namanya nazilah, permasalahan yang baru, kontemporer. Ini pendapat yang pertama. Menurut pendapat yang kedua tentang hal ini, bahwa mereka mengatakan ini bukanlah uang. Buktinya kalau dia uang, kenapa harus ditukar lagi dengan uang? Untuk dengan uang 195.000 dengan kartu 200.000 tadi. Kalau memang uang cukup itu aja dipakai untuk belanja. Jelas? Ketika dia butuh uang tunai, buktinya dia minta tukar lagi kan? Berarti ini bukan uang. Lalu apa yang ada di sini? Pada waktu belinya ya dengan uang. Lalu apa yang ada di sini? Mereka mengatakan ini namanya adalah bukan meminjamkan juga, tetapi dengan ini dia bisa membeli barang, ya, dinama barang di toko tersebut, ya, bisa memberikan dapat jasa, ya. Maka ini namanya salam. Bayar uang di depan, walaupun barangnya belum tertentu, boleh. Ya, boleh. Dan jasanya, jasa jalan tolnya belum tertentu buat kapan dipakai, tapi boleh. Walaupun belum tertentu, dapat. Karena ya'udul illal'in ketika dia akan membelinya. Ya. Kecuali ini nanti bisa digunakan. Kalau seperti kartu ATM, ATM ini bisa dijual dan tidak ada yang mau jual, teman-teman. Tidak ada yang jual. Kalau ini betul adalah uang. Ini betul adalah uang. Sama dengan cek ini kalau ATM. Kalau ini tidak, karena dia hanya yang menggunakan, yang menerimanya hanya yang menerbitkan ini saja. Dan yang ada jaringan dengan dia tidak bisa diterima luas seperti sebagaimana layaknya uang. Wallah ta'ala alam, ini pendapat yang terkuat dinamakan dengan salam fil manafi'. Lalu bagaimana dengan, berarti hukumnya boleh. Boleh dijual dengan harga lebih murah. Lalu bagaimana, lebih murah atau sama? Lebih mahal tidak boleh. Murah atau sama, boleh. Berdasarkan pendapat Malikiyah, dan ini diperkuat Ibn Taymiyah, menjual barang muslim fi qabla al-qabdi boleh dengan syarat tidak boleh dapat keuntungan. Karena Rasulullah SAW, naha an ribhi ma lam yudhman. Beliau melarang mendapatkan keuntungan dari barang yang belum diterima. Dia kan dijualnya adalah barang ini kan. Ya. Bagaimana tentang hadis sukuk tadi? Asar bukan hadis. Asar dari tentang masalah sukuk, asar dari Zaid bin Thabit dan Abu Hurairah tadi. Jawabannya adalah, ini pendapat dari Zaid bin Thabit dan Abu Hurairah.

0: Pendapat mereka ini, mereka mengatakan bahwa sukuk sudah beredar banyak dan diperjualkan orang banyak. Orang-orang ini ketika akan menjual belikan sukuk ini, mereka bertanya atau tidak dengan para ulama di waktu itu? Mereka bertanya, karena hubungan mereka di waktu itu dengan din sangat kuat. Bila ada hal yang baru, pasti mereka tanyakan. Kemungkinan mereka bisa bertanya kepada para sahabat yang lain. Ada fatwa dari Ibn Abbas yang membolehkannya, fatwa para ulama yang membolehkannya. Berarti dengan demikian, ta'arud, artinya bertentangan antara qaul sahabi dengan sahabi yang lain, ketika itu qaul sahabi tidak menjadi dalil lagi. Bila qaul sahabi muntashir, walam yu'arad biqaulin akhar, bila perkataan seorang sahabat beliau mengatakan, kemudian perkataannya ini masyhur dan tidak ditentang oleh yang lain, maka ini ia menjadi dalil. Saya namakan dengan ijma' sukuti. Tapi bila perkataannya bertentangan satu dengan lain, maka ini tidak menjadi dalil. Jelas ini? Maka pendapat yang terkuat adalah boleh dijual dengan yang lebih murah, karena dalil asal tadi tidak kuat. Lalu kita katakan bagaimana sikap Marwan? Sikap Nabil Marwan boleh, karena hukmul qadi yarfa'ul khilaf. Dia memilih salah satu pendapat, ada dua khilaf umpamanya, dia ambil salah satu pendapat untuk kebijakan negara, boleh. Dan dalam mazhab Hambali Syafi'i berbeda pendapat. Lalu negara mengambil salah satu pendapat, boleh. Ya, tapi bukan berarti ini menjadi hujah dan dalil. Ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Hana di Bogor, bagaimana hukumnya tentang pembelian pulsa? Apabila ada kejadian dari pihak penjual sudah mengirimkan pulsa dan sudah dicek, sudah ada laporan pengiriman sukses dan nomornya juga benar, akan tetapi pulsa tersebut tidak sampai dan pembeli tetap harus bayar, bagaimana Ustaz? Bisa terjadi seperti ini? Sering. Ini beli pulsanya elektrik, bukan yang pakai kartu tadi kan ya? Taib. Anda tidak terima apa yang Anda bayar? Sedekah Anda kepada dia boleh? Sebagai pembayaran tidak. Karena Anda tidak terima. Tidak terima jasa tersebut, maka apa yang akan dibayar? Jelas ini. Kalau dia tetap meminta, orang yang tadi tetap meminta, maka dia berdosa karena mengambil harta orang dengan cara yang batil. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta yang lain dengan cara yang batil, karena tidak ada imbalan. Dia mengambil uang 50 ribu tanpa ada imbalan pulsa yang masuk ke nomor Anda. Baik. Cuma satu soal tentang pulsa, yang lain tentang yang lain. Semuanya berkenaan umum tambah malat, tidak masalah kita jawab sebisanya waktu, selangnya waktu. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz barakallahu fikum, apabila seseorang meninggal dan mewariskan sebuah rumah, namun istrinya mengklaim bahwa rumah tersebut telah dihibahkan kepadanya sewaktu suaminya masih hidup. Di lain pihak, anaknya pun mengklaim bahwa ayahnya semasa hidup pernah mengatakan bahwa rumah tersebut diberikan untuknya, untuk si anak. Bagaimana status rumah tersebut? Apakah menjadi milik istri atau anak, atau tetap menjadi harta waris? Mohon dijawab karena sangat urgen, hamba Allah di Cilengsi. Jelas permasalahannya. Jadi milik siapa jadinya? Bila dalam hal seperti ini, ya, kasus perselisihan, sebaiknya dua-duanya hadir, kemudian diputuskan dengan jelas. Bisa dengan arbitrase, bisa. Artinya suluh bisa tanpa harus ke pengadilan, asal kedua-duanya redo. Ya. Dalam hal seperti secara umum, milik anak atau milik istri dilihat dahulu. Apakah ketika dihibahkan diterima oleh salah seorang mereka atau tidak? Wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu ini kasusnya bagaimana. Kalau yang saya pahami dari pertanyaannya, ini rumah berarti cuma satu. Si suami, istri, dan anak tinggal di sini semuanya. Lalu bapaknya menyerahkan, terkadang bapaknya hibah, nih untuk kamu, kepada istrinya. Terkadang ngomong ke anaknya lagi enak, nih ambil untuk kamu. Padahal dia masih tinggal di sana. memang dihibahkannya tapi tidak diserahkan, masih dikuasai oleh bapak. Ketika hibah seperti ini terjadi, maka tidak menjadi lazim ini milik istri dan tidak menjadi anak. Bila bapak ini meninggal dan meninggal masih di rumah tersebut, maka rumah ini menjadi waris. Hibah menjadi lazim dengan diqabad, dengan diterima. Tapi untuk lebih rincinya tentu dua-duanya hadir. Ini pertanyaan selanjutnya dari Jawa Timur. Ustaz, bagaimana menasihati orang tua yang suka ngutang di bank atau seseorang yang meminjamkan uang dengan bunga? Kemudian sebagai anak, apakah saya berdosa makan harta tersebut dari ibu saya? Barakallahu fiik. Allah barik fiik. Ingatkan mereka akan besarnya dosa berbuat riba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perang melawan Allah. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Bila kalian tidak berhenti melakukan riba, maka kalian mengumumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Ya. Ustaz, saya di Bogor punya teman. Ibunya sudah meninggal dulu. Ibu teman saya pernah menikah dan sudah bercerai. Dan mendapat harta gonogini. Dibelikan rumah, terus dia menikah lagi dan punya dua orang anak. Bagaimana pembagian harta warisan? Apakah suami yang sekarang dapat bagian berapa? Jazakallah. Assalamualaikum. Ini bertanya temannya. Bagaimana kita jawab untuk temannya ini atau? Islam tidak pernah mengenal harta gonogini. Tidak dalam Islam harta gonogini. Harta istri, harta suami milik suami. Namanya saja bukan dari Islam. Gono gini, bahasa Arab atau bahasa apa itu? Kalau itu adalah dari Islam, nikah itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Talak bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Gono gini? Maka tidak mungkin dari Islam. Tidak mungkin dari Islam. Dan ini diambil tentang hukum bagi harta bila orang bercerai dengan cara seperti ini, diambil dari barat. Diambil dari hukum orang kufar. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Bila suami istri masing-masing bekerja, hak masing-masing jelas, sebesar gajinya masing-masing. Nafkah suami yang menanggung. Bila masing-masing mengembangkan usaha bersama, jelas berapa bagian masing-masing, seperti orang yang bekerja sama. Jelas dalam Islam. Maka bila umpamanya istri selama ini suami tidak memberikan apa-apa kepada dia, nafkahnya tetap diberikan. Tapi suami tidak menghadiahkan rumah, tidak menghadiahkan tanah, lalu di pengadilan istri mengajukan untuk meminta harta seperti ini dan dia dapatkan, tidak halal bagi dia mengambil harta ini. Bila ini tanah, ingat, mani qata'a ashir shibran min al-ard tuwiqahu yawm al-qiyamah bisabil aradin. Rasulullah mengatakan, siapa yang mengambil tanah sejengkal, di hari kiamat akan dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi sejengkal tersebut. Bila tahu harta ini yang tidak halal ini, kembalikan kepada suami yang dulu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia redha, alhamdulillah. Tapi bagaimana redha sudah bercerai, enggak mungkin redha ketika bercerai. Tapi kembalikan. Setelah itu baru dibagi warisan. Tidak boleh membagi warisan harta sebelum dibagikan hak utang kepada orang. Ini karena tak kezaliman. Ya. Yang harta milik dia itu bisa dibagi. Yang harta kezaliman tidak. Harta yang haram dikeluarkan semuanya. Zakat yang dibayarkan, dibayarkan dahulu, baru dibagi warisan. Jelas ini? Beritahukan kepada temannya, tunda pembagian warisannya, keluarkan dulu yang haram. Mohon penjelasan. Adik saya bekerja di sebuah bank konvensional. Konvensional itu artinya riba kan ya? Bank riba. Dia masuknya melalui seleksi yang ketat dan berat, seperti tempat-tempat perusahaan yang lain. Subhanallah. Untuk masuk riba pun ketat persaingannya. Disuruh gratis pun sebagai muslim kita harusnya tidak mau. Dibayar anda untuk bekerja di tempat riba harusnya tidak mau. Setelah masuk disuruh cari nasabah, utang piutang dengan akad yang mengandung riba. Bagaimana gaji adik saya Ustaz? Pertanyaan dari Bontang. Bontang di mana ini? Kalimantan. Sampai riba masuk Kalimantan, Masya Allah, sampai pedalaman pun masuk. Coba antum bayangkan, pedalaman pun masuk ke sana, listrik masuk ke sana ini, masuk ya, alhamdulillah, masuk alhamdulillah. Tapi riba lebih dulu masuk saya kira daripada listrik. Betul. Ini ya, akhi, ingatkan adik anda, suruh berhenti secepatnya. Dia melakukan riba kepada Allah. Cari yang halal. Di sana masih banyak tanah yang luas. Gaharu masih banyak di sana. Saya tunjukkan cara cari rezeki anda di sana. Masih banyak hutan di sana. Masih banyak yang bermanfaat. Yang bisa dijual dengan mahal. Daripada memasuki yang ketat dan berat ini. Dan lebih berat lagi anda masukin neraka Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. Allah mengatakan, siapa yang kembali melakukan riba setelah dia mengetahui haramnya, maka mereka berada kekal dalam neraka. Pertanyaan selanjutnya, tahun lalu saya beli rumah seharga 119 juta secara tunai. Uang tersebut saya peroleh dengan cara minjam di bank riba, dipotong gaji selama 8 tahun. Saya berniat jual rumah untuk melunasi pinjaman dan bunganya. Berapa harga maksimal rumah tersebut yang dibolehkan secara syariat? Jazakallah khair Ustaz. Ya, bertobat kepada dari riba dan tutupi utang riba tadi. Mungkin dengan salah satu cara dengan menjual rumah tadi. Berapa maksimal terjual? Tawarkan kepada orang berapa anda mampu jual, segitu boleh. Selagi subhanallah. Ada permasalahan yang jelas. Ya. Yang tidak perlu ditanyakan sebetulnya. Tapi salah sendiri Ustaz, kenapa dibacakan, dijawab juga. Ya, ada yang jelas yang terlalu ditanyakan, berapa dijual terserah, selagi ini tidak tertipu si pembelinya. Kalau pembelinya tertipu, tidak boleh. Ya, walau lebih mahal dari harga pasar 20% atau 30% dari NJOP, atau harga pasar bukan mesti harus dengan NJOP, boleh bisa saling redha. Ustaz, apabila kita mau kredit perumahan namun harus membayar DP dan inden 1 tahun dan yang menjual rumah tersebut developer perumahan, bagaimana cara akadnya agar kredit rumah tersebut menjadi halal kalau dengan developer yang langsung anda jual beli dengan dia tanpa ada pihak ketiga yaitu lembaga keuangan? Boleh bayar DP dan inden setahun boleh, karena akadnya istisna. Akadnya adalah istisna dengan syarat bila anda terlambat membayar angsuran tidak ada denda. Bagaimana kalau kita kredit perumahan tapi kita bayarnya tepat waktu, termasuk riba apa tidak? Kalau kredit anda yang anda maksud adalah beli kepada developer, bayar DP, kemudian sisanya anda tutup dengan pinjaman riba, pinjaman ribanya ini yang berdosa anda melakukannya, anda sebagai pelaku riba. Walaupun anda katakan saya bayar tepat waktu, tapi anda akan membuat riba atau tidak membuat riba, pinjaman anda pasti akan bertambah. Pertama ada bunga di awal kan, anda pinjam umpamanya menutupi kekurangan harga rumah 100 juta umpamanya yang anda pinjam, apakah 100 juta anda bayar atau berlebih? Dari awal sudah ada bunganya, sudah ada bunga dari awal, belum lagi denda keterlambatan. Berarti bunga ini anda bayar berlebih, ini sudah berdosa. Walaupun anda katakan saya bayar tepat waktu, permasalahan pertama adalah permasalahan bayar, bukan bayarnya, meminjamnya yang riba. Jelas ini. Yang tepat waktu tadi untuk menghindari riba yang kedua. Anda pertama kena riba, bila terlambat kena riba lagi. Jelas? Maka tidak mungkin bisa syar'i dengan cara seperti ini walaupun tepat waktu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bolehkah mengambil keuntungan dari menjual Al-Quran? Dari menjual Al-Quran tidak boleh. Jelas? Dari menjual mushaf boleh. Tahu perbedaannya? Al-Quran kalamullah, tidak boleh anda jual belikan. Mushaf yang kertasnya ini boleh anda jual belikan dan boleh mengambil keuntungan. Bisa dibedakan. Yang walaupun sebagian para ulama Al-Hanabilah yang menjual Al-Quran, berarti anda sini, saya bacakan kepada anda Al-Quran, bayar saya 100.000 ya. Ini menjual Al-Quran namanya. Jelas? Tapi kalau ini jual dia adalah ini kertas dan ditulis Al-Quran, di dalamnya dicetak Al-Quran, lalu dijual. Ini namanya mushaf, dijual adalah kertas yang memang dalamnya ada Al-Qurannya. Bisa dibedakan? Baik. Yang untuk yang Quran tadi sepakat perlama tidak boleh dijual. Ya. Sini saya bacakan Al-Quran, saya jual ini, tidak bisa. Tapi kalau menjual mushaf, khilaf para ulama. Dalam mazhab Hanabilah mengatakan tidak boleh menjual mushaf. Menjualnya tidak boleh, apalagi untung. Ya, akad jual beli tidak boleh. Jumhur mengatakan boleh menjual mushaf. Karena yang dilihat bukanlah Qur'annya, tetapi adalah lembaran kertasnya dan bongkos biar cetaknya dan transportasinya sampai ke tempat anda untuk dia jual belikan. Dan ini pendapat terkuat. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan oleh asatidzah kita dalam format rekaman. Semoga kajian yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita di dalam mengamalkannya. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
7: ilmu yang terpuji,
8: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
6: dan Sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
10: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
11: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
12: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
13: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah, dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. 3. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli. Dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? 4. A'zamuha ajran. Yang paling besar pahalanya. Alladhi anfaqtahu ala ahli. Yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahala. Itu yang paling besar pahalanya.
7: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
7: ilmu yang terpuji,
8: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
6: dan sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
2: Kehidupan ini akan berakhir, Jam.
3: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
4: Ba'idha ja'a ajalum.
5: Laka mayyitun.
6: Wa innahum mayyitun.
4: Ba'idha ja'a ajalum. La yastakhiruna sa'atan.
3: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
7: Kullu nafsin da'iqatul maut.
5: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
3: Enggak yakin kalau dia akan mati.
7: Kullu nafsin da'iqatul maut.
3: Semua mati.
7: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
3: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku ke tempatku, San.
5: Dunia ini berakhir.

0: Kenapa manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.

Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara, disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: taman kematian.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
5: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
6: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
7: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada. Materi tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini adalah susah tapi mudah. Susah tapi mudah. Terus yang benar yang mana? Susah atau mudah? Ya susah yang mudah. Apa pula ini Ustaz?

0: Ah ya, para pemirsa, atau saya yakin para pemirsa masih ingat sebuah pepatah yang sangat lazim di telinga kita dan sangat familiar di telinga kita yang berbunyi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Apa artinya? Artinya ada di dalam kelanjutan pepatah tersebut. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Apa artinya? Artinya, kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Dalam urusan duniawi misalnya, kalau orang pengen menjadi kepala sekolah, manakala dia daftar jadi PNS, tidak mungkin dia begitu daftar langsung jadi kepala sekolah. Biasanya, kalau orang daftar jadi PNS, pertama kali dia harus jadi tenaga honorer. Tempatnya di mana? Tempatnya di puncak gunung. Tenaga honorer tempatnya di puncak gunung. Dapat gaji yang hanya untuk sekedar ganti ongkos bensin aja, nggak ngejar. Setelah beberapa tahun kemudian, dia turun, bukan turun jabatan, tapi turun tugasnya, berpindah menjadi tenaga honorer di lereng gunung. Kalau tadi di puncak gunung, sekarang turun dikit, agak enak di lereng gunung. Beberapa tahun kemudian dia turun ke kaki gunung, ya. Terus sampai sekian tahun, sekian tahun, sekian tahun, beberapa tahun sebelum dia pensiun, baru dia jadi kepala sekolah. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di samping rumah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Contoh yang lain dalam perkara duniawi. Orang biasanya pengen jadi kontraktor, dia enggak langsung jadi kontraktor. Mulai karirnya dari kuli bangunan. Susah jadi kuli bangunan. Kerjaannya cuma disuruh-suruh melulu. Begitu dia jadi kuli bangunan, beberapa tahun punya pengalaman dikit, naik dia. Tidak langsung jadi tukang. Jadi setengah tukang. Berapa tahun kemudian, dia naik lagi jadi tukang. Setelah dia menjadi tukang yang berpengalaman, dia tidak buru-buru jadi mandor, jadi wakil mandor dulu. Setelah jadi wakil mandor, baru kemudian jadi mandor, lalu naik pangkat jadi kontraktor. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini penerapan dari pepatah tersebut di dalam perkara duniawi. Dan kebanyakan orang menerjemahkan pepatah ini hanya dalam perkara duniawi. Padahal sebenarnya di dalam beberapa perkara di dalam agama kita, banyak yang memiliki filosofi yang serupa. Dalam arti, kalau orang pengen senang, dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang ingin mendapatkan kemudahan, dia harus mengalami kesulitan terlebih dahulu. Saya akan bawakan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, para pemirsa yang kami hormati, dua contoh saja. Contoh yang pertama adalah jalan menuju ke surga. Jalan menuju ke surga. Semua kita tahu bahwasanya surga adalah merupakan tempat yang isinya adalah kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan, kesehatan, dan segala sesuatu yang bernuansa enak dan senang. Kalau di dunia beda. Di dunia ada susah, ada senang, ada sakit, ada sehat, ada miskin, ada kaya, ada kenyang, ada lapar. Tapi kalau di akhirat, di surga, enggak ada. Semuanya senang, semuanya gembira, semuanya nikmat. Tidak ada sesuatu yang bernama susah di surga. Bahkan yang tua pun tidak ada di surga. Semuanya muda. Kalaupun Anda termasuk orang-orang tua, maka selamat saya katakan, Anda akan berubah menjadi perjaka atau berubah menjadi perawan. Karena di surga tidak ada orang tua. Pendek kata, surga isinya adalah kenikmatan. Tapi kalau orang pengen masuk ke dalam surga, dia harus melewati jalan yang terjal. Jalan yang mengantarkan kita ke surga bukanlah jalan yang bertabur dengan bunga, tapi jalan yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam. Siapa yang ingin masuk ke dalam surga, maka dia harus melewati jalan tersebut. Dan itu dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih. Huffatil jannatu bil makarih, apa artinya? Jalan yang mengantarkan kita ke surga diliputi dan dipenuhi dengan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak disukai. Apa contohnya Ustaz? Contohnya sholat. Ya, sholat banyak orang merasakan berat, kecuali orang-orang yang memang sudah mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia merasakan surga itu merupakan, atau sholat itu merupakan sebuah kenikmatan yang tidak ada taranya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Salat itu dijadikan sebagai penyedap mata buatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga pernah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami, hiburlah kami dengan salat. Itu adalah orang-orang yang sudah sampai ke dalam taraf puncak keimanan atau mendekati kesempurnaan iman. Tapi orang-orang model kayak kita ini atau kebanyakan orang merasakan berat dengan sholat ini. Buktinya berat apa? Buktinya berat, sholat ini 5 kali dalam sehari wajibnya. Bukankah demikian? Anda tentu pernah mendengar hadis yang menceritakan proses diwajibkannya sholat. Pertama kali sholat diwajibkan 50 kali dalam sehari. Bukankah demikian? 50 kali dalam sehari. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon keringanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai akhirnya sholat yang 50 kali itu dalam sehari diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi 5 kali dalam sehari. Coba Anda bayangkan, sholat 50 kali sehari dalam 24 jam, berarti setiap berapa jam kita diperintahkan sholat? 50 kali dibagi 24 jam, setiap setengah jam. Setiap setengah jam awalnya kita dituntut untuk sholat, coba bayangkan. Kita baru tidur setengah jam, bangun, udah sholat nih. Sholat. Habis itu tidur lagi setengah jam, bangun lagi. Masya Allah. 50 kali dalam sehari, Allah kasih keringanan menjadi 5 kali. Luar biasa keringanan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi, karena 5 kali dalam sehari ini dianggap sulit, dianggap susah oleh banyak orang, akhirnya, Masya Allah, banyak orang yang minta korting. 5 kali dalam sehari masih dikorting jadi 2 kali dalam sehari. Sholat apa? Maghrib sama isya doang. Ya. Terus sholat yang lainnya? Kata orang kalau zuhur sama asar tuh gak ada temennya. Males. Akhirnya mereka cuma 2 kali dalam sehari sholatnya. Minta dikorting, udah dikasih 5. Minta dikorting jadi 2. Yang lebih parah dari itu, ada yang minta dikorting 1 minggu sekali. Cuma sholat apa? Cuma sholat Jumat doang. Masih ada yang minta dikorting lebih parah dari itu. 2 kali dalam setahun. Sholat apa itu? Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun kalau ditanya, orang yang sholatnya 2 kali dalam setahun, sebenarnya ente itu cita-citanya pengen kemana sih? Dia jawabnya dengan penuh kemantapan. Dia katakan pengen masuk surga dong. Masya Allah. Masuk surga modalnya 4 rakaat dalam setahun. Yang benar aja mas. 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga. Masya Allah. Orang yang sholatnya 17 rakaat dalam sehari aja belum tentu masuk surga. Masa orang yang sholatnya 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga? Inilah menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat, yaitu jalan menuju ke surga itu memang berat. Begitu pula puasa, menahan lapar, menahan dahaga. Begitu pula zakat, ya. Zakat pun demikian. Harus mengkikis sifat kikir, sifat pelit dari dalam diri seseorang. Kalau orang yang mengedepankan sifat kikir, maka dia akan mengatakan, ah ngapain kita yang capek-capek kerja? Masa orang lain yang merasakan nikmatnya? Inilah, jalan menuju ke surga itu memang sulit. Huffatil jannatu bil makarih. Jalan menuju ke surga diliputi dan dipenuhi dengan hal-hal yang tidak enak. Namun, kalau seorang hamba, dia mau meniti jalan tersebut. Meniti jalan yang sulit dan terjal. Dan dia tetap bersabar. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keistiqomahan di atas jalan yang terjal tersebut. Maka kenikmatan yang abadi akan menanti dia di jannatul khuldi. Di surga yang keabadian atau kenikmatan yang ada di dalamnya sangat abadi. Ini contoh yang pertama. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian dalam perkara dunia, dalam perkara ukhrawi. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah melepaskan diri atau membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada. Dosa, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, atau sebagaimana diriwayatkan dari beliau, terbagi menjadi tiga. Kata beliau, ad-dunubu salasah. Dosa itu ada tiga jenis. Dzambun maghfurun. Yang pertama, kata beliau, dosa yang diampuni atau ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata beliau, dzambun la yughfar. Dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata beliau, dzambun la yutrak minhu syai'. Dosa yang Bani Adam tidak mungkin akan dibebaskan dari dosa tersebut. Yang pertama, dzambun maghfurun. Dosa yang mungkin diampuni. Apa itu? Dosa-dosa di bawah kategori dosa syirik dan dosa kekufuran. Ini ada kemungkinan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya hambanya beristighfar dan istighfarnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun jenis yang kedua, dzambun la yughfar. Ya, kalau yang pertama maaf, dzambun maghfur, dosa yang diampuni. Yang kedua, dzambun la yughfar, dosa yang tidak mungkin akan diampuni, yaitu dosa syirik. Seandainya seorang hamba mati dalam keadaan dia belum bertaubat dari perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, dzambun la yutrak minhu syai', dosa yang tidak mungkin Bani Adam akan dibebaskan oleh Allah dari dosa tersebut. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa dosa itu? Dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Misalnya, menyakiti orang lain, memfitnah orang lain, menggunjing orang lain, mencuri hartanya orang lain, korupsi, utang yang dia mampu untuk bayar tapi dia tidak bayar, dan contoh-contoh yang lainnya. Hati-hatilah dengan dosa-dosa model seperti ini. Mengapa? Karena dosa yang model seperti ini, selama Bani Adam atau manusia yang terzalimi belum memaafkan, maka sesungguhnya seorang hamba tidak akan pernah dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa yang seperti ini. terus. Kalau misalnya belum dimaafkan, apa yang akan ditimbulkan dari dosa tersebut nanti pada hari kiamat? Mari kita dengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kanat lahu mazlamatun li ahadin," barang siapa yang pernah menzalimi orang lain. Menzalimi dalam apa? Kata Nabi SAW, min irdihi au syai'in, barang siapa yang menzalimi saudaranya dalam kehormatan atau harga dirinya atau yang lainnya. Menzalimi orang lain dalam harga dirinya, contohnya tadi, menghina, memfitnah, menggunjing, harga dirinya diinjak-injak oleh dia dengan cara menggunjing, dengan cara memfitnah, dengan cara mengejek, au syai'in atau yang lainnya, macam-macam yang lainnya, harta, ya, fisik dipukul, tapi tidak ada alasan yang membenarkan atau membunuh, na'udzubillah min dzalik, ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki dosa yang kaitannya dengan kezaliman dengan orang lain, kata Nabi SAW, fal yatahallalhu minhul yaum, hendaklah dia minta dihalalkan darinya sekarang juga, kata Nabi SAW. Sekarang juga, kata Nabi. Minta dihalalkan. Apa Ustaz maksudnya minta dihalalkan? Minta sertifikat halal dari MUI gitu maksudnya? Bukan. Minta dihalalkan itu maksudnya adalah minta dimaafkan. Wah enak dong Ustaz. Kalau kita punya utang minta dimaafin. Oh enggak. Kalau utang itu harus dikembaliin. Nah, tidak cukup kita hanya minta maaf, sorry ya, Anda tidak bisa bayar. Iya, tidak apa-apa, sekarang tidak bayar, besok bayar dong. Ya, itu maksudnya. Ya, falyatahallalhu minhu, hendaklah dia minta dihalalkan. Maksudnya minta maaf sama orang tersebut. Wah, berat ya Ustaz ya. Orang sudah terlanjur memfitnah, suruh minta maaf. Emang berat. Disitulah dibutuhkan orang-orang yang berjiwa besar. Bukan orang-orang yang berjiwa kerdil. Ya. Sebagian orang mengira kalau dia minta maaf, dia pikir kalau dia minta maaf itu kehormatannya akan berkurang, harga dirinya akan jatuh. Enggak. Justru kalau orang minta maaf, kedudukannya akan semakin tinggi, semakin terhormat. Ya, makanya diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba menambah sifat pemaaf melainkan Allah Subhanahu wa taala akan tambah kedudukan dia, akan tinggikan kedudukannya, kehormatannya, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyatahallalhu minhu," hendaklah dia minta maaf saat ini juga. Kalau kaitannya dengan harta, maka dia harus kembalikan. Waduh, sulit Ustaz. Orangnya udah enggak ada. Ya mungkin ada di antara para pendengar sekalian atau para pemirsa sekalian yang sekarang udah jadi orang baik, tapi dulunya dia orang dah baik, ya, dulunya orang dah baik, sekarang udah jadi kiai, dulunya mantan pencuri misalnya, yang dicuri ayam tetangga, ya, aduh Ustaz gimana nih Ustaz, minta dihalalkan, ntar tetangga bilang ketika kita datang ke dia, maaf nih Pak, saya emang sekarang jadi kiai, tapi dulunya saya pencuri. Wah, ternyata nih Pak Yahi ternyata pencuri. Lagi pula ayam Anda itu pernah saya curi. Berapa itu? Ya kalau dihitung-hitung ada 10, kurang ajar nih. Pak Yahi nyuri ayam saya 10. Aduh gimana saya kalau minta maaf nanti image saya akan rusak dong. Nah, sekarang Anda mau mengedepankan image di dunia atau keselamatan di akhirat? Ya. Kalau Anda lebih mengedepankan keselamatan di akhirat, maka Anda harus minta maaf. Terus gimana caranya? Datang kepada orang yang pernah dicuri. Gimana? Minta maaf? Iya, minta maaf. Kalau dia nuntut ayamnya dikembalikan, kembaliin ayamnya. Wah, udah dimakan, Ustaz. Udah masuk ke perut, bahkan udah keluar lagi, Ustaz. Gimana ini? Loh, enggak. Maksudnya kalau misalnya dia minta ayamnya dikembaliin, ya dibelikan ayam, ya. Kira-kira yang ya ukurannya yang mirip-mirip lah, sesuatu lebih. Atau kalau misalnya dia minta duit, kasih duit, ya. Itu harus minta maaf. Orangnya udah enggak ada. Cari. Ya. Cari siapa? Cari ahli warisnya. Wah, ahli warisnya udah pergi, Ustaz. Ya cari siapa? Cucunya kek, cicitnya kek. Ya. Cari, cari sampai ketemu. Kalau misalnya udah nyari kemana-mana, enggak ketemu juga, Baru saat itu kata para ulama, boleh Anda itu menginfakkan nominal dari barang yang pernah Anda ambil dengan niat atas nama orang tersebut. Itu pun kalau misalnya di kemudian hari Anda ketemu dengan orangnya, Anda pun harus memberitahu, ya, bahwasanya saya pernah mencuri barang Anda karena saya udah nyari Anda kemana-mana, Anda ketemu-ketemu, akhirnya udahlah, saya infakkan atas nama Anda. Kalau dia memaafkan, alhamdulillah. Kalau dia tidak rindu, gimana Ustaz? Ya Anda harus mengembalikan, walaupun Anda itu sudah menginfakkan atas nama dia karena dia belum rindu. Wah, sulit banget Ustaz. Iya, memang sulit. Berakit-rakit dahulu, bersakit-sakit dahulu. Tapi kalau misalnya Anda mau bersakit-sakit dahulu di dunia, dengan mau minta dihalalkan dengan segala cara yang diminta oleh orang tersebut, maka saat itu Anda akan bersenang-senang kemudian. Tapi kalau Anda tidak mau susah di dunia, maka akibatnya sangat berat. Apa akibatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fal yatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Kelanjutan hadis tadi, hendaklah orang tersebut minta dihalalkan dari orang yang pernah dia zalimi sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak bermanfaat. Kapan itu? Hari kiamat. Hari kiamat tidak mungkin kita menebus. Tidak mungkin kita menebus dosa-dosa kita dengan dinar, dengan emas, dengan dirham, dengan perak yang kita miliki. Tidak mungkin kita akan bisa menebus. Maka tebuslah sekarang di dunia dengan minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Terus kalau misalnya kita tidak minta maaf Ustaz, kita lebih mengedepankan gengsi kita. Apa akibatnya? Akibatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana lahu amalun salihun, ukhidha minhu biqadri madzlamatihi." Kalau dia tidak mau minta maaf di dunia, maka pada hari akhirat nanti kalau dia punya amal saleh, maka amal solehnya akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Solatnya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Puasanya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Zakatnya dicabut, hajinya 7 kali haji dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Wah, kalau yang dizolimi banyak gimana Ustaz? Yang dizolimi 200 juta orang. Wah Ustaz, yang benar aja Ustaz. Apa ada orang menzolimi 200 juta? Ada. Siapa itu Ustaz? Itu orang-orang yang korupsi. Orang korupsi duitnya rakyat kan? Duit pajak itu kan duitnya rakyat. Duitnya rakyat dibayar sulit-sulit. Ya. Nyari duit susah-susah buat bayar tuntutan pemerintah, tahu-tahu diambil. Ya. 200 juta penduduk Indonesia dizalimi. Ente punya pahala seberapa? Mau bagi pahala ente untuk 200 juta. Ente baru dapat bagi orang berapa puluh, udah habis pahala ente. Haji 10 kali pun udah cukup. Terus gimana? Kalau misalnya pahala kita udah habis, masih ngantri 190 juta orang. Gimana kita bayarnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiatihi aw min sayyiati sahibihi fa humila alaihi." Seandainya dia pahalanya udah habis atau dia bahkan tidak punya pahala, pahalanya pas-pasan, maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilemparkan kepada orang zalim tersebut. Lalu dia dihempaskan beserta dosa-dosa itu ke api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu. Bersenang-senang kemudian. Ini pepatah. Bukan hanya diterapkan dalam perkara duniawi. Tapi juga banyak hal-hal yang sifatnya ukhrawi yang senada dengan filosofi tersebut. Maka para pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Mari kita berusaha untuk senantiasa mengikuti jalan yang sudah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu susah, walaupun itu berat, walaupun itu terjal, walaupun kaki kita sakit menginjak kerikil-kerikil tajam itu, tapi insya Allah ujung dari perjalanan yang berat ini sangat manis. Sangat manis, lebih manis dari madu. Sangat nikmat. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Ialah segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

Siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
1: Apakah
2: di samping Allah ada Tuhan?
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
0: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah SWT. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sad wal Qur'an dzil dzikr.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
2: An Aisyah radhiyallahu anha qalat: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود.
3: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan salat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Daud.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayol ikhwah, para pendengar Radio Raja yang berbahagia, faslun fil hilmi, fasal tentang al-hilm, sifat al-hilm. Apa itu sifat al-hilm ya akhi? Al-hilmu adalah sifat yang terpuji, di mana hakikatnya adalah kekuatan untuk menahan emosi. Seringkali kita terpancing emosi, terutama di keadaan-keadaan yang memang memancing emosi. Namun ketika seseorang dapat menahan emosinya, di mana akal pikirannya mendahuluinya daripada emosinya, maka pada waktu itu disebut dengan al-hilm. Makanya ya akhi, ya, sifat al-hilmu atau sifat al-halim itu hanyalah dimiliki oleh orang yang mempunyai dua syarat atau dua kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan akal yang luas, di mana ia melihat segala sesuatu ke depan. Yang kedua adalah kebesaran jiwa. Dengan kebesaran jiwanya itu, dia mampu untuk menahan emosinya. Ketika meledak, dia mampu untuk menahan kemarahannya ketika dia ingin melakukan kepada orang lain. Itulah hakikat al-hilm. Dan sifat al-hilm ya akhi adalah merupakan sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asyaj Abdul Qais dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Muslim. Dan demikian pula Abu Daud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Inna fika

bawaan, bahkan seorang pemimpin yang diberikan dua sifat ini, maka Allah akan berikan kepadanya taufik. Ya, al-hilmu, ya, ketika seseorang menahan amarahnya, berarti dia telah menahan banyak sekali ya kemudorotan dari dirinya. Karena ya akhi, sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin bahwa orang yang marah seringkali ya menimbulkan kerugian. Orang yang marah seringkali ya yang dia inginkan adalah kepuasan jiwanya. Dia pukul, dia lempar, dia kemudian marah, ya, sumpah serapah yang keluar, kata-kata kotor. Itu adalah hakikatnya adalah apa namanya merusak kewibawaan dia. Akhirnya pandangan manusia kepadanya menjadi kecil dan remeh. Ya, sehingga akhirnya dia pun ikhwatal Islam azani Allah, ya, ditinggalkan oleh manusia akibat daripada sifat marahnya tersebut. Ikhwatal Islam azani Allah. Namun dengan al-hilm, ketika seseorang berhasil menahan amarahnya dan dia tetap tidak mempunyai sifat cepat marah, dia tenang, dia pikirkan segala sesuatu jauh ke depan, dia berpikir apakah kalau saya marah ini akan bisa memberikan manfaat ataukah tidak. Dan ini sifat ya akhi butuh kepada pelatihan jiwa. Sifat ini ya harus diusahakan semampu kita. Ya, karena manusia punya sifat pemarah, suka marah. Tapi kemampuan manusia untuk menahan marah memang berbeda-beda. Ada orang ya akhi, ya, mudah sekali marah dan tidak mampu untuk menahan kemarahannya. Ada orang yang Masya Allah diberikan oleh Allah kemampuan untuk menahan kemarahan dan amarahnya. Biasanya, orang yang pemarah atau orang yang mudah untuk memuaskan kemarahannya, itu akibat daripada terlalu tinggi egonya. Yang dia pikirkan adalah ego dirinya. Ya. Yang dia pikirkan adalah kepentingan dirinya. Kemudian dia berpikir secara apa namanya ringkas, ya, bahwa dia ingin menunjukkan kehebatannya, menunjukkan kelebihannya. Dia ingin agar apa namanya kehormatannya terjaga pada waktu itu tanpa berpikir kepada ya akibat-akibat yang akan terjadi setelah itu. Oleh karena itu Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam memerintahkan kita ya untuk mempunyai sifat al-hilm ini. Beliau bersabda, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu itu ya dengan cara mencarinya. Dan al-hilmu, sifat al-hilmu itu menahan emosi itu adalah dengan cara berusaha yang mempunyai sifat seperti itu. Ya akhi, orang yang menahan kemarahannya pasti akan diberikan oleh Allah keberuntungan yang banyak sekali. Ia akan dihindarkan dari akibat buruk kemarahan. Dia akan dihindarkan dari godaan syaitan untuk mempermainkan dirinya. Bahkan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, cahaya pada pemikirannya, sehingga pada waktu itu ia bisa menimbang segala sesuatu dengan adil ya, dan bijak. Oleh karena itu kalau kita lihat bagaimana para sahabat mempunyai sifat al-hilm luar biasa. Syatama rajulun ibn Abbasin radhiyallahu anhu falamma qadha maqalatahu faqal ya Ikrimah انظر هل للرجل حاجة فنقضيها فنكس الرجل رأسه واستحيا. Pernah ada seorang laki-laki mencaci maki Ibnu Abbas di hadapan Ibnu Abbas. Dicacinya Ibnu Abbas, dimakinya Ibnu Abbas. Ya, setelah si orang itu selesai memaki, maka Ibnu Abbas dengan tenang berkata, "Hai Ikrimah, coba lihat mungkin orang ini ada keperluan yang bisa kita bantu." Mendengar itu, si laki-laki itu langsung menundukkan pandangannya dan malu. Itulah ya akhi, kebesaran jiwa. Sulit sekali. Memang sangat-sangat sulit sekali ya akhi. Ketika diri kita dicaci maki, dicerca atau disakiti dan yang lainnya, seringkali ego kita naik.
kemudian mata kita ya Pak.

0: kepala kita membesar, lalu kemudian hidung kita memerah. Ya, mulailah mata kita memerah pula. Kita ingin berusaha untuk apa, membalasnya. Ya, tatkala seseorang berhasil menahannya, disitulah kemuliaan Allah berikan kepadanya. Seperti halnya Ibnu Abbas ini, masya Allah. Dicaci maki, diomelin, dia diam, dia tenang. Ya, malah kemudian ia berkata kepada maulanya, "Hai Ikrimah, coba lihat, ya mungkin orang itu ada kebutuhan yang bisa kita bantu." Ya, subhanallah. Bagaimana rasanya ya akhi kalau kita ya memaki orang seseorang, kemudian orang itu ternyata malah tersenyum dan memberikan kebaikan kepada kita. Betapa malunya kita. Wa asma'a rajulun Muawiyah radhiyallahu anhu kalaman syadidan. Faqila lahu law 'aqabtahu. Faqala inni la astahi أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي. Pernah ada seorang laki-laki memperdengarkan kepada Muawiyah, waktu itu Muawiyah sebagai seorang khalifah, yang memperdengarkan kata-kata yang mengejek dan menyakiti hati Muawiyah. Lalu kemudian ada seseorang berkata kepada Muawiyah, "Kenapa kamu tidak tangkap dia dan kamu sanksi dia, berikan sanksi?" Apa kata Muawiyah? "Aku malu. Ya, kalau ternyata aku tidak bisa menahan amarahku karena dosa yang dilakukan oleh salah seorang ya rakyatku." Subhanallah. Dan memang Muawiyah ini seorang sahabat yang memang subhanallah yang punya hilmun azim. Beliau seorang sahabat yang tidak cepat marah. Makanya ketika beliau menjadi khalifah, beliau berhasil memegang kendali Syam. Luar biasa. Di mana rakyat Syam pada waktu itu sangat mencintai Muawiyah karena sifatnya yang hilm. Ya, dan tidak cepat emosi kepada rakyatnya, tidak cepat marah dan sifatnya yang anah. Tidak cepat mengambil keputusan. Keputusannya selalu bijak. Ya, tidak berat sebelah sehingga ia dicintai oleh rakyatnya di kota Syam, di negeri Syam pada waktu itu. Wa ja'a ghulamun li Abi Dzar wa qad kasara rijla syatin lahu. Pernah datang pembantu atau gulam budak Abu Dzar. Sementara ia memecahkan atau mematahkan kaki kambing milik Abu Dzar. Lalu datang Abu Dzar dan berkata, "Man kasara rijla hadhi?" Siapa yang mematahkan kaki kambing ini? Lalu si budak ini berkata, "Ana fa'altuhu 'amdan li'aghidhaka fatadhribuni fata'tham." Aku yang melakukannya sengaja supaya kamu marah, supaya kamu pukul aku dan kamu pun melakukan dosa. Mendengar itu Abu Dzar ia malah berkata, "La aghidhanna man harradhaka 'ala qaydi." Kata beliau, "Sungguh aku akan membuat marah orang yang menganjurkan kamu untuk membuat aku marah." Maksudnya aku akan membuat marah setan yang membuat kamu marah melakukan seperti itu. Apa yang terjadi? Abu Dzar pun memerdekakan si budak ini. Dimerdekakannya. Masya Allah. Itulah sifat daripada seorang sahabat. Para sahabat ya akhi. Orang-orang yang Masya Allah. Kita lihat luar biasa. Sifat hilmun. Ya hilmunnya. Wa syatama rajulun Adi ibn Hatimin wa huwa sakitun. Falamma faragha min maqalatihi qal. In baqiya indaka syai' faqul. قبل أن يأتي شباب الحي فإنهم إن سمعوك تقول هذا لسيدهم لم يرضوا. Pernah suatu ketika seorang laki-laki mencaci maki Adi bin Hatim. Sementara Adi diam saja. Setelah orang itu selesai mencaci maki, Adi bin Hatim pun berkata, "Kalau kamu ada kebutuhan, coba sampaikan saja kepadaku. Ya, kalau masih ada kata-kata yang lain untuk mencaci maki aku, silahkan katakan kepadaku. Sebelum nanti datang para pemuda desa ini, sebab kalau mereka mendengarkan kata-kata kamu itu, mereka tidak akan ridho kepada kamu. Ya. Tapi Adi bin Hatim tidak membalas. Dan inilah ya akhi hakikat kebesaran jiwa. Itulah memang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah marah untuk membela dirinya. Intisaran lin nafs. Iya, ketika ada orang Arab Badawi menarik kerah baju Rasulullah dari belakang sampai gempeng, ya. Sampai apa namanya? Ya, sampai leher Rasulullah SAW itu berbekas. Ya, ketika Rasulullah menengok ternyata orang Arab, maka ia melihat itu Rasulullah hanya tersenyum. Subhanallah. Padahal Rasulullah seorang khalifah. Rasulullah sebagai seorang rasul, manusia yang paling mulia. Rasulullah mampu untuk marah. Rasulullah mampu untuk memberikan takzir kepada orang itu. Tapi luar biasa. Demikian ya akhi. ودخل عمر بن عبد العزيز المسجد ليلة في الظلمة فمر برجل نائم فعثر به فرفع رأسه وقال أمجنون أنت؟ فقال عمر لا فهم به الحرس فقال عمر مه إنما سألني أمجنون فقلت لا. Pernah suatu ketika Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil, yang bijak, masuk ke dalam masjid di suatu malam dalam kegelapan. Rupanya Umar, ya Umar bin Abdul Aziz, melewati seorang laki-laki yang sedang tidur di masjid itu. Ya, dan tidak sengaja, ya Umar, menginjak salah satu bagian tubuhnya. Entah tangannya atau gimana, terkadang kalau kita sedang jalan nggak tahu ada orang di situ, akhirnya ketajong gitu. Rupanya orang itu bangun lalu dia berkata, kamu gila apa? Ya, kata Umar, tidak, saya tidak gila. Apa yang terjadi rupanya? Ya, para penjaga atau para tentara yang ada di situ marah. Ya, kepada orang ini. Kemudian Umar berkata kepada para penjaga itu, biarkan, biarkan. Dia tadi hanya bertanya kepada saya, ya kamu gila apa tidak? Saya jawab tidak. Ya sudah, selesai. Subhanallah. Ikhwatal Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Walaqiya rajulun Ali ibn al-Husain radhiyallahu anhuma fasabbahu. Fatharat ilayhi al-abid faqala mahlan. ثم أقبل على الرجل فقال ما ستر عنك من أمر أكثر ألك حاجة نعينك عليها فاستحي الرجل فألقى عليه خميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم فكان الرجل بعد ذلك يقول أشهد أنك من أولاد الرسول. Pernah suatu ketika seorang laki-laki bertemu dengan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Lalu laki-laki itu mencaci maki Ali bin Husain. Rupanya, ya salah seorang budak hamba sahaya marah dan ingin menyerang dia. Maka Ali bin Husain pun berkata, ya sabar, sabar. Kemudian Ali bin Husain menghadap kepada orang yang memakinya. Lalu ia berkata, apakah kamu punya kebutuhan? Barangkali saya bisa bantu kamu. Maka orang itu rupanya merasa malu. Maka kemudian ya Ali bin Husain pun memberikan kepadanya pakaian khamisahnya. Ya, dan memberikan kepadanya 1000 dirham. Maka orang itu berkata, aku bersaksi bahwa memang kamu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya seperti itulah keturunan Rasul, hendaknya mempunyai sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam. وقال رجل لوهب بن منبه إن فلانا شتمك فقال ما وجد الشيطان بريدا غيرك. Pernah ada seorang laki-laki ya berkata kepada Wahab bin Munabbih, hei Wahab, tahu enggak si fulan tuh mencaci maki kamu. Apa kata Wahab bin Munabbih? Subhanallah, kata-kata yang ya kalau kita dengarkan ya subhanallah, luar biasa. Kata Wahab, ya, apa setan tidak menemukan ya orang selain kamu untuk mengantarkan kata-kata itu kepada saya? Ya, artinya kok kamu sih yang menjadi posnya setan ya untuk mengantarkan kata-kata orang kepada saya? Ya biarin aja, dia mau mencaci maki saya, mau apa nuduh saya, gimana ya terserah dia menanggung dosa. Itulah ya akhi sifat ya para ulama, sifat para sahabat yang diambil dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ya mempunyai musuh atau beliau dimusuhi oleh seorang ya orang sufi batiniyah yang bernama Al-Bakri, di mana terjadi dialog atau saling bantah-membantah antara Syekhul Islam dengan Al-Bakri. Dan Syekhul Islam sendiri pernah menulis buku yang kuat dan kokoh sekali yang berjudul Ar-Radd 'ala Al-Bakri, bantahan terhadap Al-Bakri. Akhirnya apa yang rupanya yang terjadi, ya Al-Bakri ini marah terhadap Syekhul Islam. Akhirnya dia pun membawa beberapa murid-muridnya. Ya. Di tunggunya Syekhul Islam dalam keadaan sendiri. Ketika Syekhul Islam sedang sendiri, maka didatangi oleh Al-Bakri, dipukuli oleh Al-Bakri dan ya murid-muridnya tersebut. Ya dipukuli sampai berdarah. Akhirnya kemudian Al-Bakri dan murid-muridnya itu pun pergi. Ya karena tak lama kemudian polisi pun datang. Akhirnya kemudian polisi itu berkata kepada Syekhul Islam, siapa? Ya ketika dia tahu, polisi itu tahu ternyata yang melakukannya Al-Bakri. Maka kemudian ya para polisi itu meminta izin kepada Syekhul Islam. Ya kami akan menangkap Al-Bakri dan memberikan sanksi yang sepadan dengan dia. Kata Syekhul Islam, jangan. Jangan, jangan kalian lakukan. Saya sudah memaafkan dia. Rupanya ya akhi, ya. Apa yang terjadi? Para polisi itu tetap bersikukuh untuk menangkap Al-Bakri. Mereka tidak ridho Syekhul Islam ya dizalimi seperti itu, dipukuli. Namun Syekhul Islam tetap melarang mereka, jangan. Ya. Kalau kalian ingin mencari mereka, sungguh aku telah memaafkan dia. Biarkan saja. Namun tetap mereka mencari kemudian, ya. Mereka para polisi itu kemudian mengumumkan di rumah-rumah di desa-desa, ya, siapa yang menemukan Al-Bakri, ya dia akan ditangkap. Apa yang terjadi ya akhi? Ya Al-Bakri yang memang dia sudah tahu bagaimana sifat Ibnu Taimiyah yang sangat pemaaf, ya rupanya dia buronan itu malah ngumpetnya di rumahnya Ibnu Taimiyah. Ya. Dan Ibnu Taimiyah pun kemudian menjaga dia. Padahal Ibn Taimiyah Al-Bakri sudah memukuli dia, memberikan menzalimi dia. Tapi subhanallah, ya kebesaran jiwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang luar biasa. Akhirnya kemudian Al-Bakri minta syafaat kepada Ibn Taimiyah, tolonglah, ya maafkan aku. Kemudian Ibn Taimiyah membawa Al-Bakri ya kepada gubernur dan berkata, wahai gubernur, ya tolong maafkan orang yang di belakang saya ini. Rupanya Al-Bakri. Subhanallah ya akhi, itulah ya bagaimana kebesaran para ulama. Ya pantas saja nama mereka menjadi besar. Karena memang betul-betul ilmu itu teraplikasi dalam kehidupannya. Berbeda dengan kita-kita yang terkadang kita ini cuma bisa pintar ngomong, tapi dalam aplikasinya subhanallah sangat-sangat jauh sekali. Ya, tapi kemudian tentunya ya kita berusaha semaksimal mungkin ya. Untuk berusaha untuk memiliki sifat-sifat yang mulia seperti ini. Wallahi apalagi di zaman ini ya akhi. Ketika kita mendakwahkan hak, mendakwahkan kebenaran. Ya, seorang da'i harus mempunyai sifat al-hilm yang tajam. Terlebih orang-orang yang tidak suka kepada dakwah ini seringkali ya memancing emosi. Ya, seringkali meledek ikhwah yang berusaha untuk berpegang kepada sunnah. Kalaulah kita tidak mempunyai sifat al-hilm, Ya, tidak mampu menahan emosi kita, barangkali malah semakin rusak dakwah ini. Ya, tapi ya itulah, kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ini, ya tentu kita termasuk orang-orang yang terjerembab di dalam apa namanya godaan syaitan. Akhan Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, barangkali ini saja yang bisa sampaikan. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengaplikasikan sifat al-hilm ini ya di dalam kehidupan kita. Terlebih al-hilm apabila dibarengi dengan sifat al-anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, maka itu memberikan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Wallahu a'lam.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benar taubat.
3: Taubat yang

0: Tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Tubu ilallahi jami'an
0: ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Rawah Muslim.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
7: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
8: Apa itu? Musibah agama kita.
9: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhwat Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan, atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya,

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairum minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: Pintayan Mutiara Nasiha. Pintayan Mutiara Nasiha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa manusia di atas muka bumi ini yang tidak mengalami permasalahan? Setiap kita, setiap manusia pasti menghadapi problematika. Ada yang diliputi kesedihan karena memikirkan kekurangan hartanya. Ada yang diliputi dengan kesedihan karena memikirkan hutang yang bertumpuk-tumpuk. Ada yang diserang dengan kegundah gulanaan karena mengharapkan anugerah anak yang tidak datang-datang. Dan ada juga yang bersedih karena merasakan penderitaan penyakit yang tidak kunjung sembuh-sembuh. Setiap kita pasti ada permasalahan yang kita hadapi. Dan banyak orang yang mencari solusi dari problematika yang ia hadapi. Tentunya tidak mengapa manusia harus berusaha untuk menghilangkan kesulitan yang dia hadapi. Dia harus berusaha. Akan tetapi, solusi yang paling utama yang terkadang dilupakan oleh seorang mukmin adalah solusi doa. Doa merupakan solusi yang pertama, bukan solusi yang terakhir. Bahkan dia adalah solusi yang pertama sebelum usaha yang lain dilakukan. Bukankah para ulama menyatakan bahwasanya doa silahul mukmin? Doa adalah senjata orang mukmin. Dia bukan senjata terakhir, tetapi dia senjata pertama yang harus digunakan pertama kali. Yakin bahwasanya segala problematika, segala masalah, jika Allah berkehendak, Allah hanya mengatakan kun fayakun, maka hilang dengan sekejap mata. Bahkan solusi yang terbaik, doa yang tulus yang diucapkan seorang hamba dalam waktu beberapa menit, keluar dari hatinya yang sangat dalam, bisa menghilangkan problematika yang mungkin dia telah alami selama waktu yang panjang. Lihatlah bagaimana para anbiya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para anbiya, orang-orang yang soleh, juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mengalami problematika, juga mengalami kesedihan. Lihatlah Nabi Ayub alaihi salam yang pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang kisah Nabi Ayub, wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah bagaimana Nabi Ayub alaihi salam tatkala dia berkata kepada Rabbnya, anni massani yadhur, ya Allah, aku ditimpa dengan penderitaan, ditimpa dengan penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang paling maha pengasih lagi maha penyayang. Suatu kalimat yang keluar dari Nabi Ayub alaihi salam dengan doa yang tulus dari hati yang dalam, Allah hilangkan penyakit yang dia alami bertahun-tahun. Fastajibna lahu fakashafna ma bihi min dhur. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami kabulkan permintaannya dan kami hilangkan penyakit yang dialaminya. Lihat, satu doa namun keluar dari hati yang tulus bisa menghilangkan permasalahan yang lama yang dihadapi oleh seorang muslim. Demikian juga Allah sebutkan tentang Nabi Yunus alaihi salam. Ya, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus alaihi salam tatkala ditelan oleh ikan paus, kemudian dia tenggelam dalam tiga kegelapan, kata Allah Subhanahu wa taala, fanada fi dhulumat, beliau menyeru dalam kegelapan-kegelapan, beliau berada dalam kegelapan perut ikan paus, berada dalam kegelapan malam, dan berada dalam kegelapan lautan. Siapa yang bisa menyelamatkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala? Fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Nabi Yunus kemudian mengatakan la ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada sembahan yang berhak kecuali disembah kecuali Engkau, ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, aku termasuk orang-orang berbuat zalim. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fastajibna lahu, kami pun mengabulkan doa Nabi Yunus alaihi salam. Wa najainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin, dan kami selamatkan dia dari kesedihan. Kemudian Allah tutup firman-Nya dengan mengatakan wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Artinya apa? Ini keselamatan ini bukan hanya khusus kepada Nabi Yunus alaihi salam, tetapi juga kepada kaum mukminin. Makanya Allah tutup ayatnya dengan mengatakan wa kadzalika nunjil mukminin. Demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Artinya ini penyelamatan ini bukan khusus buat Nabi Yunus alaihissalam. Allah sebutkan lagi dalam surat yang sama, dalam surat Anbiya, tentang Zakaria. Wa Zakaria idznada rabbahu, rabbi la tadharni fardan wa

remehkan doa. Doa sering mendatangkan keajaiban. Oleh karenanya, disebutkan oleh para ahli tafsir seperti Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, kenapa Nabi Zakaria ya, setelah nikah sekian lama dan setelah mencapai masa tua, baru kemudian beliau meminta agar dianugerahi seorang anak. Kenapa? Karena Nabi Zakaria melihat keajaiban yang terjadi pada Maryam. Pada Maryam bintu Imran. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Imran. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا. Jadi Maryam dipelihara oleh Zakaria. Tatkala Zakaria masuk di kamarnya Maryam atau di mihrabnya Maryam, وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا. Zakaria mendapati ada rizki yang Allah berikan kepada Maryam. أَنَّ لَكِ هَذَا. Maka Zakaria bertanya, wahai Maryam, dari mana kau dapatkan rizki ini? قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Kata Maryam, ini semua dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, padahal Maryam tidak keluar dari rumahnya. Seharusnya makanan tersebut diantarkan oleh Zakaria. Ternyata tiba-tiba ada makanan di situ. Maka ini menakjubkan Zakaria alaihi salam. Ternyata bisa datang rizki. Ya, dan rizki yang datang pada Maryam, rizki yang menakjubkan. Disebutkan para ahli tafsir, Allah memberikan dia buah-buahan yang tidak muncul kecuali di musim panas. Allah hidangkan di musim dingin. Dan sebaliknya, tatkala musim panas, Allah hidangkan buah-buah yang tidak tumbuh kecuali di musim dingin. Dari situ, kata Allah, hunalika da'a Zakaria rabbahu. Maka tatkala itu Zakaria berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melihat, ternyata Allah bisa mendatangkan makanan atau buah-buahan yang tidak tumbuh di musim dingin saja, kecuali di musim dingin, Allah munculkan di musim panas dan sebaliknya. Tatkala dia melihat dirinya sudah tua dan istrinya dalam keadaan mandul, namun hal ini tidak menjadikan Zakaria putus asa. Maka dia pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah melihat keajaiban tersebut. Sebagaimana Allah sebutkan doa Zakaria dalam surat Maryam, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idhnada rabbahu nida'an khafiyya. Qala rabbi inni wahanal azmu minni wasya'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya, yang artinya, kami menyebutkan tentang rahmat kami terhadap hamba kami Zakaria. Tatkala dia menyeru Rabbnya dengan suara yang lirih, Ya Allah, inni wahanal azmu minni wasya'ala ra'su syaiba. Ya Allah, aku sudah sangat tua. Ya, kemudian tulangku sudah lapuk dan rambutku sudah memutih seluruhnya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Akan tapi aku tidak pernah putus asa dari meminta kepada engkau, Ya Allah. Wa inni khiftul mawaliya mi wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliya. Dia mengatakan, Ya Allah, istriku mandul dan aku sudah sangat tua, akan tapi anugerahkanlah kepadaku ya seorang anak. Lihatlah Zakaria yang sudah dalam keadaan sangat tua, istrinya mandul. Kalau dilihat secara sebab, tidak mungkin ada seorang anak dari istri yang mandul, apalagi dari orang yang sudah sangat tua. Ternyata Allah kabulkan permintaan Zakaria alaihissalam. Dari sini kita yakin bahwasanya terkadang doa melakukan berbagai macam keajaiban. Tinggal doa tersebut harus kita keluarkan dari hati yang tulus, dengan penuh adab tatkala berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan pengharapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan yakin bahwasanya Allah maha mengabulkan segala doa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'alamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin lahinin ghafil. Nabi SAW mengatakan, berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian. Dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Ya. Tetapi tatkala berdoa, perlu keseriusan, keyakinan, husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pilih waktu-waktu yang mustajab. Sepertiga malam yang terakhir, tatkala Allah turun ke langit dunia, dan Allah menyatakan, Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Apakah ada di antara hamba-hambaku yang beristighfar akan aku ampuni? Hal min sa'ilin fa'utiya su'lah. Apakah ada di antara hambaku yang meminta akan aku kabulkan permohonannya? Barang siapa yang bangun tengah malam, kemudian dibuka dengan solat malam, kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan hati yang tulus, dengan penuh pengharapan, dengan husnudhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sulit untuk tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala, jangan pernah meremehkan doa. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, Atahza' biddu'ain wa tasdarihi, wa ma tadri ma sona'ad du'a'u. Apakah kau, janganlah engkau mengejek doa, dan jangan kau meremehkan doa. Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan doa. Sihamul laili la tukhti walakin
lahal amadu.

0: walil amadil inqidha'u. Kata Imam Syafi'i, doa itu ibarat panah-panah yang dilepaskan di tengah malam. Tidak akan meleset. Tidak akan meleset. Pasti suatu saat akan mengena. Tetapi waktu untuk mengena itu butuh waktu. Oleh karenanya seorang tatkala berdoa di malam hari, yakinlah pasti suatu saat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat, Allah yang lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dan pengharapan, niscaya Allah akan menghilangkan segala problematika yang kita hadapi dengan doa yang tulus. Demikianlah para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untaian Mutiara Nasiha.
2: Kila wa qal. Kila wa qal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasy

0: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
1: 'Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
2: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin, jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'allahu auratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya." Muttafaqun alaih.
6: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rizki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana, di atas arsy, ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: Teras Kupingkeun Radio Roja. Insyaallah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
1: A'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Wa qad qala Allah ta'ala afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilayna laturja'un. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dengan satu tujuan dan hikmah yang sangat agung, yaitu untuk diperintah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayat yang tadi, afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha. Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian sia-sia tanpa diperintah, tanpa dilarang, dan tidak diperintahkan untuk mengabdi kepadanya? Dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, maka itu tidak mungkin. Dan itu bertentangan dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan kita dengan sia-sia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala punya hikmah dan tujuan yang sangat agung agar kita melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Dengan itu Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Kemudian para ulama menjelaskan isi Al-Qur'an itu terbagi kepada tiga. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an dari surah Al-Fatihah sampai surah Qul a'udzu birabbin nas, 114 surah, 30 juz, maka isi Al-Quran tidak akan keluar dari tiga pembahasan. Isi yang pertama adalah berupa khabar, berupa berita, yaitu an dzatillah wa an asma'ihi wa sifatihi. Yang paling pokok adalah isi Al-Quran adalah berkaitan dengan berita tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itulah ada ayat yang dinamakan dengan ayat yang paling agung, yaitu surah Al-Baqarah ayat kursi. Itu surah yang kedua ayat 255. Karena dalam surah ayat itu terdapat 5 dari nama-nama Allah dan terdapat tidak kurang dari 25 sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada surah yang dinamakan Thulutsul Quran, surah yang isinya 1/3 Quran, yaitu surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad, karena terdapat di dalamnya penyebutan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran ini ada juga berisi berita dari cerita-cerita yang telah lalu, para nabi, para rasul, dan manusia sebelum kita, seperti kisah Nabi Nuh, kisah para nabi, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, dan yang lainnya. Dan berita apa yang akan datang dari ciri-ciri hari kiamat, berkaitan dengan azab kubur, nikmat kubur, berkaitan dengan arasatil kiamah, padang mahsyar, dan surga dan neraka. Dan ini adalah isi dari Al-Quran. Sedangkan isi yang kedua dari Al-Quran adalah awamir wa nawahi. Isi Al-Quran itu adalah perintah dan larangan. Berkaitan dengan perintah dan larangan, kita tahu bahwa perintah yang paling pokok adalah perintah tauhid. Dan larangan yang paling dahsyat di dalamnya, ancamannya, ada larangan untuk menyekutukan Allah Ta'ala. Kemudian perintah untuk sholat, perintah untuk puasa, perintah untuk zakat, perintah untuk beribadah haji, perintah untuk berjihad, perintah untuk berbakti kepada dua orang tua. Larangan, seperti larangan berzina, larangan mencuri, larangan minum khamar, dan yang lainnya. Ini adalah bagian yang kedua, isi Al-Quran adalah awamir wa nawahi, perintah dan larangan. Dan isi yang kedua dari Al-Quran adalah al-wa'du wal-wa'id. Isi Al-Quran adalah berupa kabar gembira, dan isi Al-Quran itu adalah berupa kabar ancaman. Kabar gembira bagi orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, orang-orang soleh, orang-orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Berupa nikmat di dunia, ataupun nikmat di alam kubur, ataupun nikmat nanti di arasatil kiamah, nikmat surga. Dan berupa ancaman, ancaman bagi orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melakukan maksiat. Baik di dunia ataupun ketika di alam kubur berupa azab, ataupun di arsyatil kiamah berupa kesulitan, ataupun nanti masuk neraka. Dan ini adalah isi Al-Quran. Nah, pada bagian yang kedua, isi Al-Quran berupa awamir wa nawahi, perintah dan larangan. Nah, dalam kalimat yang singkat ini, bagaimanakah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala lalu kita mendapatkan pahala dan kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala? Di dalam melaksanakan perintah Allah ada satu syarat utama, yaitu ilmu. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzanbik. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala fi bayani hadhil ayah babul ilmi qabla qawli wal amali. Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan dalam engkau meminta pengampunan kepada Rabbmu. Lalu Imam Bukhari mengatakan, bab ilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Dan para ulama mengatakan, kalau kita, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingin amal kita diterima di sisi Allah dan menjadikan kita tinggi derajat di sisi Allah dengan sebab amal, maka harus memiliki ilmu dan berdasarkan ilmu. Dan perlu diketahui, ilmu terhadap perintah Allah, ilmu terhadap larangan Allah mencakup 4 poin yang sangat penting. Poin yang pertama, ma'rifatu dzalikal amri. Yang pertama, kita mengetahui akan perintah itu. Yang dimaksud bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu sebelum kita tahu bahwa itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala ataupun diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak boleh mengatakan ini wajib, tidak boleh kita mengatakan ini mustahab kecuali ada dalilnya. Seorang mukmin ketika ia melaksanakan sholat, mestinya dia tahu bahwa Allah memerintahkan dia sholat dan meyakini Allah memerintahkan dia sholat. Nah, dan akan lebih utama kalau orang itu tahu dalilnya. Dia berkata, wa aqimus sholata wa atuz zakah bunyal islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah iqamus sholat. Nah, poin yang kedua, ma'rifatu qawaidihi wa dawabitihi wa ma'rifatu kaifiyatihi wa sifatihi. Poin yang kedua adalah poin yang sangat penting. Setelah kita tahu Allah memerintah kita sesuatu perintah itu, maka ada kaidah yang kedua dalam melaksanakan perintah Allah. Itu apa? Kita tahu tentang batasannya, kaidahnya, kemudian bagaimana kaifiyahnya, bagaimana sifatnya. Karena banyak di antara kaum muslimin hari ini yang tahu perintah Allah tetapi tidak tahu bagaimana melakukannya, sehingga sesat dan keliru. Kalau kita diperintahkan sholat, maka kita harus tahu bagaimana sholat itu. Kalau kita diperintahkan wudu, maka kita harus tahu bagaimana kaifiyah wudu, tata cara wudu. Maka dengan itu Nabi SAW mengatakan tentang wudu, man tawadho'a nahwa wudhu'i hadha. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Sallu kama ra'aitumun usoli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Khudu'ani manasikakum, ambillah tata cara aku menunaikan ibadah haji. Jadi berhajilah sebagaimana engkau melihat aku menunaikan ibadah haji. Dan banyak kaum muslimin yang hari ini tahu perintah Allah, tahu Allah memerintah sholat, tahu Allah memerintahkan kita berwudu, tahu Allah Ta'ala memerintahkan kita menunaikan zakat, tetapi sangat sedikit umat Islam itu yang ingin belajar bagaimana. Dan kita tahu sekarang banyak orang-orang, pemuda-pemudi, yang memproklamirkan berjihad, berjihad, berjihad. Sehingga apa yang terjadi bukan jihad, tetapi kerusakan. Seperti yang kita tahu hari ini, terorisme, kekerasan, diatasnamakan jihad. Kenapa? Karena mereka tahu Allah memerintah jihad, tetapi mereka tidak tahu bagaimana berjihad yang benar. Dengan siapa kita berjihad, kapan kita berjihad, bagaimana syaratnya kita berjihad. Ini yang tidak banyak diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin hari ini. Dan ini adalah termasuk fitnah, termasuk penyakit yang menimpa kepada kaum muslimin. Nah, yang ketiga, para ulama mengatakan di antara ilmu yang harus kita tahu tentang perintah Allah Subhanahu wa taala apa? Ma'rifatu maqasidihi wal hikmah, yaitu kita mengetahui tentang poin yang sangat penting, yaitu apa hikmah dan tujuan dari perintah tersebut dan dari larangan tersebut. Walaupun pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, poin yang ketiga ini adalah bukan wajib, tetapi seorang mukmin tatkala tahu bahwa perintah ini mengandung hikmah ini, mengandung pelajaran ini, dan ada keagungannya dari perintah ini, maka akan menambah keimanan, menambah ilmu, dan akan menambah kecintaan ketika ia melaksanakan perintah itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak ada perintah Allah Ta'ala kecuali di belakangnya ada hikmah. Dan tidak ada satu larangan yang Allah Ta'ala alamatkan kepada kita, yang Allah Ta'ala larang kepada kita kecuali di dalamnya ada hikmah. Allah melarang minum khamar, ada hikmahnya. Menjaga akal, menjaga kesehatan. Dan untuk melerai pertikaian. Karena kita tahu bahwa dari khamar ini pertikaian, pembunuhan terjadi. Maka ada dalam sebuah kisah seseorang yang dikisahkan itu seorang yang dianggap soleh. Lalu dia dipilihkan tentang 3 maksiat oleh seorang pemimpin. Dia ditekan, berzina, membunuh, atau minum khamr. Maka dia berpikir, seandainya aku membunuh maka telah mengambil nyawa orang. Dan seandainya aku berzina maka ini pun telah mengambil kehormatan orang. Maka dia berpikir, kayaknya yang paling aslah adalah minum khamr. Maka dia minum khamr karena takut dibunuh. Maka dia minum khamr, setelah dia minum khamr, maka wanita yang ada di depannya dia zinahi. Dan setelah tidak berzina dia takut maka dibunuh. Maka disinilah dikatakan bahwa minum khamr adalah awal dari setiap kejelekan. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang minum khamr. Hikmahnya apa? Banyak sekali. Selain menjaga akal kita, maka diantaranya adalah pertikaian adalah berawal dari minum khamr. Maka kalau kita tahu tentang hikmah ini, kita akan semakin tumanina. Dan yang terakhir, yang keempat. Ma'rifatu mahasinihi. Mengetahui keindahannya. Dinul Islam, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah itu indah. Dan apabila orang mengetahui keindahannya dari apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, dan dari larangan yang Allah Ta'ala larang kepada kita, maka kita akan semakin tumakninah. Dan semakin kita merasa nikmat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kalimat yang singkat ini, saya ingin mengakhiri dengan satu kalimat. Bahwa kenapa para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, mereka merasa nikmat ketika melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan mereka merasa tumaninah, merasa nyaman, dan sabar dalam melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berkumpul tentang 4 syarat yang tadi, 4 poin yang tadi. Kita hari ini sebagai muslim, sebagai mukmin, senantiasa merasa berat, dan senantiasa merasa tertekan ketika melaksanakan perintah Allah. Ataupun kita menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita belum merasakan nikmatnya, ladzahnya. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah ta'ala. Para ulama mengatakan, al-ladzah takunu bil ilmi. Kenikmatan sebenarnya adalah kembali kepada ilmu, kepada sesuatu itu. Sebagaimana orang yang telah menikmati dan mengetahui indahnya dunia. Walaupun hujan, walaupun jauh, walaupun berat, maka dia mencari dunia. Walaupun diistilahkan oleh orang, kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala. Dia sabar. Kenapa? Karena dia telah merasakan nikmatnya dunia. Maka demikian juga, siapa yang telah merasakan nikmatnya perintah Allah, dan indahnya perintah Allah, dan demikiannya indahnya menjauhi larangan Allah, maka dia pun akan merasakan keindahannya dan keagungannya. Demikianlah nasihat yang singkat ini. Mudah-mudahan berharga buat kita semua. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. متفق عليه.
5: Dari ابن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, jika di antara kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga. Muttafaqun alaih.
4: An ibn Mas'udin radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama qal, idha kuntum thalatha, fala yatanajathnani dunal akhar, hatta takhtalitu bin nas. من أجل أن ذلك يحزن. متفق عليه.
5: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang lain sampai kamu bercampur dengan manusia yang lain, karena yang demikian itu membuatnya bersedih. Muttafaqun alaih.
6: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
7: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
6: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan, dan entah yang dilihat apa.
8: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
2: Tapi hanya teori.
1: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena. Bisa nggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori. Ngaji terus jenggot sudah panjang. Tapi ternyata sumbu pendek.

0: Kau dah bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
1: Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajar yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat, tapi dia riak.
1: Tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un, Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
4: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasidin idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhal yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhal yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
4: Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
4: Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
4: La yushrikuna bi syai'an.
5: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
6: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
5: yang maha pencipta,
6: maha pengatur,
5: maha berkuasa,
6: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
5: disamakan dengan makhluk.

0: من يشرك بالله
1: فقد افترى إثما عظيما.
0: Apabila orang mati dalam kesyirikan,
2: yang masih percaya kepada jimat,
0: yang masih percaya kepada cincin-cincin keramat,
2: keris-keris

0: Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Qur'anul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Berkata Asy-Sya'bi rahimahullah, tidaklah seorang pun meninggalkan dari perkara dunia ini karena Allah, kecuali Allah akan berikan baginya di akhirat perkara yang jauh lebih baik.

0: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
1: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
2: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
3: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin, itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
4: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
5: 104,3 FM Roja Bandung.
6: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود.
8: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Daud.
9: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: قال الرسول قال الرسول
2: صلى الله عليه
1: الله
2: وسلم
1: عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud sesuai syarat Bukhari Muslim.
2: An Abi Khirash Hadrad ibn Abi Hadrad al-Aslami wa yuqal as-Sulami as-Sahabi radiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul man hajara akhahu sanatan فهو كسفك دمه رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Abu Kirosh As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendiamkan saudaranya 1 tahun, maka dia seperti menumpahkan darahnya. Hadis riwayat Abu Daud 4915 dengan isnad yang sahih.
4: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
5: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya.
0: Mutiara Salaf.
6: Mutiara Salaf.
0: Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan pandangan seorang mukmin dibandingkan dia melihat istri dan anak-anaknya dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
1: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwatul iman kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, saudaraku seiman dan seakidah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menyapa kembali Anda dimanapun berada untuk menghadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidullah Ta'ala dalam pembahasan amalan-amalan hati. Kita simak bersama nasihat-nasihat yang akan disampaikan. Kami ucapkan selamat mengikuti. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Wa rizqan tayyiban. وعملا صالحا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إخوة الإيمان كمسلمين dan muslimat para pemirsa para pendengar di mana saja antum berada semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan bimbingan, pertolongan, kemudahan di dalam menjalani kehidupan dunia dalam rangka berubudiyah sebagai persiapan bekal takwa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Tidak henti-hentinya lisan kita memuji dan memuja Allah. Hati yang senantiasa meyakini keagungan, kebesaran, dan juga bahwa seluruh nikmat hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mengaplikasikan ketaatan dalam amalan yang nyata dalam kehidupan kita. Itulah sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah di atas ibadah sampai ajal menghampiri diri kita semua. Allahumma amin. Salawat dan salam tu Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ahlu sunnah wal jamaah syarah khusus negeri Nusantara ini. Sebelum kami melanjutkan atau kita melanjutkan pembahasan tentang amalul qulub. Tentunya pada kesempatan yang mulia ini kami ingin mengucapkan ucapan ta'ziah kepada diri pribadi. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat ahli sunnah secara khusus di Nusantara ini. Bahwa sesungguhnya al-baqa' lillah. Kekekalan itu sifat Allah. Semua yang ada di permukaan bumi ini akan berakhir. Kita semua akan sampai kepada titik, akhir dari kehidupan itu al-maut. Dan kematian adalah keniscayaan dalam hidup. Jika kematian salah seorang dari saudara kita, kita sungguh bersedih. Lalu bagaimana dengan kematian seorang ahli ilmu? Meninggalnya seorang ahli ilmu ini merupakan dia meninggalkan satu titik kekosongan yang besar, yang tidak bisa ditutup kecuali bila Allah berikan bimbingan dan penggantinya. Kita mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah telah memanggil salah seorang dari guru kita, ustaz kita, dan gurunya, ustaznya, pendidik para asatid yang telah banyak berkiprah dan telah memulai dakwah, yaitu Ustaz Aunur Rafiq Gufran rahimahullah, ya, pendiri Pondok Pesantren Al-Furqan Gresik, yang telah mendidik banyak para ustaz, yang telah melahirkan para dai, para ustaz yang mereka sekarang, ya, mengambil bagian terpenting dalam menyebarkan dakwah sunnah ini. Perjuangan yang penuh dengan, ya, pengorbanan menyebarkan dakwah. Perjuangan tidak mengenal lelah. Perjuangan yang kita, ya, semoga apa yang beliau berikan untuk dakwah ini, semoga ditulis oleh Allah menjadi ibadah yang ikhlas di sisinya. Nahsibuhu kadhalik. Semoga beliau adalah orang-orang yang di antara hamba-hamba Allah yang dibimbing untuk al-ikhlas, mengikuti sunnah. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta wa likulli shay'in ajalun musamma. Semoga Allah merahmati guru kita, ustaz kita, rahmatan wasi'atan, mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya, memasukkan beliau ke dalam surga, dan semoga keluarga yang ditinggalkan, murid-muridnya, anak didiknya, santrinya, semoga diberi ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua kaum muslimin, mari kita doakan beliau. Semoga Allah mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya, masukkan beliau ke dalam surga. Dan hari ini hari Jumat, dan beliau diwafatkan oleh Allah pada hari Jumat. Ini sebagai indikator, mudah-mudahan, ya, ya, tanda-tanda kebaikan. Semoga Allah beliau, semoga Allah berikan kepada beliau, ya, husnul khitam. Rahimakallahu ya ustadzana wa ustadz, ustadz, para santri di negeri Santara ini, semoga Allah memberikan taufik dan bimbingan kepada kita semua untuk istiqamah di atas sunnah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang mengambil bagian terpenting dalam menyebarkan dakwah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma gfir lil-ustad Aunur Rafiq Gufran. Allahumma gfirhu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'si' mudkhalahu wa'ksilhu bil-ma'i wa'thalji wa'l-bar wa'naqihi minal khataya kama naqqaita thawba al-abyada minal danas. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahsanallahu azakum ya ala sunnah. Ahsanallahu azakum ya ala sunnah. Taqabbalallahu ustadzana inda Allahi subhanahu wa ta'ala. Juga kita berdoa semoga Allah merahmati kita semua apabila ajal menghampiri diri kita semua. Allahumma amin. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pembahasan tentang amalul qulub. Dan kita memohon kepada Allah semoga Allah memperbaiki hati kita. Allah menjadikan hati kita hati yang suci dan bersih, selamat dari berbagai penyakit, penyakit hati, penyakit jiwa, dan menghiasi hati dan jiwa kita dengan iman dan takwa, menanamkan dalam diri kita cintaan kepada ketakwaan dan kerinduan untuk bersua dengan Allah dan negeri akhirat tentunya. Ikhwatal iman, para wisa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, satu pembahasan yang diangkat oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang manzilah al-ma'rifah, kedudukan al-ma'rifah, yaitu pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? ya ma'rifah billah azza wajal, pengetahuan tentang al-haq. Sudahkah kita mengenal kebenaran? Sudahkah kita mengenal Allah? Sudahkah kita menjadi orang-orang arifin, ahlul ma'rifah? Apa saja yang menjadi indikator ahlul ma'rifah? Inilah yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau menukil perkataan Imam Al-Harawi. Ya. Beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat para sahabat, di mana mereka bila mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan menangis, mata mereka meneteskan air mata karena kebenaran yang disebabkan kebenaran yang mereka ketahui. Qala subhana wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tar'a ayunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haq. Apabila mereka mendengar kebenaran yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ku akan melihat mereka menangis. Mimma arafu min al-haq, sebabkan kebenaran yang mereka ketahui. Begitulah jiwa orang-orang yang beriman. Ahlul ma'rifah billahi azza wa jal, ahlul ma'rifah bilhaq, orang-orang yang mengenal Allah, mengenal kebenaran. Maka begitu mereka mendengar ayat-ayat Allah, mendengar untayan-untayan nasihat Rasulullah, yaitu merupakan wahyu, yang itu merupakan sumber kebenaran. Bahkan itu adalah kebenaran yang mutlak yang datang dari Allah. Maka yang demikian itu menyebabkan mereka menangis, karena hati mereka telah menyatu dengan kebenaran itu, telah memahami kebenaran yang disampaikan, telah menghayati nasihat yang diutarakan. Mereka lah ahlul ma'rifah billah, ahlul ma'rifah bilhaq. Dan ma'rifatuhum billah, ma'rifah mereka kepada Allah, kepada kebenaran itu, memberikan ya dampak positif dalam hidup mereka. Tampak efek positif ya, tampak ya pengaruh dari ma'rifah tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim menukil perkataan salah seorang dari ulama salaf, Ahmad bin Asim rahimahullah. Qal man kana billahi a'raf kana lahu akhwaf. Barang siapa yang mengenal Allah, maka sungguh dia lebih takut kepadanya. Orang yang paling kenal kepada Allah adalah orang yang paling takut kepadanya. Maka sifat takut yang ada dalam hati kepada Allah, ya, sebaring atau sejalan dengan ma'rifah seseorang. Semakin seorang bertambah ilmunya, semakin mengenal kebenaran, semakin mengenal Allah Azza wa Jal, maka dia semakin takut kepada Allah. Tentu juga semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana billahi a'raf kana lahu akhwab. Barang siapa yang lebih kenal kepada Allah, maka dialah orang yang lebih takut kepadanya. Wa yadullu ala hadha, hal yang menjelaskan perkara ini, firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanya yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Para ulama, mereka yang mengenal kebenaran. Mereka yang mengenal Allah. Yang mengenal agamanya. Yang mengenal Rasulnya. Maka ilmu yang mereka miliki tentang Allah, tentang agamanya, tentang Rasul, dan seluruh permasalahan agama, yang demikian itu melahirkan dalam diri mereka khasyiatullah, sifat takut kepada Allah. Maka indikator yang terbesar yang menjelaskan keilmuan seseorang, yang menjelaskan ma'rifatuhu billah, adalah sifat takut yang ada dalam dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwatal iman, adalah orang yang paling takut kepada Allah. Karena beliau orang yang paling, atau orang yang paling mengenal Allah azza wa jalla. Maka beliau orang yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling takut kepada Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana a'rafukum billah wa ashaddukum lahu khasyyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya adalah orang yang paling kenal kepada Allah di antara kalian. Sehingga saya adalah orang yang paling takut kepadanya. Nah. Maka sifat ma'rifah, mengenal Allah, ilmu tentang Allah, tentang kebenaran, akan melahirkan sifat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berilmu adalah orang yang memiliki sifat takut kepada Allah. Karena ilmu memperkenalkan dia kepada Allah, sehingga dia mengenal keagungan, kebesaran, kemuliaan, keperkasaan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu akan menanamkan, melahirkan dalam dirinya ketundukan, kepatuhan, ya, kepasrahan, sifat takut, kecintaan, pengagungan di dalam dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang berilmu, dia yang mengenal hukum-hukum Allah, perintah dan larangannya. Yang mengenal janji dan ancaman Allah. Yang mengenal tentang akhirat, maka dia semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Barang siapa yang ingin, ya, mendapatkan dalam dirinya sifat khasyah, takut kepada Allah, maka hendaklah dia belajar. Hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk mengenal Allah. Bersungguh-sungguh untuk mengenal kebenaran. Maka ma'rifah yang demikian itu akan melahirkan sifat al-khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang jahil, maka tentu sangat jauh dari sifat khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, dahulu sebagian para ulama salaf pernah mengatakan, kafa bil khasyati ilma, wa kafa bil ghururi jahla. Cukuplah sifat takut yang ada dalam diri seseorang kepada Allah menjadi bukti bahwa dia sebagai ahli ilmu. Dan cukuplah sikap al-ghurur, ya, terlena, tertipu, terpedaya dengan dirinya, sehingga membuat dia lalai, menyebabkan dia terjerumus ke dalam kelalaian dan kemaksiatan sebagai bentuk, sebagai bukti kejahilannya. Ikhwatal iman, sudahkah kita mengenal Allah? Dan apa saja indikator orang-orang yang arif billah? Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, Ya, berbagai indikator orang-orang yang arif billah, yang memiliki ma'rifah yang spesial kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, wa min alamatil arifi annahu la yutalibu wa la yukhasim. Ini poin yang pertama. Dia tidak akan pernah menuntut dan juga yukhasim, ya, berbuat permusuhan, yang suka melakukan perdebatan yang menimbulkan permusuhan. Nah, karena apa yang harus diperdebatkan? Karena kebenaran telah jelas. Ya. Wala yutalib, dia tidak menuntut sesuatu dari orang lain, balasan terhadap amalan dan perbuatannya, karena dia beramal untuk Allah. Wala yukhasim, dia tidak akan tenggelam sibuk dengan dalam perdebatan, diskusi, dan juga ya perdebatan yang akan menimbulkan, ya, akan menjerumuskan ke dalam kesombongan, keangkuhan. La yukhasim, karena kebenaran telah jelas. Agama tidak perlu lagi diperdebatkan. Barang siapa yang masih mencari kebenaran, ya silakan cari kebenaran itu. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Barang siapa yang ingin masih ya memperdebatkan suatu kebenaran, berarti dia belum menemukan kebenaran itu. Nah, bila ada seorang ingin mengajak orang lain, ingin ya memperdebatkan suatu permasalahan agama yang telah jelas nyata, tidak perlu diladeni. Kenapa? Karena dia sedang mencari kebenaran yang masih hilang dalam keilmuannya. Sementara seorang yang telah yakin dengan kebenaran agamanya, sunnah yang dia pegang, ya, keimanan yang dia yakini, akidah yang dia junjung tinggi, untuk apa diperdebatkan lagi? Ya, maka dahulu ada seorang dari kalangan ahlul bidah, ya, mengajak salah seorang dari ulama as-salaf untuk ya melakukan perdebatan. Nah, faqala inni ala yaqinin bidini. Nah, inni qad araftu dini, fa in kunta tabhathu an dini fabhathu. Setelah yakin, telah memiliki keyakinan ya tentang agama dan kebenaran yang aku ketahui, jika Anda masih mencari kebenaran yang ingin Anda yakini, ya silakan cari, enggak perlu diperdebatkan. Nah, wala yu'atib, dia tidak mencela. Ya. Tidak meremehkan, merendahkan orang lain. Yu'atib, mencela. Ya. Dan ini menunjukkan tentang ketawaduan dia. Nah. Kemudian wala yara lahu ala ahadin fadla. Dia tidak pernah merasa dia itu yang memiliki kelebihan ala ahad, atas seseorang. Artinya dia itu orang yang lebih berhak dalam segala hal, ya. Lebih utama. La yara lahu ala ahadin fadla. Bah dialah yang ya sebagai penyebab ya untuk atau munculnya kebaikan. Ya. Dia tidak akan pernah ya menilai dirinya dengan kondisi seperti wala yara ala ahadin haqqa. Dia tidak pernah juga bahas itu ala orang yang memiliki hak yang wajib untuk ditunaikan untuk dirinya. Ya, untuk diberikan kepadanya, artinya dia yang berhak tentang sesuatu, tentang agama ini. Ya. Bahwa apa yang dia lakukan tentang agama ini, bahwa dialah orang yang ya paling berhak, paling berjasa, ya, dalam membela agama Allah, dalam menyebarkan kebenaran, dalam menyampaikan hak. Dan juga dia tidak pernah ya menilai bahwa dirinya orang yang memiliki hak yang harus dia dapatkan dalam perjuangan dia, dalam pengorbanan dia menyebarkan kebenaran dan membela kebenaran. Dia tidak pernah ya berpersepsi dengan demikian itu. Karena amalan dia, perbuatan dia lillah, Ya. Bukan untuk mendapatkan pujian. Ya. Bukan untuk membuktikan bahwa dia orang yang paling berjasa dalam ya menyampaikan kebenaran itu. Atau dia orang yang paling berhak mendapatkan imbalan atau jasa dari perbuatannya. Tidak demikian. Ini orang yang arif billah. Ini indikatornya. Ya. Itu sifat para ulama. Ya. Di antara indikator juga, tanda-tanda orang arif billah, ya, annahu la ya'sabu ala ma fa'it. Dia tidak akan pernah bersedih terhadap sesuatu yang telah berlalu atau hilang dari dirinya. Apa yang telah berlalu, telah hilang. Dia tidak akan pernah bersedih. Ya. Dunia yang pergi dari dirinya. Ya. Kekayaan, kedudukan yang dicopot dari dirinya, dia tidak akan pernah bersedih. Itulah dunia, memang tidak kekal abadi. La ya'sab, tidak akan pernah bersedih, tidak akan pernah menyesal, ya, terhadap dunia yang pergi dari dirinya, harta yang hilang dari dirinya, kedudukan yang dicopot dari dirinya, ya. Walaya furhabiatin, dan dia juga tidak akan ya, bergembira dengan sesuatu yang akan didapatkan dari dunia. Kenapa? Dunia sesaat, dunia sementara. Ya, ini orang-orang yang arif billah, dia mengenal Allah, mengenal ya hakikat dunia ini. Dia mengenal tentang keagungan Allah, mengenal hakikat akhirat. Tak sebanding dengan dunia. Kenapa dunia? Menjadi sebab kita lalai dari akhirat. Tapi bukan berarti dia tidak menggunakan dunia, memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tapi hatinya tidak terpaut dengan dunia. Dia tidak dibudak dengan dibudak oleh dunia. Yeah. Dia dapatkan sesuatu di dunia, alhamdulillah. Tapi bila sesuatu tersebut hilang dan pergi dari dunia, tidak akan pernah bersedih. Itulah dunia. Dunia. Datang dan pergi, ya, muncul dan hilang, itulah dunia, ya. Dan juga dia tidak akan, ya, euforia, tidak akan bergembira dengan sesuatu yang dia dapatkan. Toh ternyata itu hanya titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesaat, ya, suatu saat yang akan diambil oleh akan hilang. Nah. Kila tafrahu ala ma'atakum. Nah, agar mereka tidak bergembira dengan sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Tayyib. Liannahu, kenapa dia tidak pernah ya menyesal dan bersedih terhadap sesuatu yang hilang dari dirinya dan juga sesuatu yang dia akan dapatkan dari urusan dunia ini. Kenapa? Kata Imam Ibnu Qayyim, li'annahu yanzuru ila al-asyai bi'aini al-fana'i wal-zawal. Wa annaha fil haqiqah kazzilali wal-khayal. Karena dia melihat, dia memahami sesuatu yang ada di dunia ini. Dengan pandangan mata yang melihat, yang memahami bahwa semua itu akan fana. Semua itu akan hilang, akan berakhir. Semua itu ya hakikat semua yang ada dari sesuatu yang kita miliki di dunia ini adalah kazilali wal khayal, seperti bayang-bayang dan khayalan semata. Bayang-bayang sesaat, ya. Khayalan bu seorang berkhayal, ya. Itulah dunia. Ini kenapa dia memiliki pandangan demikian itu? Karena betul-betul mengetahui, kenal kepada Allah. Apa yang ada di sisi Allah? Apa yang janjikan Allah? Khairun wa abqa wal akhiratu khairun abqa. Dunia ini tidak ada nilainya. Dunia ini sangat hina, mal'unah. Dunia mal'unatun wa mal'unun man fiha. Nah. Bahwa dunia terlaknat dan semua yang ada dalamnya. Nah. Kecuali zikrullah wa ma wala. Zikir kepada dan semua yang berkaitan, bertautan dengan zikir. Termasuk talabul ilmi, ibadah, dan semuanya. Nah. Karena dia memahami ahlul ma'rifah, mengetahui hakikat dunia yang tiada nilainya. Ya, Allah menyebutkan la'ibun walahun. Ya, hanya senda gurau dan permainan yang menipu. Ya. Dan Allah menyebutkan wa innal akhirata lahiyal hayawan. Akhirat kehidupan yang sesungguhnya. Khairun wa abqa. Wallahu khairun wa abqa. Ya. Ini pandangan orang yang memiliki ma'rifah kepada Allah. Ma'rifah, ahlul ma'rifah billah. Nah, makanya dia tidak akan pernah bersedih. Dunia. Ya, jangan Anda meratapi dunia yang pergi. Nah. Janganlah berlebihan dalam mengungkapkan kegembiraan mendapatkan dunia yang Allah berikan. Itu hanya titipan. Ya. Tapi pernahkah Anda bersedih tatkala agama, keimanan dan akidah, kehormatan, kemuliaan Anda telah ternodai? Akhlak yang mulia telah terkikis. Keimanan ya telah dirusak. Akidah mulai juga sedikit demi sedikit ya dirusak. Nah, akhlak sedikit demi sedikit mulai ya terkikis. Prinsip-prinsip kebenaran mulai ditinggalkan. Pernahkah kita meratapi hal itu tatkala indikator-indikator itu muncul dalam diri kita? Pernahkah seorang meratapi dirinya tatkala dia tidak mampu menangis? Tatkala mendengar nasihat, mendengar ujangan, mendengar ayat-ayat Allah, mendengar untaian-untaian mutiara nasihat Rasulullah, pernahkah? Itu yang harus menjadi prioritas utama kita. Inilah ahlul ma'rifah billah. Maka pertanyaannya, sudahkah kita kenal kepada Allah? Sudahkah kita memiliki ma'rifah yang sesungguhnya kepada Allah? Ya. Yahya bin Mu'adz rahimahullah, salah seorang ulama salaf mengatakan, orang yang arif billah, yakhrujul arifu minad dunya wa lam yaqdi wa tarahu min shay'ain. Ya Allah. Buka'uhu ala nafsi wa thana'u ala rabbi. Orang yang arif billah betul keluar meninggalkan dunia ini, datang ajal dan dia diwafatkan oleh Allah. Dia belum ya selesai mendapatkan ya hajat dan kebutuhannya, keinginannya. Nah, min syai'aini, dari dua hal. Ini yang arif billah. Nah, tidak akan pernah ya mendapatkan hajat dan kebutuhannya secara sempurna dalam dua hal. Kata Yahya bin Mu'ad, buka'u ala nafsi. Ya. Tangisan dia yang meratapi dirinya sendiri. Wa thana'u ala rabbih. Dan pujian, sanjungan dan pujian dia kepada Rabbnya. Ya, orang arif billah tidak akan pernah sempurna ya dalam melakukan kedua hal itu. Maka dia selalu ya meyakini, selalu memahami bahwa dia belum sempurna melakukan kedua hal itu. Yang pertama, buka wala nafsi. Kenapa dia meratapi diri sendiri? Wa thana'u ala rabbih. Dan pujian dia kepada Rabbnya. Apa maksud dari perkataan ini? Tapi Imam Ibnu Qayyim setelah menukil perkataan tersebut mengatakan, hada min ahsanil kalam. Ini merupakan ungkapan pernyataan yang begitu indah dan baik sekali. Kenapa? Orang yang arif billah, ya, kendati ajal telah menghampiri dirinya, dia belum akan mampu ya melakukan kedua hal ini. Yang pertama, fa'innahu yadullu ala ma'rifati binafsi wa ayubi wa afati. Kenapa dia selalu meratapi dirinya? Karena dia betul mengetahui ya hakikat dirinya sendiri. Ya. Aib dirinya sendiri dan kekurangan kecacatan dirinya sendiri. Nah, diri yang berlumuran dengan dosa. Diri yang sering terjatuh dalam kesalahan, diri yang ya diliputi oleh berbagai dosa kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Ya, diri yang tidak sempurna. Begitu banyak dosa, kelalaian ya yang dia lakukan. Dia tahu, sadar diri. Dia sadar diri yang banyak berbuat kesalahan. Diri yang banyak melakukan ya kesalahan. Diri yang sering terjun perbuatan dosa. Ya. Ini aib dirinya. Ini kekurangan-kekurangan. Maka dia selalu meratap. Selalu menangisi. Meratapi, menangis tentang dirinya. Jika Allah tidak merahmatinya. Jika Allah tidak ya curahkan rahmat dan karunia kepadanya, dia akan celaka dan binasa. وَثَنَوَلَ رَبِّهِ ya. Apapun yang telah dilakukan oleh seorang hamba, berbaik ketaatan dan puja, maka dia yakin tidak akan mampu melakukan hal itu ya dengan sempurna tanpa ada kekurangan di dalam memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dia betul mengetahui, betul-betul kenal kepada Allah, kenal kepada Rabb-nya dengan segala kesempurnaan dan keagungannya. Apapun pujian yang akan disampaikan, diucapkan oleh seorang hamba, dia tidak akan mungkin bisa melakukan pujian yang sempurna kepada Rabb-nya. Benar apa yang dikatakan Nabi, la uhsi thana'an alaikam anta kama athnaita nafsi. Ya Allah, aku tidak bisa menghitung, melakukan, ya, mengimplementasikan pujian yang sesungguhnya kepadamu, ya Allah. Engkaulah, ya Allah, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Jadi dari satu sisi, dia memahami tentang kekurangan dirinya. Di sisi lain, dia memahami tentang keagungan Rabb-nya. Maka dua hal ini, orang yang arif billah tidak akan pernah ya melakukan, ya mengimplementasikan, mengaktualisasikan kedua hal itu dalam dirinya. Maka dia selalu meratap, dia menangis. Banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak kecacatan dalam hidup. Terus dia meratapi. Ini dia betul-betul memahami tentang dirinya, sadar diri. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menganggap dirinya telah bersih, menganggap dirinya orang yang terbaik, tidak buaya soal melakukan, tidak pernah melakukan kesalahan, ya, sehingga menimbulkan kesombongan, keangkuhan, ya, dia tertipu dengan dirinya sendiri. Fahuwa syadidul izra ala nafsi. Dia betul-betul ya sangat ya memiliki ya merendahkan dirinya sendiri. Betul-betul ya menganggap Anda wahai diri yang tidak sadar diri. Anda banyak melakukan kesalahan, Anda banyak melakukan kejelekan, berbuat dosa. Begitu dia terus ya mengkritisi dirinya. Nah, lebih dari dia mengkritisi orang lain. Dirinya dia kritisi terus setiap saat. Kenapa kamu begini? Ya. Dan seterusnya. Wal lahijun bithana'ala. Dan dia selalu berzikir, lisannya berzikir kepada Allah. Hatinya dan lisannya berzikir kepada Allah. Karena dia mengagungkan Allah. Ini orang yang arif billah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia arif billah ahli ma'rifah, tapi dia sombong, dia angkuh, ya terlena, tertipu, terpedaya dengan dunia. Ini orang yang jahil. Dia mengatakan aribillah, tapi tidak pernah berzikir kepada Allah. Ya, jarang berzikir pada mengagungkan Allah. Ini orang yang jahil pada Allah Subhanahu wa taala. Ahlul ma'rifah billah selalu meratapi dirinya kena banyak kekurangan dan kesalahan dan selalu memuji Allah. Karena Allah yang maha agung, maha perkasa, maha sempurna, dia yang berhak untuk dipuji dan diagungkan. Nah, maka oleh karena itu, mari kita berusaha dalam hidup ini untuk betul-betul memanfaatkan ya waktu yang Allah berikan, umur yang Allah karuniakan. Karena di antara indikator orang yang berilmu, orang yang arif billah, sebutkan juga al-arif ibnu waqti, orang yang arif billah ibnu waqti adalah anak waktunya. Apa maksudnya? Ya, bahwa dia tidak akan menunda-nunda kesempatan untuk berbuat kebaikan. Dia akan selalu sibuk memaksimalkan waktu yang dia jalani sekarang ini dalam mempersiapkan bekal menghadap Allah. Dia tidak akan pernah menunda-nunda kesempatan untuk berbuat kebaikan bila kesempatan itu ada pada dirinya pada waktu yang sedang dia jalani. Nah, maka dia selalu memakmurkan waktunya ya untuk mengumpulkan ya bekal kehidupan akhiratnya. Nah, dia tidak pernah akan menunda-nunda, nantilah, ya akan dilakukan. Tidak pernah dia melakukan seperti itu. Dia apa yang mampu dia lakukan sekarang ini untuk mengumpulkan berbagai ya perbekalan menghadapi akhirat, dia lakukan. Itu orang yang arif billah. Ya, al-insan al-arif billah ibnu waqtihi. Maka mari ya kita berusaha untuk ya menjadi orang arif billah dan berusaha juga untuk bergaul dengan orang-orang yang arif billah. Karena disebutkan juga bahwa bergaul dengan orang-orang yang memiliki ya pengetahuan yang benar kepada Allah, ma'rifah dengan Allah, itu banyak manfaatnya. Di antaranya ya akan menghilangkan keraguan dalam diri seseorang, akan terus termotivasi untuk ikhlas, dia akan termotivasi untuk terus berzikir, jauh dari kelalaian, dia terus akan termotivasi untuk ya menjadikan dunia atau akhirat sebagai orientasi hidupnya. Ya, dia juga akan terus termotivasi untuk sifat tawadhu, jauh dari kesombongan. Kemudian dia terus akan mudah untuk menerima nasihat, ya, dan jauh dari sifat kesombongan dari menerima nasihat. Ini adalah antara manfaat orang-orang yang bergaul dengan orang yang arif billahi azza wa jalla. Ikhwatal iman, ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi membuka wawasan kita, memberikan satu ya tips atau kiat untuk menjadi orang yang arif billah yang memiliki keutamaan dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini langsung dari studio di STDI Imam Ash-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543 atau juga melalui line telepon di nomor yang sama. Baik, Ustaz, kita akan angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Izin bertanya, Ustaz, apakah benar, Ustaz, dengan mengenal diri kita akan lebih mengenal Allah dan kita bisa beribadah dengan baik? Mohon nasihatnya, Ustaz.
2: Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah senantiasa membimbing yang bertanya dan kita semua ya dalam menjalani hidup ini. Apakah benar pernyataan seorang yang mengenal dirinya dia akan mengenal Allah? Ya. Dari satu sisi ada benarnya. Tapi dari sisi lain ada ya keliruan. Sisi benarnya, bila seorang memahami hakikat dirinya, ya, diri dengan segala keterbatasannya. Diri yang merupakan tempat ya yang senantiasa menyertai atau menyertai kelalaian, menyertai ya berbagai nilai-nilai apa namanya itu ya sisi-sisi negatif yang banyak dalam dirinya. Nah, diri yang amaratun bisu, diri yang sering ya tidak tahu diri. Ya. Maka bila dia memahami tentang ya eksistensi dirinya yang zalim, yang jahil, ya, yang lemah, yang memiliki seluruh keterbatasan tanpa pertolongan Allah, tanpa bimbingan Allah, ya, tanpa kemudahan yang Allah berikan kepadanya, dia tidak bisa ya melakukan sesuatu apapun. Tanpa rahmat dan keampunan Allah, dia akan celaka. Nah, maka dia adalah abdun, seorang hamba yang tunduk berada dalam kekuasaan Allah. Jika dia mengenal ya eksistensi dirinya dengan kondisi yang seperti itu, maka dia akan sadar bahwa tidak akan mungkin dia selamat jika dia hanya ya atau hanya bergantung kepada dirinya. Maka dia yakin ada Allah. Allah tempat dia berlindung. Allah tempat dia mengadu. Allah tempat dia bertawakal. Ya. Allah yang hanya mampu mendatangkan kebaikan bagi dirinya, yang hanya bisa menolak kemudaratan dari dirinya. Maka kondisi demikian itu nah, benar. Dia kenal pada dirinya, maka akan kenal pada Allah. Karena dirinya dengan segala makna atau nilai-nilai atau perilaku sikap yang negatif, maka Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semua kesempurnaan dengan segala maknanya. Sadar dia. Kenal pada Allah. Nah, tapi kalau hanya dari sisi kekeliruannya, kalau hanya mencukupkan demikian itu, dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebesarannya, keagungannya, ya tidak tepat. Dan ini pernyataan seperti ini seringkali ya digunakan oleh kalangan orang-orang tasawuf itu ya, siapa yang mengadinkan kenal pada Allah sehingga dia beribadah, melakukan suatu ritual-ritual ibadah, meditasi dengan dirinya dengan catatan ingin mengenal Allah. Lalu dia meninggalkan syariat, meninggalkan aturan Allah, melarang atau melanggar aturan-aturan atau larangan Allah. Ya, dia jauh dari ilmu. Nah, maka bagaimana dia akan mengenal Allah? Kena mengenal Allah dengan belajar ilmu. Mempelajari keagungannya. Mempelajari kebesaran Allah. Kemuliaannya, mengetahui asma dan sifatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya, dan juga menghayati, merenungi alam semesta ini. Yang tidak kalah penting membaca Al-Quran dan mempelajari hadis, dia akan kenal. Nah, oleh karena itu ada sisi benarnya dan ada sisi yang ya negatif dari pertanyaan tadi. Nah, semoga kita betul-betul memahami siapa diri kita sesungguhnya, kita sadar bahwa kita ini adalah hamba yang diatur oleh Allah. Ya. Maka jangan sombong. Ya. Jangan sombong beribadah. Kita ini diciptakan untuk beribadah, jangan sombong dari ibadah. Kita ini dengan segala keterbatasan, jangan sombong dalam berinteraksi dan bermuamalah. Ya. Tawadhu'lah. Ya. Maka Allah akan mengangkat diri seorang hamba. Itu ya tentang pernyataan ya, apabila orang mengenal dirinya akan mengenal kepada Allah, ada sisi benarnya dan ada sisi yang keliruannya. Nah, demikian. Wallahu a'lam.
3: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon, baik telepon langsung maupun telepon WA di 0218236543. Kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
4: Dengan Kak Paula, Tangerang Selatan.
3: Baik, silakan.
4: Ustaz, masa wajib bulan Ramadan yang dulu pernah saya tinggalkan karena halangan ya, orang wanita itu belum sempat ke Ilayan gitu ya Pak Ustadz, karena mungkin kegairan saya gitu Pak Ustadz. Nah terus sekarang gimana daya mengkodonya sekarang ini Pak Ustadz gitu Pak. Terus niatnya gimana, apakah puasa Sunda bisa mengkabar gitu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustadz.
2: Ya, terima kasih kepada Ibu hamba Allah di Tangerang Selatan ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi, seorang yang meninggalkan kewajiban karena ada uzur yang diperbolehkan ya. Alasan yang memperbolehkan hal itu seperti seorang wanita dalam keadaan haid ya. Dia tidak bisa, tentunya tidak boleh berpuasa. Nah, kan tapi wajib mengqadha dan mengganti ya di hari yang lain. Wa iddatu ayyamin min ayyamin ukhra. Naam. Jadi seorang yang tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan karena alasan, maka mungkin dalam keadaan safar gitu ya. Dalam keadaan wanita yang haid. Naam. Maka mengganti di hari yang lain. Bagaimana menggantinya? Iya, dan ini perlu disegerakan, jangan ditunda-tunda. Karena itu suatu kewajiban, seorang tidak mengetahui kapan ajal datang ya. Maka hendaklah dia menunaikan kewajiban tersebut ya. Ini hak pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, niatnya, niat itu di hati. Bukan yang dilafazkan. Ya. Jadi seorang yang mengqadha ya di pagi hari, di malam hari yang sebelum dia ya, terbit fajar, dia sahur, niat untuk mengqadha puasa yang pernah ditinggalkan ya di waktu bulan Ramadan. Nah, sesuai ya jumlah hari yang pernah dia tinggalkan. Adapun ya apakah puasa sunnah bisa menggantikan puasa qadha yang wajib? Enggak bisa. Enggak bisa. Karena ini ya berbeda ya statusnya. Yang wajib tidak bisa diganti dengan yang sunnah. Nah, maka puasa Senin Kamis, kalau dia niatnya Senin Kamis, itu niatnya puasa yang biasa dilakukan puasa sunnah.

0: kemudian tepatan pada hari Kamis atau hari Senin, ya dia mendapatkan dua keutamaan tadi. Dua keutamaan tadi, nah, puasa Syawal dia dapat, kemudian juga puasa Kamisnya atau Senin Kamisnya dapat, karena satu sama amalan, ya satu jenis ya, amalan-amalan yang sunnah. Oleh karena itu, ya harus diniatkan untuk puasa mengqadha yang wajib yang ditinggalkan. Innamal a'malu binniyat. Nah, demikian Allahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Bapak Muhammad Amin di Ogan Ilir, masih di Sumatera Selatan. Kembali Ustaz, pertanyaannya Ustaz, apakah perkataan yang mengatakan kami beribadah semata-mata cinta karena Allah, tidak mengharapkan surga dan lain-lainnya, apakah ini bisa dibenarkan Ustaz? Mohon nasihatnya. Fadol Ustaz.
0: Ya, terima kasih kepada Bapak yang bertanya. Barakallahu fiik. Apakah pernyataan kami beribadah hanya karena cinta kepada Allah dan tidak mengharapkan surga gitu atau yang pahala yang atau ungkapan yang sejenisnya? Apakah benar perkataan ini? Ya. Ini perkataan yang tidak benar. Ya. Perkataan yang batil. Ya. Bahwa orang yang beriman, kelangan para nabi, orang-orang soleh, mereka beribadah itu bukan hanya kena cinta saja. Beribadah juga mengharapkan pahala di sisi Allah. Jadi, rukun dalam beribadah itu ada tiga. Yang berkaitan dengan hati. Yang pertama cinta, yang kedua adalah harapan, dan yang ketiga, takut. Ini ketiga perkara ini rukun ibadah yang berkaitan dengan hati. Namakan arkan al-ibadah al-qalbiyah. Jadi ibadah yang kita lakukan harus dibangun di atas tiga hal itu. Tidak cukup hanya beribadah karena cinta. Ya. Tidak cukup hanya beribadah karena berharap. Tidak cukup hanya beribadah karena rasa takut. Tapi ketiganya harus digabungkan. Seorang yang beribadah, ya, yang dilandasi di atas kecintaan kepada Allah yang diibadahi. Kecintaan yang menjadikan dia itu tunduk kepada Allah. Nah, yang mendorong dirinya untuk beribadah. Karena dia cinta kepada zat yang dia ibadahi. Cinta kepada ya ibadah yang dia lakukan dalam rangka mendekat diri kepada Allah. Ini yang pertama. Al-mahabbah. Kemudian karena berharap, ada harapan, nah, mengharapkan pahala di sisi Allah, mengharapkan ya imbalan pahala di sisi Allah, karena Allah menjanjikan barang siapa yang beramal demikian pahala dan juga keutamaannya. Kemudian juga ada rasa takut, seorang yang beribadah ada rasa takut kepada Allah yang membuat dirinya selalu ya berprasangka jelek kepada dirinya dan tidak sombong terhadap amal ibadahnya. Dia takut ibadahnya tidak diterima. Ya, dia tidak gurur, yaitu tertipu ya, atau sombong dengan ibadahnya. Takut. Di waktu yang sama, dia juga memiliki takut terhadap azab Allah, murka Allah. Maka dia waspada, hati-hati dalam hidupnya. Jadi ini tiga rukun ibadah qalbiyah. Nah, jadi ibadah orang ahlu tauhid yang beriman itu dibangun di atas tiga itu. Gak cukup dengan hanya cinta. Ya. Man abadallah bil mahabbati fa huwa zindiq, kata para ulama salaf. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Di dalam beribadah ya. Doa yang beliau panjatkan pada Allah tidak keluar substansinya dari apa? Permohonannya dari mengharap ya bahwa agar Allah memuliakan dia untuk masuk surga dan diselamatkan dari api neraka. Maka tatkala seorang datang pada Nabi bertanya atau Nabi bertanya kepadanya, "Mada taqulu fi du'aik?" Apa yang kau ucapkan dalam doamu?